bukan sebulan dua bulan. Riwayat menyebutkan beliau tinggal bersama mereka selama 10 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan 20 tahun, namun 10 tahun lebih masyhur. Di gurun itulah karakter Syafi'i ditempa menjadi baja. 1. Fasahah. Ia menghafal ribuan bait syair Arab kuno. Lidahnya menjadi sangat fasih. Kelak, ahli bahasa Arab bernama Al-Asma'i berkata, "Aku mengoreksi syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris." Bayangkan, ahli bahasa mengoreksi ilmunya dari Syafi'i. 2. Memanah. Hidup di gurun berarti harus bisa bertahan hidup. Syafi'i belajar memanah hingga menjadi ahli. Beliau pernah berkata dengan bangga, "Keahlianku dalam dua hal, memanah dan ilmu. Dalam memanah, aku bisa memanah 10 kali dan ke-10-10-nya tepat sasaran, akurat 100%. Suatu hari ketika beliau telah kembali ke Mekah dan sedang membacakan syair-syair Arab, seorang kerabatnya menegurnya, "Wahai Abu Abdillah, julukan Syafi'i, sayang sekali kefasihan dan kecerdasanmu ini jika tidak digunakan untuk mendalami fikih, hukum Islam." Kalimat ini menyentak hatinya. Ia sadar, kefasihan bahasa hanyalah alat. Tujuannya adalah memahami syariat. Allah sedang mengarahkan layar perahunya menuju samudra yang lebih luas. Saat itu, di kota Madinah, bersinarlah sebuah matahari ilmu. Seorang ulama besar yang wibawanya membuat khalifah pun segan. Beliau adalah Imam Malik bin Anas. Nama Imam Malik menggema hingga ke Mekah. Kitab beliau, Al-Muwatta, kitab hadis dan fikih pertama yang disusun sistematis, menjadi buah bibir. Syafi'i muda, yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, bertekad untuk berguru kepada Imam Malik. Tapi, ia tidak mau datang dengan tangan kosong. Ia meminjam kitab Al-Muwatta dari seorang kenalan di Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak sekadar membacanya. Beliau menghafal seluruh isi kitab Al-Muwatta sebelum berangkat ke Madinah. Ribuan hadis dan athar beliau masukkan ke dalam memori otaknya hanya dalam beberapa malam. Dengan bekal hafalan dan secarik surat rekomendasi dari Gubernur Mekah ke Gubernur Madinah, Syafi'i berangkat. Sesampainya di Madinah, Gubernur Madinah membaca surat itu dan berkata dengan gemetar, "Wahai anak muda, sungguh berjalan kaki dari Madinah ke Mekah tanpa alas kaki lebih ringan bagiku daripada harus mendatangi pintu rumah Imam Malik. Aku segan kepadanya." Imam Malik memiliki kewibawaan yang luar biasa. Beliau tidak bisa ditemui sembarangan. Namun, akhirnya pertemuan itu terjadi. Di depan pintu rumah Imam Malik, sang gubernur mengetuk. Pelayan Imam Malik keluar. Gubernur menyampaikan maksudnya. Tak lama, Imam Malik yang agung, dengan janggut putih dan pakaian rapi serta aroma wangi, keluar menemui mereka. Imam Malik memandang Syafi'i muda. Tatapan mata seorang waliullah yang penuh firasat, Bashirah, Imam Malik bertanya, "Siapa namamu?" "Muhammad," jawab Syafi'i. Imam Malik terdiam sejenak lalu berkata kalimat yang sangat terkenal yang harus kita catat dengan tinta emas. "Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Jauhilah maksiat. Sesungguhnya engkau akan memiliki urusan yang besar nanti. Allah telah meletakkan cahaya di hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Kemudian Syafi'i meminta izin untuk belajar. Imam Malik berkata, "Datanglah besok, carilah orang yang bisa membacakan kitab Al-Muwatta untukmu, agar aku menyimaknya." Syafi'i menjawab dengan percaya diri, "Aku tidak butuh pembaca, wahai imam. Aku sudah menghafalnya." Maka Syafi'i mulai membaca. Suaranya merdu, fasih karena didikan Bani Hudail, dan hafalannya kuat. Imam Malik terpesona. Setiap kali Syafi'i hendak berhenti karena takut Imam Malik lelah, Imam Malik justru berkata, "Lanjutkan, wahai pemuda." Sejak saat itu, Syafi'i menjadi murid istimewa Imam Malik. Ia tinggal di Madinah, menyerap ilmu dari sumbernya langsung, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijriah,

0: Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Namun kondisi ekonomi keluarga beliau kembali memburuk. Beliau harus menafkahi ibunya dan dirinya sendiri. Saat itu, Gubernur Yaman sedang berada di Mekah. Melihat potensi dan kealiman Syafi'i yang luar biasa, seorang pemuda Quraisy yang hafal Al-Quran, muwatta dan paham hukum, sang gubernur menawarkan sebuah jabatan. Ikutlah bersamaku ke Yaman, kata gubernur itu. Kami membutuhkan orang sepertimu untuk menegakkan keadilan di sana. Syafi'i menerima tawaran itu. Beliau diangkat menjadi pejabat hakim, Qadi, di wilayah Najran, Yaman. Perlu sahabat Rio Fulana ketahui, Yaman saat itu adalah wilayah yang penuh gejolak. Korupsi merajalela, pejabat bertindak sewenang-wenang, dan rakyat kecil tertindas. Biasanya, hakim-hakim sebelumnya bisa dibeli. Mereka akan memutuskan perkara sesuai keinginan penguasa atau orang kaya yang memberi suap. Datanglah Syafi'i, seorang pemuda berdarah Quraisy dengan prinsip baja didikan Imam Malik. Di Najran, Syafi'i bekerja dengan integritas yang mengerikan bagi para koruptor. Beliau tidak pandang bulu. Jika pejabat salah, dia hukum. Jika rakyat jelata benar, dia menangkan. Pintu rumahnya tertutup bagi hadiah-hadiah mencurigakan. Suap ditolak mentah-mentah. Keadilan ditegakkan setegak-tegaknya. Sikap ini membuat rakyat mencintainya, namun membuat para pejabat korup dan gubernur Yaman membencinya setengah mati. Mereka merasa terancam. Siapa anak muda ini? Berani-beraninya dia mengganggu bisnis kita, pikir mereka. Mereka tidak bisa menyuap Syafi'i. Mereka tidak bisa mengancam Syafi'i. Maka mereka menggunakan senjata terakhir para pengecut, fitnah. Konteks politik saat itu sangat panas. Kekhalifahan dipegang oleh dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Musuh politik utama Abbasiyah adalah kelompok Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang dianggap sering melakukan pemberontakan karena merasa lebih berhak atas kekhalifahan. Gubernur Yaman yang jahat itu menulis surat rahasia kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Isi suratnya sangat berbisa. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau masih menginginkan wilayah Yaman tetap dalam kekuasaanmu, maka singkirkanlah Muhammad bin Idris, Syafi'i. Sesungguhnya dia telah menggalang kekuatan dengan lidahnya yang lebih tajam dari pedang. Dia sedang mengumpulkan para pemberontak Alawiyin untuk menggulingkanmu. Tuduhan ini sangat serius. Pemberontak atau bughat, hukumannya adalah mati. Dan yang dituduhkan bukan orang sembarangan, tapi seorang tokoh karismatik yang dicintai rakyat. Harun ar-Rasyid, yang saat itu sangat waspada terhadap gerakan separatis, langsung bereaksi. Tanpa tabayun lebih lanjut, ia mengirimkan pasukan khusus dari Baghdad ke Yaman. Perintahnya jelas. Tangkap para pemimpin pemberontak itu, termasuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
1: Keluarkan dia sekarang, jangan lawan.
2: Aku tidak melawan, tapi kalian tidak akan melawan.
0: Bayangkan adegan ini, sahabat Rio Fulana. Imam Syafi'i, seorang ulama suci, pewaris ilmu Nabi, ditangkap layaknya penjahat kelas kakap. Beliau ditangkap bersama 9 orang tokoh Alawiyin lainnya. Kaki mereka dibelenggu dengan rantai besi. Tangan mereka diikat ke leher. Mereka dinaikkan ke atas hewan tunggangan tanpa pelana. Lalu digiring menempuh perjalanan ribuan kilometer dari Yaman menuju Rokoh, tempat Khalifah berada saat itu, atau Baghdad. Perjalanan itu menyiksa. Siang hari matahari membakar kulit, malam hari dingin menusuk tulang. Rantai besi itu melukai kulit kaki Syafi'i hingga berdarah. Namun, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau mengutuk? Apakah beliau menangis meratapi nasib? Tidak. Di sepanjang perjalanan, di atas punggung unta dengan tangan terikat, Imam Syafi'i justru menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Mulutnya tak berhenti berzikir. Hatinya tenang dalam ma'rifatullah. Beliau yakin, jika aku benar, Allah akan melindungiku. Jika aku mati syahid mempertahankan kebenaran. tibalah hari pengadilan itu. Istana Khalifah Harun ar-Rasyid penuh sesak. Para menteri, panglima perang, dan algojo dengan pedang terhunus sudah siap. Suasana mencekam. Bau amis darah seakan sudah tercium sebelum pedang diayunkan. Satu persatu dari 9 tahanan Alawiyin itu dipanggil. Mereka diinterogasi dan akhirnya dieksekusi mati di tempat. Kepala mereka menggelinding di lantai istana. Kini, giliran tahanan terakhir, tahanan ke-10, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau diseret maju ke hadapan khalifah. Rantai besinya berdenting nyaring di lantai marmer yang dingin. Harun ar-Rasyid, penguasa dunia saat itu, yang menguasai wilayah dari Afrika hingga Asia Tengah, menatapnya dengan kemarahan. Engkaukah Muhammad bin Idris yang hendak memecah belah umatku dan memberontak terhadap kekuasaanku? Bentak Harun. Di momen antara hidup dan mati inilah, kecerdasan dan ketenangan Syafi'i bersinar. Beliau tidak gemetar. Beliau menjawab dengan balaghah atau sastra yang tinggi dan logika yang tak terbantahkan. Wahai Amirul Mukminin, jawab Syafi'i dengan tenang. Apa yang engkau tanyakan tentang seorang pria yang tidak memiliki harta untuk memberontak dan tidak memiliki pasukan untuk melawan? Aku hanyalah seorang pria yang Allah beri sedikit ilmu, dan aku sibuk dengan ilmuku itu. Harun ar-Rasyid mendesak, tapi laporan mengatakan engkau adalah pemimpin Rafidah atau kelompok ekstrim Syiah di Yaman. Perlu sahabat ketahui, tuduhan Rafidah saat itu sangat berat. Rafidah adalah mereka yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Imam Syafi'i sangat mencintai Ahlul Bait, tapi beliau bukan Rafidah. Beliau adalah Sunni sejati. Imam Syafi'i kemudian melantunkan syair spontan yang menggetarkan dinding istana dan tercatat abadi dalam sejarah. In kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhadit thaqalani anni rafidi. Artinya, jika mencintai keluarga Muhammad dianggap sebagai Rafidah, maka biarkan seluruh dunia tahu bahwa aku melakukannya. Tapi aku tidak menolak Abu Bakar dan Umar. Jawaban ini cerdas, berani, sekaligus menyentuh hati Harun ar-Rasyid yang sebenarnya juga mencintai keluarga Nabi.

0: Allah tidak membiarkan hambanya sendirian. Di dalam istana itu, duduk seorang ulama besar yang menjabat sebagai Qadhi Qudhat, Hakim Agung Kerajaan Abbasiyah. Beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapakah dia? Dia adalah murid terbaik Imam Abu Hanifah. Dia adalah imamnya mazhab Hanafi saat itu di Irak. Muhammad bin Hasan melihat Syafi'i. Beliau mengenali kecerdasan dan kebenaran di wajah pemuda ini. Ketika Harun Ar-Rasyid mulai ragu namun masih ingin menghukum Syafi'i karena hasutan menterinya, Muhammad bin Hasan angkat bicara. "Wahai Amirul Mukminin," kata Muhammad bin Hasan, "dia tidak salah. Aku mengenalnya melalui ilmunya. Dia adalah ulama besar dari Hijaz. Dia bukan politisi. Dia bukan pemberontak. Dia adalah aset umat ini. Jika engkau membunuhnya, engkau akan mematikan satu sumber ilmu yang tak tergantikan." Kesaksian dari Hakim Agung ini sangat kuat. Harun Ar-Rasyid merenung. Kemarahannya meredah. Ia melihat wajah Syafi'i yang bercahaya, bukan wajah seorang pengkhianat. "Lepaskan dia," perintah Harun Ar-Rasyid. Rantai besi itu dilepas. Syafi'i selamat dari lubang jarum kematian. Bukan dengan sogokan, bukan dengan koneksi pejabat, tapi dengan pertolongan Allah melalui ilmu dan keberaniannya menyatakan kebenaran. Bahkan, Harun Ar-Rasyid kemudian memberikan hadiah uang yang besar sebagai kompensasi. Namun, tahukah sahabat Rio Fulana apa yang dilakukan Syafi'i dengan uang itu? Begitu keluar dari gerbang istana, beliau membagikan seluruh uang itu kepada para pelayan dan penjaga pintu istana, hingga tak tersisa sepeser pun di tangannya. Beliau ingin menunjukkan bahwa kehormatan ulama tidak bisa dibeli dengan dinar. Setelah bebas, Syafi'i tidak sombong. Beliau sadar ilmunya belum lengkap. Beliau mendatangi majlis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Abu Hanifah yang membelanya di istana. Bayangkan kerendahan hatinya. Syafi'i yang sudah bergelar imam di mata orang Hijaz rela duduk bersimpuh lagi menjadi murid di hadapan ulama Irak. Beliau mencatat kitab-kitab Muhammad bin Hasan. Syafi'i pernah berkata, "Aku membawa satu onta penuh berisi kitab-kitab yang aku catat dari Muhammad bin Hasan." Di majlis ini terjadi dialektika yang luar biasa. Syafi'i menyerap cara ulama Irak menggunakan kias, analogi hukum, dan istihsan, preferensi hukum. Namun, Syafi'i tidak menelannya mentah-mentah. Beliau punya filter yang kuat, hadis. Seringkali terjadi debat sengit namun santun antara Syafi'i dan Muhammad bin Hasan. Suatu kali, mereka berdebat tentang masalah apakah saksi non-muslim bisa diterima atau masalah hukum orang yang lupa dalam sholat. Syafi'i menyerang argumen Muhammad bin Hasan dengan dalil hadis yang kuat yang beliau bawa dari Madinah. Muhammad bin Hasan pun takjub. Beliau melihat Syafi'i bukan sekadar penghafal hadis, tapi orang yang mampu menggunakan hadis untuk mematahkan logika yang keliru. Disinilah Syafi'i mulai dikenal dengan julukan Nasir As-Sunnah, Sang Pembela Sunnah. Beliau membela hadis Nabi dari serangan logika yang berlebihan, tapi beliau juga menggunakan logika yang sehat untuk memahami hadis. Reputasi Syafi'i meroket. Ulama besar hadis saat itu, Abdurrahman bin Mahdi, mengirim surat kepada Syafi'i. Permintaannya sederhana, tapi berat. "Wahai Imam, tuliskanlah untuk kami sebuah kitab yang berisi kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jelaskan kepada kami tentang nasikh mansukh, ayat yang menghapus dan dihapus, serta kedudukan ijma' dan kias." Tantangan ini diterima. Di sebuah kamar sederhana di Baghdad, dengan diterangi lampu minyak yang redup, tangan dingin Imam Syafi'i mulai menggoreskan pena. Beliau tidak menulis kitab fikih berisi hukum halal haram. Beliau menulis cara menemukan hukum itu. Beliau menciptakan rumus matematika untuk hukum Islam. Inilah cikal bakal kitab Ar-Risalah, kitab pertama di dunia tentang usul fikih. Dalam kitab ini, Syafi'i meletakkan pondasi. 1. Al-Quran adalah sumber utama. 2. As-Sunnah atau hadis setara dengan Al-Quran dalam hal kewajiban ditaati dan fungsinya adalah menjelaskan Al-Quran. 3. Ijma atau kesepakatan ulama adalah hujah yang mengikat. 4. Qiyas atau analogi hanya boleh dipakai jika tidak ada dalil di Al-Quran, Sunnah atau Ijma dan harus memenuhi syarat ketat. Dengan Ar-Risalah, Syafi'i mendamaikan pertarungan antara kaum hadis dan kaum logika. Beliau berkata kepada kaum logika, "Logika kalian sah, asal tidak bertentangan dengan hadis." Dan beliau berkata kepada kaum hadis, "Kalian butuh logika untuk memahami maksud hadis." Dunia Islam tersentak. Sebuah disiplin ilmu baru telah lahir. Abdurrahman bin Mahdi yang menerima kitab itu berkata, "Aku tidak pernah menyangka Allah menciptakan manusia seperti orang ini, yakni Syafi'i."
1: Sahabat Rio Fulana, jangan bayangkan Imam Syafi'i itu kaku, selalu serius, dan membosankan. Tidak. Beliau adalah sosok yang sangat romantis, puitis, dan humoris pada tempatnya. Ingat masa kecilnya di Bani Hudzail? Itu membuatnya menjadi sastrawan ulung. Jika beliau sedang lelah mengajar fikih yang berat, beliau akan beralih membacakan syair-syair Arab kuno, kisah-kisah sejarah para raja, dan anekdot yang membuat murid-muridnya tertawa. Suaranya sangat merdu. Jika beliau membaca Al-Quran, orang-orang di sekitarnya akan menangis sampai tersungkur. Seorang ulama bernama Bahr bin Nasr berkata, "Jika kami ingin menangis, kami berkata satu sama lain, 'Ayo kita pergi ke pemuda dari Bani Muttalib itu, Syafi'i, kita dengarkan bacaan Qur'annya.'" Beliau juga seorang penyair yang produktif. Syair-syairnya, Diwan Asy-Syafi'i, berisi nasihat kehidupan yang sangat menyentuh. Contoh syair beliau yang masyhur tentang merantau. Sufir, tajid iwadon amman tufarikuhu. Wansob, fa inna ladhidhal aishi fin nasobi. Merantaulah, engkau akan mendapat pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan, kerabat atau teman. Dan bekerja keraslah, karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada pada kerja keras. Atau syair beliau tentang sikap menghadapi orang bodoh. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Jika orang bodoh berbicara padamu, mencela, jangan kau jawab. Maka sebaik-baik jawaban untuknya adalah diam. Syafi'i mengajarkan kita bahwa ulama itu harus lengkap, paham hukum Tuhan, tapi juga paham rasa kemanusiaan.
0: Setelah menyerap habis ilmu di Irak, Syafi'i merasa cukup. Hatinya rindu pada Baitullah. Beliau kembali ke Mekah. Kali ini, beliau pulang bukan sebagai bocah miskin pencari tulang unta. Beliau pulang sebagai matahari ilmu. Beliau menggelar majelis di Masjidil Haram. Posisinya bukan lagi di pojok sebagai murid, tapi di pusat halaqah sebagai guru. Di musim haji, ulama-ulama dari seluruh dunia datang. Mereka terkejut menemukan sosok baru yang ilmunya begitu dalam. Disinilah beliau bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, kelak menjadi Imam Hanbali. Pertemuan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sangat mengharukan. Ahmad bin Hanbal, murid, sangat menghormati Syafi'i. Ahmad pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, Syafi'i itu bagi dunia seperti matahari, dan bagi tubuh seperti kesehatan. Apakah ada pengganti bagi kedua hal ini?"
2: Syafi'i pun sangat mencintai Ahmad. Ketika Syafi'i hendak meninggalkan Baghdad di kunjungan kedua, beliau berkata, "Aku tinggalkan Baghdad dan tidak ada di sana orang yang lebih bertakwa dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal." Selama di Mekah, Syafi'i mematangkan mazhabnya. Inilah yang disebut dengan Qaul Qadim, pendapat lama. Kitab utamanya saat itu bernama Al-Hujjah. Namun, jiwa petualang Syafi'i belum berhenti. Beliau merasa tugasnya di Hijaz dan Irak sudah selesai. Ada satu negeri lagi yang memanggil-manggil batinnya. Negeri para nabi, negeri Kinanah, Mesir.

tahun 199 Hijriah. Usia Imam Syafi'i sekitar 49 tahun. Kondisi politik di Baghdad kembali memanas setelah kematian Harun ar-Rashid. Terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Syafi'i memutuskan untuk hijrah ke Mesir. Keputusan ini ditentang banyak muridnya di Irak. "Mengapa engkau pergi, wahai Imam? Di sini engkau dimuliakan." Syafi'i menjawab dengan firasat, "Hatiku digerakkan ke Mesir. Mungkin di sanalah ajalku, atau mungkin di sanalah ilmuku akan menemukan tanah yang subur." Perjalanan ke Mesir penuh tantangan. Tapi sesampainya di sana, beliau disambut bak pahlawan. Namun Mesir bukan tanah kosong. Di sana sudah bercokol mazhab Imam Malik, Maliki, yang sangat kuat, dan juga mazhab Laith bin Sa'ad, ulama besar Mesir. Masyarakat Mesir fanatik pada mazhab Maliki. Tantangan Syafi'i berat. Bagaimana beliau bisa menyebarkan pemikirannya di tengah masyarakat yang sudah mapan dengan mazhab gurunya sendiri? Disinilah kehebatan Syafi'i teruji lagi. Beliau tidak menyerang Imam Malik, beliau justru memuji Imam Malik. Tapi dengan santun, beliau mulai menunjukkan, Imam Malik adalah manusia, pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kebenaran absolut hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Beliau mulai merevisi pendapat-pendapat lamanya, Qaul Qadim. Beliau melihat realitas masyarakat Mesir berbeda dengan Mekah atau Baghdad. Adatnya beda, pasarnya beda, sungainya beda. Inilah yang melahirkan Qaul Jadid, pendapat baru. Syafi'i mengajarkan kita, berubah pikiran itu bukan aib jika ditemukan dalil yang lebih kuat atau konteks yang berbeda. Ulama sejati tidak statis, kaku, tapi dinamis mengikuti kebenaran. Di Mesir inilah beliau menulis ulang kitab Ar-Risalah dengan revisi dan menulis mahakarya fikih terbesarnya, Al-Sang Induk.

0: Di Mesir, Imam Syafi'i tidak sekedar copy-paste apa yang beliau ajarkan di Baghdad. Beliau melakukan ijtihad ulang. Beliau melihat adat istiadat orang Mesir berbeda dengan orang Irak atau Hijaz. Beliau menemukan hadis-hadis baru yang belum beliau dengar sebelumnya. Dengan kerendahan hati dan kejujuran ilmiah yang luar biasa, Syafi'i berani berkata, "Pendapatku yang dulu di Baghdad, aku tarik kembali. Inilah pendapatku yang baru. Inilah lahirnya Qaul Jadid, pendapat baru." Contoh kecil, di Baghdad, beliau berpendapat waktu maghrib itu panjang. Di Mesir, beliau merevisinya menjadi waktu yang sempit. Bukan karena plin-plan, tapi karena dalil yang beliau temukan semakin kuat. Beliau mengajarkan kita pelajaran mahal. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti daripada ego pribadi. Jangan malu meralat kesalahan. Di Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, Syafi'i membuka halaqah. Ribuan orang berdesakan. Jadwal beliau sangat padat dan disiplin. Setelah subuh, mengajar Al-Quran dan tafsir. Setelah matahari naik, mengajar hadis. Menjelang duhur, mengajar fikih dan usul fikih. Sore hari, mengajar bahasa Arab, syair, dan nahwu. Beliau adalah ensiklopedia berjalan. Ahli tafsir kagum padanya. Ahli hadis hormat padanya. Sastrawan takjub padanya. Namun, di balik kegemilangan itu, tubuh Syafi'i menjerit. Di Mesir, beliau terserang penyakit wasir atau hemoroid yang sangat parah. Penyakit ini membuat beliau pendarahan hebat terus-menerus. Bayangkan, sahabat, Imam Syafi'i seringkali mengajar di atas mimbar, sementara darah menetes dari tubuhnya hingga membasahi pakaian, bahkan menembus ke alas duduknya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas karena kehabisan darah. Tubuhnya kurus kering. Murid kesayangannya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, seringkali menangis melihat kondisi gurunya. "Wahai Imam," kata Ar-Rabi', "istirahatlah hari ini. Tubuhmu tidak kuat." Tapi apa jawaban Syafi'i? Dengan suara lemah namun tegas, beliau berkata, "Demi Allah, mengajarkan satu bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bagaimana aku bisa istirahat sementara umat membutuhkan jawaban?" Bahkan saat berkuda, darah sering mengalir membasahi pelana hingga mengenai kakinya. Beliau sholat dengan kondisi duduk karena tak mampu berdiri. Namun, otak jeniusnya tidak pernah berhenti bekerja. Dalam kondisi sakit parah itulah, beliau mendiktekan kitab Al-Umm atau Sang Induk. Ribuan halaman berisi hukum Islam yang sangat detail. Kitab yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i hingga detik ini. Itu ditulis atau didiktekan saat beliau sedang sakit keras.
1: Ujian Syafi'i di Mesir bukan hanya penyakit. Ada sekelompok orang fanatik yang membencinya. Mereka adalah sebagian pengikut fanatik mazhab Maliki yang tidak terima Imam Malik dikoreksi oleh Syafi'i. Padahal Syafi'i mengoreksi dengan sangat sopan dan tetap memuji Imam Malik. Mereka mulai meneror. Mereka menghasut penguasa. Puncaknya, dalam sebuah peristiwa yang tragis, menurut sebagian riwayat sejarah, meski ada perbedaan pendapat tentang detailnya, sekelompok orang fanatik menyerang Imam Syafi'i secara fisik seusai beliau mengajar. Serangan itu memperparah kondisi penyakit wasir beliau. Tubuh yang sudah ringkih itu semakin ambruk. Imam Syafi'i tahu waktunya tidak lama lagi. Beliau mulai berpamitan.
0: Bulan Rajab, tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i terbaring di tempat tidurnya. Di sekelilingnya, murid-murid setianya, Al-Muzani, Al-Buwaiti, dan Ar-Rabi'ah. Al-Muzani masuk dan bertanya, "Kaifa asbahta ya Imam?"
1: "Bagaimana keadaanmu pagi ini, wahai imam?" Imam Syafi'i menjawab dengan kalimat perpisahan yang sangat puitis, namun menyayat hati. "Asbahtu minad dunya rahilan." Pagi ini, aku bersiap berangkat meninggalkan dunia. "Walil ikhwani mufariqan." Berpisah dengan saudara-saudara. "Walika silmaniyati syariban." Bersiap meminum gelas kematian. "Walillahi ta'ala waridan." Dan bersiap menghadap Allah Ta'ala. "Wala adri." Dan aku tidak tahu. "Aruhi tasiru ilal jannati fa'uhanniha am ilan nari fa'uazziha." Kemudian beliau menangis. Manusia sesuci Imam Syafi'i yang hidupnya habis untuk membela agama Allah masih merasa takut akan nasibnya di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita, sahabat? Beliau kemudian melantunkan syair terakhirnya. "Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi ja'altu raja'a nahwa afwika sullama." Ketika hatiku mulai mengeras dan jalan-jalanku terasa sempit, aku jadikan harapanku kepada ampunanmu sebagai tangga untuk naik. "Ta'adhamani dhambi falamma qarantuhu bi'affika rabbi kana afuka a'zama." Dosaku terasa sangat besar bagiku, namun ketika aku sandingkan dengan ampunanmu, ternyata ampunanmu jauh lebih besar, alias jauh lebih besar daripada dosaku.
2: Malam Jumat, akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Suasana hening, napas sang imam mulai satu-satu. Lidahnya basah dengan zikir. Dan tepat setelah sholat isya, atau menjelang maghrib menurut riwayat lain, jiwa yang agung itu terlepas dari raga. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sang matahari dunia telah berbenam. Sang Nasir As-Sunnah telah pulang. Kabar wafatnya Syafi'i meledak seperti petir di siang bolong. Penduduk Fustat dan Kairo tumpah ruah ke jalanan. Pasar-pasar tutup, orang-orang menangis histeris. Tidak pernah terjadi kesedihan massal di Mesir seperti hari itu. Jenazahnya diusung oleh lautan manusia. Bahkan, para ulama dari mazhab lain pun ikut mengantar, mengakui keutamaan beliau. Beliau dimakamkan di area pemakaman Bani Abdul Hakam di kaki bukit Mukottam. Ada sebuah kisah menarik saat pemakaman. Konon, gubernur Mesir saat itu ingin mensolatkan jenazah beliau. Tapi, karena begitu banyaknya manusia, ia tidak bisa mendekat ke keranda. Akhirnya, solat jenazah dilakukan bergelombang-gelombang saking banyaknya pelayat. Sahabat Rio Fulana, Imam Syafi'i wafat di usia yang relatif muda, 54 tahun, usia yang sangat produktif. Namun lihatlah apa yang beliau tinggalkan dalam 54 tahun itu. Warisan yang tidak habis dimakan zaman selama 1200 tahun lebih.

Pernahkah sahabat bertanya, mengapa mayoritas Muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i? Ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari mata rantai emas yang tak terputus. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir, seperti Al-Muzani dan Al-Buaiti, menyebarkan ilmunya ke Mekah. Lalu, ulama-ulama dari Yaman, Hadramaut, mengambil ilmu itu dari Mekah. Para pedagang dan ulama dari Yaman inilah yang kemudian berlayar menembus badai samudra, membawa serta kitab Al-Um dan Ar-Risalah ke pelabuhan-pelabuhan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Mazhab Syafi'i diterima luas di Nusantara karena karakternya yang wasatiyah atau pertengahan. Ia mencintai sunnah seperti ajaran Madinah, tapi juga menggunakan akal sehat seperti ajaran Baghdad. Ia tegas dalam prinsip, namun luas dalam menghadapi adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Syafi'i mengajarkan kita, jangan fanatik buta, tapi jangan juga meremehkan ulama. Beliau pernah berkata, pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mengandung kemungkinan benar. Kalimat ini adalah obat paling ampuh untuk penyakit merasa paling benar yang sering menjangkiti umat hari ini.

0: Sahabat Rio Fulana, sebelum kita menutup kisah ini, mari kita buka lembaran diwan atau kumpulan syair atau kata mutiara Imam Syafi'i. Nasihat-nasihat ini relevan untuk Anda, anak muda, orang tua, pekerja, maupun penuntut ilmu. Pertama, tentang waktu dan kemalasan. Imam Syafi'i sangat membenci pengangguran. Beliau berkata, "Al-waktu kas-saif." Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka ia yang akan memotongmu atau membinasakanmu. Dan jika jiwamu tidak kau sibukkan dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Beliau juga menyindir pemuda yang malas belajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar walau sesaat, maka ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Kedua, tentang adab berteman. Anda sering dikecewakan teman? Dengar nasihat Imam Syafi'i. Jika engkau memiliki sahabat yang membantumu dalam ketaatan, maka genggamlah ia erat-erat. Karena mencari sahabat itu sulit, sedangkan melepaskannya sangat mudah. Dan tentang menghadapi pembenci atau haters, kalaulah ada orang yang bersikap buruk padamu, maka diamlah, karena diammu adalah jawaban terbaik bagi orang bodoh. Singa ditakuti karena ia diam, sedangkan anjing dijadikan mainan karena ia terus menggonggong. Ketiga, tentang merantau. Bagi sahabat yang sedang jauh dari orang tua demi ilmu atau rizki, merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Tinggalkan negerimu dan merantaulah. Air yang diam akan menjadi keruh dan bau. Jika ia mengalir, ia akan jernih.
1: Sahabat, banyak orang pintar di dunia ini. Banyak orang jenius. Tapi mengapa nama Imam Syafi'i begitu abadi dan penuh berkah? Rahasianya ada pada satu kata, ikhlas. Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mendengar Imam Syafi'i berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku ingin agar ilmu ini dipelajari oleh manusia, dan aku ingin agar tidak satu huruf pun dari ilmu ini dinisbatkan atau dianggap dariku." Bayangkan, beliau ingin ilmunya menyebar, tapi beliau tidak ingin terkenal. Beliau ingin pahalanya mengalir, tapi tidak ingin pujian manusia. Justru karena beliau lari dari ketenaran, Allah malah membuat ketenaran itu mengejarnya hingga ribuan tahun. Allah memuliakan orang yang merendahkan diri karenanya.
0: Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, perjalanan kita menelusuri jejak sang bintang dari Gaza telah usai. Dari seorang anak yatim pemungut tulang di Mekah, menjadi pemanah ulung di gurun, menjadi murid cerdas di Madinah, menjadi hakim adil di Yaman, menjadi tawanan di Baghdad, hingga menjadi imam besar di Mesir. Hidupnya adalah bukti nyata janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Semoga lelah kita menonton video ini dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di padang mahsyar, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengizinkan kita bertemu, mencium tangan dan berterima kasih kepada guru kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya Allah, ampunilah Imam Syafi'i, tinggikanlah derajatnya, luaskanlah kuburnya, dan jadikanlah ilmunya sebagai cahaya yang terus menerangi jalan kami menuju-Mu. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini dari awal hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan ia berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan anak-anak Anda. Jadikan ini wasilah dakwah kita bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rio Fulana untuk kisah inspiratif para ulama lainnya. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tenteram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan Ahad, Ahad. Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah SAW, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala para Tauhud telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi

Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu, fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul, harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imeteni masyus, tidak usah kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarro. Fitnatul sarro, dakhalu dukhuna min tahti qadami rajul min ahli baiti yazmu annahu minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang teras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum muslim hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mantap sebagai ahlul baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatus syarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah fitnatus duhaimah. Fitnatus duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ila latumat hulut matan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan la tad'u ahadan min hadhihi ummah illa la tamat hulut matan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz Pak Dokter ini, kalau sering ketemu dengan beliau. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana ini la tad'u ahadan min hadhil ummah illa la tomat hulut matan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Jejer loh itu tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya, tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan, karena Rasul menyampaikan latomat ulut mata, plak. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak. Ini negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya Jazir nih. Saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku orang dapat janji. Ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya, suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan. Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh, orang terima ini Mas Azam, kan yang main berinting Mas Azam. Hari sore, ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis Muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mboten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mau busuar kok satur iki. Kok pingine enak kok ngene. Urip nang dunya suwe wah iki buat tak mati kok busuar kok le mati dilusus itu dia. Kepingine manusa.
Bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majen, munculnya yang langgeran. Sangat mungkin itu, karena Rasul membahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Wa fi hadhil ummah khusfun wa masfun wa qadhafun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Belum Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal. Jadi bapak mas pandangan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di biologi.

0: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Eh serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999.

aroma surga, bau wanginya. Tentu saja kalau ada sebuah rumah yang rumah itu mungkin ya mungkin membakar dupa yang wangi atau menyemprot wangi-wangian intinya, atau mungkin ada tanaman yang semerbak bau wanginya, kita lewat di depannya pasti kita akan merasa sangat nyaman karena tempat ini wangi. Fitrah manusia sudah dibuat oleh Allah Azza wa Jal suka dengan yang wangi-wangi. Kita dihalalkan semua yang tayyibat. Allah mengatakan, dan kami halalkan buat kalian yang tayyibat. Tayyibat itu yang wangi baunya, manis rasanya, nyaman untuk dipandang, lembut untuk dipegang, mudah untuk dipegang. Semua masuk dalam istilah tayyibat. Dan kami haramkan buat kalian khaba'ith. Khaba'ith itu semua yang busuk baunya, semua yang tidak nyaman dipandang oleh mata. Ini masuk semua tidak nyaman untuk dijama dan hal-hal yang serupa dengan itu, intinya buruk. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan semua itu. Sesuatu yang baik dicintai oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Kita disuruh pakai baju yang bersih, kita disuruh menjaga bau badan. Allah berikan secara alami gerah, enggak nyaman kalau kita keringatan misalnya. Itu informasi atau teguran dari Allah, tubuhmu sedang butuh untuk kamu segarkan dengan mandi misalnya. Baju sedikit kotor, ada ketidaknyamanan. Allah Subhanahu wa taala memang kena suka keindahan. Semua jiwa orang tidak suka kalau lihat sesuatu yang berantakan. Tetapi ada orang yang terpandu untuk bisa memperbaiki, ada orang yang tidak tahu harus buat apa. Semua orang suka dengan tanaman yang rapi, bersih, ya, tertata rapi. Pasti orang kagum dan mengatakan bagus rumahnya orang yang bersih. Semuanya Islam menyuruh kita untuk itu. Oleh karena itu orang-orang Islam yang jauh dari kebersihan, jauh dari kerapian, ini sebenarnya jauh dari fitrah alami yang telah Allah ciptakan. Terbukti nanti tempat kita kembali sangat luar biasa ini, luar biasa. Bersihnya, rapinya, luasnya, mewahnya, segala macam hal yang luar biasa. Dimulai dengan aroma. Penulis mengangkat sebuah hadis di sini. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma berkata, meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa yang membunuh seseorang yang berada dalam perjanjian, maksudnya orang kafir, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, atau orang kafir yang sedang ada perdamaian dengan kaum muslimin, siapa yang membunuh mereka itu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan bau surga itu dapat tercium dari jarak 40 tahun. Gambaran daripada hadis ini adalah dua hukum syar'i tentunya. Yang pertama, tidak boleh mengganggu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Jadi sudah sering saya ulangi, tidak boleh dalam Islam kita mengganggu tetangga non-muslim tanpa sesuatu yang dia lakukan. Tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menyakitinya, bahkan harus memberikan haknya. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi namanya, orang-orang kafir yang dibawa masuk ke dalam kancah peperangan dan mau memerangi umat Islam. Itu pun selama mereka melawan. Kalau mereka tidak melawan, tidak boleh dibunuh. Orang yang sudah tertawan, orang yang sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Orang tua, perempuan, anak kecil, semuanya tidak boleh. Di dalam Islam, saking tegasnya kita untuk menjaga kemakmuran manusia, tidak boleh seorang muslim mengganggu hanya karena kekafiran seseorang, kecuali kalau dia membuat kerusakan di muka bumi atau menghina agama Allah Islam. Siapa yang membunuh mu'ahid, hukum syar'inya tidak akan masuk surga. Artinya, dia akan dimasukkan ke neraka dulu, baru kemudian masuk ke dalam surga. Dan di sini digambarkan aroma surga itu, hukum yang kedua, surga itu sudah ada dan aromanya tercium dari jarak 40 tahun. Tentu jarak 40 tahun ini sangat luar biasa, jarak yang sangat jauh, dan ini menandakan surga itu memiliki bau yang wangi.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Sudah merupakan sunatullah di permukaan bumi bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti ia akan bahagia. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat banyak, bangsa ataupun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 123 yang artinya, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 38 yang artinya, "Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Sunnatullah ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Tentu kita masih ingat tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun yang merupakan seruan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 47 yang artinya, "Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Dari ayat ini jelaslah bahwa di antara dakwah Nabi Musa adalah menyampaikan sunnatullah kepada Fir'aun tentang mengikuti petunjuk, yaitu siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan selamat dan bahagia. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah kita memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia, maka yang patut kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha mencari petunjuk jika belum mendapatkan. Caranya dengan berserah diri kepada Allah. Artinya, tinggalkan hawa nafsu dan ikuti kebenaran. Yang kedua, perlu kita yakini bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka terbimbinglah diri manusia untuk mendapatkan petunjuk. Karena Al-Quran itu adalah yang akan menunjukkan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." Yang keempat, pendengar, senantiasa mengikuti yang terbaik dari yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya, "Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." Dan yang kelima, memelihara keimanan dan tidak mengotorinya dengan kedzaliman. Yang keenam, berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan, serta ditolong dalam mengikutinya. Pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sunnatullah ini, kita dapat menghiasi hidup kita dengan

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

Manusia adalah makhluk yang pelupa, namun ia makhluk yang selalu mengingat, bahkan walaupun seringkali gagal. Ada dua hal yang penting yang perlu diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua, mengingat keburukan kita terhadap orang lain. Mengingat kebaikan orang lain terhadap kita akan membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang bersangkutan. Adapun mengingat keburukan orang lain akan membuat kita lebih mawas diri untuk menjaga lisan serta sikap kita terhadap orang lain. Begitupun sebaliknya, ada dua hal yang harus dilupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain, dan kedua, keburukan orang lain kepada kita. Namun kenyataannya banyak di antara kita yang lebih mengingat keburukan orang lain hanya karena satu kesalahan daripada banyak kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Seperti halnya kecewa, pertengkaran dengan keluarga, sahabat, pasangan, dikhianati oleh orang yang kita percaya, cemburu dan lainnya. Banyak di antaranya yang sulit untuk melupakan kesalahan itu, dan tidak jarang juga hal ini diiringi dengan sulit untuk memaafkan. Maaf menjadi sebuah kata yang sangat sederhana, namun kenyataannya sulit sekali untuk diberikan. Jangankan untuk diberikan, untuk mengucapkan kata maaf saja sulit untuk mengungkapkan. Luka yang sangat mendalam membuat seorang menjadi sulit untuk memaafkan. Memang tidak mudah, apalagi kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya sungguh sangat menyakitkan dan membuatnya mengingat kesalahan itu hampir setiap saat. Sedih rasanya ketika disakiti oleh orang yang sangat kita cinta, menyebalkan dan lain sebagainya. Tapi jika Anda, kamu berpikir seperti itu, berarti Anda fokus kepada hal yang salah. Maaf berguna bukan untuk mereka, tapi untuk diri kita sendiri. Berikanlah maaf kita, berikanlah maafmu, bukan karena mereka layak mendapatkannya, tetapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ketika kamu sulit untuk memaafkan, ingatlah bahwa kamu juga pernah dimaafkan. Begitupun dengan Allah yang Maha Pemaaf. Begitu banyak kesalahan yang kita perbuat terhadapnya, bahkan tidak terhitung berapa bilangan salah kita. Akan tapi Allah selalu membuka pintu maafnya, memberikan kesempatan kepada kita, bahkan sekalipun dengan jalan taubat. Maka tidak ada satupun manusia di dunia ini yang terlahir sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, oleh dia, mereka, dan terkhusus untuk kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia. Meskipun demikian, seburuk-buruk manusia, pasti ia juga memiliki hati dan perasaan. Ketika ada hal buruk menghampiri, cobalah untuk menyikapinya dengan bijak dan lebih baik lagi. Komunikasi, klarifikasi misalnya, mencoba untuk saling memahami, mengerti tentang keadaan masing-masing. Kalaupun semua itu belum berhasil, it's okay. Setidaknya kita sudah pernah mencoba. Lakukan hal apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarkanlah Allah yang bekerja. Jangan menjadi pendendam dengan mengingat kesalahan seseorang terhadap kita. Lupakanlah dengan perlahan satu persatu hal yang sangat menyakitkan sekalipun di dalam hidup kita. Meskipun sulit, tidakkah kita semua ingin dimaafkan oleh Allah? Ketika seseorang pernah bersalah, bukankah kita juga pernah bersalah kepada orang lain? Tidak perlu menyimpan kesalahan orang dalam hati, bahkan memori kita. Hal itu hanya akan menjadi sampah di dalam jiwa hati, bahkan ingatan. Mari sempurnakan amalan kita dengan saling memaafkan, menjadi orang pemaaf dan berlapang dada akan nyaman hidup di permukaan bumi ini. Ketika sudah memaafkan dan masih teringat, latih diri untuk melupakan ingatan buruk itu dengan cara-cara yang benar-benar mencabut sisanya dari hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita hati yang lapang, hati yang tenang, tenteram, damai dengan menjadi orang yang pemaaf. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang memberikan maafnya kepada orang lain.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
4: Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Tapi yang menarik adalah yang poin ketiga tersebut. Orang okay. punya akal, orang diberi Al-Quran, tapi kalau tidak dibuka, kalau Allah tidak beri izin untuk ketemu dengan petunjuk tersebut,
8: nggak jadi,
7: nggak dapat. Dan apakah akan selalu jadi misteri siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat terus Allah?
8: Betul. Tapi kita coba bayangin sebaliknya, Mas. Andaikan kita sudah pasti dapat formulanya, maka kan semua jadi kayak dalam tanda kutip ya, kita merasa kita nguasain. Balik lagi ke permasalahan qada wal qadar kan. Justru yang Allah pengen tarik daripada kita adalah kontrol terhadap itu. Jadi Allah bilang gini, kamu gak punya kontrol terhadap apapun. Nah makanya Islam itu artinya berserah. Berserah pada Allah. Karena kita berprasangka kuat kepada Allah kalau kita sudah melakukan semacam kayak inilah. Kita sudah melakukan semua yang kita bisa usahakan. Maka Allah pasti ngasih hidayah itu bagi kita. Hidayah taufik. Tapi kita tidak bisa menjamin juga. Maka kita akan terus berhati-hati terus. Supaya itu tetap dapat kepada kita. Itu sih sebenarnya. Misteri itu perlu supaya kita gak merasa bahwa kita yang mengendalikan semuanya.
7: Jadi gak bisa kita berusaha untuk.
8: Pasti.
7: Supaya ya lebih pastilah at least Allah mengizinkan kita untuk ketemu hidayah.
8: Bisa. Dan itu yang aku lakukan pada bapakku kan. Tapi apakah aku bisa bilang bahwa bapakku pasti dapat hidayah? Gak bisa. Karena contohnya aja Rasulullah kan.
7: Iya.
8: Yang pamannya nggak dapat kan.
7: Iya, iya, makanya balik pada sama qadar ya. Jadi intinya kita mah berusaha aja.
8: Benar. Dan yang menariknya mas, problematika hidayah di Indonesia, tadi aku bilang pertanyaan mas yang pertama tuh summarize semua itu, karena orang-orang yang nyari hidayah itu sebenarnya mereka tidak benar-benar mencari hidayah mas. Karena sebenarnya mereka salah paham dengan hidayah itu apa. Karena hidayah itu kan adalah guidance, adalah science. Problematikanya adalah, orang kalau ngafalin science, apakah dia pasti nyampe?
7: Iya betul.
8: Nah ini jadi gini mas, ada banyak banget yang aku terus terang ya, yang mas lakukan kemarin di Mens Rea itu, bagiku itu adalah harusnya yang dilakukan oleh para ulama. Dari segi kritik jelas.
7: Ini ngomong Ustadz ya.
8: Iya. Yang kedua adalah dari segi proses obrolan mas yang paling dianggap sensitif tentang sholat. Karena gini masalahnya ya mas ya. Kita tuh kurang mau untuk mengakui, nanti kita akan bahas ketika di zakat insya Allah ya tentang masalah itu. Orang banyak gak mau mengakui bahwasanya mereka banyak salah dalam memandang agama, termasuk soal hidayah. Contoh misalnya, aku sering ngomong gini, apakah ngafal Quran membuat kamu masuk surga? Tidak. Itu kamu tandanya rajin. Tapi tidak membuat kamu masuk surga. Artinya 30 juz kamu hafal, gak membuat kamu masuk surga. Yang membuat kamu masuk surga adalah menjalani apa yang kamu hafal. Cuman kalau yang ngomong aku, pasti diprotes orang. Kalau yang ngomong Adi Hidayat, enggak akan diprotes orang karena dia hafal Quran. Karena kalau yang ngomong aku, lu hafal Quran juga enggak. Apalagi ngomong Mas Panji. Gitu. Langsung dilaporin polisi.
7: Itu bermasalahannya.
8: Nah, itu bermasalahannya. Tapi omongannya benar enggak? Benar. Omongnya benar, yaitu adalah orang yang hafal Quran tidak pasti masuk surga karena Al-Quran cuma petunjuk. Dan petunjuk itu tidak akan membuat orang sampai pada sesuatu yang dia tuju kalau cuma dia hafal. Berarti dia bilang gini, bro, nanti kalau lu sampai ke bandara Turki ya, nanti lu pokoknya ngeliatin dia sains. Biasanya tinggal lulus aja setelah lu keluar dari Garbarata, lalu terus kemudian nanti ada lift pertama, ingat ya lift pertama ya, turun. Setelah lu turun lift pertama, maka ada petunjuk lagi. Nah, lu lurus ke sebelah kiri, nanti sebelah kanan lu ada custom. Jangan masuk yang Turkish citizen ya. Masuk yang international ya. Nah, lu ngantri di sana. Keluar dari situ, lu belok ke sebelah kanan. Ikutin terus travelatornya, sampai nanti ada belok sebelah kanan, dua cabang. Lihat di TV nomor berapa belt lu. Nanti lu dapat dihafalin. Oke, keluar dari pesawat ke sebelah kanan, lurus sampai ke custom. Jangan masuk sebelah sini, dihafalin tiap hari. Apakah dia nyampe ke Turki? Enggak nyampe. Iya kan? Yeah. Nah, ini salah paham orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka enggak mau jalani.
7: Stand up nih. Ustaz tuh harusnya stand up loh, Ustaz.
8: Nah, janganlah. Nanti aku dilaporin. Aku jadi ustaz aja enggak bisa dilaporin.
7: Oke, terus.
8: Nah, artinya ini penting banget karena orang yang tidak melakukan dia tidak akan kemana-mana. Nah, ini juga yang menjawab kenapa orang dia takut. Kenapa, Mas? Karena dia belum gerak, Mas. Ketika dia udah gerak, Mas, itu akan semakin jelas. Oh, ini yang dibilangin sama Felix, benar ini. Nah, kalau ke kanan, nah benar ini custom. Turkish citizen, jangan masuk sini. Dia semakin yakin ini jalan yang benar. Berarti orang semakin dia action, maka dia akan semakin yakin bahwa ini dia yang benar. Maka kalau ada orang, dia sudah ngafalin hidayah tapi gak action, itu kemudian dia gak akan ada gunanya. Karena hidayah itu bukan hanya science, tapi hidayah adalah action.
7: Nah, turun ke action.
8: Oke.
7: Hidayah itu, jadi kita kan memahami hidayah itu adalah petunjuk. Tapi tahu petunjuk saja gak cukup.
8: Gak cukup.
7: Kalau kita gak gerak.
8: Gak, kalau kita gak gerak.
7: Katakanlah, semoga saya benar nih, Stad. Semoga saya benar.
8: Apa menurut keyakinan boleh, Mas?
7: Ya, menurut keyakinan saya sih. Rangkaian putbal selama ini adalah petunjuk-petunjuk yang atau gambaran bahwa saya sudah mulai ketemu dengan petunjuknya.
8: Betul.
7: Karena di awal kita pernah ngebahas, memang ada hal-hal dalam hidup saya yang membuat saya kemudian jadi, kenapa gue gak nyari tahu tentang Islam ya.
8: Iya.
7: Terus mulailah saya ngobrol sama Ustadz, ini tuh kayak lagi ngumpulin petunjuk. Tapi betul, di awal episode ini aja, kita ngomong soal, ada ngumpulin petunjuk, ada benar-benar bergerak setelah petunjuknya dapat.
8: Betul. Yang Mas bilang Mas takut ya?
7: Iya. Nah, ketika orang sudah punya petunjuk, orang diharap bergerak menuju petunjuk tersebut. kita bisa sadari bahwa petunjuk itu gak cukup untuk bergerak gitu. Gimana cara ngomongnya?
8: Iya. Apa yang membuat kita akhirnya jadi bergerak setelah kita dapat petunjuk gitu ya?
7: Betul. Ketika petunjuknya datang, petunjuknya kan bisa ngarahin kita menuju tujuan.
8: Ya.
7: Tapi kan dari kitanya, gue lagi mau berangkat gak ya?
8: Mm-hmm.
7: Kayak kesediaan untuk berangkat itu juga membutuhkan hidayah kah? Jadi kayak gini.
8: Mm-hmm.
7: Lu kalau nanya sama gue gimana cara ke Kebun Raya Bogor, gue sih udah tahu nih.
8: Ya.
7: Gue udah punya informasinya, mm-hmm. gue punya petunjuknya, gue bisa berangkat nih.
8: Betul.
7: Ke Kebun Raya Bogor. Mm-hmm. Tapi emang gue mau ke Kebun Raya Bogor?
8: Mm-hmm.
7: Dapat semua petunjuknya?
8: Ya.
7: Apakah gue butuh petunjuk lagi ya. Dari yang lain untuk bilang, ya. Ji, by the way, sekarang mau ke Kebun Raya Bogor.
8: Ya.
7: Jadi kayak berlapis gitu hidayah, Stad.
8: Itu yang ketiga.
7: Oh, itu yang ketiga.
8: Itu yang ketiga. ACC-nya Allah. ACC-nya Allah adalah sama dengan kemudahan. ACC-nya Allah sama dengan urgency. ACC-nya Allah adalah segala sesuatu yang akhirnya membuat kita tuh harus ke situ. Mas udah dapet sih sebenarnya. Aku udah tahu dari awal Mas cerita. Ketika Mas ditanya, tarawih itu apa? Itu adalah ACC itu. Sehingga Mas menemukan urgency kan. Aku harus kasih tau anakku nih, aku baca. Itu ACC itu. Nah, yang Mas lawan sebenarnya, walaupun Mas kira ini adalah bagian daripada masih mencari, enggak, Mas udah jalanin.
7: Wow. Oke.
8: Mm-hmm.
7: Apa yang kita dapat?
8: Hmm.
7: Di ujung perjalanan itu.
8: Aku mau jawab gak tahu. Tapi gini Mas.
7: Karena kan tidak bisa hanya sekedar ya masuk surga lah. Gimana sih lu pertanyaannya? Ya,
8: betul. Aku mau jawab gak tahu. Itu juga gak tepat. Aku mau jawab aku tahu. Itu juga terlalu naif menurutku. Karena kalau jawaban teoritisnya Mas ya. Di ujung adalah keridhaan Allah. Tapi itu teoritis banget. Karena orang-orang SD ingat gak Mas, ketika ditanya apa tujuan hidupmu? Mardotilah. Itu mah tekstual banget gitu kan ya, ridho Allah. Emang lu tahu ridho Allah kayak gimana kan gitu kan ya, pertanyaan berikutnya.
7: Yeah.
8: Nah itu tekstualnya. Tapi Mas, yang menarik adalah di dalam Al-Quran, Allah sendiri tidak minta kita untuk mikirin ujungnya. Lucu ya?
7: Di dalam Al-Quran?
8: Iya, lucu ya. Kan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Lucu banget. Kita kan kalau minta petunjuk, biasa kita minta tujuannya kan. Mas kalau mau ke kebun raya gimana? Allah bilang, udah kamu gak usah mikirin kebun rayanya. Tunjukin jalan ke kebun raya.
7: Ustaz, keren gila nih pernyataan nih. Bahkan di Islam pun kita dibilang, yang penting lu jalan. Yang lu minta adalah jalan yang lurus, jalan.
8: Bukan ujungnya. Jadi aku juga, kalau aku selama hidup ini, aku juga gak mikirin ujungnya. Aku cuma mikirin aku di jalan yang benar gak sih? Nah kalau ini udah jalan yang benar, udah aku jalan aja. Eventually aku akan dapat ujungnya.
7: Iya.
8: Dan bisa jadi ujungnya mungkin bukan seperti yang aku harapkan kan. Aku cuma mencari tahu aja. Aku tahu keridhaan Allah. Aku tahu bahwasanya Allah punya surga dan segala macam. Tapi aku gak musingin itu. Aku musingin adalah, ya Allah tunjukin aku jalan yang lurus. Itu fair sih menurutku sih.
7: Wow.
8: Gitu.
7: Kenapa jadi terasa aneh, Stad? Ini terasa mind-blowing banget ya. Kenapa terasa aneh? Karena dalam episode-episode sebelumnya itu, atau mungkin saya yang salah nangkep, itu tuh ada banyak kesan bahwa, ingat gak episode kita soal kematian?
8: Ya.
7: Bahwa,
8: ujungnya ya.
7: Pas kita di bawah nih, kita dikasih preview, akan apa yang lu bakal terima. Betul. Gitu kan. Terus, kesendirian lu di alam barzah ya namanya.
8: Betul.
7: Apakah lu ditemenin sama
8: amal-amal lu atau enggak?
7: Iya atau tidak? Itu kan memberi kesan bahwa akan ada destinasi abadi gitu.
8: Benar.
7: Tapi menarik bahwa ya emang ada sih itu, tapi bukan itu yang harusnya lu pikirin.
8: Betul.
7: Itu dampak.
8: Benar.
7: Dari apa yang pada akhirnya lu terima kalau lu jalannya yang lurus gitu.
8: Benar, benar banget.
7: Karena kalau yang itu mulu yang lu pikirin, nanti lu skip proses gitu.
8: Iya. Dia tidak akan mendapatkan apa yang harusnya dia dapetin. Yaitu adalah ya bagaimana perjalanan itu menjadi penting kan sebenarnya kan ya. Makanya di dalam Islam aku kadang-kadang berpikir memang selalu terbalik sih. Aku pikir gini, gimana kalau Allah senantiasa bilang kita tunjukinlah saya menuju ke surga gitu misalnya. Tunjukinlah saya jalan menuju ke surga. Berarti kita akan jadi benar-benar orang yang judgmental antara orang ahli surga dan ahli neraka kan. Tapi kalau jalan yang lurus, kita sekarang sama-sama di jalan ini loh. Ya memang kamu jalannya mungkin agak pinggir atau kamu agak belakang. Ada yang di depan misalnya, ataupun ada yang naik mobil dan segala macam. Tapi it doesn't matter.
7: Ih, keren gila.
8: Kita di jalan ini gitu maksudnya.
7: Yang ingat ya, kita pernah tadi baru kita ngomongin bagaimana bahwa semuanya itu lebih apa ya, lebih diridhoi atau lebih diberikan kalau kita mintanya bareng-bareng.
8: Betul.
7: Terus Ustaz waktu itu pernah bilang kekuatan Islam ada dalam kebersamaan.
8: Betul.
7: Maka yang harusnya kita semua sebagai umat muslim pikirkan adalah bahwa ya kita, tugas kita itu cuma ngebalikin sebanyak-banyaknya ke orang-orang di jalan yang lurus.
8: Betul.
7: Bahwa lu lebih depan sama lebih belakang, jangan lu judge gitu.
8: Benar.
7: Bahwa lu agak miring ke kanan, miring ke kiri, jangan lu judge. Padahal kita udah di jalan yang benar gitu.
8: Dan kalau kita fokus pada tujuannya, walaupun Allah pasti nyediain tujuannya ya. Karena aku bilang kalau aku jawab surga itu juga gak tepat gitu kan ya. Kalau aku gak jawab surga itu juga gak tepat juga. Tapi aku memilih untuk tadi menjelaskan ihdinash shiratal mustaqim tadi. Nah karena kalau kita tentuin ujungnya mas, nanti ada gagal ada berhasil. Ada gagal ada berhasil benar. Tapi Allah kan gak gitu kan ya. Contoh kayak gini misalnya. Nabi Muhammad itu benar-benar bikin grand design untuk membebaskan Baitul Maqdis. Atau membebaskan Palestina, Yerusalem di zaman itu. Tapi kan beliau tidak meninggal dalam keadaan ngelihat itu. Pertanyaannya apakah beliau gagal? Kan enggak.
7: Enggak.
8: Tapi beliau ngasih tahu ini jalannya.
7: Iya.
8: Nah siapa yang jalan di sini, kalian akan dapat.
7: Gila. Ini analogi kehidupannya banyak banget di kepala saya ya. Iya. Ini yang nonton mungkin banyak yang suka nonton bola.
8: Iya.
7: Kalau kita ngikutin sepak bola, kita tahu hampir semua pelatih itu ada masanya marah sama pemainnya walaupun menang.
8: Benar.
7: Karena kata pelatihnya, bukan menangnya yang lu pikirin, mainnya yang benar.
8: Nah. Trust the process.
7: Iya betul.
8: Lagi menang.
7: Nah ini Jumawa nih fans MU menang 2 kali langsung kayak aku langsung kangking-kangking aja kata gue.
8: Aku stres sih. Karena cycle-nya kan gitu kan
7: ya.
8: Kita ngamuk terus kemudian kita berharap terus kemudian kita stres, kita ngamuk lagi kan gitu.
7: Iya. Tapi gitu. Jadi memang ujung-ujungnya bahkan dalam karir pun saya tuh sering bilang kalau lagi jadi pembicara, uang dan ketenaran itu tuh bukan tujuan, itu tuh dampak. Kalau lu ngelakuin sesuatu dengan benar, rezekinya juga datang karena lu bagus dalam melakukan apa yang lu lakuin.
8: Benar.
7: Jadi bahkan di agama pun, semua yang perlu kita lakukan adalah untuk memastikan benar nggak sih lu lagi di jalan yang lurus.
8: Benar.
7: Lu ketemu petunjuk juga untuk membawa lu ke jalan yang lurus.
8: Benar.
7: Kalau petunjuk-petunjuk itu diberikan, tugas lu jalan.
8: Jalan. Jalannya lebih penting daripada tujuannya. Makanya tujuannya nggak dimention Allah kan.
7: Iya.
8: Yang dimention jalannya. Nah setelah ihdinash shiratal mustaqim diulangi lagi mas, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang sebelum kamu yang baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan-jalan yang sebaliknya, yang ditempuh oleh orang-orang yang jahat. Karena orang baik punya jalan, orang jahat punya jalan.
7: Ya gue sholat gak pernah nemu makna nih. Baru sekarang doang nih gue. Tapi alhamdulillah lah udah ketemu petunjuknya dikit. Orang-orang yang dimaksud adalah Rasulullah.
8: Orang-orang yang dimaksud adalah ada 4 golongan. Yang pertama adalah para nabiin Rasulullah. Yang kedua adalah para siddiqin, yaitu mereka yang menemani orang-orang para nabi. Yang ketiga adalah syuhada, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat adalah wassodikin, para ulama. Wassolihin, para ulama-ulama. Nah itu 4 orang yang kita maksud. Kalau yang sebaliknya yang gak boleh diikuti adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, artinya adalah orang-orang kafir, orang-orang yang orang kafir, orang yang zolim, orang yang fasik. Itu gak boleh diikuti.
7: Maaf, tadi fasik apa ya?
8: Fasik itu adalah orang-orang yang tahu itu salah tapi masih melakukan.
7: I see.
8: Kita lah. Kita dalam level yang kecil gitu.
7: Oke Ustadz. Tadi aja, Al-Fatihah dibaca berapa? 17 kali?
8: 17 kali dalam sehari. Minimal.
7: Itu kan ihdinash shiratal mustaqim. Di Al-Quran kita diminta untuk membaca doa agar kita diberikan jalan yang lurus.
8: Betul.
7: Petunjuk-petunjuk itu udah ada di Al-Quran.
8: Betul.
7: Ada gak cara yang lebih baik atau lebih tepat untuk baca Al-Quran untuk memudahkan kita bertemu dengan petunjuk tersebut? Okay. Dengan asumsi kita bisa aja baca.
8: Betul.
7: Tapi akal kita gak nangkep apa yang kita baca.
8: Betul. Itu.
7: Kan kita pengen berusaha kan bahwa dikasih atau enggak mah itu ntar kan.
8: Balik lagi. Kan mas kan tadi bilang di awal, ingat ya mas. Aku cuma berpikir dengan akalku. Itu mas, pertanyaan itu worth belajar Islam entah berapa bulan. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kata Allah gini, katakan wahai Muhammad dengan lidahmu sendiri kepada orang-orang yang mendengarkan kamu, kalau kalian mencintai Allah, ikutin aku. Karena kita tahu, gak semua orang bisa baca Quran. Karena kita tahu gak semua orang bisa baca paham Al-Quran, maka kata Rasul, ikutin aku aja. Berarti pertama, dalam proses untuk belajar Islam, itu bukan ngerti Al-Quran sebenarnya, tapi tahu siapa orang yang bisa ngasih petunjuk. Makanya cara termudah ketika aku lagi pergi satu tempat, zaman dulu kan gak ada GPS mas, aku bawa peta kan, tapi peta kan cuma segitu-gitu aja. Aku turun dari motorku, aku datang ke tukang ojek atau tukang tempat, aku tanya, ini tempat nih, lorong ini di mana, atau masjid ini di mana. Mereka tahu, oh bapak lewat sini aja. Kadang-kadang ada yang baik, sini saya anterin. Berarti yang penting adalah kita tahu nabinya dulu. Orang yang ngerti, ketika kita gak ngerti apa-apa, maka Al-Quran itu kalau ada orang mungkin dia tidak bisa paham, dia tinggal nyari orang dalam sebenarnya.
7: Rasulullah sendiri, kalau kita kan ngikutin Rasulullah. Rasulullah sendiri ngikutin?
8: Rasulullah adalah orang yang dibimbing oleh Allah.
7: Oh, langsung.
8: Langsung. Jadi artinya gini, pertanyaannya gini, kenapa gak semua orang itu dibimbing oleh Allah langsung? Jawabannya sederhana. Satu aja kita sulit, apalagi banyak orang.
7: Maksudnya?
8: Kalau banyak orang misalnya, semuanya ngaku Rasul, semua ngaku Nabi, gimana ceritanya mas? Maka ada satu kan ya, satu orang yang terpercaya, yang sudah punya track record bagus, lah kalau misalnya Panji ngaku Nabi kan gak ada yang mau ngikutin pasti kan gitu kan ya, ada sih.
7: Iya.
8: Sebagian kecil orang mungkin.
7: Walaupun jangan.
8: Ataupun sebagian besar orang mungkin akan ngikut. Ada loh mas yang ngaku Nabi dan diikutin banyak orang. Nah artinya, mau rencana?
7: Ada memang.
8: Jadi kan gini, kalau misalnya kita ngelihat misalnya dalam kasus itu adalah berarti ada satu orang benar-benar terpercaya kan. Dia sebelum jadi nabi aja sudah benar-benar terpercaya, diyakini sama orang kata-katanya betul, dipilih oleh Allah dalam setiap generasi ada orang-orang seperti itu, dan dia diminta oleh Allah, nih aku guide kamu, kamu kasih guide kepada orang. Aku guide kamu supaya setiap perkataan kamu gak ada yang dosa, gak ada yang salah, dan bisa nunjukin manusia, tapi kamu punya tugas guide kepada manusia. Nah itulah tugas Rasulullah. Maka mengikuti agama itu tidak mungkin tanpa person. Karena agama ini agama manusia, bukan agama malaikat. Berarti harus ada person yang mewakili itu semua. Ya itu semakin mudah. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua. Signs, ataupun tanda, ataupun guidance, itu akan lebih berharga pada orang-orang yang mengerti bahasa. Maka kemampuan untuk berbahasa atau kemampuan berkomunikasi itu lebih penting kadang-kadang daripada pengetahuan yang lain. Contoh misalnya ya, mas baca buku dalam bahasa Inggris. Aku yakin 100% mas bisa dapat apapun yang mas bisa take out dari buku itu lebih banyak daripada aku. Makanya kalau kita lihat misalnya, mas pernah ngajak Sami Ubaid kan ke sini. Aku yakin gak semua orang ketawa. Yeah. Dengar jokesnya dia, karena jokesnya dia memerlukan banyak sekali keahlian bahasa dan keahlian cultural, sejarah, culture dan segala macam.
7: Betul.
8: Nah itu juga yang sama dengan apa yang kita bisa dapat dari Al-Quran. Belajar bahasa Arab, mengerti konteksnya, kapan yang diturunkan, sejarahnya seperti apa, kita banyak dapat take out daripada orang yang gak ngerti. Nah, itu tips yang kedua tuh.
7: Sebelum ada tips ketiga gak? Saya mau ngasih recap sedikit.
8: Belum.
7: Jadi mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Salah satu alasan terbesar kenapa ini terjadi adalah dulu tuh gue pengen belajar agama, tapi gue bingung mesti kemana. Karena seperti yang bisa lu bayangkan, pembicaraan kita soal hidayah itu kan untuk orang putbal. Nah putbal aja itu membutuhkan marka kan, petunjuk ya, gitu.
8: Bener.
7: Putbal aja butuh petunjuk gitu. Untuk gue puter balik, gue kan mesti ngelihat tanda marka jalan putar balik, dan mesti ketika udah putar balik, gue mesti ngelihat marka jalan yang membawa gue kemana gitu. Terus awal-awal tuh gue disuruh datang ke kajian, datanglah ke kajian, pengajian sini, pengajian sini, pengajian sini. Terus gue pernah punya pengalaman ke kajian, kajian itu gak pernah benar-benar menanyakan apa yang gue pengen. Alhasil gue duduk ngikutin sesuatu yang
8: mungkin lu gak perlu.
7: Iya, rasa penasaran dia tuh bukan rasa penasaran gue gitu.
8: Iya.
7: Dan akhirnya gue pulang agak kayak hampa gitu. Padahal aneh rasanya, gue dikelilingin sama orang yang punya keinginan yang sama, tapi pulang tidak bawa informasi yang sama gitu waktu itu rasanya. Nah terus akhirnya Ustadz Wimar, Aditya,
8: bikin masalah.
7: membuka peluang pertemuan ini. Sebenarnya kami udah pernah ketemu jauh sebelumnya. Yeah. Zaman masih siaran di Hard Rock FM kok. Jauh sebelumnya. Umur berapa berarti waktu itu? Wah, saya masih 2, 30-an awal mungkin.
8: Waktu itu masih muda tapi sudah berpandangan sempit.
7: Masih muda tapi yeah, masih berpandangan sempit kali.
8: Sampai sekarang masih berpandangan sempit.
7: Nah, terus udah gitu, jadi walaupun kenal, nggak pernah kepikir bahwa yeah, kelak gua akan banyak ngobrol sama Ustadz Felix Siau. Ketemu sama Ustadz Wima Raditya, dilakukan di ruangan ini juga. Ketemu sama Ustadz Felix Siau, terus jadi ngobrol, jadi nyambung. Before Iftar tahun lalu juga bersama Ustadz yeah, Felix Siau. Terus jadi balik lagi ke sini. Semakin ke sini, terus gue semakin sadar bahwa petunjuk yang kita cari itu semakin lengkap kalau memang faktor-faktor penunjuk penambah jalan itu banyak. Kayak tadi kita tahu, baca peta satu hal, tetap turun ke jalan hanya sama orang, berjalan sama-sama juga membantu.
8: Betul.
7: Sehingga sekarang gue sadar, gue ngerti kenapa untuk ketemu petunjuk dan untuk terus diberikan petunjuk, orang yang ingin mencari hidayah itu meleburkan dirinya sama banyak kegiatan. Dia ngaji juga, dia baca Quran, dia baca hadis juga. Karena kan hadis kan perilaku Rasulullah kan.
8: Betul.
7: Rasulullah ini dikasih guidance oleh Allah langsung gitu.
8: Betul.
7: Ada yang diberikan, diturunkan sama Allah langsung. Terus kita bisa ngecek orang yang dibimbing sama Allah langsung seperti apa. Kita bisa ketemu sama orang yang bisa ngasih ilmu. Dan kita bisa nongkrong sama orang-orang yang satu ilmu.
8: Ya.
7: Itulah kenapa sekarang gue baru sadar. Kenapa kajian yang tadi gue anggap tidak ada nilainya itu jadi krusial. Jadi yang salah bukan kajiannya.
8: Belum nyampe.
7: Iya betul, belum nyampe.
8: Belum nyampe. Jadi memang penting banget orangnya. Makanya di dalam agama Islam itu sebenarnya orang apakah bisa misalnya dia mendalami agama cuma dengan akalnya doang. Jawabannya bisa, tapi gak maksimal. Karena betul, tetap harus ada contoh kan gitu kan ya. Nah untuk itulah Rasulullah itu hadir. Dan guru-guru itu hadir.
7: Iya. Intinya, pernah dengar ini gak istilah, you are the average of 5 people around you
8: yeah,
7: gitu. Yang katanya, lu kalau mau sukses ya jangan kelilingin diri lu dengan kasarnya para pecundang gitu. Walaupun lu belum sukses, lu kelilingin diri lu dengan orang itu, dia akan elevate you lah, mengangkat lu kurang lebihnya. Dan kelihatannya dalam proses bertemu dengan petunjuk juga kurang lebihnya sama.
8: Betul.
7: Ya kalau emang lu lagi mau putar balik ke jalan yang lurus, ya lu bersama dengan orang-orang yang mencari itu.
8: Betul. Betul banget.
7: Gue nongkrong mulu nonton Soulful gue. Tapi gak ketemu tadi, hidayahnya gimana sih?
8: Tapi tadi itu, mungkin tanpa kita sadar ya, aku gak tahu sih, tapi yang jelas ya, dengan banyak orang yang mendoakan kita dapat hidayah, itu membantu. Itu membantu. Yang kedua, akal fitrah itu membantu. Default, akal default itu tuh membantu. Makanya orang kan perlu waktu untuk menyendiri, dengerin kata-kata dia sendiri kan gitu kan ya. Nah itu kan membantu kita untuk dapat hidayah juga kan. Karena defaultnya kita tuh biasanya bagus, biasanya baik biasanya. Bangun pagi-pagi, nggak usah tahajud deh, udah diem aja, terus kemudian ngomong sama diri sendiri. Ya kan kalau hari-hari kan bising dunia ini kan ya. Kita mau tahu apa sih yang paling penting dalam hidup kita, apa sih yang kita cari dan segala macam. Itu kan kembali kita lagi kan. Akhirnya dari situ muncul terus kemudian keinginan untuk belajar lagi dan segala macam. Nah menurutku itu adalah bagian daripada hidayah tadi. Nah kemudian kalau sudah tepat, kata orang Cina, kalau murid sudah siap, baru guru akan muncul. Jadi keren, guru itu tidak akan mungkin muncul kalau muridnya belum siap. Itu katanya kalau nggak salah ya, Konfusius tuh.
7: Artinya kalaupun gurunya ada tapi muridnya nggak siap,
8: tetap dia tidak akan jadi guru. Jadi artinya gini, kalau muridnya nggak siap, dia tidak akan pernah bisa siap untuk belajar juga sebenarnya.
7: Yeah.
8: Tapi kalau dia udah siap, maka kata orang Minang, alam pun jadi guru. Minang Neng dan Minang Suang.
7: Geleng-geleng
8: ya, orang Minang geleng.
7: Kru geleng-geleng.
8: Apa bahasa Minangnya? Alam takambang. Nah tuh, alam terkembang jadi guru gitu.
7: Alam terkembang jadi guru.
8: Iya kan, orang-orang kan akhirnya ngelihat padi merundu jadi pepatah. Orang ngelihat rumput bergoyang jadi bertanya-tanya. Itu kan, jadi dia sudah siap sebenarnya untuk mengambil pelajaran, maka alam bisa jadi guru.
7: Ini sekarang penasaran aja nih, Ustaz. Ada seorang muslim.
8: Oke.
7: Okay. Tapi ya dia ya gitulah, lebih motorik ya, like more or less robotik gitu ya, menjalankan kesehariannya. Akalnya ada, dibacain Al-Quran juga, tapi belum dikasih sama Allah hidayah. Tapi Islam,
8: yeah.
7: Tapi Islam, namun lebih ke ya gue Islam karena gue di
8: ritual
7: dari kecil ya ritualnya udah dibangun, terus dari kecil emang gue Islam. Gue ngerti apa yang diperintahkan, gue ngerti apa yang dilarang, cuman gue nggak nemu hidayah. Di ujung yang berarti dia nggak punya petunjuk, sehingga dia kasarnya nih go with the flow aja. Jadi dia nggak punya tujuan, dia ngalir aja hidup tuh ngalir aja dengan Islamnya tuh ngalir aja.
8: Oke.
7: Kan tadi kita udah bahas ya, ujung-ujungnya kan sebenarnya ada tujuan, tapi bukan itu yang lu minta dan gue berikan.
8: Betul.
7: Lu disuruh jalan aja. Ada jalan yang tahu mau kemana, ada jalan yang go with the flow. Penasaran aja, di ujungnya sama gak sih mereka?
8: Sama.
7: Di ujungnya sama.
8: Tapi mungkin bisa jadi derajatnya berbeda.
7: Iya, artinya kalau misalkan dua-duanya nyampe, yang satu nyampe karena nyasar dan yang satu nyampe karena tahu ilmunya, individu yang berbeda tuh. Ya, jadi orang yang datang dengan bekal dan orang yang tidak punya bekal nyampe ke sana, tapi apa yang orangnya udah berubah lah dari titik A ke titik B ini orangnya udah berubah gitu. Yang ini lebih mungkin ada bobotnya, yang ini nggak ada gitu.
8: Nah, ini ada yang menarik juga. Kita balik lagi ke pembahasan mensrea, Mas. Karena nanti pintu surga itu ada pintu rajin loh, Mas.
7: Oh iya.
8: Ada. Pintu rajin tuh ada.
7: Pintu rajin ada, guys.
8: Ada pintu rajin. Tapi ada juga pintu rajin dan pintar.
7: Pintu rajin dan pintar.
8: Tapi tidak ada pintu rajin dan korup, nggak ada.
7: Nggak ada.
8: Karena itu bukan pintu surga tuh.
7: Bukan.
8: Mungkin
7: itu
8: pintu satunya.
7: Iya, betul.
8: Dan, tapi pintu rajin aja ada, Mas. Jadi ada orang yang benar-benar rajin doang. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Dia cuma melakukan go with the flow. Aku melakukan ini karena yang lain melakukan ini. Berarti dia baik kan? Berarti kan ya. Artinya dia tidak berbuat dosa. Dia melakukan ini karena Allah. Itu termasuk hidayah juga sebenarnya. Nah, tapi dia akan masuk ke surga yang tentu saja berbeda dengan orang-orang yang tahu kenapa dia melakukan itu.
7: I see.
8: Allah tuh baik. Jadi orang yang rajin juga dikasih.
7: Iya. Kalau kita ingat, ini salah satu karakter favorit gue, Nuaiman.
8: Nah, betul.
7: Ujungnya dapat hidayah.
8: Betul. Sebenarnya dia dapat hidayah ketika dia sudah jadi sahabat Nabi aja, dia dapat hidayah.
7: Iya, betul.
8: Dan mungkin memang tugasnya menghibur Nabi. Karena Nabi kan menjadikan cerita dia untuk dijadiin jokes kan ke sahabat-sahabat yang lain kan. Yeah. Artinya mungkin ya tugas peradaban dia adalah membuat Nabi itu relax. Yeah. Gitu maksudnya.
7: Eh, menarik sekali tadi pernyataannya. Bahwa dia berkawan dengan Rasulullah itu udah hidayah.
8: Betul.
7: Karena individu yang sama tapi tidak ketemu dengan Rasulullah atau tidak ketemu dengan lingkaran itu, ya orang itu ditanya, beda nasibnya.
8: Mas tau gak? Nuaiman itu kan tukang jokes ya. Dan jokesnya kan lebih ekstrim daripada orang zaman sekarang ya. Bayangin orang zaman sekarang emang ada komika yang jual temennya. Kan gak ada kan. Yang jual temen jadi budak kan gak ada kan. Nah,
7: sungguh aneh prank.
8: Nah betul. Tapi yang cepuin banyak lah. Nah tapi bayangin ya, Abu Jahal, Mas, tokoh yang sangat terkenal di dalam Islam. Abu Jahal itu nama aslinya bukan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Abul Hakam. Artinya bapak bijaksana atau bapak pinter. Zaman sekarang bapak bijaksana atau bapak pinter, gampangnya ya, kita melihat ada satu laki-laki yang sempurna dalam segala hal. Kita bilang dia bijaksana. Dia kaya iya, dia keturunannya bagus iya, dia ganteng iya, dia juga kaya. Kaya, ganteng, keturunan, semuanya lah. Nah itu bapak bijaksana tuh. Nah tapi dibanding sama Rasulullah, Abu Jahal. Gara-gara dia menolak Islam kan. Berarti dia menolak hidayah sebenarnya. Tapi Nuaiman itu dapat hidayah. Dan dia menjadi sahabat Rasulullah. Maka Rasul belain kan, walaupun dia maksiat, kata Rasul, dia memang maksiat, tapi dia masih sahabat saya. Gitu, artinya ya sebenarnya menurutku ya, hidayah itu ya mudah-mudah susah sih. Kita tidak boleh mengatakan kita pasti dapat hidayah, atau kita pasti begini, atau kita pasti begitu, tapi di sisi lain kita berharap kita dapat hidayah. Dan Allah faktanya mempermudah itu sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan gini, bagi orang-orang yang dimudahkan untuk hidayahnya Allah, dia akan dilapangkan dadanya. Dan mudah untuk bernafas, gambarnya seperti itu. Tapi orang-orang yang disulitkan hidayahnya, kata Allah, bagi dia, dia seperti mendaki gunung. Orang yang mendaki gunung, itu dia sulit bernafas. Karena oksigennya kan kurang. Nah, sulit bernafas itu apa? Sesak dalam hidupnya. Karena dia melawan alam sebenarnya. Orang-orang yang dikasih hidayah, terus dia menolak. Jadi itu sebenarnya. Jadi ya, orang-orang yang mudah dalam hidupnya, ya orang dapat hidayah.
7: Moga-moga mah episode ini membantu. Ini episode ini bisa jadi petunjuk loh sebenarnya.
8: Oh tentu.
7: Iya. Untuk kemudian membantu lu ketemu dengan petunjuk-petunjuk lain. Tapi setidaknya jawaban terungkap tentang kenapa, apa itu hidayah. Kenapa kita diperintahkan untuk mencari hidayah. Atau sebenarnya sekarang ketahuan bukan diperintahkan untuk mencari hidayah ya. Ya ada hal-hal yang bisa lo lakukan untuk bisa memahami dan akhirnya mendapatkan petunjuk-petunjuk tersebut. Dan petunjuknya akan membantu untuk membawa lo ke perjalanan. Perjalanannya perjalanan di jalan yang lurus. Terserah lo mau di depan atau di belakang. Yang jalannya cepat, jalannya pelan, larinya kencang atau enggak. Yang penting kita udah di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim.
8: Asik. Itu benar. Dan yang mau aku sampaikan yang berikutnya adalah bahwasanya begitu ini ketika ini video ini muncul ke depan teman-teman sekalian, itu juga bagian daripada hidayah kalau kita meyakini.
7: Iya. Yeah.
8: Berarti YouTube itu bisa jadi yang menjadi distributor hidayah bisa jadi.
7: Betul.
8: Karena itu sudah bagian daripada Allah bilang gini, bagi orang-orang muslim yang Allah sayang, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan dia. Tapi bagi orang-orang yang bukan muslim yang Allah sayang sama dia, Allah akan mempermudah hidayah.
7: Allah bisa sayang sama orang yang bukan muslim.
8: Katanya di dalam hadis begitu. Makanya ketika ada orang bukan muslim datang ke sini, "Ustaz, saya pengen nanya-nanya tentang Islam." Aku bilang, "Kamu tuh udah dapat hidayah sebenarnya." Hmm. Karena itu yang disampaikan kepada aku ketika aku mau nanya-nanya tentang Islam.
7: Oh, gitu.
8: Karena sebelumnya apa, Mas? Aku takut sama Islam. Hmm. Aku takut sama orang-orang ustadz dalam tanda kutip. Karena aku kenal mereka cuma kayak ngerukiah gitu kan ya. Terus kemudian kayak
7: emang ada sih.
8: Ya, ngerukiah terus sebenarnya kayak marah-marah, lalu kemudian surga neraka gitu kan ya. Nah, ternyata ketika aku mau untuk datang ke ustadz aku mau nanya tentang Islam. Di dalam Islam tuh dikenal hidayah.
7: Tapi mungkin ya nengok ke belakang kayaknya saya ketemu sama hidayah atau saya diberi hidayah juga sudah dari dulu karena saya punya teman-teman yang memang pengalamannya ketemu dengan ustadz itu memang buat dia menakutkan
8: ya.
7: Dan buat dia galak. Tapi saya enggak. Dari saya kecil, dua ustadz pertama yang saya lihat lucu dua-duanya.
8: Oh gitu?
7: Iya.
8: Zainuddin
7: MZ sama Haji Qasim Nur Seha.
8: Oh iya.
7: Dua itu lucu banget. Jadi kalau pengalaman hidup saya bukan ketemu sama kayak gitu, mungkin gak terjadi nih pembicaraan. Karena udah keburu. Oh, ada kan teman-teman muslim kita yang akhirnya meninggalkan agama gitu.
8: Iya, betul.
7: Gak ada banyak kayak gitu. Mm-mm. Tapi anyway, ini episode selesai. Makasih banyak. Memang kekurangannya, kalau ada kekurangannya football adalah gak interaktif. Bahkan kami gak pernah bacain pertanyaan yang ada di kolom komentar kalaupun ada. Namun nanti insya Allah kalau misalnya bisa datang ke acara Before Iftar, football itu punya ruang untuk dialog gitu lah.
8: Yeah.
7: Nanti di suasana Brin, teater itu dibagi dua, ada yang di bawah, ada yang di atas.
8: Mm-hmm.
7: Terus nanti dibagi dua ya untuk sama yang laki sama yang perempuan. Nanti kami akan banyak pembicaraan taubat. Kurang lebih kayak gini pembicaranya, tapi spesifik ngomongin soal bertobat.
8: Mm-hmm.
7: Lu punya kesempatan untuk

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Kisah inspiratif tentang uang seribu. Pendengar, tepatnya tahun 2005 yang lalu, aku adalah seorang perantau yang di PHK dari kerjaanku sebagai buruh pabrik. Kemudian kerja di sebuah perusahaan investasi yang ada di kota Surabaya. Ya, sebulan dua bulan aku belum mendapatkan nasabah, dan aku hampir putus asa karenanya. Karena di perusahaan ini karyawan harus mendapatkan nasabah, kemudian baru akan mendapatkan komisi. Hingga uang sepeser pun aku tidak punya. Untuk makan uang 50 ribu aku bisa gunakan selama 2 minggu. Sepatu ku jual kepada seorang teman yang kebetulan dia kerja di salah satu perusahaan distributor kecap terkenal. Dia sering berkata kasar. Menurutnya, mengantarkan aku ke kantor, dia rugi tenaga, waktu, dan bensin. Padahal kantorku itu sejalan dengan kantornya, sehingga baik berangkat ataupun pulang, tinggal jalan saja, tapi aku tetap terima. Bahkan sempat dia bilang ke aku untuk menjadi tukang parkir atau ngamen. Kamu kan bisa main gitar. Sudah, kamu ngamen saja biar kamu bisa makan. Tuhan, aku lapar. Dengan

Sangat aku meminta dia untuk dibelikan makan. Sementara dia tahu kalau aku belum punya penghasilan dan seorang perantau, sedangkan dia memang asli orang sini dan dari keluarga yang cukup mampu. Namun hari-hari ku lalui dengan sabar dan berdoa. Berulang kali temanku mencela, mencemooh pekerjaanku. Namun aku hanya bisa berdoa sambil setiap hari menghubungi orang demi orang untuk menjadi nasabah di perusahaanku. Sampai akhirnya rasa putus asa begitu menyentak dadaku. Hari itu uangku tinggal 1.000 rupiah. Aku sudah tidak bisa makan lagi hari itu dan benar-benar putus asa. Akhirnya aku pergi keluar kantor dengan harapan ketemu dengan teman sekerjaku dulu saat di pabrik untuk aku pinjam uang untuk ongkos pulang ke kotaku. Ketika sedang menyusuri jalan dan melewati jembatan, aku melihat seorang tua duduk dan memainkan harmonika. Di sampingnya ada kaleng bekas untuk wadah uang. Keadaan jalan sepi, namun kakek tua itu di situ. Mungkin karena sudah tidak kuat jalan atau gimana, saya tidak tahu. Saat itu timbul rasa iba di hatiku. Ternyata orang setua itu pun masih tetap mencari nafkah meski sudah renta sekali. Tanpa pikir panjang, uang 1.000 ku berikan kepada kakek itu. Pulang ke kosku dengan jalan kaki yang berjarak hampir 3 km. Air putih cukup untuk mengganjal perutku. Keesokan harinya, aku pergi kantor. Menghubungi salah satu calon nasabahku, saat itu hari Jumat. Ini adalah hari terakhirku di kota ini. Ternyata beliau tertarik dan saat itu juga invest 50 juta dan disuruh ngambil sebelum Jumatan. Wah, betapa bahagianya aku. Hari-hari berlalu cepat. Sekarang aku sudah menjadi salah satu manajer di perusahaan ini. Aku juga sedang merintis sebuah studio di kota kelahiranku dan temanku sekarang juga menjadi marketingnya. Dia minta kerja dan aku menerimanya sebagai seorang teman sampai sekarang. Semoga aku selalu diingatkan akan kebesarannya ya Allah, agar aku selalu berjalan di ridho-Mu. Ternyata Allah mengganti 1.000 ku dengan berlipat ganda. Alhamdulillah.

Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semuanya.

0: terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Inilah tiga kata yang menjadi rangkaian kekuatan. Menjadi rangkaian kekuatan karena inilah yang menguatkan seorang santri untuk tetap belajar di sebuah pondok. Kata ini keluar dari lisan sahabat barunya. Memang ia adanya. Segala bentuk perjuangan kadang memerlukan paksaan terlebih dahulu. Terpaksa merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian walau awalnya terpaksa kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja maka ia akan terbiasa. Kemudian memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, yaitu terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi itu menghantarkan pada kesimpulan bahwa manusia bisa menjadi ahli di bidang apa saja yang diinginkan walaupun terpaksa, terbiasa, kemudian pada akhirnya menjadi bisa. Dahulukan Allah, pelajarilah dan kenali Allah, syariatnya sebagai dasar yang harus kita tekun terlebih dahulu sebelum melakukan pijakan lain yang insya Allah akan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
1: Bermain sebagai kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro sangat menekankan bahwa bermain adalah sarana belajar yang paling alami bagi anak. Melalui permainan, anak mengolah raga, rasa, dan pikirannya secara bersamaan tanpa merasa tertekan. Memaksa anak belajar secara formal seperti calistung yang kaku terlalu dini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hak alami mereka untuk bermain. Jadikan setiap momen belajar terasa seperti permainan yang menyenangkan dan penuh eksplorasi kreatif. Saat anak merasa bahagia dalam proses belajarnya, informasi akan terserap jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama di memori mereka dibandingkan dengan metode hafalan yang membosankan dan penuh stres. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantoro.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
8: RDS FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Santo. Biasa dipanggil di komplek Kampung Toga Sumedang itu Abi. Dan saat ini saya berbisnis di dunia sembako, toko dengan nama Warung Aba Umar, lebih simplicity disingkat dengan WOW.
10: Perkenalkan, saya Nung Rohayani, istri dari Abi Rudi Susanto. Pekerjaan saya selain ibu rumah tangga, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
9: Sebelumnya saya bekerja di Lembaga Ribawi di Kota Bandung dan menjabat di Kepala Bagian Prioritas. Setelah itu saya resign di tahun 2019 dan kemudian saya merintis bisnis itu di tahun 2020 saat menjelang COVID, dan itu dimulai di teras orang tua saya.
10: Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai pengelola program di penyakit menular. Selain bekerja juga, saya ikut mengelola di bisnis sembako suami saya.
9: Ya, jadi kenapa saya memutuskan resign dari lembaga ribawi yang cukup besar ini? Yang saya rasakan tuh ya, Kang Edi ya, selama 2 tahun tuh saya berpikir gitu loh, kenapa sih saya kurang terus gitu? Secara logika sebenarnya harusnya cukup, bahkan menurut saya lebih dari cukup gitu ya. Saya kerja, istri saya kerja, gaji saya juga di luar mungkin lumayan gede gitu ya kan ya. Sudah sampai 2 digit gitu ya kan. Tapi kenyataannya selalu kurang. Bahkan buat makan aja gitu ya, harus ngutang gitu. Dengan menggunakan apa? Dengan kartu kredit, itu kan ngutang. Makan dengan ngutang, terus kemudian KPR belum selesai. Kemudian untuk beli mobil juga tetap kredit gitu. Nah itu yang menurut saya, ini tidak ada keberkahan di dalam gaji atau pendapatan saya di lembaga ribawa ini. Jadi saya kenapa saya memutuskan untuk resign itu salah satunya adalah selalu kurang gitu, kurang aja. Bahkan utang, bukan hanya saya sendiri yang punya utang, istri saya juga utang ya Mi, bener gak Mi?
10: Jadi dengan punya suami di bank itu kita merasa mudah mendapatkan rumah. Nah itu dengan cara apa? Kredit ya. Kemudian tambah setelah punya rumah, kita kan pengen lagi punya mobil, kendaraan, mobil, motor. Itu juga mudah banget dengan cara mengajukan kredit juga. Akhirnya apa? Ya gaji suami saya yang besar juga ya habis dengan membayar kreditan tiap bulan. Akhirnya saya juga punya kredit lagi dengan gaji saya gitu kan ya. Nah di situ akhirnya merasa loh ini tiap bulan kok jadi kurang. Saya berpikir juga begini, yang jadi contoh itu adalah emak dan abah saya. Ini yang jadi pelajaran. Emak dan abah saya itu cuma petani, sedikit menggarap sawah kepunyaannya milik sendiri, yang banyaknya menggarap sawah orang. Tetapi dia bisa menyekolahkan saya, adik saya, kemudian dia punya rumah. Bahkan orang tua saya itu tidak tersentuh dengan bank, makanya orang tua saya tidak pernah punya hutang. Hidupnya tenang. Nah, saya berpikir kenapa saya bekerja berdua banyak hutang, sementara orang tua saya hanya petani biasa, kok hidupnya berkah gitu, tidak punya hutang sama sekali.
9: Di satu titik saya menemukan jawabannya gitu ya. Karena masif banget tuh komunitas X-Bank menjelaskan tentang bahayanya riba gitu. Akhirnya saya ngerasa, oh ini berarti jawabannya gitu. Saya harus resign dari lembaga riba karena ada riba di situ dan tidak ada keberkahan dalam hidup saya. Akhirnya saya ngobrol nih sama istri saya dan ingin punya niat memutuskan untuk resign dari lembaga ribawi tersebut. Tapi sekali lagi saya juga tidak ingin terjun bebas gitu. Artinya kalau terjun bebas itu kan patah tangan, patah kaki gitu. Saya pinginnya adalah terjun payung gitu, mendaratnya dengan baik. Jadi akhirnya saya ngobrol dulu sama istri saya. Karena apa? Saya pikir sekali lagi saya tidak ingin ada beda frekuensi dengan istri saya.
10: Di awal saya itu merasa bangga punya suami. Kalau ditanya nih suaminya di mana gitu kan? Oh, suami saya kerja di bank gitu kan ya. Pas ketika saya juga menyimak apa bahaya riba, di kantor saya juga kebetulan ada tuh teman yang suka minjemin uang gitu. Ada juga bank keliling gitu. Nah, di situ saya berpikir, apa bedanya pekerjaan suami saya dengan yang dikatakan orang itu rentenir gitu kan? Oh, kayaknya suami saya juga jadi pelaku. Di situ juga saya merasa agak tidak tenang. Nah, akhirnya saya terima keputusan suami saya untuk resign, tetapi mungkin saya juga meminta ke suami saya, ini jangan keputusan berdua, karena satu sisi saya juga punya anak-anak, ya, tiga yang sudah dewasa, yang waktu itu anak pertama saya sedang kuliah di akhir semester, ya, di akhir mau kelulusan, kemudian yang kedua, yang ketiga juga akan menuju ke kuliah, gitu kan, takutnya mereka merasa mau kuliah dengan membutuhkan biaya yang besar, kok Abi malah resign gitu kan. Akhirnya saya panggil anak-anak saya, kemudian kita ngobrol ya berlima. Ternyata itu di luar ekspektasi saya. Anak-anak saya yang tiga, mereka cukup mengacungkan jempol sambil menitikkan air mata. Itu yang saya salut dan saya terharu. Mereka menyetujui.
9: Dan yang saya ingat banget itu yang anak kedua gitu ya. Pada saat saya minta memutuskan untuk resign itu, dan saya ceritakan bahwa nanti bakal tidak ada bonus-bonus lagi, yang tanggal 25 biasanya kita jalan-jalan, kita makan bareng gitu. Jawabannya apa? Ya, saya ngerasa bahwa jawabannya itu benar-benar menenangkan saya gitu. Abi, mungkin nggak dapat 25 nanti, tapi bonusnya akan tiap hari Abi bakal dapat bonus. Itu yang saya rasakan, saya memutuskan untuk ya, saya yakin saya akan keluar dari lembaga ribawi ini. Itu yang luar biasa ya Mia, ya. Dari menguatkan kita gitu ya, yang tadinya asumsi takut nanti anak gimana, istri saya nanti gimana, pendidikannya gimana, ternyata sudah terjawab dan luar biasa anak-anak saya. Karena saya memang resign itu dipersiapkan. Kebetulan saya juga masih tetap mendapatkan pesangon meskipun saya udah resign gitu ya kan ya. Dari sisa pesangon itu saya berpikir bahwa saya harus selesaikan dulu masalah saya. Dan mulai dari nol, dan semua hutang saya yang kurang lebih sekitar 600 jutaan itu, dan saya habisin semuanya. Dan setelah itu baru kita berpikir sisanya ngapain gitu ya. Nah, dari sisa itu saya masih belum berpikir mau ngerjain apa sih. Tapi saya yakin kalau kita motivasi kita keluar, resign dari lembaga ribawi itu karena niatnya karena Allah, pasti Allah akan bantu. Karena saya yakin banget kalau Allah suruh kita meninggalkan sesuatu, pasti Allah kasih solusi. Tapi problemnya kadang-kadang kenapa kita tidak dikasih solusi? Karena kita ngambil solusi sendiri, bukan ngambil solusinya Allah gitu loh. Nah, dari situ saya berpikir, apa ya solusi yang Allah berikan?
10: Kebetulan orang tua saya kan usaha kecil-kecilan, usaha opak tuh. Kata saya, kenapa enggak kalau kita mau membesarkan usaha ibu saya gitu kan. Nah, kita tinggal bantu di bagian pemasaran gitu kan. Akhirnya suami saya sampai nawar-nawarin ke teman-teman ke Bandung, ya, mungkin ya Bia.
9: Ya mungkin laku, bisa jadi karena kasihan kayaknya, bisa jadi karena kasihan juga ya, bukan karena opaknya ya kayaknya ya.
10: Ketika banyak pesanan atau apa-apa, orang tua saya mengeluh. Saya nggak sanggup katanya kalau banyak orderan seperti itu gitu kan ya. Akhirnya sudah berjualan opak sudah tidak lagi. Saya menawarkan ke Abi, gimana kalau Abi jadi driver ojol. Saya sampai nawarin seperti itu gitu di awal gitu. Mungkin bukan passionnya di bidang itu ya, suami saya menolak dan memang sampai sekarang dia merasa sakit hati katanya ditawarin seperti itu. Nah, akhirnya gimana kalau kita mulai aja di usaha sembako. Sembako juga mungkin kita ngikut dulu tuh di pekarangan, di teras rumah orang tua gitu. Nah, itu mungkin awal usaha sembako wau ya.
9: Ada sih di satu titik saya ngerasa denial gitu ya. Karena sebelumnya segalanya mudah gitu ya, di AC tempatnya gitu ya kan. Terus tiba-tiba saya harus jualan sembako gitu, nyari barang sendiri, nyari orderan sendiri, bahkan ngangkut-ngangkutin beras, ngangkut-ngangkutin tepung terigu sendiri gitu ya. Buat saya sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi kadang-kadang ketika itu orang tua saya tuh ngerasa, ngapain sih repot-repot gitu ya, mau-mau ngangkut-ngangkutin gitu gitu ya, sementara dulu kan enak gitu. Dan di situ saya pikir kalau bicara tentang dunia, mungkin dulu sudah kita dapat gitu, tapi yang belum saya dapat adalah keberkahan hidup itu. Ya artinya meskipun mungkin 180 derajat perbedaannya dengan pekerjaan saya dulu gitu, mau berbecek-becek ria gitu ya, mau ngangkut manggul beras dan sebagainya gitu, tetapi yang saya pikir tujuannya adalah keberkahan. Maka kalau kita ingin survive setelah hijrah, tujuannya harus benar-benar lurus gitu, bukan hanya sekedar untung, tujuannya adalah keberkahan itu. Jadi lelah kita jadi lillah gitu. Nah itu sih menurut saya, sehingga saya tetap survive dan bertahan untuk menjalankan fase di mana setelah hijrah itu. Memang nggak mudah, karena saya ingat banget bahwa hijrah itu bukan seberapa cepat, tapi seberapa kuat saat setelah hijrah, seberapa istiqomah kita setelah hijrah. Nah itu yang menurut saya terus menguatkan saya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin bisa jadi nggak kuat. Kenapa saya pentingnya saya harus ketemu dengan komunitas yang saling menguatkan dan mengingatkan, salah satunya itu sih.
10: Mungkin dari awal kita usaha sembako ya, saya melihat suami saya juga agak apa ya, nggak langsung enjoy di situ ya. Saya lihat di gestur tubuh itu ada sih penolakan, karena suami saya itu jarang mau mengantar saya ke pasar tradisional apalagi ya. Nah sekarang tiba-tiba kita harus mencari barang dengan becek-becek, dia harus manggul kacang, kerupuk, roti, roti aja yang keuntungannya satu roti hanya 200 rupiah. Nah di situ saya tetap dukung, temani suami saya ke pasar gitu kan ya, untuk manggul, udah Bi, semangat Bi, kita jangan malu gitu kan. Kalau ketemu dengan temen, say hello aja gitu kan, memang kita sekarang begini gitu.
9: Ya sekali lagi buat istri saya sangat terima kasih banget, karena dia yang nguatin, yang ngingetin saya terus gitu. Karena awal-awal pas saya denial gitu ya, kayak ada penolakan, bener kayak ada penolakan gitu, kok gini banget gitu setelah hijrah gitu. Tapi istri saya terus ngingetin saya, ayo Bi, kan motivasi kita adalah untuk mencari keberkahan. Nah itu yang terus menguatkan saya gitu, sampai akhirnya saya enjoy gitu ya untuk menjalani kehidupan setelah hijrah itu dan menjalani bisnis yang menurut saya receh banget gitu ya. Karena di awal-awal saya itu ngerasa gini, kalau bisnis sembako itu kayak punya bayi gitu Kang Edi, jadi harus nungguin dari pagi sampai malam lagi, pagi malam lagi, nungguin lagi, itu bukan passion banget saya gitu ya kan ya.

0: awal-awal membuka bisnis sembako itu nggak mudah ya. Jadi kalau kita hitung-hitung itu omsetnya jauh di luar harapan saya gitu ya kan ya. Sehari kadang-kadang dapat 500 ribu, bahkan awal-awal 100 ribu, kemudian hari kedua 300 ribu. Dan rata-rata, average rata-rata sebulan itu saya hitung omsetnya cuma perharinya kurang dari 500 ribu. Kalau secara profit, bisa jadi sebulan itu saya hanya mendapatkan kurang dari 1 juta gitu. Bayangin, makanya kenapa saya akhirnya bercerita kepada istri dan anak-anak saya gitu ya kan ya. Mulai dari sekarang kita standar gaya hidup kita mulai kita turunkan.
1: Mungkin yang tadinya kita suka makan ayam lah, sekarang mah kita makan dalam seminggu ya ayamnya 2 kali gitu kan ya. Kemudian yang tadinya kita sering jalan-jalan ya sekarang mah ditahan dulu gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa sih, buat saya memang ingin jadi orang biasa, hidup sederhana, tetapi tidak banyak hutang itu ya. Tidak ada riba, tidak ada cicilan. Karena memang terasa begitu kita tidak ada cicilan, pendapatan segimana juga ya alhamdulillah lah cukup. Saya senang lihat suami saya mulai semangat gitu kan. Nah di situ mulai tuh Abi itu menerapkan service of excellence-nya di bank ya. Jadi dalam pelayanannya kayak layanan di bank aja gitu kan ya. Dan qadarullah memang karena mungkin pelayannya Abi ya kayak di bank, dia selalu menyapa dengan nama gitu kan ya. Dan akhirnya mereka senang gitu. Jadi banyak pelanggan yang datang ke Wow. Malahan di luar dugaan saya, kok malah Abi punya rencana, pokoknya Mi, nanti Abi itu punya warung itu bukan di sini aja. Abi mau buka nanti cabang, Wow 1, Wow 2, Wow 3 pokoknya, dan tidak terbatas. Ah masa iya gitu kan, kayaknya nggak masuk logika gitu. Tetapi sekarang Abi malahan mulai membuktikan, oh iya kok bisa sih punya cabang. Sampai alhamdulillah sekarang sudah yang ke-8 gitu.
0: Ilmu yang dulu-dulu ternyata bisa bermanfaat buat bisnis saya gitu. Saya pingin buka cabang di mana-mana gitu. Caranya seperti apa kan gitu kan ya. Caranya seperti apa, padahal satu cabang aja saya ngumpulin keuntungan dari receh. Satu contoh aja, satu produk Royco, saya sebutkan aja lah Royco ya. Itu modal di 4.700 dan saya jual 5.000, bayangin. Keuntungan saya cuma 300 perak. Dan itu yang saya kumpulkan dari 300 perak. Tapi saya pikir ada receh yang menurut saya ini kita bisa kelola dengan baik dan profesional. Dan ada ilmu yang saya punya ketika saya bekerja sebelumnya gitu. Akhirnya dari satu itu saya coba untuk ngebangun personal branding dulu saya gitu. Saya buktikan bahwa dengan satu itu saya bisa buka cabang 2 gitu. Tapi ada satu problem kan tentunya, modalnya dari mana kan gitu ya kan ya. Kalau orang bicara modal pasti selalu berpikir bank gitu kan ya. Padahal sudah logo N kalau menurut saya gitu loh ya. Artinya saya sudah tidak pernah berpikir bagaimana caranya mencari modal di bank gitu. Karena kita tahu bahwa bank itu ketika kasih modal sebenarnya bukan ngasih modal kan, tapi ngasih hutang gitu. Tahu sendiri barang berbisnis itu ada potensi untung, ada potensi rugi gitu. Kalau kita pinjam di bank, bank itu bukan ngasih modal, tapi ngasih hutang. Siap untung, nggak siap rugi. Padahal bisnis itu ada potensi untung, ada potensi rugi. Itu menjadi problem buat saya. Nah, dari situ saya belajar bahwa modal itu bukan hanya di bank saja gitu. Ada modal lain yang tanpa bank gitu. Ada modal lain tanpa pinjam riba gitu. Salah satunya apa? Kolaborasi, kerjasama. Apa itu kerjasama? Sirka. Dari situ saya tahu, ini solusi yang Allah berikan kepada saya. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah kasih solusi. Ternyata solusi permodalan adalah sirkah, kerjasama gitu. Awal saya ngebangun branding dan berhasil, kemudian saya ceritakan tuh kepada saudara ya Mi ya, Paman Umi. Dan mereka menyambut baik ya, ini pasti ini pertolongan Allah sih. Saya ngerasa bahwa kemudahan-kemudahan itu datang ketika kerjasama di Wow yang kedua. Dan ketiga, keempat, kelima itu sangat mudah sekali. Dan itu pasti Allah berikan kepada kita kalau kita yakin dan kita mau ambil solusinya Allah itu sih.
1: Saya seorang istri ya, bisa membaca bahwa Abi itu orang baik. Dia care sama teman-temannya, dia punya sahabat dulu di kantornya gitu kan. Jadi mereka itu percaya ke Abi untuk ikut bekerja sama gitu kan. Alhamdulillah gitu, dari situ jadi kita ada kayak apa ya, kemudahan-kemudahan kok. Kita nggak minta, tetapi itu datang gitu meminta kita, malahan ingin buka lagi.
2: Saya pikir kenapa mereka percaya dengan kita, karena kita memang bangun itu kita benar-benar seriusin gitu, dari sistemnya, dari keuangannya gitu ya, dari timnya, dan kita coba terus transparan ketika kita mau kerjasama gitu. Jadi ya itu yang membuat orang mungkin oh iya ya percaya gitu lah, apalagi sudah ada wow 1, 2, dan 3. Tapi sekali lagi saya juga tidak mau juga terlena dengan sistem kerjasama gitu. Saya harus punya indikasi juga, dalam artian bisnis saya itu berhasil atau enggak ada indikasinya, saya juga punya bangun sendiri gitu kan ya. Jadi tidak 1-8 itu tidak semuanya dalam bentuk sirkah, tapi saya juga punya sendiri dengan modal sendiri dari hasil wow 1 dan hasil dari wow kerjasama.
1: Ada di satu titik, malahan saya yang perlu dikuatkan sama Abi gitu kan ya. Ketika kita buka yang WOW 3 ya. Karena Abi itu pengen yang WOW 3 itu harus di jalan raya gitu ya. Ternyata di luar ekspektasi, saingan kuat gitu ya. Pembeli itu jarang, jadi akhirnya kayak kita tuh barang banyak yang expired gitu. Sewa mahal gitu kan ya. Saya bilang ke Abi berkali-kali, Bi udahlah. Sampai di WOW 2 saja gitu kan ya. Yang WOW 3 kembalikan saja itu modalnya, saya bilang gitu kan. Ya gimana kan itu udah di barang, udah barangnya jual ke WOW 2 sama WOW 1. Karena ini kita rugi, Umi gak mau gitu mencenderai pertemanan Abi juga gitu kan ya. Kita tuh seolah-olah gak menjaga amanah gitu. Itu saya di titik itu sampai saya tuh kena GERD gitu ya Bi ya, karena yang sampai saya itu kayak putus asa di WOW 3. Udahlah Bi, biar gak banyak pikiran. Abi yang bilang, sabar Mi, sabar. Kita hanya berdoa, berikhtiar. Allah yang akan menggerakkan orang-orang untuk berbelanja gitu.
2: Bisnis itu tidak melulu untung. Jadi ada kalanya rugi itu mah temenan banget gitu ya. Untung rugi itu temenan banget gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika ngebangun saya itu 1, 2, 3 sampai 8 itu semuanya sukses. Enggak juga gitu.

ada bahkan dua cabang yang menurut saya jatuh bangun gitu ya. Apalagi WoW 3 itu, 2 tahun kita itu benar-benar rugi gitu. Tapi saya tetap menanamkan kepercayaan. Saya meyakinkan kepada investor bahwa saya bisa survive kok, ya kan? Bisnis itu tidak dalam 1 tahun langsung untung, 2 tahun langsung untung. Ada kemungkinan di tahun ketiga itu bisa kita mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, oleh karena itu, saya terus berjalan tuh. Kalau orang bilang mungkin di sana ya, di toko sebelah bahwa bakar-bakar uang, saya juga bakar-bakar uang gitu loh. Saya ngasih uang cadangan buat survive WoW 3 itu gitu kan. Ada dana talang saya pribadi, supaya orang yakin bahwa Rudy itu serius banget gitu loh dalam berbisnis gitu.

0: Kenapa nama toko sembako saya disebut Wow atau Warung Abah Umar? Awal saya merintis di teras abah saya, kalau nama Warung Abah Rudi itu nggak terkenal. Rudi itu siapa gitu? Tiba-tiba buka warung di tengah-tengah perumahan penduduk dan nggak pernah ke situ gitu kan. Dan yang terkenal itu adalah Abah Umar. Jadi saya pikir, ah ini kayaknya karipan lokal nih kan. Jadi saya ambil nama Warung Abah Umar. Tapi untuk simplicity, saya pikir terlalu panjang tuh Warung Abah Umar. Jadi saya tulis Wow. Akhirnya terkenal tuh namanya Wow gitu. Wow itu apa sih? Ya Warung Abah Umar. Apa sih bisnisnya? Ya bisnisnya sembako. Tapi tagline saya memang segala ayah. Jadi saya pinginnya ketika orang datang situ itu datang bawa uang, pulang harus bawa barang gitu ya kan ya. Artinya ketika dia tanya barang apa, ada semua di Wow gitu ya kan. Nah bagaimana caranya, kenapa bisa berkembang menjadi 8 cabang gitu ya. Saya melihat bahwa bisnis sembako itu bisnis yang persaingannya cukup ketat Kang Edi, ketat banget. Bagaimana cara memenangkan persaingan yang cukup ketat ini? Salah satunya adalah saya mencontoh di lembaga ribawi dulu gitu ya kan ya. Ternyata ilmunya yang kita dapat adalah service excellence. Layanan prima itu penting. Orang boleh copy paste bisnis kita, produknya sama, teknologinya sama gitu ya. Tapi service excellence, layanan prima itu bisa memenangkan persaingan yang cukup ketat ini. Contohnya nggak usah gede-gede lah service excellence itu. Apa yang kita bisa lakukan di bawah kendali kita, kalau poin 1 dengan 10, nilainya itu harus 10 kalau di bawah kendali kita. Contoh apa? Ramah, ya kan? Sigap, menarik, antusias, ramah, teliti. Itu kan in control kita, di bawah kendali kita, nilainya itu harus 100 gitu ya. Nah itu juga udah saya sampaikan kepada karyawan saya gitu. Dan karyawan saya sekarang itu sudah 14 orang dari 8 cabang itu. Selain itu, sekali lagi kuncinya adalah di keberkahan. Saya ngerasa bahwa setelah saya belajar ya ilmu agama yang mungkin cukup telat belajar agamanya gitu. Khairunas angfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi sekali lagi kuncinya ketika kita berbisnis adalah jadikan segala bisnis kita itu bisnisku ibadahku. Sehingga lelah kita jadi lilah, bisnis kita Allah ridho atau enggak. Kalau Allah ridho kita lanjutkan. Bisnis itu bukan hanya untung melulu, tapi di situ ada surga dan neraka. Ya ngapain kita bisnis hanya orientasinya hanya untung melulu. Apa bedanya saya dulu dengan sekarang? Kenapa orang-orang harus ke Wow gitu ya? Karena yang kita jual bukan hanya sekedar produk, tapi yang kita jual adalah manfaat. Customer kita yang datang ke kita itu adalah saudara kita gitu. Layani semaksimal mungkin. Jadikan layanan kita itu ibadah kita gitu. Satu contoh kecil saja ya Mia yang kita lakukan adalah tukar uang. Lo beli, lo kagak, kalau mau tuker uang, kita siapin. Kadang-kadang kan kita suka gini, kalau kita belanja nih di toko sebelah gitu, uangnya 100 ribu, terus kemudian kita belanja 2 ribu, wajah penjual berubah nggak? Berubah. Pagi-pagi, belum ada kembalian, belanjanya cuma 2 ribu, uangnya 100 ribu. Bahkan saya kadang ada, bukan kadang ya, ada di Wawo 2 itu, penduduknya itu adalah kebanyakan mayoritas petani, maka kita siapkan pupuk dan obat-obat pertanian. Nah itu jualan manfaat orang lokal gitu. Nah di Wawo 6 ini saya ngelihat bahwa lingkungan kita itu adalah lingkungan pendidikan. Ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT. Nah itu yang kita baca gitu loh. Oleh karena itu di Wawo 6 itu saya siapkan pojok baca. Dan itu gratis dan semua buku yang ada. Nah itu untuk mereka-mereka yang belanja di saya di Wawo 6 gitu. Bahkan lo beli nggak beli, gua layanin.
1: Saya belajar dari toko sebelah lah ya, bahwa di Wawo itu harus informatif. Jadi harga barang itu harus tertera. Karena mak-mak itu kan bawa uang 20 ribu, tapi harus kalau bisa cukup nih untuk 5 kebutuhan yang kita perlukan gitu ya. Nah di situ perlu yang informatif, sehingga mak-mak kan bisa menghitung sendiri. Yang keduanya barang itu harus berbagai merek ada, varian ukuran. Apa ukuran ada, varian harga ada, kemudian juga di sisi yang layanan. Saya dulu sering belanja, ya tadi yang dikatakan Abi ya, kalau saya bawa uang 100 ribu, kita belanja 5 ribu, yang melayani warung itu udah, ah iya mah, nukeran we, nukeran duit niatnya, gitu kan ya. Makanya di warung itu, begitu buka warung, Wawo itu selalu menyediakan uang tukeran. Berbagai
0: pecahan.
1: Dari 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20. Jadi itu istilahnya
0: lah ya,
1: strategi dan caranya. Juga apa kan ibadah ya untuk mempermudah orang itu menolong orang.
0: Sesuai dengan tagline WOW itu segala aya, maka DNA kita memang sembako, tetapi ada varian beda gitu. Salah satunya adalah jual jasa. Jasa apa? Jasa tarik tunai, transfer, kemudian ada kuota, pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Itu juga kita layanin gitu. Itu adalah bagian dari nauin pembeli gitu. Sehingga one stop shopping memang benar terjadi di WOW gitu. Jadi ya udahlah ke WOW aja, apa aja ada. Nah itu mungkin salah satu juga yang bisa memenangkan persaingan yang ketat ini gitu.
1: Untuk WOW tidak diberlakukan sistem kasbon. Ini karena satu untuk edukasi juga ke masyarakat ya. Yang kedua juga dari pengalaman bahwa kalau warung itu banyak kasbon itu akhir-akhirnya bangkrut juga gitu kan ya. Jadi cash and carry saja. Walaupun misalkan ada yang mau hajatan nih, saya ambil dulu. Nah kan kita itu kalau kita melihat keuntungan peluang. Nanti, peluang keuntungan itu gede banget kan. Mereka mau hajatan, ambil dulu yang buat atahan itu tuh ya. Bisa lah sampai 2 juta kita keuntungan. Cuman kan itu goror ya. Apakah dia nanti mampu membayar setelah pernikahan atau tidak. Jadi akhirnya kita tidak ambil.
0: Dan tambahan lagi, satu lagi yang mungkin juga berbeda dengan strategi toko sembako lainnya adalah banyak distributor, grosir yang menawarkan udahlah ambil barang aja 2 minggu lagi bayar.
1: Tempo.
0: Tempo. Dan itu sah-sah aja kan, yang penting dibayar pada tepat waktu. WOW tidak mengambil itu. Jadi yang di kantong WOW keuntungan itu asli keuntungannya dibandingkan kita berharap untung besar tapi uang harus punya kewajiban harus bayar nanti di 2 minggu atau 3 minggu gitu. Nah itu yang kita ambil strateginya, tidak mau mengambil pinjaman barang meskipun tempo. Harapan saya adalah ada Alfamart, Indomaret, ada WOW. Tapi selain banyak cabang, lebih ke kebermanfaatan. Ketika kita buka cabang, itu artinya ada banyak orang yang tertolong dengan cabang kita. Lapangan kerja jadi bertambah dan lain sebagainya gitu. Selain mimpi besar saya itu sebenarnya pernah saya ceritakan juga kepada istri dan tim itu adalah ngebangun WOW dengan gedung sendiri, tanah sendiri, 2 lantai dan lantai 1 adalah sisi bisnis dan lantai 2 adalah gedung kajian. Itu jauh menurut saya, harapan saya insya Allah, Allah mudahkan, Allah kabulkan. Kalau kita mau memulai sebuah bisnis, yang pertama tentu merencanakan. Segala sesuatu tanpa rencana sebenarnya merencanakan kegagalan gitu. Ketika teman-teman berbisnis, yang pertama rencana, yang berikutnya motivasi. Kuatkan di motivasi. Menurut saya yang sangat penting buat kita semuanya berbisnis adalah motivasinya Allah ridho enggak terhadap bisnis kita. Kalau Allah ridho dengan bisnis kita, lanjutkan. Tapi kalau Allah tidak ridho dengan bisnis kita, lepaskan. Karena sekali lagi, kalau kita ingin berbisnis yang diberkahi oleh Allah, kuncinya adalah bukan hanya sekedar untung rugi, tapi ada surga dan neraka di situ. Tips berikutnya adalah belajarlah keuangan. Itu jauh lebih penting juga ya. Keuangan harus ditata, kemudian dari sisi layanan itu juga penting. Dan yang tidak kalah penting adalah belajar ilmunya dulu. Saya ingat kata-kata sahabat Umar gitu. Kalau kamu ingin berbisnis, belajar dulu fikih muamalah gitu. Sehingga kita tidak akan terjumus lagi ke dalam riba lagi, ke riba lagi. Oleh karena itu, penting berilmu dulu sebelum berbisnis.
1: Untuk teman-teman semua yang ingin usaha, mulailah dari sekarang. Jadi jangan hanya angan-angan. Karena walaupun usaha kita sama dengan orang lain, tetapi value kita berbeda, itu insya Allah. Karena rezeki setiap orang sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Orang boleh copy paste bisnis kita. Produk sama, ya kan, layanan sama dan sebagainya, ya kan. Yang tidak bisa copy paste adalah rezeki kita. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, mulailah dari sekarang. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin atau menonton acara saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Dan kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya Rudy Susanto, owner dari WOW.
1: Saya Nung Rohayani.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Bargas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kula njenengan ngaturaken syukur wonten ngersanipun Allah Jalla wa Ala awit wonten kesempatan enjang niki saged pinanggih kanthi iman Islam lan dipun paringi kesempatan longgar wekdal inggih menika ngrawuhi pengaosan wonten enjang menika. Nyun sewu nikmat

Yen ora duwe duit. Lho niki doanu sajake krasa. Ambilah nyun sewu. Niku Taisha abdud dinar wa dirham ciloko hamba duit. Milih pemimpin niku ya sing ditonton duit. Kacek 10 to beda suarane. Nggih mboten? Mula sak niki niku akeh mata termasuk sing madhep ngalor. Nggih mboten? Ah niki mila nyuwun sewu ngatos satos cilaka biji wong ngajeni wong sing diajeni terkadang duite. Nyuwun sewu nikmat kula jenengan niki pengaosan wonten mriki lenggah niki nyuwun sewu mboten di etuki piyayi sanes. Enjing-enjing pun berpagi-pagi panjenengan pengaosan niki nikmat anugerah yen mboten cedhak pondok Imam Suwodo cobi jenengan napa saged pengaosan kaya ngeten iki. Bila nyuwun sewu niki anugerah saking Allah niku dipun syukuri monggo kita ikraraken kanthi wausan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Terus piyayi syukur niku niku piyayi sing titen. Titen pripun? Nggih titen. Contoh kula tanglet jenengan pun nate ngerti kethek ogleng. Mpun. Kethek ogleng niku mangane kacang karo gedang. Ngombene banyu putih. Nggih mboten? Ngombene banyu putih mangane gedang karo kacang jenenge we terkadang gur jenenge Sarimin po Sariman. Nggih mboten? Kuwi diceluki Sariman yang pasar tabui gleng gleng gleng gleng. Terus nang pasar jikuk nopo? Payung, kalih nopo? Oh kok apal po bolo? Lho ngaten, kula matur ngaten, gur sak atase tok gedang karo kacang dikon manut. Nggih mboten? Mulih ke pasar kon golek kayu mangkat. Golek kayu rampung kon jagong mangkat. Kuwi gur kethek. Malah ketheke soke umpama kethek iki iso anu ngono soke iki kethek malah gumun sing ora karo kethek. Lah sing ora karo kethek iki kok malah ora titen. Dikon wong tuwa wangsulan. Padahal kue tok duit tukok ke vario sangoni bendino malah orang niteni karo wong iki yo eneng model kaya ngeten niku oke okay. Oten mriki malah oke okay. Niku jenenge ora titen. Nyun sewu delalah sing duwe kethek ogleng kuwi agamane Islam diwarai sholat. Sing duwe kethek komat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kethek e madhep ngulon. Kula ora madhep ngulon ndak diarani. Aku lo kan madhep ngetan. Ah sumad kula ora ngarani. Nah, gandeng ketek madep ngulon to arep sholat. Sing duwe ketek takbir Allahu Akbar. Ketek ngangkat tangan terus sedakep. Ning jenenge ketek sholat menga mengo. Lah wong sing ora ketek ki lho, sholate yo. Hooh. Ki wonge yo eneng. Kudunge ireng. Pon, kok rung teko piye teko ya yu. Pon. Niki nyuwun sewu. Monggo kula jenengan niku titen. Iki lho

gur etuk gedang karo banyu putih dikon salat salat. Lah kok sing ora kethek etuk nikmat sing ageng, etuk omah, etuk kebon. Heeh. Ning nyatane didawuhi kalih Allah malah nglirwake. Kira-kira kaya ngeten niku kethek karo sing ora kethek apik pundi? Sing ngendika jenengan, kula ora ngarani. Ngeten nggih? Niki mila monggo kula jenengan dados hambanipun Allah ingkang titen. Nikmat Allah titen. Wis diparingi kaya ngeten kok ora niteni. Niki ingkang kaping kalih selawat salam katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados teladan tumrap kula njenengan. Teladan wonten napa? Wonten sadingah kehidupan. Contoh perkara cilik. Toyan. Toyan niku napa? Heeh, sebab enten piyayi toyane ra mudeng. Ya saking cah sak niki toyan niku pipis. Pipis nurut syariat Nabi niku pun ngajarke. Lho niki gur perkara nguyuh, ampun nyepalekke perkara nguyuh. Nyatane nguyuh niku anggere niku mengke mboten tuntas, rukuk niku terkadang ketes. Nggih mboten? Luweh-luweh sing umure wis swidak munggah kaya kran suwe digunakake kidul. Ketes, ketes. Bahkan kaya enten piyayi mriko ngisor langit kono. Kuwi iki lho, wahing kuwi lho, wahing guyu watuk kudune sing ditutupi dhuwur, kuwi malah sing ditutupi. Nah, mlo niki perkara krane wis dol. Lah yen toyan ora tuntas, efeke ten salat kula jenengan ora sah. Nah niki perkara mboten perkara sepele, niki gedhe. Mila Nabi ngajaraken yen kula jenengan toyan kuwi ngadeg lingguh napa ndodok. Lingguh ngadeg napa ndodok? Ndodok. Niku yen ibu-ibu kula percaya. Sebabe sak niki ra enek wong uyuh. Ngeten nika. Nggih to, mboten enten. Ning yen sak niki kula nyuwun sewu tanglet karo bapak-bapak yen bapak-bapak kosik. Aku ngerti yen anu nguyuh kae. Ngene iki kok. Nggih mboten. Kuwi bapak nguyuh ngadeg. Ngadege ora trima, ditekak. Ya, nggih mboten. Ditekak ora trima rampung diselentiki ora mesake. Niki entoyan nurut Nabi niku kok ada ala yusra wa yansabu ala yumna. Entoyan niku ndodok. Jengkeng ngeten. Niki enten sunahipun ndodok ngeten. Yen pun rampung niki mboten degek. Yen degek kandung kemih mboten kepedeh. Rodok lemes dinikmati. Nggih mboten? Rampung niku yen nurut ilmu kesehatan ken dehem, deheming ngen padaran. Yen dehem mboten iso ganti ling goyang, goyange ngeten. Nggih, goyange ngeten. Ora ngene, aku goyang beda. Ngeten. Halo. Kula matur ngeten iki mboten perkara saru, syariat ngatur ngeten niku. Aun kulon jenengan malah terkadang nguyuh gur tartur tartur tutupi lawang. Lawang mobil maksud kula. Ngeten. Niki. Nah, sak niki kula matur gegandengan niki nggih itibak Nabi niku gur perkara toyan. Sak niki perkara didik anak. Sewu mila enten pondok Imam Syuhada niki ya diiklanke. Nggih mboten? Ah, kagungan kula panjenengan lah niki monggo kagem sarana didik putra nggih salah setunggalipun itibak Nabi. Nah, magepokan kalih niki nyun sewu didik anak niku ora gampang. Nomor kali anak niku anugrah.
Anak niku anugrahipun Allah, ora kok gawean kula jenengan. Apa yen wis anu terus mesti dadi dereng karuan. Niku kok do ngulatke iki paham mboten? Lah, mulo nyon sewu, anak niku anugrah, enten piyayipun nikah, akhiripun mboten diparingi putra. Taun metaun priksa rono rene, dicek normal ora? Normal. Neng kok kenyataane ora kagungan putra dereng Allah paringi. Napa yen wis ngaten niku mesti anu? Heeh. Ngaten le. Dereng karuan. Enten sing nganti 10 tahun, enten sing 15 tahun, bahkan malah gur bocah niku. Aning jenenge Allah niku arep melehke tingkah lakune sing ra cetha, malah gur kosot-kosot nanggalengan malah dad. Enten mboten Pak, malah bocah ora nikah ora malah dadi sing nikah malah heeh. Nek niki mila nyuwun sewu, putra niku anugrah, gandeng putra niku anugrah, mila monggo dididik kados tuntunanipun Allah lan Rasulullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan didhawuhi mboten sanes namung kan ngibadah. Mila kagungan putra dididik kajenge ngibadah. Ngaten. Pangsul malih didik anak ning ora gampang. Ora kaya gawe wedang teh. Pengen legi tambahi gula. Pengen sepet ora tambahi sekung, tambahi teh, diudak rasane wedang teh. Ora kaya ngeten niku, ora gampang kaya jangan tumpang. Tempe bosok rajangi tahu, dibumboni gen sedep brambang bawang lombok, nggih to, tambahi dong jeruk kencur dong salam Laos Brabasan kui gen tambah sedep meleh mengke dahare karo gudang nggih mboten ning didik anak niku ora kaya-kaya ngeten niku pengen asin kei gula pengen asin kei uyah pengen legi kei gula. Napa yen didik anak mesti ngeten niku mesti terus dadi kosek. Karepe gen pinter ngaji, sore kon TPA. Ayo le, TPA gen pinter maca Quran. Nang TPA malah mulih nyolong serandal. Lho, enten mboten, Pak? Enten. Terus meleh pengen anake dadi ustad. Le, kowe tak gadang-gadang sok ben dadi ustad gen iso ngimami masjid kene. Wong imame iki wis do tuwa-tuwa playune nang ngendi. Kowe sok ben tak gadang-gadang dadi imam. Dadi ustad tak keke pondok. Metu ka pondok napa mesti dadi ustad? Kose malah metu ka pondok dadi ustadi. Ustadi iki ustad radadi. pripun? Akhire metu pondok kok gur pahpoh. Nggih mboten? Lho sakniki niku cah SMA niku nyun sewu iso yo gur do pahpoh. Nggih. Wong kuliah barang niku luweh-luweh sakploke bar corona niku. Alah marak ke mumet, guru niku ya mumet, SMA niku karepe ana MBG gendo semangat ling sinau, malah metu awan metu ingon MBG, cah SMA niku diulang malah do turu, coba, iki dikeplak malah engko kesalahan, ora dikeplak do turu karepe dhewe, coba kaya ngeten niku ora judek gurune, niki, nggih. Mula didik lare sak niki ora gampang kaya sing dibayangke, yen dikei uyah mesti wis asin kosek. Ngeten lho kok sajake do ngulatke ra patek percaya.
Nah, niki mila nyuwun sewu, ngantos gandeng didik ora gampang, negara kula jenengan niku gonta-ganti kurikulum. Nggih mboten? Jenengan ngalami sinau tahun 74 ini Budi. Ini Bapak Budi. Heeh. Kowe nganti saking klotoke negara cah iki engko yen ditutuke ora do pinter-pinter. Awet kurikulume godho apalan, buku saka mbae teko putu ijek padha. Ya mboten? Akhire ganti kurikulum, yen ora ngene ganti kurikulum CBSA. Karepe gen do saya pinter ning malah cah CBSA do diplesetke cah bodho saya akeh. Bar niku ganti KBK. KBK niku wis negara mulai mletet, penataran disithikke ora disangoni. Akhire penataran kudune 10 dina dadi 5 dina. Akhire KBK niku gurune sing ditatar ya bingung. Mula kurikulume KBK kurikulum berbasis kebingungan. Gurune bingung, murid bingung, wong tua bingung. Gandeng ngaten, negara melu bingung. Saiki ganti kurikulum KTSP. KTSP niku balekke sekolahan gendong gawe dhewe-dhewe. Ning gandeng kepala sekolah ki ya ora iso do gawe, akhire guru fotokopi rono rene. Gandeng fotokopi, mula KTSP diwastani kurikulum tidak siap pake. Agur ngopi rono ngopi rene. Wis saiki ganti kurikulum Kurtilas. Nggih to bar KTSP Kurtilas. Kurtilas niku kurikulum tidak jelas. Lara jelase wong setahun wis kanggo kok terus bali neh. Akhire akeh pabrik buku ling do bangkrut. Bar niku bar Kurtilas, akhire ganti Kumer, kurikulum merdeka. Sakniki niki kurikulum merdeka, bocahe wis do mbedodok kurikulume merdeka. Mlebu ora mlebu munggah. Nggih mboten? Ora tahu sinau, ora tahu mlebu, lulus. Nggih mboten? Niku jenenge kurikulum merdeka. Mudeng ora mudeng, pokoke munggah, mlebu ora mlebu. Heeh. Kuwi jenenge kurikulum merdeka, merdeka belajar. Mudeng ora mudeng ya sak karepe, ngeten. Niki kurikulum. Lah mila wonten kesempatan niki cobi kula jenengan ningali, yen kurikulume Quran niku pripun, kurikulume Nabi pripun. Lah sakniki yen kurikulum Quran. Contoh jenengan ningali menawi nembe mawon niki masalah Nabi Ibrahim kalih Ismail. Nggih mboten? Nabi Ibrahim ngendika, "Ya bunayya, ini arofil manam, aku ki ngimpi leh." Lha jenenge ngimpi, ngimpine Nabi niku ketemune Allah pikantuk dawuh saking resik atine. Lah ning yen kula jenengan gandeng reget atine tontonane wis sinetron lupute kuwi drakon drama Korea. Akhire ngimpi ki ora ketemu Allah, ora ketemu malaikat, malah ketemu watu giok. Nggih mboten? Lupute kuwi ketemu CEO. Lang tontonane gur drakor. Nah mila nyuwun sewu didik niku nganggo ati, ngresiki ati. Nah gandeng ngaten Nabi Ibrahim ngendika kalih putrane, "Aku ki ngimpi kolele anni atbahuka fangdur madataro. Piye aku ki kon mbleh kowe. Lah pendapatmu piye le?" Niki napa dialog kalih anak. Sak niki arang tiang sepuh niku do dialog karo anak eneke kumpul dolanan HP. Sing marahi sinten? Wong tuane ora iso do nggo conto. Nabi Ibrahim ora dolanan HP. Nggih mboten, Pak? Ora dolanan HP, mila dialog. Dialog niku ternyata ada pendidikan taklibul qulub. Napa nyaketke ati.
Asak niki cedake karo HP, bocah nopo-nopo dolanane HP, tuku klenyem lewat HP, gendar pecel lewat HP. Nggih mboten? Kula wau ajeng mriki dhewe dibingung ya nganggo HP. Kula ki ya ngetutke HP, 100 meter belok kanan, kula yo belok kanan. 100 meter belok kiri, kula belok kiri. Jangan berhenti di situ, itu kamar mandi, kula terus ngata. Lah niki jenenge nganggo Google Map napa-napa sak niki HP. Ngaten. Mula nyun sewu magepokan kalih lare arang dijak dialog. Mula umpama bocah sak niki niku kok dijak tareni ngerti wong tuwa nyambut gawe rasane ati ora cedhak. Ning piyayi riyen rasane ati cedhak. Yen sak niki adoh Pak, rasane ati tebih. Lah tebihe contone cobi wong tuwa wis nang sawah minggiri wong wis bar panen iki meme nang omah dipeme bali arep gendang ditraktor ndang tanduri minggiri bali nang omah lah kok ora diolak-alik karo anake ndelalah mendung wong tuwa wis ngadai gabah arep diopke bocah cek mijeti HP. Lah bocah dikandani ngeten iku malah kelingan jarine jenengan riyen pun nate ngendika to. Wong tuwa ki kan pun nate ngendika wis. Lah wong tuwa ki rekoso ora apa-apa, sing penting anake kepenak. Nggih mboten? Ah mula enek wong tuwa molak-maliki gabah minggiri ngono kuwi bocah sak niki atine ora cedhak, malah wangsulan. Lah jare pake nggih ben muni. Ah wong tuwa rekoso ora apa-apa ya mang rasake dhewe, ngeten. Ah sing penting kan anake kepenak. Ah mula nyuwun sewu niku malah donggo kembangan karo bocah. Saking bocah sak niki atine ora cedhak. Ning yen Nabi Ibrahim cobi pripun? Lepakmu ki ngimpi kon bleh kowe iki le. Piye le pendapatmu? Ha yen bocah sak niki ditarekke ngaten mbok pake mawon sing tuwa ngaten. Nggih mboten, Pak? Ah pake mawon sing tuwa arep layune nang ndi wong tuwa? Amula ya Nabi Ibrahim boten if'al ya abati if'al satajiduni insyaallah minas sabirin niku ya Nabi Ibrahim sakniki ngaji Quran melih Luqman ibnu Hakim. Luqman niku boten nabi ning saged dadi guru kagem sedaya sedaya umat Islam. Luqman ibnu Hakim niku boten nabi. Pangkate ora doktor, ora pakar pendidikan, ning niki enten pendidikan wonten Quran. Nyun sewu Luqman niku gur gaweane tukang kayu. Tukang batu. Dedeke cendhek, ora dhuwur, kulitane ireng. Rasah ngulatke kula. Ah terus ireng ro ngulatke. Kula ya perkewo. Pancen kula niku wis ireng rata. Pon lo malah nambahi sepur gak letek ngono. Pon karepe nggih. Pon wangsul niki. Teko nggen sinten niki wau. Luqman nggih. Luqman niku ireng. Terus irunge pesek. Ning nyun sewu, niki dalam ilmu pendidikan niku mboten penting. Guru ganteng, guru ayu niku ora penting. Sakniki kula tanglet ibu-ibu, diwulang guru bagus karo elek, yen jenengan pilih pundi? Bagus. Heeh, ora apa-apa aku elek kok. Nggih salahe sing ngundang, nyeluk kok ya elek ngono. Batine jenengan kan ngeten. Yen bapak-bapak ki dikira-kira umpama diwulang kalih guru sing ayu karo elek pilih pundi, Pak? Ayu. Nah, banter men to Bu iki. Aning ngeten kula tanglet. Sakniki perkara mudenge diwulang guru elek karo bagus, ayu karo elek niku mudenge mudeng pundi? Hah? Elek. Ah, yen kula niku pengalaman, niki ya jujur. Kula ki diwulang guru ayu malah ra mudeng-mudeng. Malah ah. Narani to jenengan. Malah sing diulatke iki ora pelajarane, malah heeh. Ngono. Jenengan berarti ya padha, ngoten lho.
Aku ngulatke gurune miring sing dulatke anune. Madhepe nang bor sing dulatke anune. Nyun sewu, berarti dalam dunia pendidikan bagus elek niku ora penting. Sing penting wa huwa yaitu. Napa? Inggih menika nyentuh ati. Mula Nabi, mula Luqman bin Hakim wa huwa yaitu. Niki didik anak nganggo ati. Mula menahi Kementerian Agama niki enten kurikulum merdeka ditambah KBC, kurikulum berbasis cinta. Dadi mulang ki sing penting cinta. Dengan adanya panca cinta niku sing doten mudeng yen gen guru-guru Kemenak niku. Niku mula didik nganggo cinta. Lah gurune dhewe karo matematika ora seneng kok bocah kon seneng. Yo tangeh lamun. Nggih mboten? Ah, mila nyuwun sewu, kula jenengan didik niki yen ngeblate ten Quran tingali niku. Ah, wangsul sak menika kalih nabi, pendidikan ala nabi. Nabi niku didik sing ditanam ke pertama niku akidah. Yen akidah sae mengke akhlak ibadah niku sae. Mula akidah niki pokok termasuk Luqman ngendika kalih putrane la tusyriku billah. Niki kurikulume Quran nabi pertama sing ditanamne niku akidah. Lah kajenge kagungan akidah ingkang sae salah setunggale lebetke pondok Imam Suhodo. Lho tak iklanke ora elok. Eta oh niki kajenge didikan akidahipun sae. Tanamkan akidah dumateng anak. Yen anak niku agamane apik, insyaallah ditata gampang. Nen bocah akidah ora cetha niku ya anu kandangane anu angel. Ngeten. Niki setunggal napa? Akidah niki pondasi pertama ingkang dipun ajaraken. Niki misinipun nabi inggih menika akidah. Niki misi utama. Amal ibadah tanpa akidah sing bener mboten ditampa. Le, akidahe kedah leres. Contoh kados wingi korban. Korban niku ditampa napa mboten tur gumantung nyeweng napa mbotene ati kula njenengan. Ngeten, bahkan enten piyayi iki ora korban malah diganjar kaya ganjaran korban. Enten mboten, Pak? Enten. Contone uang korban malah ora ditampa, nggih enten. Sebab korban dheweke ora ikhlas malah banding-bandingke. Lho aku ki lho korban melu 3,5 juta malah jatahku daging malah gur etuk 2 kilo. Malah kono sing etuk 3,3 juta malah etuke 4 kilo punjul. Kuwi piye to panitiane ling milih kewan? Lho malah nganyalahke panitiane. Kurang ikhlase. Ning malah sing ora korban malah diganjar korban. Lah napa sing ora korban ikhlas gur niat. Aku ki niat yu arep korban. Nggih meneng duitku ora nyandak ya tak niati bismillah niat. Lah kowe engko melu kelompok apa? Kelompok sapi apa kelompok wedhus? Lah iki lagi niat ya aku melu kelompok wong wae. Nggih ta wong niat. Gandeng ikhlas malah diganjar ganjar korban. Lho kaya Abdullah bin Mubarak niku Pak, niki ceritane, ceritane. Niki masalah akidah sing leres. Mboten percaya enten cerita Abdullah bin Mubarak munggah kaji, Pak. Lho niki munggah kaji piyambake asring munggah kaji ndelalah keturon, gandeng keturon terus nang masjid ngimpi kalih malaikat. Loro malaikat niku do cerita. Ceritane napa? Kang, iki sing munggah kaji wong pira? 27.000. Wong 27.000 iki sing ditampa wong pira? Blas ora eneng siji-siji yo. Mireng ngeten niku Abdullah bin Mubarak nangis, Pak. Lah nangis, lah napa? Wis direwangi kaji ora ditampa. Gandeng ngeten terus malaikate niku wau nutuke.
Aning iki enek sing ora kaji malah ditompo. Ora kaji piye? Ora munggah kaji ning malah diganjar kaya ngibadah kaji. Lha sapa kuwi jenenge? Sayyid bin Mukhalaf. Omahe ngendi? Omahe kono. Blimbingan. Oh. Lah tukang apa? Sul sepatu. Wah akhirnya dipadosi. Nyun sewu piyayi riyen niku nuruti impen. Saking resik ati turuti impen niku kelakon, Pak. Yen jaman sakniki ya do nuruti impen kuwi amarga enek sonjinan. Oh, ketemu katok bolong disonji apa? Oh, ketemu babi tembak babi. Ning sakniki mboten anu kok dolanane slot. Nggih ta? Niki do paham slot mboten piyayi blimbingan mriki. Mboten. Mboten yen pas pengajian. Aning wong nyatane sakniki iki nyun sewu main sak nggon-nggon donggen dolanan HP, dolanan slot niku. Lan slote semplok nggih akhire mumet. Enten piyayi gur dolanan slot main akhire gantung, cobi. Akhire sing mumet wong tuwa. Kaya ngeten malah wong tuwane sing mumet terus akhire gantung. Lho wis anak wis mumet, gawe mumete wong tuwa, gek wong tuwa mati kanthi gantung ora nerakake wong tuwa kaya ngeten niku. Niki wangsul ten Sayyid bin Mukhalaf. Akhiripun Abdullah bin Mubarak madosi piyayi-piyayi sing asmane Sayyid bin Mukhalaf manggone blimbingan terus gaweane sul sepatu. Ketemu, Pak. Akhire ditekoki, "Kang, aku ki ngimpi ketemu malaikat. Lah kok kowe iki jarine ora munggah kaji kok malah diganjar kaji?" Kowe iki jane amalmu apa to? Anu. Bojoku ki meteng. Ora aku ki tekok ora tekok bojomu. Kosek critane ki bojoku meteng. Nah, gandeng ngono nyidam, nyidam mambu masakane tangga masak wedhus. Gandeng dimasak tungseng gondone teko nggone bojoku akhire pengen tak jaluk ke aku mororono malah tonggoku kuwi rondo ngomong ngene. Mas, Mas Sayyid, tungseng wedhus niki niku halal nggih kula ning haram nggih jenengan. Lah kok iso wong wak wedhus ki ya halal. Mboten kula kirung mangan nganti telung dina telung bengi. Nah gandeng kula keluwen niki wedhuse iki wedhus nang tengah dalan ditabrak karo mobil tinggal mati. Lah kula upakara tak tungsek. Yen jenengan kersa niki haram nggih jenengan. Wong jenengan iki wong blegedu sama laduk duwite sak tekrok lencung. Ngata. Lah aku ki lho ora mangan telung dina. Akhiripun mireng ngeten niku Sayyid bin Mukhalaf mulih nangis cerita karo bojone nganti enek tangga kok keluwen ora mangan kuwi awake dhewe klebu dosa mbokmu. Akhire bar niku Sayyid bin Mukhalaf taren iki yen nulung rondo ganjarane kaya jihad fisabilillah. Iki umpama ditear nggo daftar kaji kek ke rondono itu ora. Niku umpama bapak-bapak taren bojone ngono kira-kira itu mboten. Itu mboten, Pak. Duite nggo munggah kaji kek ke rondo sebelah. Itu mboten. Ganjarane kaya jihad fisabilillah ya Bu ya. Aning kaya ngeten iku jawabane yen rondone tuwa ngono hoo Pak murapopo. Ngeten. Nek ya rada padu-padu nang omah ki ya kaya jihad. Nek yen rondone nom, oh jihate tenanan. Hooh, kekno kabeh ngono. Turu kono sisan, ngeten. Nggih mboten? Niku, mila nyuwun sewu, lho kaya ngeten iki, ora nindakke ning diganjar kaya kaji, ora korban diganjar. Awit napa niate ora ceweng, akidahe bener. Mila nyuwun sewu, akidah niki misi utama utaminipun nabi. Dakwahipun nabi dimulai saking akidah. Yen akidahe bener niki mengke sing ditanamke mboten kaya piyayi mriki. Nabi niku mulai dakwah ora keng partai politik. Napa nabi ngedekne partai? Partene napa? Mboten enten partai gambar coro ya ora eneng. Nggih. Nabi mboten keng partai. Dakwahe nabi ora kok duit.
Cobi. Nyo kowe gelem nang masjid tak kei dhit, mlebu gelem nang masjid tak kei sembako niku mboten model dakwahipun Nabi. Awit napa yen cempene entek, duit entek bakal bali. Mila ditanamke akidah sing bener. Lho, monggo didik putra akidah sing bener. Mengke yen akidahe bener, anak niku ngerti karepe wong tuwa. Oh, ngene iki ora bener niku. Terus nomor kalih. Didikanipun Nabi sing nomor kalih inggih menika adab. Adab niku luwih penting timbangane ilmu. Ngeten. Sebabe kathah piyai pinter ning ora duwe adab. Kathah mboten? Kathah. Mriko manggone rasah tak dumukke. Wong do duwe ilmu ning adabe ora enek ngapusi rakyate. Mboten? Telek lencung diapusi. Cah cilik gur diapusi. Niko. Niki nyuwun sewu adab. Mila nyuwun sewu ajeng didik adab. Kenalkan anak-anak kulon jenengan niku kalih bahasa tradisional. Basa Jawa niku enten kandungan pendidikan tradisional terkadang do dilirwake. Rekake gaya warai bahasa Indonesia. Papa, mama. Papa kemana? Ngerek. Mama kemana? Drek. Nyun sewu. Niki enten etika adab. Ning nyatane wong tuwa sak niki do kakean gaya anak diwulang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mboten sah diwulang nang sekolahane mengketok. Malah diwarai unggah-ungguh sampun napa dereng basa krama dikenalke saka sikil teko mbun-mbunan sak niki mawon pun ilang. Sing tuwa ke kowe ora iso kok. Bojo barang niku nyon sewu ibu-ibu ki kalih garwane napa ya basa. Basa mboten? Ayo pas pengajian basa, basa praktike ya ora. Ah basa kula ya yakin jenengan niku basa kapan ya nenek tamu. Niki adab benten kalih napa moral. Yen negara kula jenengan tujuane kajenge morale sae, moral sae niku benten kalih adab. Moral niku apik niku awit napa? Yen adab niku timbul saka ati. Timbul saka ati yen moral mboten. Dadi apik kuwi gur amarga kahanan kaya jenengan niku le basa karo bojone amarga enek tamu kuwi jenenge moral. Wong lanang rekake piknik karo bojone ketok gemati di kanti nang endi-endi ya amarga karo bojone ndingkluk ora ngulatke wong wedok liyane kuwi jenenge wong lanang bermoral. Nian piknik dhewe walah. Ah niku jenenge wong lanang bermoral. Nek beradab niku mboten mekaten. Niki. Mila nyuwun sewu, kenalke basa Jawa. Ah sing tuwa ora kenal basa Jawa krama kok. Kula tanglet ibu-ibu, kramane inggil unyeng-unyeng. Napa? Ah sing tuwa ora mudeng ngono kok. Lah napa kok malah tekok? Awang guru tekok kok malah ditekoki genti. Unyeng-unyeng niku pasundulan. Lho nyun sewu niki ra mudeng ngeten niku, Pak. Mengke nyun sewu anak niku umpama enek tamu. Anake enek tamu, pake ndelalah sare, pake sare digugah kalau anake. Pak tangi. Ah enek tamu, ndelalah gandeng pake iki yo ngantuk, ngombene teh legi rada nyethek, akhire bloboken. Wah akhirnya dilokke karo anake, Pak. Matamu bloboken, saking ora mudeng basane. Mlayu nang pawon, mboke bathuk enek anguse, ngelokke mboke mbok. Heeh. Lha niki saking ora mudeng krama. Mula nyuwun sewu niki diajaraken. Sampun. Nggih. Nggih, mbok bilih mekaten. Monggo iklan rumiyin. Nggih, kita lajengaken bibarenten iklan ngeten. Nggih, niki didik putra kanthi akhlak kanthi adab. Nah, gegandengan kula jenengan dituntut didik putra kanthi adab kanthi akhlak,
adab benten kalih moral lan misinipun nabi nggih innamal buistu liutami mamakarimal akhlak. Niki sing baku akhlak. Mila panjenengan niku ningali putra niku ampun saking biji. Niki kula aturaken rapot sak niki. Enten guru tiang sepuh niku terkadang kapusan, bijine dhuwur-dhuwur. Nggih to? Lah wong KKM ya digawe dhuwur. Ketuntasan kriteria ketuntasan minimal wis digawe dhuwur. Mila mboten enten cerita bocah sak niki bijine 4, bijine 5. Nggih mboten. Awet bijine digawe dhuwur-dhuwur. Mula ampun kapusan, ampun keblinger, oh itu biji dhuwur, intine mboten biji dhuwur, intine akhlak ingkang sae. Ningali pendidikan sing sae, rubah akhlake sae, adab tindak tanduke napa mboten. Ampun keblinger keng biji. Luwe-luwe biji sak niki niku alah amarga KKM dhuwur, dadekke dhuwur. Luweh-luweh ketemu guru sing kulinane ngaji. Ngaji niku ngarang biji. Nggih, guru ki yo gaweane ngaji, ngarang biji. Kula kok mboten ngelek-elek, kenyataanipun nggih ngeten niku. Sakniki jenengan bayangke, guru siji mulang wong 500, napa iso hafal? Tangeh lamun, Pak. Iki pokoke wis rada menjula kelas kene apa ngeten. Lah liyane mengke dengkule niku nganti nglicep, nggo dengkuli. Ngaten lho. Kok sikut dengkul, nggih dengkuli biji. Ngaten lho, dong napa mboten? Ah, mila nyuwun sewu, ampun keblinger karo biji dhuwur. Intine napa? Intine nggih akidah, akhlak, adab anak unggah-ungguh kalih wong tuwa. Layan unggah-ungguh kajenge sae keteladanan tiang sepuh. Didik niku intine contoh sing sae. Awong sing tuwa we. Anu kok ora basa kok. Mongso anak dituntut basa. Omboke we karo pake clohak-clohok. Nggih mboten, Pak. Awong wedoke ngajeni wong lanange perkara duit kok. Mula anak ya mata duiten. Ngeten. Awet napa keteladanan ora iso. Wong pake ra tau nang masjid kok anak kok nang masjid. Napa kelakon? Jenenge kacang mongso ninggalo lanjaran. Godhong jiglok ora adoh saka wite. Nen nganti enek godhong jiglok adoh saka wite amarga kabur. Nah termasuk enek putra kok sajake gelem jumatan. Kuwi kabur amarga enek sego Jumat barokah. Sing nyebul kuwi. Wong bocah ki kok jumatan kok mangkat dhisik dhewe nunggu ngarep kulkas, ternyata nggon kulkas enek juse. Akhire bocah kabur gara-gara jus tangga nggawa. Jus digawa nanti mbok dhe nang masjid, ayo nang masjid kono. Akhire bocah nang masjid. Lah niki jenenge didik niki monggo kula jenengan perlu contoh. Wong dicontoni apik mawon niku dereng karuan anak niku sae. Kados sing kula aturke, didik iki ora gampang. Ora kaya niku wau nyambel tumpang gawe wedan. Wis diwarai apik nyatane anak kaya ngeten niku. Niki padahal anak niki mengke aset investasi tumrap kula njenengan. Investasi pundi? Ten akhirat utawa ten donya. Jawu dididik akhlak, akidahe sae, akhlakipun sae. Akhire sing ngunduh wong tuwa. Oh, anak kok duwe adab, duwe ati, ngerti karo wong tuwa. Contoh. Piyayi nggen kula mriko. Niku kula kan Boyolali. Anu ngemplak niku caket asrama haji, kalih asrama hajine mrikune, heeh. Ah, ngeten. Enten piyayi niku kagungan putra, terus putrane niku disekolahke sedanten. Sing wedok guru TK. Sing lanang nyithak botoh. Sak
saking rekosone gur betek-betek nyekolahke anak, anak telu gen dadi wong. Kok dipaido to, Bu? Lha niki gen dadi wong ki piye ikhtiare wong tua beda karo anak. Lho anak niku terkadang enek apa-apa ya gur amarga duit, mbok yen ora. Ten mriki barang niku ya padha. Coba kula uji, tes. Enten wong tua duwe anak telu. Niki pikun jompo. Anak telu dilumpukne, le gandeng mbokmu ki wis pikun wis jompo, wis lalenan. Iki sertifikat artak dum. Gandeng kowe wong telu, bondone mbokmu ki kebon karo omah sak miliat, sawah sak miliat. Saiki sapa sing pilih kebon karo omah sak miliat? Sapa sing pilih sawah sak miliat? Nomor telu, sapa sing pilih ngopeni mbokmu ganti pempes nyibini ngragati mbokmu ning ora etuk kebon ora etuk sawah ning etuk surga. Kira-kira yenten mriki pilih pundi? Ayo mang muni. Pilih pundi? Lah ya do murka men to niki. Milih sawah, milih kebun, milih mbok kabeh kok dipek. Ning niku praktek tak kira pilih kebun karo heeh. Mula ngopeni wong tuwa ki gur kaya enek kendil, enek intipe. Intip niku ibaratnya sertifikat anggere ijek enek. Sertifikate kendil kuwi diopeni dikom, gen medhok nglothok jiko intipe. Ning yen intip wis nglothok singkar singkurke. Nggih mboten. Mula wong tuwa ki jek ketunggonan sertifikat ya lah dilus-lus dijak ke soto jajak ke tungseng ya mbah nungseng ya mbah nyoto bar ku hampir ke BRI tanda tangan aduh ya enak model ngeten iku enten wong ngulat ke aku kok ngapusi wong tua rekae gawe seneng sedih lo ternyata enak pamrie gurar tanda tangan karo niki glodo jujur ngakoni. Ah, mila nyon sewu, adab akhlak niki penting. Ah, investasi akhiripun napa? Tiang sepuh gandeng direwangi nyithak boto rekoso. Nyon sewu, nganti gegere niku saking rekasane, gegere kek kemburi. Nggih, Pak. Gandeng rekoso, akhiripun anak sing disekolahke ndang piyambake niki rampung sekolah ditompo gawean nang Jakarta. Hari pertama nompo blonjo telpon karo mboke. Assalamualaikum, Bu. Iki sapa? Kula putra. Piye le kabarmu? Sehat to? Bapak ibu nggih sehat. Alhamdulillah sehat le. Enek apa kok tumben telpon? Ngaten, Bu. Kula pun enten uni gandeng kula ki nampa blonjo niki kula kentun arto kagem bapak. Nampa telepon niki wau, mbok iki ora kok nangis, mlongo karo mencap-mencap. Talah temen anak sing tak gedhekke iki kirim duit 10 juta kanggo jajan tuku cilok karo cireng. Coba. Kaya ngeten niku, Pak. Wong tua endah senenge duwe anak kaya ngene iki dididik hasil duwe adab. Ngerti karo wong tua, atine nyatu karo butuhe wong tua. Sebabe anak mudeng wong tua sakniki ki sing disenengi duit. Nggih mboten, Pak. Wong tua ki senengane duit. Lain putra kula jenengan ki lho ngerti wong tuwa ki senengane dhuwit ki lho anakku ki yuyu ngerti mboke ki senengane dhuwit malah gur titipi putu. Titipi putu ora tau ninggali dhuwit. Enten. Ayo kuwi. Niki jenenge anak ora ngerti wong tuwa. Niki tembus adape didikan hasil aset investasi wonten donya kaya ngeten niku dereng mengke yenten akhirat. Nang donya we lho anak ngerti. Lah ya krungu cerita kok nganti anak
Ngei duit mbok 10 juta. Aku nganti grantes nangis. Aku iki nangis awakku dhewe. Lah awakku dhewe iki lho, anakku iki lho, kok boro-boro ngei gas kuwi nukokke hitungan. Mbok ndek mau tak tukokke gas lho, dhuite ro mbok ijoli. Lah sing kulino masak miki kowe, mbokmu ki mangan jagake subuh berjamaah. Jumat jagake jumatan. Lah pengajian itu ingon. Lah kowe iki sing mangsak, sing opo-opo ngentekke gas e kowe kok malah duit kon ngijoli. Heeh. Tuku listrik, jare bayar listrik, pajak listrik. Lah kok yo njaluk ijol, rumangsane wong tuwa, ya alhamdulillah anakku ngerti. Ki pajake tak sasi iki dijaluk, dibayari ndelalah malah mburi iki nagih. Ki mbok lho. Anu struke pajak listrik rung mbok ijoli. Lho, anak kok kaya ngeten. Niki nyun sewu investasi. Investasi tentunya endah-endah mengketen akhirat. Mila nyun sewu gandeng niki investasi tumrap kula jenengan monggo didik putra mboten dilirwake. Sok yen nganti kula jenengan dicekekerke kalih anak napa mboten kesurang-surang. Termasuk salah setunggalipun yang anak bekti niku yang wong tuan diutang niku disaur. Masih kena ge hutange mbokmu. Pinten 7 juta. Kaget. Lho kuwi tanggung jawab anak wong tuwa wis ora kerja, melu tandur wis ora payu. Wong saiki wong tandur do duwe grup WA, mbokmu ra duwe grup. Nggih mboten. Akhire yo kalah. Coba. Ah saiki wong tandur niku nggih grup lho. Lawangan gawean iki masak mangkat subuh ngono mbokmu rande WA tinggal akhirnya rande gawean akhirnya nopo rande dit gandeng rande dit utang sumbangan gek sak tekrok lencung coba terus akhirnya pripun kaya ngeten niku sing nyaur anak ning anak kaya ngeten niku yen ora duwe adab ora duwe akhlak akidah ora bener akhiripun wangsulan mbok iki utang 7 juta iki gek dienggo apa? Wis tuwa kok wangsulan utang kaya ngono kuwi nggo apa? Akhire wong tuwa dipaido kaya ngenten iku ora keloro-loro. Keloro-loro. Oh akhire malah muni, "Rene, rungokno kupingmu. Mbokmu kuwi duwe utang kuwi iki gek ben balekke sumbangan nalika kowe mantu. Aku ora tau ngeki dhuwit." Kok ngunek-ngunek ke wong mbok tuwa maido. Gek pakmu ki lho saya tuwa manganen ra enak ora kolu. Ra nganggo buah jare vertigo. Lho nggih to Pak, saya tuwa ki njaluke mangan enak, amis-amisan enek dudohe. Nganggo buah, ah bocah radong kok. Pripun? Ngeten ku sing gelo sinten? Yen mboten kula jenengan. Mila didik anak niku niki investasi tumrap kula jenengan. Ngeten. Mula Nabi nggih tekanke saestu akhlak adab niki penting yen nganti enten anak ora duwe adab ora duwe akhlak sing cilaka nggih sing tuwa ngeten ah niki digrayaki anakku iki sajake piye oh anakku ki malah anu kok utange malah nang kono-kono tak dolke pedhet malah utang kono neh iki malah nang mendring jek utang nang ngene neh iki marai mumet piye to lele kowe iki utang malah teng celecek mbokmu nganti isin rai dikek tutupi gedhek ijek ketok saking utangmu teng telecek lho kudune sing kewajiban nyaur utang kuwi anak malah wong tuwa nyaur utange heeh mriki yo enek glowonge eh kudunge ireng kowe madhepe ngalor pon wangsul mila pondasi pertama niku adab. Ngeten nggih, adab. Jaga martabate anak ten masyarakat, jaga martabate keluarga ten masyarakat niku saking adab. Cobi, yen wong keluarga niku diajeni, alah tonton. Halo kae, tontonen Siti kae karo bojone rek kae ngaji rono rene ra ngajeni. Ngajeni wong lanang guriyen enek duwite tok. Niki mengke martabat keluarga kula njenengan dipertaruhkan awit napa keluarga ora duwe adab. Ngeten, mulai ibu-ibu niku dijumbuhke. Melu pengajian ten Imam Suwada,
Melu pengajian mriko, pengajian mriki yen saged kagungan adab. Ngeten. Niki penting. Mboten namung keluarga yen saged kalih tangga barang. Lho tangga niku mboten gor urusan sosial, tangga niku urusane teko akhirat. Mboten pitados enten dalil, jenengan buka wonten kitab Adabul Mufrad. Enten wong wedok, niki contone wong wedok lho nggih. Ya Ya Rasulullah, inna fulanah enek wong wedok takumu fil lail bengi ki gaweane salat. Wa tasumu fin nahar awan ki poso. Jenengan enten bengi salat awan poso mendino. Mboten enten. Nggih to, piyayi sak niki niku ora kuat priatine. Sing kuat mangane. Nggih mboten. Lah opo-opo ki acarane gur mangan kok. Pengajian mangan. Iki pengajian ramangan iki kene iki. Nggih mboten. Oh pengajian niku kono mangan. Subuh jamaah mangan. Napa Jumat barokah mangan. PKK mangan, arisan mangan, RT mangan. Sing ra mangan napa turu ngimpi mangan. Coba. Mula nyuwun sewu piyayi sak niki ora kuat prihatine gur kuat mangane. Mula negara paham, oh gandeng iki do butuh mangan kayak IMBG. Ngono. Gendok kuat sekolahe. Mula bocah sak niki motivasi sekolahe ora patek kuat, setrum sekolahan kei pangan. Ning kei pangan MBG sajake ya do. Heeh. Kula arep matur engko ndak keliru. Nah, lajeng wangsul tenggen adab niki wau. Kalih tangga niki bengi salat, awan poso. Wa taf'alu wa tasaddaqu gaweane sae lan sedekah. Ning napa lakin tu adi bijarihi gawe loro atine tangga. Ketoke kae ngaji poso rekae salat bengi pengajian rono rene kudunge gedhe jenggote dawa ki sing paling dawa sinten jenggote. Heeh, kok ustate. Ah niki terkadang kan ukurane niku klambine jubahe sakmene pindah rono rene ning karo tangga ora ngajeni gawe loro atine tangga fala khaira lahu ora enek kesaenan mungguh dheweke ketemu tanggane kulino ngaji guntelenteng kaya tai keli enten mboten Pak enten perumangsa sugih ketemu tangga pulo salam ora anu heeh akur meneng ae cepi enten mboten kaya ngeten niku enten mula kula jenengan niki ngaji ngaos tunjukke adab yen kula jenengan niku wong ngaji duwe unggah ungguh duwe akhlak kagungan adab ngeten rekae ngaji kok gaene nyolong rekae melu ngerajangi daging korban ngisor enek taplak ternyata gurung-gundelikke. Wih enak model kaya ngeten niku. Lah niku ngaji gunane nggo. Kok malah teko apa? Amang tanglet awak kula jenengan piyambak. Mula niki adab niku penting. Wong kudungan ku terkadang ngutil. Niku nyun sewu prihatin. Ngaji rono rene adabe mboten enten. Niki. Terus ingkang selajengipun sing nomor 3 sing ditanam ke nabi sing nomor 3 setunggal akidah loro adab nomor 3 salat. Niki sak sampunipun akidah leres, akhlakipun sae niki salate ibadah niku mengke nunut. Awet sing pokok. Mula pokok niku kedah ditanam ke estu pondasi. Termasuk menawi kula jenengan ngibadah niku sing wajib ditindakne ampun dilirwakke. Lan wajib ditindakne sing sunah mengke ketut. Ning yen ngoyak sunah sing wajib terkadang ketinggalan. Contone salat Idul Fitri. Ngoyak salat Idul Fitri subuhe ora jamaah. Niki wonge ya eneng. Lah kok ora nang masjid subuhan sik to? Engko ndak telat. Wong ki keluargane do mulih, engko iki antri adus wong kulae siji, akhire nang masjid ora subuhan ngoyak sing sunah. Ngoyak sunah salate subuh sing wajib ora kecekel. Nek jenengan ngoyak sing wajib,
sing sunah kecekel. Nggih mboten? Nang masjid jamaah salat tahiyatul masjid, salat sunah fajar, niki yen ora nang masjid tangeh lamun salat sunah. Aung salat subuh yak-yakan kaya bis rela wer ngeten. Nah niki mila nyuwun sewu niki kagem evaluasi salat niki penting. Mula dipun ajaraken

niku kok sajake iso sak arep tinggal ini gampang. Tonton ke HP, tonton ke tayu. Nggih ta, Bu? Ah, niki berarti mila gandeng kula njenengan niku didike HP luwih gasik, ampun nyalahke bocah napa-napa HP. Yen saya ulari sak niki niku benten kalih piyai riyin. Mila berpengaruh kalih cah yen kaya kula wau nganggo HP, ketemune Veronica. Nggih mboten? Lan piyai riyin niku jenenge arep teko. Anu niku e tekoke wong. Puluk salam sik, pit motor standratke pateni, helme copot. Helm ora copot ngeten nengkring nang kendaraane ora ndek unggah-unggah. Nggih mboten blusuk kowe ben, kakek nggon kuburan kono, ngono. Ah saking napa ora ndek unggah-unggah, mlo ditonton adape. Niki ndidik. Mlo gandeng anak sakniki interaksine kurang, kalih tiang sepuh terkadang yus dikon yo gur sak sik. Lah mlo salat niki pokok tiang agomo amalan pertama ingkang dipun hisap. Lah kapan kula njenengan ajeng nyangoni anak yen boten sejak alit. Ngeten ning kala ben niku kula tanglet enten perpisahan ten sekolahan-sekolahan ngeten niku kula kan matur tak tekoki. Oh, sapa sak meniki sing salat subuh? Niku enten sing maju. Lah terus kula tangleti, lah kok kowe salat subuh to le? Nggih. Lah kowe tangi dhewe apa digugah pakmu? Gugah pake. Oh, pake yo melu nang masjid. Niki keteladanan meleh. Nek anak ora salat subuh ora nang masjid. Niku tangeh lamun, anak nang masjid, wong pake mboke ngepluk. Nggih mboten, Pak. Wong pake mboke tangi jam 8 kok. Pas minggu ngene jam 8 tangi. Salate subuh ya esuk ora gagah salat. Bahkan enten bocah niku jenenge nang masjid langsung gawa sajadah dijereng. Ternyata nopo ditekoki. Le, lah kok kowe nang masjid ora karo pakmu? Lah pakmu nang ndi? Jawabe pripun? Pake nang omah dolanan HP karo mboke TikTokan. Ngeten niku. Le niki berarti wong tuwa ora iso dienggo contoh. Lah yen anak kok nang masjid playu karepe dhewe ya amarga niku wau nopo? Oh, kabur kanginan. Niki mila nyuwun sewu, didik anak usia pinten? Usia 7 taun niki nglatih kedisiplinan. Lan bocah riyen niku dididik tiang sepuh niku disiplin, tangi turu makani pitik, tangi turu salat makani pitik, ngiseni gentong, ngiseni padasan niku jaman riyen. Cah sak niki tangi turu niku gur klemah-klemah renek gawean apa-apa. Kok apa-apa? Apa ae renek? Nggih mboten? Coba sak niki masak, piyai riyen cethik geni, golek kayu, cah sak niki kayu ora golek. Coba kontu riyen golek kayu. Heeh. Angon wedhus. Ngopeni pitik. Tangi turu makani pitik. Salat makani pitik. Mlo nglatih disiplin salat. Sakniki gaweane gur salat. Salat niki ngibadah, mila dheweke dilatih tangi turu salat. Bar salat wis engko terus dodolanan HP. Ngeten to sakniki niku. Jaman kula cilik niku wis nimba, arang masjid niku ya nimba. Sakniki nang masjid do wegah. Kowe ra kon nimba, kene ndek ben kon nimba nang masjid tok. Monggo klambi putih lali ra dicopot cipratan. Bekas karet ireng-ireng niko, cobi. Niki zaman riyen ngeten niku. Sak niki bocah kok dondletek ngoten. Niki, terus ingkang kaping selajengipun inggih menika napa? Didik nabi didikipun ingkang selajengipun memberi hadiah. Tahadu, tahabu, kaya ana hadiah engko tak enek rasa tresno. Nabi niku anggere bar kisah mengke Hasan Husain niku nyedak. Niku digendong, Pak. Gendong yen wong Jawa mesti muni, "Alah, Pak murung wisuh engko kenek sawan." Ngono mesti. Nggih mboten? Ah, ning niki digendong. Bocah ki butuhe karo wong tuwa kangen bar mulih lunga, gendong. Langsung kei hadiah, nyo hadiah. Njaluke oleh-oleh. Bar niku wis ora anu wong tuwa. Ini yang kula jenengan niku beda angklai kalih nabi. Mulai adoh teko bocah kok gondeli mbae getak. Kok sik mbahmu kira kesel.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: menambah rezeki bagi siapa saja yang gemar bersedekah, Jo. Tapi syaratnya kudu ikhlas, Jo. Ikhlas lan bener.
1: Bener piye to, Kang?
0: Ya maksudnya carane kuwi kudu bener, Jo. Ora pareng langgar syariat. Contohnya zakat ya. Zakat kuwi kan wis ditentokke batas lan jumlahe. Yo tujuane barang. Ora iso sak karepe dhewe, Jo. Nah, terus yang sedekah ya kudu jelas niate, nggo apa? Apa dinggo sapa? Dadi aja ngasih malah nyusahke.
1: Apa ana to, Kang? Sedekah kok malah nyusahne?
0: Ya ana to, Jo. Ya iku sedekah, tapi kakean syarat kae lho. Kaya pas awake dhewe penggalangan dana dinggo warga yang kena musibah banjir kae lho, Jo. Mosok ana sing sedekah dengan niat supaya uangnya itu ditujukan untuk anak-anak yatimnya saja. Lah ya malah nyusahke

0: ngatur yo gampangan kok.
1: Iya, Jo. Ah muga-muga awake dhewe iso kaya Pak Mardika ta, Jo.
0: Iya, amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Wahai Allah, aku terjaga oleh-Mu dalam nikmat, sehat, keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahasia-rahasia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, sehat dari-Mu, dan penjagaan-Mu atasku di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, nikmat apapun yang ku peroleh dan diperoleh seseorang di antara makhluk-Mu adalah dari-Mu yang esa dan tak bersekutu, maka bagi-Mu segala puji dan syukur. Wahai Robi, bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Aku telah ridho Allah sebagai Rabb-ku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul-ku. Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya, sebanyak bilangan ciptaan-Nya dan keridoan-Nya, dan sebesar berat arsy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-Nya. Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak ada mudarat sedikit pun, baik di bumi dan di langit, dan Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Aku berlindung pada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya. Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari dilingkupi hutang dan dominasi manusia. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah SAW yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar jazirah Arab. Wallahu a'lam. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه Rawahu Muslim.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
3: RDS FM.
0: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: الْأَدْبَارِ.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa'idh

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

0: الضالين.
1: Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حَرِيقٍ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

0: dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Ya ayyuhan nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin.
0: Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.
1: Ya

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: حَكِيمٌ
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya

0: يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَإِنْ

0: basir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: كَبِيرٌ.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.
0: وَالَّذِينَ

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

terakhir, dalam hidup ini kita menghadapi banyak pilihan. Ada kalanya apa-apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Namun, ada kalanya pula, apa-apa yang kita dapatkan itu bukan merupakan keinginan kita. Allah dengan segala kemaharahman dan rahimnya menciptakan alam ini dengan prinsip keadilan. Atas dasar prinsip itu ia berikan surga sebagai konsekuensi atas kebaikan dan ketaatan hamba kepadanya. Allah juga sediakan neraka untuk hambanya yang ingkar, serakah dan zalim. Kita bebas memilih kemana langkah kaki kita arahkan. Untuk itu pendengar, jangan salah memilih hidup. Karena kata orang bijak, hidup ini adalah perjuangan untuk kita menangkan. Milikilah cita-cita yang besar, berfikirlah maju. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang yang kalah. Setiap langkah yang kita ayunkan, usahakanlah merupakan langkah kemenangan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang jiwa kita ada dalam genggamannya, bukan untuk sia-sia. Dia tentu maha tahu atas ciptaannya. Dia sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita sekalipun. Dia tidak ingin kita jatuh, gagal, terkulai dan lemah. Dia ingin kita berhasil, sukses, produktif dan berarti. Untuk itu pendengar, walaupun tanpa kita minta, pelayan Allah pasti akan senantiasa kita dapati, meski tanpa kita sadari. Jika kita mengalami kegagalan, salah dan terjatuh, segeralah sadar. Berarti masih banyak ilmu Allah yang belum kita ketahui. Segeralah bangkit dan pelajari kegagalan serta kesalahan itu. Cari jawabannya, jangan diulangi kesalahan itu lagi. Allah senantiasa sabar menunggu kemenangan kita, karena Allah sangat mencintai ciptaannya. Sebaliknya, jika kita meraih kemenangan, sukses dan terpuji, janganlah menjadi bongah, tinggi hati dan merasa hasil kerja sendiri. Jadikanlah itu semua sebagai sarana bagi kita untuk lebih mendekatkan diri, lebih dekat lagi kepada Allah, agar tunduk di saat yang lain sibuk, agar teguh di saat yang lain angkuh, agar tegar di saat yang lain terlempar. Wallahu a'lam bishawab.

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pernah ada suatu masa ketika semua manusia hidup sejahtera. Rakyatnya bahagia karena negara bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi mereka. Masa itu adalah ketika dunia berada di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Pemimpinnya tak segan untuk terjun langsung melihat kondisi real rakyatnya. Ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah, ia layani seorang perempuan jompo dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin merawatnya, ia menemukan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian untuknya. Suatu masa, dalam kepemimpinan Umar, terjadilah paceklik panjang. Hujan lama tidak turun, pepohonan mengering, tidak terhitung hewan yang mati mengenaskan. Setiap hari pemerintah menyembelih unta-unta untuk dibagikan kepada rakyat. Di masa krisis itu, ia menahan diri dari makan daging, minyak samin, dan susu untuk dirinya sendiri. Ia khawatir makanan untuk rakyatnya berkurang. Sehari-hari ia hanya menyantap sedikit roti dengan minyak zaitun. Hampir setiap malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan diam-diam. Ditemani salah seorang sahabatnya, ia masuk keluar kampung. Ini ia lakukan untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Umar khawatir jika ada hak mereka yang belum ditunaikan oleh aparat pemerintahannya. Hingga suatu malam, dalam sidaknya ia temukan seorang ibu yang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Dengan air mata berlinang, ia bangkit dan segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat lagi, ia pikulkan gandum di punggungnya untuk memberikan kepada janda tua yang sengsara itu. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlihat keletihan, sahabatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah saya yang memikul karung itu." Dengan wajah merah padam, Umar menjawab, "Jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini? Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Demikianlah indahnya kehidupan di bawah khilafah. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terjaga sedemikian baiknya. Kini, saat kata sejahtera tak lagi dirasa, saat keadilan tak lagi dikata, tak salah bila kaum muslimin merindukan suasana tersebut.

Fudail bin Iyad berkata, ada lima tanda kesengsaraan. Hati yang tertutup, mata yang tak bisa menangis karena Allah, sedikit rasa malu, cinta dunia, dan tinggi angan-angan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab Sunan kecuali An-Nasa'i. Lihat kitab Irwaul Ghalil jilid 7 halaman 47.
2: RDS FM.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
2: Mal.
3: Wei.
2: Ya, teh niki tebus sik sing adem
3: kok. Oke, matur nuwun ya, Bro ya.
2: Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Udin.
3: Ngopo to, So?
2: Oh, lagi wae teko kok diguyu wae to, Son.
4: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din. Dolan wae ndak nggo peci to.
2: So alim kuwi, Din. Yakin to. Saiki nguji got barang iki, Mal.
5: Ora sok alim, Kang. Aku wong Islam. Mosok ora entuk nggo peci.
3: Oh, Narso iki piye to? Lah emang ngopo to, So?
2: Eh, Bro. Tak andani yo.
3: Piye-piye?
2: Islam kuwi ning ati wae wis cukup. Wih. Rasa dikitok ketok ge kaya ngono kuwi malah ketok pamer.
3: Weh. Piye to so maksudmu kuwi?
5: Oi, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetok to Kang Narso.
3: Ngene so ngene. Wong Islam kuwi ya so selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya so.
2: Ngono. Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
3: Weh. Ha ngopo?
2: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
3: Heeh, ngopo kae?
2: Kae ya wong Islam lho. Wis kaji.
3: Terus
2: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi Din.
5: Oh, aja disalahke Slamet to Kang Narso.
3: Iya, Sais. Ra beres iki. Ya aja disalahke peci lan surbane no. Saya meneh kok nyalahke Islame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge, menungsone lan tumindake ora Islame iso.
2: Lah ning tipi-tipi ke piye ngono ki, Mang?
3: Ya wis, saiki ngene so. Rungokno. Nah, jaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, so. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya so.
5: Menurut oh, setuju aku Kang Jamal.
2: Nah, lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
3: Mulakno so, ngaji yo so.
5: Oh, Kang Narso, go bengi, ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
2: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rung duwe peci iki.
3: Halah, ora usah nganggo peci ra apa-apa so. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi so.
5: Oh, Kang Narso, mongko tak ampir yo.
2: Oke lah, sip nek ngono. Tapi by the way duwe enek snack itu.
3: Ayo genah.
1: Satu kumpul. RDSFM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, ilmu, dan juga kesempatan untuk beramal saleh. Nikmat yang tidak terhingga ini ditambah lagi dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan, belum lagi yang Allah berikan pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, dan apa saja merupakan penyebab roda kehidupan ini bisa berjalan dan kita menikmatinya. Sebuah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Siapapun di antara kita yang merasakan itu, baik sebagian atau semuanya, maka harusnya lisannya selalu terbasahi dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ahlan wa sahlan, selamat datang teman-teman di majlis yang kita pastikan sesuai dengan dalil sahih dihadiri oleh para malaikat. Majlis yang sedang kita ada sekarang di rumah Allah ini pasti demi Allah dihadiri oleh para malaikat sebab Nabi SAW menjaminnya. Mereka membawa rahmat dari langit. Majlis yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kita di depan para malaikatnya. Majlis yang kalau kita ikhlas menghadirinya untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam akan menjadi penyebab tingginya derajat, pengampunan dosa, serta juga bisa mendapatkan pahala haji yang lengkap. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang selalu akan dinaungi dengan sayap para malaikat, karena memang Allah membuat dan memerintahkan para malaikat ridho dengan perbuatan kita ini. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang sangat besar. Sementara cukup banyak saudara kita yang lalai. Mungkin mereka karena macetnya ibu kota ini terlalaikan dari sholat maghrib. Apalagi sampai majlis ilmu dan duduk menunggu di antara dua sholat. Dan Allah memilih kita di antara mereka bisa menghadiri nikmat yang sangat besar. Syukuri, jaga dan konsisten menjaga semua ini. Karena ini sebuah nikmat yang tidak terhingga teman-teman sekalian. Kesempatan ini seperti biasa sudah kami sampaikan kalau pekan pertama, Rabu pertama dan kedua kita akan mengisi materi dosa-dosa besar. Pekan ketiga kita akan masuk ke kisah inspiratif. Dan juga insya Allah pekan keempat kita seperti biasa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang belum terbaca di medsos baik online ataupun offline.

radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimata wal mustaushima. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para pembuat tato dan yang buat ditato. Kemudian Nabi SAW menunjukkan hadisnya tapi sudah berbeda bahasannya. Wa akilur riba wa mukilu. Dan juga orang yang memakan riba dan yang memberikan riba itu. Orang yang mengambil dan orang yang memberi. Wa la'ana ansamanil kalbi. Dan juga Nabi SAW melaknat untuk bertransaksi atau mengambil hasil dari transaksi anjing. Wa kasbal bagi. Dan pendapatan dari pelacuran, wala'ana anil musawwirin. Dan juga Nabi SAW melaknat para pelukis makhluk hidup. Di potongan awal hadis ini, jelas sekali bagaimana dinukil kalau Nabi SAW melaknat. Dan di hari Rabu seperti ini bahasan kita tentang dosa-dosa besar. Kita sudah tahu, kalau masih ingat teman-teman sekalian, dari awal ini sudah, kalau tidak salah, dosa besar ke-166 atau 67 bahasan kita. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi di atas 160-an dosa besar yang sudah kita bahas. Saya sudah jelaskan kalau dosa besar itu cara membandingkannya dengan dosa kecil, kalau dosa besar diikuti dengan ancaman, laknat, murka, ya, siksa kubur, siksa neraka. Dan di sini masalah tato, ya baik dia menato atau dia minta ditato, masuk dalam kategori itu. Dan dalam hadis Bukhari disebutkan yang pertama, Nabi SAW melaknat siapapun yang menato atau minta untuk ditato. Ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari yang lain, pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan kalau Nabi SAW melaknat al-washimatu wal-mustawshimat. Di sini digunakan lafaz jamak. Semua, siapapun yang minta ditato dan yang menato. Maka di sini ada seorang wanita dari suku Asad. Kemudian datang kepada beliau dan mengatakan, saya mendengar Anda menyampaikan tentang hadis ini. Apakah benar? Maka kata beliau, benar. Dan aku melaknat sebagaimana Nabi SAW melaknat mereka. Jadi memang ini bahaya sekali. Sebelum jauh kita bertanya pada beliau dan mendengarkan, saya mengajak semua, tentu mulai dari diri saya dulu, baru kemudian teman-teman sekalian, apa yang Allah amanahkan di badan ini, itu untuk dirawat. Dipakai sebagai sebuah fasilitas dan dinikmati. Jangan dirusak. Tidak boleh sama sekali kita merusak tubuh ini, apalagi sampai membinasakannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian. Maksud dalam makna binasa, tahapan awal apapun yang merusak tubuh, membahayakan jiwa, ruh, sampai meninggal. Tidak boleh sama sekali. Misal contoh, ada orang ugal-ugalan. Dia tahu nih kalau dia naik motor ugal-ugalan, di jalan yang licin, kemungkinan besar nyawanya akan terancam. Itu sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh dia mencobanya. Antum tahu ini ada badai. Enggak apa-apa, saya keluar, tawakal aja kepada Allah. Karena antum tahu, kalau kena badai bisa mati, enggak boleh. Hukumnya haram, enggak boleh. Mencelakakan diri, enggak boleh. Termasuk di sini juga merusak. Jangankan kita bicara fisik, teman-teman sekalian. Merusak citra kita sendiri, memberikan peluang dari sikap, dari karakter, dari ucapan, dari apa saja, yang akhirnya membuat orang menilai negatif terhadap kita, itu tidak boleh. Antum tidak boleh merusak nama antum. Gak boleh sengaja antum biarkan orang lain menilai karena penampilan kita tidak baik misalnya. Sengaja. Compang-camping bajunya, kancingnya sengaja dibuka, atau apalah. Sengaja membiarkan orang lain untuk menilai negatif. Tidak boleh dalam Islam. Harus antum tutup celah semua itu. Antum harus selalu tampil rapi, bersih, ya, sesempurna mungkin antum mampu. Karena memang begitu diajarkan dalam Islam. Tidak akan pernah antum temukan satupun riwayat baginda Nabi SAW pernah keluar bertemu sahabat bajunya kumuh, lusuh. Coba cari. Riwayat-riwayat adalah Nabi SAW keluar kepada kami dengan rambut yang rapi, dengan baju yang bersih. Kami tidak pernah melihat laki setampan Nabi SAW.

0: Itu pengakuan para sahabat. Kami menemukan bau yang wangi. Sampai beberapa sahabat memberikan kesaksian, aku pernah salaman dengan Nabi SAW dan aku temukan bau wanginya sampai 3 hari. Memang begitu. Kita tidak boleh, teman-teman. Ini poin penting ya. Jangan buka celah di mana nama antum jadi rusak. Jangan. Gak boleh. Sengaja dari penampilan, dari tutur kata, dari sikap. Gak boleh. Apalagi sampai merusak tubuh itu. Nah, masalah tato ini kalau kita kerucutkan sama. Dia merusak. Ya. Tentu tanpa menyinggung siapapun, termasuk Akhsandi. Insya Allah beliau lebih paham masalah ini. Apa persepsi orang tentang tato, teman-teman sekalian? Secara fitrah. Kita bicara fitrah. Ya. Maksudnya alaminya. Orang kalau pakai tato, tempatnya, ya, mungkin kalau dengan masjid, majlis taklim, sangat jauh. Bukan begitu, kira-kira. Tapi mungkin ya, dengan jalan, maaf, orang preman, misalnya ya, mungkin diskotik, bar, biasa sih. Jadi memang secara alami pun berbeda. Bahkan orang sudah pakai gamis, kopiah, tapi pada saat ada tato, dia merasa risih sendiri. Alaminya begitu. Kenapa? Karena memang dasarnya tidak dibolehkan. Kenapa jenazah teman-teman sekalian dimandikan? Jenazah itu sebentar lagi masuk ke tanah, dimakan oleh tanah kan? Itu Nabi SAW sampaikan hadis, kita harus yakini itu. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Semua akan habis. Kenapa jenazah kita setelah dia mati, gak taruh aja di kuburan, tutup tanah, selesai. Toh juga akan dimakan oleh tanah kan? Tapi apa Islam ajarkan? Mandikan. Bahkan titik-titik uduknya disentuhkan air. Dibersihkan kotorannya. Kain kafan yang bersih. Pakai daun bidara. Kalau kita sekarang bisa pakai sampo dan sabun supaya wangi. Jenazah ini sebentar lagi hancur. Kenapa? Karena kita akan kembalikan kepada pemiliknya. Jasad ini ada pemiliknya. Antum ini cuma dipinjamin. Tidak boleh dirusak. Tidak boleh. Ini salah satu sebab juga kenapa membunuh diri itu dosa besar. Dan dia bukan pemiliknya. Kenapa dia mau bunuh dirinya? Sampai kata Nabi SAW kepada para sahabat, jangan kalian berharap mati. Mati pasti kan terjadi. Tapi Nabi bilang, jangan kalian berharap mati. Kalau betul-betul sudah sangat susah keadaan dia. Ya, mungkin sudah sangat, mungkin tanda kutip mam, dia putus asa. Mungkin dia terlilit utang yang banyak, mungkin dia kena penyakit kronis, tetap gak boleh berharap mati. Gak boleh. Kata Nabi SAW, kalau darurat sekalipun, maka ucapkan. Kita yang berdoa begini. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan baik untuk aku. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik buat aku. Ada pernah sahabat, senak penyakit sangat parah. Belum pernah orang Madinah kena seperti itu. Sampai akhirnya, tersebar satu Madinah, si Fulan lagi kena penyakit, belum pernah orang kena seperti dia. Nabi SAW menjenguknya. Begitu Nabi lihat, pertama perkataan Nabi apa? Kamu ini ucapin apa? Doa apa yang kamu baca buat dirimu sendiri? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berkata, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang kau akan hukum aku dari dosa-dosaku di dunia, di akhirat sana, dahulukan di dunia. Jadi dia minta siksa akhirat didahulukan. Niatnya baik. Maksudnya supaya di akhirat tidak disiksa. Apa kata Nabi SAW? Maha suci Allah. Kenapa kau minta itu? Kau tidak akan mampu itu. Kita kena silat sedikit sakit, apalagi minta azab akhirat datang. Gimana ceritanya? Kan tidak mungkin. Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak ucapkan Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adzabannar. Minta Allah kasih yang terbaik di dunia. Kalau sakit sembuhin. Kalau bangkrut bisa bayar utang. Bisa mulai lagi. Begitu. Tidak punya keturunan diberikan keturunan. Tidak punya pasangan diberikan. Itu Rabbana atina fid dunia hasana. Kalau ada dosa dimaafkan. Nah seperti itu. Di akhirat pun berikan yang terbaik ya Allah. Selamatkan dari api neraka. Masukkan ke dalam surga. Ucapin itu. Ini kurang lebih prolognya ya. Supaya kita faham seperti apa arahnya. Ya. InsyaAllah Akhsandi akan perkenalkan dulu dirinya pada teman-teman sekalian. Nama beliau walaupun tadi sudah saya sebutkan mungkin ada nama lengkapnya. Mungkin juga umur. Akhi perlu disebutkan. Antum juga tinggalnya di kota mana. Mungkin itu dulu. Kemudian setelah itu kita akan tanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan tato ini yang pernah beliau tekuni dan akhirnya beliau tinggalkan. Baik, contoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Sandi Widodo. Saya mantan pembuat tato. Umur saya 37 tahun. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, Ustaz.
0: Baik, mungkin teman-teman mau tahu, Ah Sandi, apa atau apa pemicu awal sehingga antum ini mau bertato dan akhirnya menjadi pembuat tato ya?
1: Ya.
0: Baik, fadhal, mungkin teman-teman mau dengar.
1: Awal itu saya suka musik, Ustaz. Awal saya suka musik. Saya,
0: itu dari umur berapa?
1: Itu dari sekolah, Ustaz. Dari sekolah, SMP itu.
0: Dari SMP.
1: Saya suka musik, saya mengidolakan musisi-musisi. Saat itu musisi itu
0: rata-rata bertato.
1: Rata-rata bertato, oh, gitu. Karena saya menggandrungi musiknya itu rock gitu, Ustaz. Ya kan, saya lihat dari situ, wah keren kayak gitu ya kan. Cuman sebatas itu aja, Ustaz, ya kan. Setelah lulus sekolah itu, saya itu mau sekolah musik, gitu, Ustaz. Tapi nggak diizinin sama orang tua. Saya mau sekolah seni nggak diizinin juga saat itu. Jadi saya tuh saat sekolah itu saya suka itu, Ustadz, musik sama seni.
0: Itu mulai dari SMP.
1: Itu dari SMP, Ustadz, ya.
0: Terus mulai mau masuk sekolah tadi ke sekolah musik diizinin sama orang tua waktu kapan?
1: Lulus SMA, Ustadz.
0: Lulus SMA.
1: Iya. Nah, setelah itu saya sering kumpul lah sama pemain musik, Ustadz. Ya kan, di situ saya sering kumpul sama pemain musik, dan di salah satu teman saya itu ada pembuat tato, Ustaz. Nah, dari situ saya mulai intens main sama beliau, Ustaz, main sama dia.
0: Baik, di sementara tahan dulu di sini. Teman-teman sekalian, ada tadi poin yang perlu kita garis bawahi. Pemikiran Ahsan di awalnya setelah dia jadikan musisi sebagai idolanya dan akhirnya mereka rata-rata bertato, muncul satu persepsi, ini keren. Ya enggak? Nah, ini perbaikin nih. Ya. Pemahaman yang mengatakan orang kalau bertato itu keren, ini hapus dulu dari benak antum. Kita bicara lingkup muslim, ini di masjid ya. Saya tidak singgung siapapun di luar sana. Jadi enggak perlu pakai tersinggung, karena kita Indonesia yang suka tersinggung ya. Sedikit-sedikit tersinggung, oh si fulan bicara begini dia tersinggung. Kita sedang bicara tentang hukum awam kita. Karena Nabi melaknat. Persepsi apapun, tato itu dosa besar, mirip sama zina dosa besar, mirip sama riba dosa besar. Jadi kalau ada orang mengatakan zina keren, riba keren, boleh gak? Gak boleh, sama tadi. Gak boleh kita bilang itu keren, karena itu dosa. Keren itu ke masjid, itu keren. Hafal Quran itu keren, itu yang harus diingat. Soleh, soleha, hadir majlis itu keren. Nah, ini persepsinya perbaikin dulu nih. Keren kita itu kepada agama kita. Jangan kepada pelanggaran. Maksudnya hal yang dibolehkan. Nah, itu poin penting ya. Sehingga jangan sampai kita salah dalam beranjak daripada satu titik ini terus kemana-mana ini. Ya. Kita akhirnya menganggap itu keren, kita kemana-mana. Dan ingat, memang ini seperti satu kesatuan. Kalau bahasa saya sebenarnya itu seperti saudara. Ya. Memang musik kalau sama tato biasa aja. Memang itu satu kesatuan biasanya. Biasanya satu masuk satu kesatuan juga itu dengan minuman keras, narkotika. Tidak semua ya, tapi biasanya begitu. Dan ini susah gabung dengan masjid ini. Masjid, majelis salim sama tato. Nyambung gak?
1: Enggak.
0: Atau masjid, majelis salim sama minuman keras. Tiba-tiba ada orang masuk sini bawa minuman keras. Saya mau ikut ta'lim sambil minum. Hah? Nyambung gak? Enggak, tapi kalau naik di panggung mau konser, oh biasa aja itu. Malah kalau perlu untuk percaya diri minum kan gitu. Tapi emang enggak ketemu ini. Ya? Enggak ketemu. Oleh karena itu hati-hati. Mengidolakan seseorang akan membuat kita menarik apapun yang berhubungan dengan dia. Itulah tadi sebabnya. Karena mengidolakan ini dan muncullah musik dan ada tatonya, ah ini keren. Lalu dilakukanlah. Ini pemicu awalnya ya. Baik, Fonton silakan. Apa lagi yang mau disampaikan?
1: Ya, lalu setelah itu saya intens main sama teman saya itu, Ustadz.
0: Yang pembuat tato
1: pembuat
0: ya?
1: Pembuat tato itu, okay. Ustadz. Karena saya juga suka gambar. Kayak gitu. Jadi setiap teman tato saya itu dia ada klien. Ada klien ini minta gambar ini, dia minta tolong buat.
0: Oh, pesan
1: dia,
0: gambar sama itu.
1: Sketnya sama saya, kayak gitu ya kan. Saya buat sketnya. lalu dia kerjain gitu. Sampai satu saat tuh saya mencoba mesin tato itu, Ustaz. Saya coba mesin tato itu, ya dari situ mungkin saya mulai, apa ya, karena saya buat gambar juga, terus saya dibayar juga, kayak gitu.
0: Oh, jadi dijadikan profesi.
1: Dijadikan profesi, wah nih sepertinya oke juga saat itu, kayak gitu Ustaz, ya kan. Saya jadikan profesi, Ustaz.
0: Waktu itu umur berapa?
1: Waktu itu...
0: Antum kan ini rentetannya SMP mulai suka musik, kan?
1: Iya.
0: Kemudian tamat SMA mau sekolah musik tapi tidak diizinkan sama orang tua ya.
1: Iya.
0: Oke, terus mulai masuk tadi berkenalan sama pembuat tato dan mulai akhirnya mau coba mesinnya itu kapan?
1: Itu sekitar tahun 2006 Ustaz. Ana lulus sekolah itu 2003.
0: Lulus SMA maksudnya?
1: SMA ya.
0: Berarti 3 tahun setelah tamat SMA.
1: Iya, 3 tahun setelah tamat SMA Ustaz. Ya.
0: Terus hanya coba.
1: Terus coba seperti itu Ustaz. Nah dari situ ya mungkin klien tato mulai coba ke saya Ustaz. Ya, bikin tato sama ini mulailah saya beli alat tato kayak gitu Ustaz. Terus mulai tekunin profesi itu Ustaz.
0: Ya. Itu 2006 tadi mulainya?
1: Iya, 2006.
0: Saat itu ingat umur berapa?
1: Saat itu sekitar 20-an Ustaz.
0: Oke, ada poin di sini. Ikhwas kalian, kalau ada yang bertanya, kan bertato tadi tidak boleh. Tapi Aksandi buka usaha tato dan dapat uang. Berarti orang kalau buka sesuatu yang haram tetap dapat rezeki. Gimana antum jawab? Mana Ustaz Blok M ini? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, kalau gitu enak tuh, buka aja usaha walaupun haram, dapat duit kok. Nah, jadi jawabannya begini. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan seluas-luasnya kesempatan orang untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silakan. Dan semua yang berhubungan dengan iman silakan. Cari rezeki halal, menikah dengan cara menikah halal ya, punya keturunan halal, semua silakan. Yang kafir, yang haram silakan. Berarti di sini juga perangkat-perangkatnya bisa. Orang buka tempat perzinahan, orang buka transaksi riba, dibukain, dia akan dapat. Tapi ini halal boleh dinikmati, ini haram tidak boleh dinikmati. Nah begitu poinnya. Ya, jadi jangan tolak ukurnya karena dia mendatangkan uang saja. Oh berarti boleh? Enggak. Konsepnya halal atau haram. Karena haram pun akan membuka pintu. Orang main judi haram, tapi dia bisa dapat uang banyak juga kan? Nah seperti itu. Baik, fadal.
1: Ya lalu saya mulai nato itu banyak pertentangan juga Ustaz. Dari orang tua, dari keluarga Ustaz.
0: Oh berarti keluarga gak setuju?
1: Gak setuju Ustaz.
0: Itu 2007
1: itu, tadi ya? 2007 lah.
0: 2007?
1: Ya mulai, orang tua mulai tahu saya apa nato gitu.
0: Oke.
1: Ya, kan? Orang tua selalu ngingetin kamu gak boleh ya kan. Nato ini haram kayak gitu ya kan.
0: Masya Allah. Berarti orang tua itu mengingatkan?
1: Mengingatkan Ustaz ya kan.
0: Waktu, ada selain orang tua ada yang ingatin gak?
1: Enggak ada orang tua aja Ustaz. Ya kan saat itu.
0: Terus gimana respon antum terhadap nasihat orang tua itu?
1: Karena ini aja Ustaz, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri saat itu Ustaz ya kan. Ah, masa sih gitu aja ya kan. Karena anak pikir otoh dapat uang kok gitu aja sih Ustaz toh gitu. Nah, setelah itu karena enggak diizinin itu sama orang tua, akhirnya anak keluar dari rumah Ustaz. Ya kan, anak keluar dari rumah, anak waktu itu ngontrak dan di situ ya anak mulai buka studio tato. Kecil-kecilan lah gitu Ustaz ya kan.
0: Oke, okay, sebentar poin dulu. Ada poin saya ingin tanggapi di sini. Kenapa Ahsandi pada saat sudah punya income dari tato tadi, orang tuanya nasihatin, dia lebih milih untuk tato? Apa kira-kira sebabnya? Hah? Kalau saya melihat begini, tentu sama sekali bukan karena menanggapi orang tua antum ya, bukan. Tapi saya bicara global. Ikhwah sekalian, saya pernah bicara masalah pendidikan anak. Dan saya akan sampaikan kepada antum, walaupun di sini ada ikhwah yang belum menikah, belum punya anak, gak masalah. Jadi sudah punya teorinya. Gitu kan? Anak-anak itu teman-teman sekalian, jangan pernah berikan pilihan. Mulai dari situ dulu. Yang pilihkan bajunya, celananya, pakaiannya, mainannya. yang bentuk kamarnya, yang pasang spraynya, yang pilihkan sekolah dan pendidikannya, teman-temannya, antum sebagai orang tua. Jangan biarkan anak milih sendiri. Ingat saya pernah kasih contoh ya. Kalau seorang ibu bilang begini aja, nak, pengen makan apa? Niatnya baik gak? Baik, dia mau anaknya makan kan? Tapi kalau anaknya bilang, ibu, okay, aku pengen ayam goreng. Ibunya bilang, baik, besok ibu masakin ya, besok ibu buatin misalnya. Besok ibunya lupa. Si anak akan tanya nanti, pas di meja makan, ibu mana ayam gorengku? Ibunya bilang, oh ibu lupa nak. Anak itu kira-kira bilang apa? Ah, ibu ini. Boleh gak bilang ah sama orang tua? Awalnya dari orang tua loh. Anak-anak itu banyak durhaka dan tidak patuh karena orang tuanya. Allah amanahkan anak kepada kita agar kita menjadi pengatur, walinya dia. Kita yang aturin. Jadi gak usah tanya anak, kamu mau makan apa nak? Masak makanan, ibu-ibu sekalian ya, akhwat kita. Masak makanan, ajak anak kita makan nak, ini rezeki yang Allah berikan hari ini, bismillah, makan tangan kanan, selesai. Mau yang kita hidangkan, ayam kah, ikan kah, sayur kah, nasi sama garam pun, ini rezeki kita hari ini, biasakan mereka begitu. Selesai. Kalau antum biasakan begini, ini pakaian, silakan pakai nak. Saya kalau keluar negeri, berangkat umroh atau kemana, saya beli apa anak-anak, baik pakaian atau mainan, saya sudah belikan. Saya tidak telepon, nak pengen apa, saya gak fotoin, pengen apa enggak. Saya beliin ini nak ya, rezeki dari Allah. Mereka tinggal tahu pakai. Sehingga akhirnya mereka terbiasa merasa oh, orang tua saya mengatur. Memang begitu. Ini bukan kolot ya, sama sekali tidak. Kalau antum biasakan anak-anak seperti ini, pastikan ikhwah sekalian sampai anak itu besar pun, dia akan selalu tanya orang tuanya, ayah pendapatnya bagaimana? Ibu bagaimana menurut ibu? Kita dia mau sekolah, bahkan ada sampai pada tingkat begini. Nah, ibu sama ayah mau nikahkan kau sama orang ini. Oh ya gak apa-apa, terserah ibu dan ayah. Pernah dengar gak gitu? Hah? Mana suaranya ini? Hah? Masih hidup gak? Antum lagi bayangin keadaan antum apa ini? Hah? Senyap benar. Pernah dengar ya? Ada gitu kan? Ada juga enggak? Ah, enggak, saya enggak cocok, jangan itu. Ibu enggak usah ikut-ikutan. Ayah enggak usah ikut-ikutan pilihan saya kan yang mau nikah. Ada juga gitu ya? Nah, itu dari orang tuanya itu. Dari situ beranjaknya. Coba biasakan. Saya di rumah, kalau saya sudah mengatakan pada anak saya, tidak bisa, clear, selesai. Mereka akan dengar semua. Ada seorang ikhwah, pernah bergabung bersama kami. Kemudian dia lihat, anak-anak ini setiap jalan sama saya selalu, tol abati mau beli ini. Saya makanya panggil saya abati, abati itu ayah saya. Saya bilang enggak nak, itu enggak boleh. Udah, mereka enggak tanya kenapa. Sementara dia sendiri, Allah amanahkan satu anak, anaknya suka marah sama dia, nangis, rewel kalau enggak dikasih apa-apa. Sama saya kalau saya bilang enggak. Kalau antum lihat anak-anak itu semuanya begitu. Ustaz, gimana caranya antum didik anak antum ya? Saya kalau dia minta sesuatu, kalau saya tidak kasih sudah nangis, berontak, marah-marah. Ya antum biasakan kasih pilihan. Sekali dikasih pilihan, dia sudah merasa itu adalah konsep hidupnya. Maka akhirnya dia terus mau dia yang diikutin. Coba bayangkan, dari mana dia ngerti ini makanan, minuman, pakaian, sehat dan baik. Ya, sementara antum lebih tua dari dia. Kan tidak mungkin. Yang pernah saya kasih contoh itu sangat unik dan ini banyak terjadi. Si suami umur 30 tahun, istrinya 25 tahun. Misalnya anggaplah mereka nikah muda, anaknya ada 7 tahun, mau dimasukin SD. Dibawalah ke sekolah, satu sekolah dindingnya warna biru, satu sekolah dindingnya warna coklat. Setelah suami istri nanya kurikulum, biaya, mereka tahu jaraknya. Sudah lengkap nih informasinya, tinggal mereka tentukan sendiri. Setelah itu nanya anaknya yang 7 tahun, nak kamu mau sekolah yang mana? Anaknya suka warna coklat, yang ini aja. Dua-duanya ikuti anaknya sekolah di situ. Anak ini gak tahu biaya, gak tahu kurikulum, gak tahu jarak. Bagaimana bisa ini 30 tahun diatur oleh dengan 7 tahun, benar gak? Saya pernah lihat depan mata beberapa jemaah kami, kalau mau kemana-mana dia tanya anaknya, bang mau kemana, kak mau kemana? Loh kenapa bukan anda yang tentukan, kenapa anak itu, dia ngerti apa? Dia ngerti apa-apa? Mau safar, mau tamasya, mau apa, biasa kan anda cuma tahu menikmati saja. Itu poin penting. Insya Allah tidak akan terjadi kejadian seperti ini. Karena dia akan selalu merasa orang tuanya penentu dalam hidupnya. Dan itulah fungsinya kita dijadikan orang tua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi maaf ya. Aksandi ini bukan karena bicara orang tua antum, tapi kita bicara global. Hilangkan kebiasaan suka tersinggung. Ya. Ini tersinggung terus, sensitif terus. Apalagi laki-laki, seperti sifat perempuan. Laki-laki yang benar, ya, nggak mudah tersinggung, ya, mudah terima pendapat, begitu, gentle, ya. Kalau enggak sunat dua kali. Ya,
1: Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, lalu saya jalani profesi itu, Ustaz.
0: Dari tahun berapa, Afan?
1: Dari tahun 2006, Ustaz.
0: 2006?
1: Iya.
0: 2007 tadi orang tua sudah tahu ya, dan diingatkan.
1: Iya, orang tua selalu ngingatin, Ustaz.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: terus kan? Sampai berapa lama antum tekuni?
1: Anak tekunin itu sampai 2014 akhir, Ustaz.
0: Cukup lama ya?
1: Cukup lama.
0: Berarti 2007 sampai 2014 kurang lebih 7 tahun.
1: 7 tahun, Ustaz.
0: Oke, okay, terus?
1: Ya. Nah, sampai
0: itu di mana itu? Di Jakarta?
1: Di Jakarta, Ustaz.
0: Jakarta.
1: Ya, kan? Tangerang, Jakarta, Tangerang, Jakarta gitu, Ustaz. Sampai satu saat anak ada panggilan untuk tato artis di satu daerah, Ustaz. Nah, seperti itu ya, Ustaz. Di mana daerah itu emang mungkin bebas banget, Ustaz, ya kan? Dunianya lah, ya kan? Nah, anak pikir tuh di sana, wah ini emang dunia anak gitu, ya kan? Anak seneng banget gitu.
0: Memang kalau di kota itu sangat bebas gitu ya?
1: Sangat bebas sekali, Ustaz, ya kan? Ya, anak kesana, pas sampai sana tuh justru ada perasaan gimana gitu, ya kan? Di dalam hati anak tuh, batin anak tuh kayak nggak serak lah gitu, ya kan?
0: Justru setelah ditekuni profesi itu dan dapat undangan ke satu studio buat tato,
1: yeah,
0: antum situ merasa malah tidak enak.
1: Ya, yeah, merasa anak tuh tidak enak gitu, seperti ada bisikan.
0: Apa sebabnya?
1: Di sana itu seperti profesi anak bisa bagus, tapi seperti ya harus tinggalkan agama gitu, Ustaz, di sana.
0: Tapi kan secara rasional antum memang sangat hobi di situ kan?
1: Sangat hobi, Ustaz.
0: Terus antum dapat satu kota yang jauh dari orang tua, ya, kemudian ya, memang kehidupannya bebas. Antum dapat income lebih besar.
1: Iya, betul, Ustaz.
0: Kenapa kok justru pada saat itu malah merasa muncul perasaan, ada pemicu apa kira-kira? Ada temankah yang mengingatkan, ada sesuatu yang antum lihat menyadarkan?
1: Ada sesuatu yang saya lihat saat saya masuk studio di situ, di mana lafaz Allah disejajarkan dengan simbol-simbol agama yang lain, Ustaz.
0: Ah, itu pemicunya.
1: Itu pemicunya.
0: Berarti awalnya antum lihat di studio itu ada lafaz Allah,
1: ya,
0: disejajarkan dengan simbol dengan agama lain. Misal, yes, contoh seperti salib dan yang lainnya.
1: Iya, betul, Ustaz. Ya.
0: Okay,
1: nah,
0: terus
1: di situ mulai anak tanya kan, ini enggak bisa nih kayak begini, ya kan? Enggak boleh.
0: Tiba-tiba muncul itu.
1: Tiba-tiba muncul itu. Nah, di situ pertentangan lah dari teman-teman. Nah, di situ anak makin enggak nyaman gitu.
0: Waktu itu antum sholat atau antum ibadah juga atau masih
1: ibadah juga tapi bolong-bolong, Ustaz.
0: Masih Senin Kamis.
1: Masih kadang Senin doang, Ustaz.
0: Oh, kadang Senin. Berarti masih mending ada bilang Senin Kamis, ya. Baik. Terus akhirnya?
1: Nah, di sana itu ada tuh kayak kangen banget mau sholat.
0: Tiba-tiba muncul?
1: Tiba-tiba itu, ya kan?
0: Tanpa ada yang ingatkan,
1: tanpa ada yang ingatkan itu anak. Karena kamu mau nanya teman malu, Pak Ustaz, ya kan? Anak pernah nanya masjid di mana sih, mau ngapain, ya kan? Nanya masjid.
0: Gini. Tapi, oh, teman-teman itu bilang begitu?
1: Iya, ya kan? Ya kan? Wah, ya kan? Jadi
0: itu lingkar neraka bener tuh. Loh, iya. Sekarang iya, nanya temannya mau ke masjid, mau untuk apa ke masjid?
1: Mau apa? Jadi yang selama
0: tapi kalau tanya teman di mana diskotik ditunjukin,
1: hah? Ya seperti itu, Ustaz.
0: Terus akhirnya setelah lihat lafzul jalalah tadi, tulisan Allah itu, terus berdebat sama teman-teman situ.
1: Ya, berdebat.
0: Antum itu minta supaya tidak ditulis, tidak ditaruh di situ.
1: Ya, supaya
0: mereka maksudnya mau buat tato dengan nama Allah atau gimana?
1: Nggak mungkin mereka menganggap semua agama sama, Ustaz.
0: Oh, semua ya, agama sama.
1: Ya, kalau anak tanya sih seperti itu sih, jawabannya semua agama sama di sini, ya kan?
0: Enak bener kalau begitu.
1: Ya,
0: kita cari agama yang paling ringan. Kalau ada ibadah setahun sekali, mati masuk surga, enak. Oh.
1: Okay. Ya dari situ mulailah makin gak nyaman kan, Ustaz. Apa anak-anak nyari.
0: Berarti kegelisahan muncul sendiri dalam hati,
1: kan? Gelisah banget sih, Ustaz. Ya kan, muncul sendiri, lalu ya keluarlah dari daerah itu, Ustaz.
0: Oh, keluar. Sempat ya, berapa lama di daerah itu?
1: Nggak lama sih Ustaz, nggak sampai 1 tahun Ustaz.
0: Okay, tahun berapa itu?
1: 2011 kok masa.
0: 2011. Mm-mm. Habis itu kembali ke Jakarta lagi.
1: Habis itu kembali ke Jakarta, tapi saya pulang ke rumah Ustaz.
0: Oh, sudah pulang ke rumah.
1: Ya, saya pulang ke rumah, ya orang tua kan senang ya kan, wah anaknya pulang ke rumah gitu ya kan. Tapi justru saya buat studio tato di rumah Ustaz. Kayak gitu Ustaz.
0: Jadi bentrok lagi sama orang tua.
1: Hah? Ya jadi ya orang tua ya ya gimana ya kan ngelihat ya kan, kata orang tua sholat yang penting sholat. Jadi anak tuh tetap sholat Ustaz ya kan, jadi mulai sholat.
0: Jadi sambil buat tato azan berhenti.
1: Gitu, azan sholat. Berhenti betul Ustaz.
0: Oh masya Allah. Ya, ya. Udah mulai tengah-tengah ini neraka ini surga.
1: Iya Ustaz.
0: Oke okay, terus.
1: Ya cuma kan.
0: Itu berarti 2011 balik ke Jakarta.
1: Balik ke Jakarta.
0: Ke rumah, ya. Mulai buat studio tato di rumah.
1: Mulai buat studio tato.
0: Tapi sudah mulai sholat.
1: Sudah mulai sholat Ustaz, okay. Ya kan. Tapi masih di rumah juga Ustaz.
0: Sholat. Jadi kalau sambil tato tadi azan berhenti.
1: Azan berhenti.
0: Lanjutin habis sholat.
1: Ya lanjutin habis sholat.
0: Masya Allah.
1: Ya, ya lama-kelama kan suka lihat.
0: Berapa lama itu?
1: Itu cukup lama sih Ustaz.
0: Dari 2011 sampai?
1: Mungkin sekitar 2013-an.
0: Orang tua masih ingatin terus?
1: Terus orang tua ingatin, gak boleh ya kan. Karena dari awal juga ingatin juga orang tua, kamu jangan kamu buat tato katanya. Buat gambar makhluk hidup aja gak boleh kamu.
0: Masya Allah.
1: Jadi, ya seperti itu ya. Nah terus.
0: Sekarang orang tua masih ada ya?
1: Alhamdulillah masih Ustaz.
0: Masya Allah. Semoga Allah jaga, itu luar biasa tuh perhatian. Bisa memberikan nasihat kepada anak dan tidak pernah berhenti itu sangat baik ya. Baik.
1: Ya lalu saya suka lihat kajian Ustaz ya kan.
0: Oh mulai lihat kajian. Mulai. Apa nih pemicu awal lihat kajian? Apa yang antum cari? Di medsos nih.
1: Di medsos Ustaz, okay. Ya kan. Apa? Karena emang anak ngerasa hidup anak itu emang tidak, salah Ustaz.
0: Langsung mau dengar ceramah. Mm-mm. Atau ada berhubungan dengan tato nih misalnya cari tentang. Wah,
1: awalnya tato dulu Ustaz. Jadi anak masih cari pembenaran gitu tentang tato.
0: Nah, ya kan? Jadi cari ceramah yang mungkin yeah. Membenarkan tato.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, insyaallah. Mulai tahap selanjutnya nih ya.
1: Ternyata gak ada Ustaz. Memang gak boleh.
0: Jadi gak ada satupun penceramah yang membolehkan?
1: Gak ada Ustaz.
0: Mungkin antum kurang cari barangkali.
1: Ya.
0: Terus akhirnya dapat waktu cari hukum tato gitu ya. Terus temukan semua rata-rata tidak membolehkan.
1: Ya,
0: nah di situ mulai antum terpikir untuk meninggalkan begitu.
1: Ya betul Ustaz.
0: Masya Allah. Tahun berapa itu?
1: Itu mungkin 2012-an ya.
0: 2012.
1: Uh-uh. Ya dari situ ana sempat nanya juga Ustaz ya kan pekerjaan tato ana sama ada apa ya Ustaz lah di dekat rumah ana ya kan. Nah waktu itu Ustaz itu bilang nggak apa-apa antum tato aja yang penting jangan lupa hasilnya disedekahkan gitu Ustaz.
0: Jadi berarti antum tadi nggak dapat di medsos yang membolehkan, dapat dekat rumah ya.
1: Ana terus luar biasa.
0: Ana sarankan pesan jangan datang ke Ustaz itu lagi. Jadi boleh tato, yang penting sedekahkan hasilnya.
1: Sedekah,
0: Ustaz. Berarti bahasa lain boleh zina, yang penting sedekahkan. Kan itu? Boleh nyuri tapi sedekahkan. Oke. Okay. Terus?
1: Ya ada sharing, sempat sharing lah sama orang tua.
0: Tapi karena fatwanya dia itu antum jadi.
1: Ana jadi lanjut, ragu Ustaz.
0: Roh ragu, tapi ya, lanjut ya. Lagi tatonya.
1: Masih dilanjutin juga Ustaz.
0: Oh, dia dapat dosa tuh.
1: Ya.
0: Dia ikut-ikutan dapat dosa tuh.
1: Terus? Tapi ana sering sharing sama orang tua Ustaz. Terus ana sempat ngasih tahu kata Ustaz ini boleh kok yang penting kita sedekah katanya kan. Sama orang. Orang tua ana ya kamu gak bisa lah. Kamu nyuci baju pakai air seni gak bakal bersih katanya.
0: Masya Allah.
1: Nah dari situ Ustaz.
0: Allah kasih jawaban melalui lisan orang tua antum itu.
1: Ya.
0: Walaupun orang tuanya bukan Ustaz. Oke teman-teman, kita akan break untuk sholat dulu. Tapi sebelum itu saya akan tanggapin poin penting ya. Di masalah ambillah ilmu dari ahlinya. Ini penting sekali. Jangan asal statusnya Ustaz. Lalu kita boleh sembarangan tanya hukum dengan dia. Contoh seperti ini Mas Anu. Jelas-jelas tato dan menato tadi dilaknat. Dia mengatakan tidak apa-apa tato saja. Ya. Yang penting kamu sedekahkan. Padahal sebenarnya Nabi SAW mengatakan mana dalam hadis, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah suci bersih, tidak terima kecuali suci dan bersih. Enggak boleh orang bersedekah dari hasil yang haram, enggak boleh. Hasil riba, manipulasi, hasil tato, hasil pelacuran, tadi hasil menjual anjing hewan yang diharamkan itu semua tidak dibolehkan. Jadi enggak boleh ya. Jadi hati-hati sekali nih. Sampai akhirnya prosesi tadi yang nanti akan kita dengarkan setelah sholat isya insyaallah, bagaimana beliau akhirnya hijrah total. Nah itu sempat tertunda karena fatwa dari seorang tetangga tadi. Kita lanjutkan insyaallah diskusi dan berbicara atau bincang santai kita dengan Akh Sandi. Tadi mungkin sampai prosesi antum sudah mulai sholat, tapi masih membuat tato, ya,
1: tato.
0: Sampai situ. Baik, mungkin sekarang kita masuk ke penghujung lah bahasan, karena mungkin cerita hidup antum pasti panjang kan gitu. Ya, membuat tiba-tiba berpikir untuk mulai meninggalkan. Kalau tadi kan mulai sholatnya karena melihat di studio di kota yang tadinya antum anggap itu adalah bebas dan bisa dapat income di sana, ada tulisan lafaz Allah yang disetarakan dengan simbol-simbol agama lain. Nah sekarang sudah sholat tapi masih buat tato. Nah, apa kira-kira yang mendorong antum akhirnya meninggalkan itu? Ya, meninggalkan membuat tato itu ya?
1: Iya Ustaz.
0: Ya.
1: Ya karena itu tadi Ustaz ya kan, dari tato itu sepertinya tuh paralel sama maksiat yang lainnya Ustaz. Contohnya ya khamar ya kan, maksiat yang lainnya. Nah dari situ
0: antum jangan bisik-bisik biar didengar.
1: Ya dari situ Ustaz ya kan, ana pikir nih,
0: dengar nggak apa nih bang tadi?
1: Nggak, ulang-ulang.
0: Penting banget nih, ini penting banget. Ya, karena jadi, tato itu ada hubungannya dengan yang lain, maksiat yang lain. Seperti apa?
1: Ya seperti khamar Ustaz, dan narkoba.
0: Khamar, minuman ya kan? Keras, narkoba.
1: Interaksi lawan jenis Ustaz ya kan.
0: Banyak. Ini bukan dari saya ya. Dari beliau, oke.
1: Okay. Ya Ustaz ya. Ya setelah itu, setelah dengar kajian juga ya kan. Saya putusin untuk benar-benar ninggalin tato Ustaz. Karena anak pikir dari situ Ustaz, awal mulanya itu semuanya Ustaz.
0: Nah kan ini prosesinya tetap mencintai profesi itu kan awalnya.
1: Ya.
0: Tapi sudah mulai sholat.
1: Sudah mulai sholat.
0: Transisi dari sini terus kemudian tiba-tiba mau meninggalkan dan tersadarkan lagi ternyata tato ini masih ada hubungannya dengan maksiat yang lain. Ini apa pemicunya? Apa yang bisa menjadi penyebab terdorong seperti itu? Tiba-tiba juga muncul atau?
1: Ya tiba-tiba muncul juga Ustaz. Tiba-tiba muncul karena sampai ya itu juga Ustaz, apa hadis tentang Allah melaknat itu Ustaz. Ya kan? Terus
0: itu didengar dari mana? Baca, dengar?
1: Baca itu ana udah tahu dari awal kan Ustaz, ya kan?
0: Oh, jadi sebelum sebelum sholat pun sudah tahu hadis itu gitu.
1: Sudah tahu Ustaz, ya kan? Nah dari situ ana pikir oh ternyata ya semuanya dari sini Ustaz, dari tato ini ya kan. Terus ana juga pengen hidup yang lebih baik Ustaz. Jadi dari sholat itu ana ngerasa lebih tenang Ustaz. Nah dari situ ya kan, ana pengen kualitas ibadah ana itu benar-benar pure gitu Ustaz.
0: Berarti yang bisa kita simpulkan sini, yang mendorong antum nanti meninggalkan profesi ini setelah rutin sholat, muncul perasaan kalau tato ini ternyata mendatangkan maksiat yang lainnya.
1: Ya betul Ustaz.
0: Ya. Ya. Oke. Terus selanjutnya?
1: Ya dari situ jadi dari awal ana mulai sholat juga ana selalu minta ditunjukkan jalan Ustaz ya kan.
0: Oh berarti sholatnya diikuti dengan doa?
1: Diikuti dengan doa.
0: Agar Ustaz diberikan petunjuk oleh Allah.
1: Baik. Cuman ana gak pernah tahu bagaimana caranya gitu Ustaz ya kan. Ya ternyata di satu momen lah yang buat ana, oh ternyata emang harus ditinggalin semuanya.
0: Gitu. Oh berarti ada bibit dalam hati ini perasaan secara keimanan ini salah gitu ya?
1: Iya Ustaz.
0: Kebetulan salah dan ingin Allah berikan petunjuk tapi tidak tahu bagaimana caranya.
1: Iya tidak tahu bagaimana caranya Ustaz.
0: Karena di situ hobi dan income ya?
1: Iya hobi dan income gitu. Okay. Ya kan. Ya karena lebih ke income juga sih saat itu ya kan. Jadi galaunya di situ juga Ustaz ya kan. Cuman ya udah saya terima semua.
0: Berarti ada fulus semuanya mulus ya. Oke.
1: Okay. Ya gitu Ustaz. Ya akhirnya ya udah saya tinggalkan semuanya Ustaz.
0: Gak ada mungkin sholat di masjid ketemu sama seseorang, hadir di majelis ilmu kah? Waktu itu sudah sholat di masjid atau belum?
1: Oh, belum Ustaz.
0: Masih sholat di rumah?
1: Masih di rumah Ustaz. Karena kalau anak di masjid ditanya terus Ustaz, ya kan?
0: Ditanya apa?
1: Ya ditanya aja, antum apa dulunya apa ini begitu ya kan?
0: Karena ada tato itu?
1: Karena ada tato ya kan? Terus anak juga merasa malu juga Ustaz. Gitu,
0: untuk... Berapa persen tato di tubuh antum ini? Kira-kira kalau tubuh ini 100% berapa persen jumlahnya?
1: 70% Ustaz.
0: 70%?
1: Iya.
0: Jadi mayoritasnya berarti ada tatonya?
1: Iya.
0: Jadi kalau antum ke masjid, ditanya oleh jemaah masjid gitu?
1: Iya, selalu ditanya Ustaz ya kan. Nih antum nih ada apaan nih tiba-tiba ke masjid nih? Suka sering kayak gitu ya kan?
0: Takut dikira rampok kali?
1: Iya. Kadang pada ngamanin kotak amal juga Ustaz.
0: Bukan saya yang bilang loh ya. Oke.
1: Okay. Iya Ustaz. Iya. Ya dari situ setelah ninggalin tato itu, ana mulai ke masjid baru Ustaz. Ya kan? Karena ana pikir ana butuh.
0: Itu transisi dari pindah ke Jakarta, mulai buka studio di rumah,
1: iya,
0: sampai meninggalkan itu berapa lama? Tahun berapa sampai tahun berapa kira-kira?
1: Itu tahun...
0: Tadi 2011 ya kalau nggak salah ya?
1: 2013-an Ustaz.
0: 2013.
1: 2013-an itu.
0: 2013 itu meninggalkan?
1: Meninggalkan Ustaz.
0: Meninggalkan atau dari 2013 itu ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi di sini poinnya mungkin teman-teman sekalian, karena kita coba ambil benang merah saja ya, tentang masalah sholat di sini. Karena tadi kan kita tidak mendengarkan dari beliau pemicu yang lainnya. Ada sebagian orang mungkin dinasihatin oleh temannya, dia dengarkan ceramah ustadz atau apalah ya. Tapi di sini kan memang murni dari sholat yang dia rutin kerjakan, dia ikutin juga dengan doa karena ada kecamuk dalam hati kalau ini perbuatan salah tapi ingin diberikan petunjuk sama Allah seperti apa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sholat itu bisa menjadi pencegah terhadap perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, salah satunya begini. Adanya perasaan orang yang suka sholat itu takut kalau mau buat dosa atau dia buat dosa. Itu berarti sudah semakna dengan ayat tadi. Ya. Baik, selanjutnya setelah antum mulai tinggalkan. Kan ini sumber ya. Income nih.
1: Ya Ustaz.
0: Ya. Apa yang antum lakukan nih? Dari dua hal mungkin. Yang pertama, income, pengganti income-nya. Apa yang antum alihkan nih? Dari profesi membuat tato yang akhirnya di situ antum ya. Hidup kan? Ya. Sekarang ditinggalkan ini berarti kan harus ada sumber income yang lain kan?
1: Yeah.
0: Itu satu. Yang kedua, setelah antum tinggalkan tato, mungkin ada kena tahu ini kesalahan, merasa bersalah ya.
1: Yeah.
0: Lalu apa yang antum lakukan nih untuk menutupin perasaan salah antum dengan tato ini? Misalnya apakah antum membantu orang-orang untuk meninggalkan tato atau menghapusnya misalnya? Tolong silakan.
1: Iya. Yeah. Saat itu saat ana ninggalin tato itu ana buka usaha lain Ustaz. Ana ikhtiar buka percetakan Ustaz.
0: Percetakan.
1: Ya, buka percetakan.
0: 2013 itu.
1: 2013 itu Ustaz, ana buka percetakan di rumah. Setelah itu ana nikah Ustaz.
0: Masya Allah.
1: Ya, setelah itu ana nikah karena ana pikir ana butuh
0: pendamping.
1: Pendamping Ustaz ya kan, karena ana benar-benar ninggalin teman-teman semua Ustaz, ya kan. Nah, pikir kalau enggak.
0: Dan insya Allah wanita ini beragama ya.
1: Insya Allah Ustaz, beragama Ustaz. Setelah itu mungkin ana ngerasa bersalah saat itu Ustaz. Pertama ana ngerasa bersalah sama diri ana sendiri Ustaz ya kan. Gimana ana udah mendato badan ana, terus ana mikirin juga gimana orang-orang yang ana tatoin kayak gitu ya kan. Karena saat itu ini ana dengan keadaan kayak begini aja untuk ke masjid aja malu begitu Ustaz ya kan. Mungkin teman-teman yang pernah ana tatoin atau orang-orang yang ana tatoin mungkin punya perasaan yang sama Ustaz, ya kan? Jadi ana punya perasaan bersalah di situ Ustaz.
0: Jadi perasaan bersalah itu merasa bagaimana membantu mereka,
1: ya Ustaz,
0: untuk menghilangkan tato begitu maksudnya.
1: Untuk menghilangkan tato. Nah, setelah itu apa istri ana saat itu membuat kampanye Ustaz. Membuat kampanye mesin laser, mesin penghapus tato Ustaz.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ya, karena
0: menggunakan media.
1: Menggunakan media saat itu ya kan.
0: Media atas nama antum atau atas nama istri?
1: Atas nama ana.
0: Okay.
1: Jadi saat itu ana pikir, ana udah tahu kalau hapus tato ini metode yang paling bagus itu hanya dengan laser aja Ustaz. Okay. Ya kan. Tapi kan biayanya agak besar, biayanya besar ya kan. Nah saat itu istri saya inisiatif untuk
0: kumpulin donasi.
1: Ya kumpulin donasi, yuk kita apa, kita apa, beli alat laser, kita gratisin buat semua orang.
0: Oh, Masya Allah.
1: Sesudah hijrah gitu, Ustaz.
0: Jadi kita simpulkan ya, transisi income yang didapatkan dari pembuatan tato, antum ubah buka percetakan.
1: Buka percetakan, Ustaz.
0: Terus kemudian karena poin yang kedua tadi, karena merasa tato ini perbuatan yang salah dalam agama dan antum ingin tinggalkan, tidak sampai di situ, tidak hanya tinggalkan, tapi bagaimana membantu teman-teman yang sudah terlanjur bertato bisa menghapusnya.
1: Iya betul Ustaz.
0: Terus istri antum bekerja sama dengan antum untuk ngumpulin donasi, membeli alat laser, alat dan laser. Akhirnya dibuat hapus tato gratis.
1: Iya betul Ustaz. Okay.
0: Mulai dari kapan itu? Kira-kira tahun berapa itu?
1: Itu dari 2017 Ustaz.
0: 2017?
1: 2017 sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya Ustaz.
0: Selain percetakan ada pekerjaan yang lain?
1: Sekarang percetakan udah enggak Ustaz.
0: Oh sudah tidak?
1: Sudah enggak Ustaz. Ana jadi, sekarang buka kuliner Ustaz.
0: Oh kuliner.
1: Ya.
0: Buka, apa jual apa? Makanan apa?
1: Jual mie ayam bangka Ustaz.
0: Mie ayam bangka. Ya. Baik. Tanya alamatnya di sini ya. Rame-rame beli.
1: Ya silakan.
0: Baik. Jadi berarti antum mulai cari income yang halal menurut antum.
1: Ya,
0: kemudian juga antum membantu untuk menghapus tato gratis.
1: Ya,
0: sampai sekarang donasinya masih dibuka.
1: Sampai enggak waktu udah enggak Ustaz,
0: sudah enggak lagi. Oke, sekarang mesin yang didapat dari hasil donasi itu berapa banyak?
1: Waktu itu mesin didapat 2, lalu ana beli lagi Ustaz 2.
0: Berarti 4.
1: Ada 4 Ustaz.
0: Satu mesin bisa dipakai berapa jam, bisa berapa orang?
1: Satu mesin bisa dipakai 10 orang Ustaz dengan ukuran tato mungkin sebesar KTP Ustaz.
0: Berarti ukuran KTP
1: ya.
0: Bisa 10 orang dalam satu hari.
1: Iya, bisa 10 orang dalam satu hari Ustaz.
0: Oke. Okay. Berarti kalau dia punya banyak misalnya, antum kasih batas misalnya cuma bisa ukuran KTP atau bisa enggak apa-apa. Satu badan misalnya dibantu.
1: Ana kasih batas sih Ustaz.
0: Batas.
1: Ya kan ana kasih batas nanti dia bisa datang.
0: Berarti sekarang setelah alat datang antum buka pendaftaran. Siapa yang mau hapus satu gratis gitu?
1: Iya, saat itu Ustaz.
0: Masya Allah. Berapa orang pendaftarnya?
1: Waktu itu ada 1.400 Ustaz.
0: Masya Allah. 1.400 orang mendaftar ingin menghapus tato gratis. Coba. Berarti kan secara fitrah orang pada tahu itu salah. Ya. Terbukti mereka akhirnya menghapusnya. Jadi yang baru mau coba tato gak usah. Ya. Gak perlu coba. Nanti antum jisal juga. Walaupun ada hapus tato gratis ya.
1: Ya betul Ustaz.
0: Baik. Dalam menghapus tato ini ada fatwa ulama yang berbeda pendapat, ya. Tapi yang saya simpulkan, yang pernah saya tanyakan ke beberapa masyayikh dan ulama, kalau menghapus tato itu mendatangkan mudarat yang besar, merusak tubuh misalnya ya, atau membuat makin buruk, atau membuat dia malah cacat fisik, maka itu enggak boleh. Dia cukup taubat nasuha kepada Allah, udah, dia tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tapi kalau terdapat, apalagi dengan di masa kita sekarang teknologi canggih ya, tadi misalnya dengan laser, nanti kita akan dengarkan dari beliau seperti apa efek menggunakan laser itu. Misalnya merusak berapa persen kah atau berapa banyak ya secara persentase ya yang bisa dihapus tato itu misalnya. Nah ini kalau seandainya ada teknologi canggih yang membuat tato itu terhapus dan tidak sampai ya merusak fisik yang parah ya atau membuat cacat, berarti boleh ya. Karena kita ingin menghapus jejak dan bekas daripada perbuatan salah kita. Seperti itu kurang lebih. Baik, sekarang alat yang antum pakai. Masya Allah ya, tadi Ustaz. Ukuran KTP tato berarti bisa 10 orang satu hari.
1: Ya, Ustaz.
0: Dari 1.400 orang ini, berarti alat itu dipakai sehari empat-empatnya, atau satu hari satu alat dipakai?
1: Awal itu ana punya 2 alat aja Ustaz. Satu hari itu ana gak tahu Ustaz ada kapasitas alatnya gitu. Jadi ana pakai aja udah ya kan.
0: Jadi artinya bisa lebih dari 10 orang?
1: Bisa lebih Ustaz ya okay. Kan. Tapi belum sampai seminggu rusak saat itu Ustaz. Nah, seperti itu Ustaz ya kan. Oh ternyata ada kapasitasnya gitu. Nah dari situ mulai ana batasin.
0: Oh tidak seperti dipelajari memang? Kan biasa kalau kita beli alat itu kan ada.
1: Ada Ustaz, trainingnya ada ya kan. Tapi untuk alatnya kita nggak dikasih tahu Ustaz ya kan. Kita nggak dikasih tahu.
0: Jadi masya Allah kena semangat antum ingin membantu orang.
1: Ya betul Ustaz.
0: Akhirnya berapapun masuk boleh.
1: Berapapun Ustaz ya kan.
0: Antum ingat kira-kira jumlah berapa maksimal yang pernah dalam satu hari antum hapus satu orang?
1: Ukurannya?
0: Enggak, maksudnya orang yang ikut.
1: Oh bisa sampai 20 orang Ustaz.
0: 20 orang.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Pernah
0: pada saat mereka lagi hapus satu antum tanya kenapa mau hapus satu?
1: Ya,
0: ada.
1: Ya,
0: coba kira-kira di antara jawaban sekian puluh orang ini yang sudah antum hapus satu, ada nggak jawaban yang menarik buat antum berhubungan dengan masalah agama? Misal ada yang merasa oh ini, karena ini dosa misalnya, atau apa? Mungkin ada yang disuruh sama orang tuanya.
1: Semua sih nggak semua ya, rata-rata itu ikhtiar mereka Ustaz. Ya kan?
0: Ikhtiar mereka karena ikhtiar merasa itu salah.
1: Karena mereka merasa itu salah. Dan mereka ingin punya hujah kelak di akhirat Ustaz.
0: Oh Masya Allah. Baik, berarti ini rata-rata orang-orang memang yang mau taubat ya?
1: Ya memang khusus orang-orang.
0: Oke, dari 1400 orang itu, semua berhasil antum bantu atau masih?
1: Enggak juga Ustaz. Jadi butuh istiqomah juga Ustaz. Jadi karena emang harus rutin. Enggak bisa sekali treatment langsung hilang itu. Enggak.
0: Oh alat ini tidak bisa langsung menghilangkan.
1: Tidak bisa Ustaz.
0: Berapa ya. Satu kali sekali treatment itu bisa berapa persen kira-kira tato itu bisa hilang?
1: Sekali treatment itu mungkin tergantung kondisi tato juga Ustaz. Kalau warna itu sulit. Yang paling mudah itu tato warna hitam. Terus tergantung tingkat kedalaman tintanya juga Ustaz. Jadi kita bisa atur frekuensi alatnya misal.
0: Jadi kita ambil begini. Misalnya secara persentase yang paling low, yang paling sedikit itu bisa sekian persen satu, kita bicara satu treatment ya, dan yang maksimal bisa sekian persen misalnya minimalnya 20%, bisa ada yang maksimal sampai 70% misalnya.
1: Ya minimal 20%, maksimal bisa sampai 70% dengan kondisi tertentu.
0: Tepat seperti yang saya bilang, padahal saya nggak tahu loh itu.
1: Ah iya benar.
0: Masya Allah. Saya cuma kira-kira aja. Tapi antum bukan ciplak perkataan anak kan?
1: Enggak.
0: Baik. Jadi kira-kira dari 1400 itu kira-kira saja berapa orang yang berhasil dibantu?
1: Oh, lumayan banyak juga Ustaz. Ana enggak kurang tahu ya. Maksudnya jumlahnya. Tapi agak lumayan banyak karena itu sekitar 2 tahunan itu terus berjalan aja Ustaz. Ya kan hampir setiap hari
0: Ustaz. Sampai hari ini.
1: Sampai hari ini Ustaz.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mungkin hari ini udah ada yang lebih dari 5 kali, ada yang lebih dari 10 kali ya. Mereka kadang udah yaudah.
0: Oh tidak di list misalnya orang ini datang yang kedua kali atau yang ketiga kali?
1: Awal saya list Ustaz. Nah list pertama itu semua selesai semua Ustaz. Mungkin sekitar 100 lebih kayaknya Ustaz.
0: Kalau antum butuh teman-teman tenaga yang mau suka rela, buka bisa?
1: Silakan.
0: Kalau misalnya Ustaz. Ada yang mau suka rela membantu?
1: Insya Allah buka Ustaz.
0: Bisa?
1: Silakan.
0: Ustaz. Baik, itu ikhwah siapa yang mau bantu ya? Mau ikutan bukan buat tato, hapus tato.
1: Hapus tato.
0: Ya. Maka insya Allah beliau membuka diri untuk itu. Ya. Tapi Ahsandi, jazakallah khair. Mungkin pertanyaan terakhir kita, apa yang antum lakukan supaya antum bisa istiqomah? Sekarang kan antum sudah transisi nih dari sholatnya masih Senin saja, akhirnya jadi rutin. Terus kemudian antum tadinya pembuat tato jadi tinggalin, malah sekarang menghapus gitu kan. Apa kira-kira yang antum lakukan secara pribadi sehingga membuat oh ya bisa konsisten mempertahankan ini?
1: Yang ana lakukan itu terus memohon pada Allah Ustaz.
0: Berdoa pertama.
1: Berdoa okay. Ustaz.
0: Ada yang lain?
1: Mungkin memilih teman Ustaz.
0: Memilih teman-teman.
1: Memilih teman itu kalau untuk ana pribadi itu sangat berpengaruh sekali Ustaz. Jadi ana tinggalkan teman-teman yang emang
0: jauh dari agama.
1: Jauh dari agama. Ana cari teman-teman yang membantu ana dunia akhirat Ustaz.
0: Masya Allah. Ada lagi yang lain selain doa sama teman-teman? Antum hadir di majelis ilmu?
1: Hadir Ustaz.
0: Mulai kapan? Mulai aktif di majelis ilmu? Itu ada efeknya nggak kepada istiqomah antum?
1: Ada Ustaz. Ya, ada. Justru itu sangat besar sekali Ustaz efeknya. Kan?
0: Berarti ini bisa masuk ke poin istiqomah antum ya?
1: Ya
0: selain berdoa, antum cari teman-teman dan juga hadir majelis ilmu.
1: Majelis ilmu Ustaz.
0: Kira-kira secara hitungan hari, kalau satu pekan itu 7 hari, berapa hari antum hadir majelis ilmu?
1: Satu minggu satu kali Ustaz.
0: Seminggu sekali?
1: Iya.
0: Di sini atau di tempat lain?
1: Di tempat anda Ustaz. di Tangerang Selatan ya.
0: Oh, Masya Allah di sana.
1: Ya.
0: Baik. Alhamdulillah. Tapi jazakallah khair. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Dan insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala kita doakan membuat Ahsandi istiqomah. Dan juga kita semua di sini. Serta bagi teman-teman yang belum mendapatkan hidayah di luar sana, semoga Allah berikan hidayah dan bisa kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh teman-teman sekalian, kata para ulama, orang yang Allah mudahkan di masa dia sudah terjerumus dalam dosa dan maksiat, kemudian dia bisa kembali dan bertaubat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia. Karena kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan biarkan dia terus dengan dosanya sampai akhirnya celaka dan binasa di atas dosa tersebut. Seperti kasus Namrud, Fir'aun dan yang lainnya. Allah biarkan dengan kemaksiatannya, Allah biarkan dengan pembangkangannya, dan Allah tidak berikan kesempatan taubat. Ya. Dan ini akhirnya membuat mereka binasa di atas kemaksiatan. Allahu'an. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah SWT istiqamahkan kita di atas agamanya. Serta memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Menerima seluruh amal kita. Dan kita selalu doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Dan selalu saja Allah jaga persatuan dan kesatuan kita. Juga kemerdekaan kita ini. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin kita untuk menjalankan amanah dengan baik. Dan menjadikan kita masyarakat yang selalu mendukung program-program positif pemerintah. Dan semoga Allah menyelamatkan kita dari seluruh makar dan mara bahaya yang bisa menimpa negara kita, agama kita dan diri dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Oleh benar dari Allah, berdasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi pula seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
5: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Assalamualaikum Kang Rejo.
9: Waalaikumsalam.
8: Ada suara petuk kabar piye Kang?
9: Alhamdulillah baik-baik saja.
8: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
9: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
8: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
9: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
8: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
9: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
8: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
9: Ayo ngaku mobilku kae lu.
8: Weh, saiki numpak mobil ya?
9: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
8: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
9: Lah, ge mobilku ge.
8: Lah kok pikep ngene?
9: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
8: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Pendengar, kebahagiaan dan keberhasilan itu memiliki tanda-tanda yang bisa ditangkap dan isyarat-isyarat

0: antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pendengar, semakin orang itu bertambah amal perbuatannya, akan semakin bertambah pula kehati-hatian dan rasa takutnya kepada Allah. Dia akan semakin berhati-hati agar kakinya tidak tergelincir, lisannya tidak kelepasan omongan, dan hatinya tidak terbalik. Ia selalu bercermin dalam mewanti-wanti dirinya bak seekor burung yang hati-hati setiap kali hinggap di suatu dahan. Dia takut terhadap bidikan peluru pemburu. Semakin bertambah hartanya, maka semakin ia menjadi lebih dermawan dan semakin banyak memberi. Sebab harta hanyalah barang titipan, sementara yang memberi harta itu adalah si penguji. Semakin meningkat status dan kehormatannya di masyarakat, maka semakin dekat ia dengan masyarakat, mudah memberi dan semakin rendah hati. Seluruh hamba itu adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Sedangkan tanda-tanda kesengsaraan adalah bahwa semakin bertambah ilmu seseorang, maka ia akan semakin sombong dan angkuh dalam tindak dan tanduknya. Ilmu yang tidak bermanfaat dan hatinya kosong, semakin kecil nilai orang-orang di sekitarnya dan semakin baik prasangkanya terhadap dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat, orang yang sombong akan dihimpunkan dalam barisan semut-semut kecil yang diinjak-injak oleh kaki manusia. Kehidupan adalah cobaan dan ujian dari Allah bagi hamba-hambanya. Ada yang dengan ujian itu menjadi bahagia, namun ada pula yang dengan ujian itu menjadi sengsara. Sesungguhnya petunjuk dari Allah itu akan datang bagi mereka yang mencarinya. Subhanallah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi petunjuk serta selamat di dalam menjalani kehidupan dunia untuk tujuan kemuliaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin.

Maryah Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maryah sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maryah tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maryah binti Syama'un dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafen. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maryah dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah menyeru raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maryah

Sirin dan seorang budak bernama Maburi, serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Mariah untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Mariah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Mariah, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Mariah mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Mariah melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Mariah sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gembira. Akan tetapi, di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mariah di rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Mariah atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah menegur lewat firman-Nya. Quran surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Mariah. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Mariah, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Mariah bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Mariah. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar,
sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah SAW mengurus sendiri jenazah anaknya. Kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Maryah hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab sucinya mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu, maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul, maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi. Saat orang-orang banyak yang mengagumi. Atau saat dunia kau terasa telah diraih. Saat itu pula, dia memanggilmu. Dan saat itu, hanya predikat khusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah. Tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat, kawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah hisnul muslim. Benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari pada jilid 1 halaman 45. Doa keluar kamar mandi. Gufronaka. Aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan, kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah pada kitab Takhrij Zadul Ma'ad, jilid 2 halaman 387.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikitpun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal seandainya mereka sadar, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi, yaitu akhirat. Ada berbagai kenikmatan di dalamnya dan juga tentang istana-istananya yang mega. Sungguh, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali kita yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Saudaraku, pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikitpun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya menggelayut rendah hingga mudah dipetik. Penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah. Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berbinar, dan kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, teruslah berbuat kesalihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang, tak ada nih, Kang.
3: Apa?
2: Kae lho, nek tarmin kae lho. Aku gumun tenan kok, Kang.
3: Gumun apa to?
2: Lah kok wonge kok yo entengan tenan yo, Kang.
3: Lah ket biyen wonge nyet terkenal entengan aja. Lah ngopo?
2: Anu, Kang. Wingi aku kan bar blonjo saka pasar. Nganggo barang oke. Lah terus ujug-ujug iki lek tarmin langsung teko ngewahi ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan yo, Kang.
3: Yo iya, wis ket biyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepeto

0: Terusane piye Jawi?
1: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kowe lakonono wae.
0: Kaya mujojo. Apa dene ora apal ta? Ya ta. Ya ta.
1: Ono meneh, Kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Lah berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Jo? Lah yang genah no Kang, Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelah genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Atek lak tek lu kok. Heh? Jojo malah tiba-tiba kowe ta, Jo?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah Jojo. Lah mulak no kurang ngomong sidik-sidik ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: أعذر الله إلى امرئ أخر عجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang dengan memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, Ya Rabku.

0: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: عَشِيًّا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyyah.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyah.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya.
1: Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.

0: dunia.
1: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
1: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
0: فَأَجَاءَ

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
0: Faku

0: maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil

0: hayyan.
1: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
0: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
1: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.
0: Ma

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana, lakinil zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyyan.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

0: Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"
1: Ya.

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Dia, ayahnya, berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam."

maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
2: Wa

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
0: Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
1: Jangan

0: ma'tiyah,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: sia-sia.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
0: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a.
1: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.
0: Fa wa

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قل من كان في الضلالة فليمدد

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilussolihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Taha.
0: Taha.
3: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
3: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: sa'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
0: Harun akhi,
1: yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kai nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idz auhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
0: Anik.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan."
2: RDS FM.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1.440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelpon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga. Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pickup ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa masuk kamar mandi. Bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari pada jilid 1 halaman 45. Doa keluar kamar mandi. Gufronaka, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat seluruh penyusun kitab sunan, kecuali An-Nasa'i yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah pada kitab Takhrij Zadul Ma'ad, jilid 2 halaman 387.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdaus alanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, ternyata banyak urusan yang di dunia belum selesai, maka itulah ada yang namanya punten. Maka itulah ada yang namanya akhirat. Dalam syariat Islam ada yang namanya rukun iman. Salah satu di antara rukun iman ini adalah percaya kepada hari akhir. Kalau ibu bapak bertanya apa fungsinya, salah satu hikmah kita percaya kepada hari akhir, jawabannya adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia, maka ada hari akhir. Ada orang di dunia yang berbuat salah tapi bebas. Bebas dari hukuman, bebas daripada pengetahuan orang, dalam artian orang tidak tahu kalau dia pelakunya, ataupun tahu dia pelakunya tapi bebas tanpa ada hukuman. Maka tidak usah khawatir, ada akhirat menunggunya. Itu dia. Ada orang yang berbuat baik di dunia, orang tidak tahu siapa yang berbuat baik itu, di akhirat sudah menunggu pahalanya. Intinya apapun yang dilakukan di dunia itu akan punya buahnya. Berbuat baik ada buahnya, berbuat buruk pun ada akibatnya. Nah inilah fungsi salah satu ada akhirat, adalah untuk menyelesaikan semua urusan yang belum selesai di dunia. Apakah ada urusan yang belum selesai di dunia? Jawabannya, ada apa banyak? Banyak. Iya, berapa banyak orang diberikan amanah lalu dia khianat. Kabur, gak ketemu, hilang, gak usah khawatir, di akhirat jumpa. Berapa banyak orang yang menzalimi seseorang dengan fitnahnya, ya, dengan tuduhannya. Lalu akhirnya orang yang dituduh itu misalnya kena hukuman. masuk penjara misalnya. Tapi ingat, orang yang melakukan kesalahan itu di dunia bisa jadi tertawa, tersenyum, berhasil memenjarakan orang lain, berhasil memojokkan orang lain, berhasil menjatuhkan martabat orang lain. Tapi hakikatnya tenang, di akhirat ada keadilan. Itulah salah satu fungsi adanya akhirat. Maka di akhirat itu hanya terbagi dua, imma di sorga ataupun di neraka, itulah yang ada. Maka ternyata tidak cukup saja kita untuk ibadah. Kita ada ibadah, ada puasa, ada itu, ada ini. Itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Solat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, haji lillahi ta'ala, baca Quran lillahi ta'ala, majlis taklim lillahi ta'ala. Ternyata semua apa yang dilakukan itu bisa hilang, sirna, sekejap mata. Maka disebutlah Rasulullah katakan itu namanya bangkrut. Iya, itu namanya bangkrut. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, sebelum kita paparkan lebih jauh lagi, ini hadisnya sangat sangat masyhur sekali agar diketahui. Tadi sebagai mukaddimahnya ada akhirat. Orang baik kasih sorga, orang buruk kasih neraka. Mungkin ada ibu bapak yang bertanya, teman-teman mengatakan, Abi Maki, kenapa orang yang baik nggak dikasih di dunia aja sorganya misalnya? Iya, jawabannya karena dunia ini tidak ada fasilitas untuk menyimpan orang-orang yang, atau memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang soleh. Dunia itu tidak ada fasilitasnya. Nggak ada fasilitasnya. Iya. Ibu kalau datang misalnya nih, kalau sering kita dengar, datang tiba-tiba ke puskesmas atau ke klinik, orang sakit. Klinik mengatakan, oh saya tidak sanggup, nggak ada alatnya, coba datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, begitu kata puskesmas, oh saya gak sanggup di sini, kenapa gak ada alatnya, datang kemana lebih tinggi lagi, coba ke rumah sakit sana, coba ke rumah sakit sana, oh di sini gak ada alatnya, coba datang ke rumah sakit sana. Kadang-kadang rumah sakit tidak punya alat, lalu apa, dipindahkan ke rumah sakit lebih besar. Wajar karena tidak tersedia fasilitasnya. Dunia bukan untuk memfasilitasi, membalas orang-orang yang soleh. Karena apa, tidak ada fasilitasnya. Jadi tidak bisa. Tapi ada kok di dunia yang soleh mendapatkan kebahagiaan, itu baru DP-nya saja. DP-nya saja, nanti di akhirat sempurnanya. Iya. Tapi ada tuh orang yang salah, kenapa di dunia orang yang bersalah ini, sama sekali orang yang salah nih, berbuat kekeliruan ini, kok dia ini punten, enggak dihukum di dunia aja. Sama, dunia itu kalau mau dihukum untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat yang salah, itu pun gak ada fasilitasnya. Makanya disiapkan neraka. Jadi kata-katanya, tapi itu ada orang yang di dunia yang bandel, yang sengsara, maksudnya yang banyak dosa terus dia sengsara, itu baru DP kesengsaraan akhirat. Jadi intinya dunia ini bukan untuk tempat pembalasan bagi orang yang soleh karena kesolehannya, membalas keburukan karena ketidaksolehannya atau karena maksiatnya. Maka ada sorga dan ada neraka di akhirat itu. Saya kembalikan, hadis ini sangat populer buat kita. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah siapa di antara kalian yang bangkrut? Orang-orang sahabat-sahabatku, tahu enggak apa itu namanya siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Jawabannya para ulama, para sahabat mengatakan al-muflis min kata-kata Rasulullah, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalah. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami itu adalah orang yang tidak punya uang, yang tidak punya dirham, yang tidak punya pemasukan lah, ataupun masuk 100 keluar bisa jadi 1000, bisa jadi 500, bahkan bisa jadi 100 lagi. Berarti plus-plus itu muflis, bangkrut, enggak ada. Iya. Rasulullah menjawab bukan itu. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yang mana dia datang ke akhirat dengan membawa segudang sholat, segudang puasa, segudang zakat, Pokoknya dia datang bertemu dengan Allah, dia bawa sholatnya, dia bawa puasanya, dia bawa zakatnya, dia bawa baca Qurannya, dia bawa majlis taklimnya, dia bawa semua amalannya itu dia bawa. Sehingga dia bangga dan senang dengan amalan yang berkumpul itu. Amalan yang bertumpuk itu. Tapi ternyata, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Itu jadi masalah itu. Datang seabrek-abrek semuanya amal soleh, tapi ia juga datang karena pernah mencaci orang ini, dia pernah mencaci maki. Lalu dia pun pernah menuduh orang, memfitnah. Lalu dia pernah memakan harta orang lain, na'udzubillah. Lalu dia pernah menumpahkan darah, na'udzubillah. Lalu dia pernah memukul orang lain, la haula wala quwata illa billah. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada mereka yang telah disakitinya. Pahalanya itu diberikan kepada orang yang telah disakitinya. Masya Allah, jadi pahalanya habis semua karena diberikan kepada orang yang telah disakitinya saat di dunia. Nagih, antrian. Pahalanya yang begitu banyak, dia datang, dia senang. Tiba-tiba Rasulullah katakan, wa ya'ti qad syatama hadza, dia ini telah mencaci orang lain. Datang siapapun orang yang pernah dicacinya akan datang berkumpul. Ya Allah, dia telah mencaci saya. Temannya, iya dia juga mencaci saya. Satu orang, iya mencaci saya. Siapapun yang telah mencacinya, na'udzubillah, iya, siapapun yang telah dicacinya akan berbondong-bondong datang. Lalu Allah katakan, oh, siapa yang telah dicaci sama fulan, ada sekian orang, itu dosa. Maka sebesar apa cacian itu dibayar dengan apa? Pahala. Ini kamu telah mencaci dia kan? Iya ya Allah, nih rasa sakit dia, iya rasa sakit dia, dosa kamu kepadanya aku bayar dengan sholat kamu. Nih sholatnya, nih rawatibnya, nih tahajudnya, nih habislah sholat itu. Tiba-tiba, wa qadhafa hadza, gerombolan datang lagi, ya Allah, saya pernah difitnah sama dia, saya pernah dituding sama dia. Saya pernah difitnah, katanya saya begini, katanya saya begini. Satu lagi matan, ya Allah, saya juga pernah diadu dombakan sama dia, difitnah, katanya saya bilang itu ke dia. Ya Allah, semua orang yang pernah difitnahnya, yang diadu dombakannya hadir di tempat itu. Lalu Allah dengan mengatakan, kamu telah memfitnah dia, kamu telah menuduh dia, kamu telah adu dombakan dia. Terus bagaimana? Maka kamu bayar semua apa yang telah kau lakukan di dunia. Dengan apa? Sholat sudah habis, ya udah puasa, puasanya dikasih. Puasanya dikasih, habislah puasanya. Na'udzubillah. Datang lagi segerombolan datang mengatakan kalimatnya, wa akala mala hadza. Artinya, dia ini telah, punten, apa? Dia telah menuduh orang lain. Lalu yang ketiganya, wa akala mala hadza, dia telah memakan makanan yang haram. Datang lagi bergerombol, ya Allah, saya ini seorang yang punya perusahaan dan ternyata saya dikorupsi ini sama dia nih. Yang seharusnya pemasukan sekian, saya tahu ternyata dia ini telah mengambil dari kantor saya. Ya Allah, ternyata dia itu telah mengambil, mencuri hak orang lain. Ya Allah, dia ini telah mengambil harta kakaknya, harta adiknya. Pokoknya semua yang merasa telah diambil hartanya itu akan datang. Wa akala mala hadza, datang semua. Dia telah mencuri tempat saya. Satu orang lagi bilang, dia telah mencuri harta saya. Satu orang lagi, dia telah punten korupsi dengan kantor saya. Dia katakan, ya Allah, dia pernah kerja di rumah saya. Sebagai apa? Dia telah mengambil misalnya genset di rumah saya. Telah mengambil lampu di tempat saya. Telah mengambil beras di rumah saya. Semua yang kecil-kecil itu akan dihitung. Jangan dianggap remeh. Sekecil apapun yang diambil yang namanya bukan milik kita, jangan disentuh. Kenapa? Nanti akan dipertanggungjawabkan. Subhanallah, ngeri sekali. maka dengan mengatakan fulan, nah ini nih ada orang ngumpul juga ini, apa katanya kamu pernah mengambil haknya, bahkan kamu telah memakan harta yang bukan milikmu. Imma itu amanah, imma itu adalah titipan, imma itu adalah hasil pencurian atau apa saja. Maka Allah katakan, baik kalau gitu bayar lagi oleh kamu. Dengan apa? Sholat habis, puasa gak ada, ya udah, apalagi baca Qur'annya, pindahin semua ke sana. Padahal kurang apa? Ibadah selama di dunianya, sholat gak ketinggalan, qabli abadiyah aman, puasa rajin, Ramadan tuntas, Senin Kemis iya, ayyamul bait dilaksanakan, habis semuanya, habis semuanya. Satu lagi sekarang apa? Baca Qur'annya, habis semua. Sholat sudah tidak ada, puasa sudah tidak ada, coba baca Qur'annya, habis semuanya. Subhanallah. Selesai itu apa? Wasafaka damahadha, dia punten telah apa? Dan dia ini telah menumpahkan darah. Subhanallah, menumpahkan darah. Bisa jadi kata-kata menumpahkan darah itu, kalau dikatakan ya bisa diartikan membunuh, tapi bisa jadi melukai orang lain. Jangan dikira orang terluka lalu darahnya itu keluar walaupun satu tetes, itu entah berapa dosa yang akan diterima oleh dirinya. Wasafaka damu hadza, bukan hanya sekedar membunuh, tapi apa? Mengalirkan darah ataupun menumpahkan darah. Iya, bisa jadi tumpah darah itu karena dipukul keluar darahnya, karena mungkin dilempar pakai batu keluar darahnya. Itu entah kalau berapa tetes darah yang keluar, berapa dosa yang dimiliki oleh orang yang melemparinya. Maka apa yang didapatkan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sesuatu yang mengerikan. Apa? Dipanggil lagi.

Orang yang pernah ditumpahkan darahnya dipindahin kepada orang yang datang tadi dengan amalan seabrek-abrek. Pindah, rugi jadinya. Jadi sekarang bukan untung tapi malah buntung. Dia itu malah nanggung dosa orang lain. Kalau ada orang melakukan kesalahan kepada orang lain, lalu belum selesai di dunia, siap-siap satu amalan orang itu ditransfer kepada yang lain, ataupun yang kedua, keburukan orang itu didapatkan oleh dia, ditransfer kepada dia. Ngeri, sangat mengerikan sekali. Na'udzubillah. Ini pegang baik-baik. Jangan sampai pernah terjadi. Nanti kita akan lihat solusinya. Selesai semuanya, ternyata masih ada lagi. Apa? Wadaraba hadza. Doroba itu memukul, kalau dikatakan kepadanya kalimatnya, dan memukul orang lain. Memukul orang lain bisa dengan lisan, bisa dengan pukulan benar-benar tangan, bisa dengan verbalnya, dengan ucapannya, dengan apa, pukulan yang menyakitkan. Namun itu pun akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa orang yang disakiti pindah lagi kepada yang menyakiti. Bangkrut, habis semuanya. Nah, itu secara singkat. Tidak cukup dengan ibadah, tapi tolong jaga akhlak. Tolong jaga. Sehebat apapun ibu bapak sholat, puasa, haji tiap bulan. Tiap apa kalau haji? Tiap tahun. Ya, haji tiap tahun. Umrohnya tiap 2 bulan misalnya. Semua berbuat baik. Majlis tiap minggu, setiap pekan, setiap hari bisa jadi. Khidmat kepada suami luar biasa. Tapi ingat, kalau menyakiti orang lain ini ternyata bisa pindah amalan itu semuanya. Dikikis habis. Gimana sih kalau ada sekarang orang punya utang nih. Ibu misalnya ibu dipinjam uangnya sama orang lain. Bapak dipinjam sama orang lain uangnya. Ini orang gak mau bayar. Ibu datang, ibu nagih. Terus dia bilang saya gak punya uang untuk bayarnya. Ibu lirik-lirik nih. Udah motor aja saya ambil. Akhirnya apa? Ya emang itu hutangnya. Ya udahlah, hitung berapa itu motornya kira-kira sekian. Oh, hutang saya sekian juta. Motor paling harga sekian juta. Kurang. Apalagi? Nih, ambil ininya. Nih, ambil ininya. Motornya ibu ambil. Subhanallah. Mungkin bukan hanya sekedar motornya ibu ambil, tapi apa? Mungkin yang lainnya. Apa? TV-nya ibu ambil. Akhirnya cocok nih, motor dan TV udah lunas hutang dia ke saya. Udah anggap lunas ya, oke. Datang lagi yang lain, ibu yang lain. Kamu punya hutang sama saya, motor udah diambil. Waduh, motor diambil, TV udah diambil. Apa nih? Nih lumayan, mesin cuci ambil. Lumayan, rice cooker diambil. Lumayan, kursi diambil. Akhirnya diambil, rice cooker, kursi, mesin cuci, diambil semua. Belum selesai, datang lagi. Kamu punya hutang sama saya. Udah, mana motor? Udah diambil. Mana rice cooker? Udah diambil. Mana mesin cuci? Udah diambil. Apalagi? Lemarinya diambil. Akhirnya begitu datang, bersih rumah itu. Gak ada apa? Gak ada isinya. Karena apa? Karena digunakan untuk bayar utang. Apa aja diambil semua, dikikis, dihabis. Sampai kloset bisa diambil juga mungkin. Karena apa? Karena ini penting, ini kloset lumayan. Kalau harganya mungkin bekas ini bisa dijual misalnya 600 ribu, 300 ribu. Karena ini mereknya bagus. Ambil juga, penting jadi duit. Ambil. Udah habis semuanya. Masih ada yang nagih lagi. Apalagi coba? Bisa jadi rumahnya diambil. Diambil ya. Akhirnya dia gak punya apa-apa. Rumah yang tadinya besar, sirna. Iya. Bukan hanya rumah yang tadinya besar yang sirna, tapi apa? Isinya sirna, rumahnya tidak ada. Padahal orang ketika ngelihat, megahnya rumah itu. Hebatnya rumah itu. Ternyata enggak ada isinya. Dan ternyata rumahnya pun bukan miliknya. Muflis dia. Bangkrut itu. Jadi bukan hanya sekedar ibu sholat, ibu puasa. Itu kayak ngumpul-ngumpulin aksesoris yang kita punya. Tapi kalau ada urusan dengan makhluk, hati-hati. Maka jangan pernah banyak urusan dengan makhluk kalau tidak diselesaikan di dunia. Di akhirat, saya yakin mungkin ada di antara bunda, ada yang pernah tersakiti, ada yang pernah terzolimi. Berarti apa? Gak usah khawatir, di akhirat ada. Atau sebaliknya, ibu merasa menang, bapak merasa menang,
terhadap suatu peristiwa, padahal tahu itu menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, hati-hati, cepatlah selesaikan urusan.

0: Itu sebelum Allah yang menyelesaikannya. Ngeri benar. Nah sekarang kita ingin lihat ya, subhanallah, ketika ada satu perkataan atau pertanyaan yang pendek saja dengan mengatakan ya, kalau dikatakan ya bangkrut walau rajin ibadah, benar-benar bangkrut walaupun rajin ibadah. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Contoh, izinkan saya sampaikan ya. Misalnya ada beberapa hal yang membuat manusia menjadi bangkrut di hari kiamat. Iya, subhanallah. Istilahnya tidak ada seorang pun yang rela disebut bangkrut. Ada gak rela disebut bangkrut gitu? Mau gak bapak ibu bangkrut? Gak mau. Di dunia aja gak mau, apalagi di akhirat. Dunia aja bangkrut itu gak mau, apalagi di akhirat. Subhanallah. Bangkrut, na'udzubillah. Bisa jadi anaknya 4, anaknya 5, anaknya 10, tapi bandel semuanya, bangkrut itu. Tapi anak yang bikin bangkrut. Iya. Berapa banyak sih orang membesarkan anak dengan itu, dengan ini, dengan itu, tapi timbal baliknya tidak ada, bangkrut itu. Bangkrut, subhanallah. Iya. Jangan segala sesuatu, amalan yang kita punya, harta yang kita punya, malah bisa kita bikin jadi bangkrut. Ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Kalau mengatakan, apa yang membuat kita ini bangkrut ini? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada hal yang membuat orang ini bisa bangkrut yang melalui hadis tadi. Yang pertama, iya, hati-hati nih, menyakiti orang dengan lisan. Itu bisa bikin bangkrut. Iya. Kenapa? Ini tidak terasa. Menyakiti orang dengan lisan, inilah dosa yang paling sering dianggap ringan. Menyakiti orang dengan lisan itu adalah dosa yang paling sering dianggap ringan. Ya, padahal luka karena ucapan terkadang lebih lama daripada luka karena pukulan. Kalau pukulan mungkin jatuh. Mana yang jatuh tadi? Mana yang sebentar? Speaker kecil. Ah. Yang mana ya? Hilang karena loncat nih. Kesentuh. Ada enggak di mana tadi? Ah, itu dia. Ah, tempelin aja. Nah, di situ. Iya. Kok bisa kesentuh gitu jauh-jauh ya? Subhanallah. Ulangi lagi. Dari mana? Dari assalamualaikum. Dari jatuh ya. Subhanallah. Kita ulangi lagi ya. Terkadang yang namanya luka dengan lisan itu lama sembuhnya daripada luka dengan apa? Tukulan atau luka dengan goresan gitu. Luka dengan lisan itu lebih dahsyat. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim suratul Baqarah ada kata-kata wa qulul linnasi husna. Masyaallah. Berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa qulul lillahi husna. Subhanallah. Iya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kalau memang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Karena apa? Takut melukai orang. Saya bicara ini ada yang terluka enggak ya? Ada yang tersakiti enggak ya? Begitu. Ada satu peristiwa yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah bersengketa dengan seorang sahabat juga, namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab. Jadi Rabi'ah ini punya tanah, emang diberi oleh Rasulullah. Tanahnya itu berdampingan dengan tanahnya Abu Bakar. Berdampingan. Di perbatasan itu tumbuhlah pohon kurma yang begitu rindang. Pohon kurma yang begitu indah. Semua orang suka terhadap pohon itu. Lalu kata Rabi'ah, ini kurma, pohon ini milikku. Kata Rabi'ah, ini pohon milikku. Tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, ini pohon milikku. Kata Rabi'ah, milik aku. Kata Abu Bakar, milikku. Dalam keadaan berseteru seperti itu, Abu Bakar yang namanya manusia tetap kadang-kadang bisa terpancing dan emosi. Maka Abu Bakar mengatakan kata-kata yang tidak disenangi oleh Rabi'ah, menyakitilah perkataan itu. Begitu mengatakan kata-kata itu, istighfar Abu Bakar, astagfirullah, kenapa saya mengatakan kata-kata ini, melukai saudaraku. Maka beda ya, kita marah pernah marah, kita mungkin pernah mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti dengan kata-kata pasangan hidup kita. Abu Bakar begitu menyakiti dengan kata-kata itu, langsung sadar dan langsung minta maaf. Kata Abu Bakar, Rabi'ah, aku minta maaf atas kata-kata yang aku ucapkan barusan. Kata Rabi'ah, aku maafkan kamu Abu Bakar, gak ada masalah. Tapi Abu Bakar masih kekeh, gak jejeg hatinya. Beliau katakan, Rabi'ah, saya bukan hanya mengharap maafmu saja, tapi saya minta, tolong kamu katakan kepadaku seperti apa yang aku katakan kepadamu tadi. Bisa dipahami gitu ya? Biar dikisos. Kisos itu kan pukulan dengan pukulan, iya kan? Nah sekarang kata-kata, lemparkan kepadaku dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi. Kalau nanti kalau kamu merasa aku sambil melotot mengatakan itu, kamu pelototi aku. Nadanya tadi mungkin kenceng, maka kencengkan nada itu. Pokoknya kamu ucapkan seperti apa yang aku ucapkan kepadamu, cepat wahai apa namanya Rabi'ah, agar apa? Agar aku puas. Dibentak oleh kamu, dimarahi oleh kamu dengan kata-kata yang tadi aku ucapkan. Apa kata Rabi'ah? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau. Kenapa? Bagaimana mungkin aku mengucapkan kata-kata itu kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah? Saya enggak mau. Tapi yang namanya Abu Bakar mengatakan, Rabi'ah, cepat bilang, enggak mau. Cepat bilang, enggak mau. Kata Abu Bakar, kalau kamu enggak mau menghina saya dengan kata-kata yang aku ucapkan tadi, maka aku akan laporkan kepada Rasulullah. Jadi kebalik. Yang ada yang harus melapor ke Rasulullah siapa? Rabi'ah kan? Tapi malah Abu Bakar yang mau lapor. Kata Rabi'ah, ya sudah lapor aja sama Rasulullah. Begitu Rasulullah, begitu Abu Bakar jalan ke Rasulullah, Rabi'ah pun jalan. Tapi beberapa orang di kabilahnya mendengar Abu Bakar tuh mengatakan apa tadi kepada Rabi'ah. Lalu ngumpul, Rabi'ah, ayo dong tinggal katakan lagi, tinggal ejek lagi, tinggal ucapin lagi. Apa kata Rabi'ah? Kamu jangan manasin-manasin aku. Kenapa? Kamu tahu itu Abu Bakar kan, kekasih Rasulullah kan, orang dicintai Rasulullah kan. Mana mungkin, dan aku sangat mencintai Abu Bakar. Ikutilah dari belakang sampai ke hadapan Rasulullah. Tiba di hadapan Rasulullah, lalu apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, ada apa Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku ada masalah. Kenapa? Itu Rabi'ah gak mau hina saya. Itu Rabi'ah gak mau bentak saya. Kata Rasulullah, ya pasti gak maulah, memang kenapa? Dengar dulu ya Rasulullah ceritanya, didengarkan cerita dari awal persengketaan. Lalu akhirnya dengan emosi mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Rabi'ah, dan aku sudah minta maaf, tapi walau bagaimanapun aku tidak cukup dengan mendapatkan maaf, tapi aku lebih pas, aku ingin mendapatkan kata-kata yang setimpal. Dan saya sudah minta, tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah, kata Rasulullah, katakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar kepadamu. Kata Rasulullah, saya tidak mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak mau? Ya Rasulullah, Abu Bakar kekasihku, dan Abu Bakar kekasihmu, dan engkau kekasih Abu Bakar, dan engkau sangat mencintai Abu Bakar luar biasa, dan Abu Bakar orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW, setelah engkau. Maka aku tidak mau mengatakan hal ini. Karena apa? Karena cintaku untuknya, dan sopan santunku dan hormatku untuknya. Dan saya tidak akan mau. Apakah saya salah ya Rasulullah? Rasul jawab, benar apa yang kamu katakan. Gak perlu menghina Abu Bakar. Karena apa? Karena Abu Bakar sudah minta maaf kepadamu. Dan tidak perlu menghina Abu Bakar, karena Abu Bakar mencintaiku dan aku mencintainya. Tapi Abu Bakar kekeh, ya Rasulullah, kalau gitu tolong ucapkan apa saja untuk Rabi'ah kepada aku. Maksudnya biar Rabi'ah mengatakan kata-kata untukku apa saja, biar aku puas gitu ya. Kata Rabi'ah, baik, aku akan katakan untuk Abu Bakar apa? Ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahanmu wahai Abu Bakar. Itu kata-katanya. Maka Abu Bakar tersenyum dengan mengatakan, amin, terima kasih. Ternyata kalau ada orang yang menghina kita, kita cukup jawab, ghafarallahu laka. Ibu bapak, ada gak yang kalau dimarahin oleh orang, dihina orang, dibentak orang, kita aja semoga Allah mengampuni dosamu. Ada kayak gitu gak kira-kira? Boro-boro, semoga Allah tidak ampuni dosamu. Bisa begitu kita. Semoga Allah bikin apa namanya kehancuran untuk hidupmu. Begitu kan? Tapi justru, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni dosamu ya Abu Bakar. Ini salah satunya. Iya, karena apa? Kenapa Abu Bakar sampai dia ini sangat susah, resah ketika sudah mengatakan kata-kata tadi kepada Rabi'ah? Jawabannya karena apa? Karena yang paling banyak orang bangkrut di akhirat karena tidak bisa jaga lisan. Banyak orang bangkrut di akhirat tuh gak bisa jaga lisan. Jaga lisan. Jadi kalau mengatakan apa yang banyak membuat orang jadi bangkrut di akhirat, puasa iya, masya Allah, apalagi mungkin sedekah iya, bahkan mungkin haji iya, umroh iya, ngaji iya, saum iya, tahajud iya, baca Quran iya, silaturahim iya, ternyata oh dia tidak bisa jaga lisan, bangkrut. Dia fitnah ini, dia ribahin ini, dia ribahin ini. Kalau saya tanya sama ibu bapak, punten kalau saya tanya, ibu pernah ribah gak? Pernah berapa kali? Ah itu dia, saya gak enteng banget gitu kan. Karena gak terasa ribah itu, gak terasa. Maka kalau ada orang, saya pernah sampaikan di Rumil waktu itu, kalau ada orang mengatakan dia baik atau tidak baik, ajak safar salah satunya. Karena pas lagi safar, insya Allah dalam keadaan safar itu, orang kan kesal dalam perjalanan, pasti pengen ngobrol. Nah, tunggu obrolannya kemana ini. Sampai nama temennya dari kanan sampai kiri dibahas semuanya. Itu kan ngeri. Yang tadinya safar itu punten mendekatkan diri kepada Allah, malah menutup pintu rahmat. Gara-gara apa? Tadi, gara-garanya punten tidak bisa jaga lisan. Orang banyak terjerumus menjadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Ini dia. Orang jadi bangkrut karena tidak bisa jaga lisan. Yang kedua, punten. Ya. Yang kedua, orang banyak menjadi bangkrut itu adalah karena punten menuduh orang lain atau merusak kehormatan orang lain. Banyak itu. Memfitnah. Ya, menuduh bisa jadi. Karena ada iri dalam hatinya. Ada orang jualan. Tahu enggak? Itu jualannya itu bla bla bla bla bla, difitnah dengan barangnya. Ada orang ngaji, tahu gak dia tuh sebenarnya ngaji untuk ini, difitnah. Na'udzubillah, kalau ini tidak akan terjadi, namun ditakutkan. Waqadapa hadha, maknanya adalah menuduh dan merusak punten, merusak kehormatan. Apalagi ngeri sekali kalau yang dirusak kehormatan itu, yang difitnah itu adalah orang soleh. Ngeri sekali orang soleh difitnah, orang soleh digunjingkan. Iya, misalnya sampai sekarang coba banyak gak para ulama soleh yang digunjingkan, banyak gak kira-kira? Kemarin kita bahas tentang mengatakan janganlah menjadi pemburu apa? Jadilah pemburu ataupun jadilah pencari alasan, uzur. Jangan pemburu aib ataupun zalat. Nah itu dia. Dan punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika sekarang ini nampak ulama yang masya Allah kita kagumi, soleh, lalu dikorek-korek zalatnya, dikorek-korek apa kira-kira yang bisa diangkat, akhirnya apa? Difitnah. Akhirnya bukan hanya sekedar difitnah, tapi apa lagi? Digunjingkan, diribahkan. Pernah dengar gak bahwa yang namanya luhumul ulama masmumah, bahwa yang namanya dagingnya para ulama itu artinya apa? Beracun. Apa maksudnya ibu ketika mengatakan dagingnya para ulama beracun itu maksudnya apa? Begini, kalau ghibah, Rasulullah kata Al-Quran mengatakan wala yaghtaba'dukum ba'dha, janganlah engkau berghibah di antara kalian. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang berghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya kan? Memakai bangkai saudaranya kan? Nah, kalau memakan bangkai saudaranya itu menjijikan. Sangat menjijikan. Bagaimana kalau bangkai saudaranya itu beracun, udah menjijikan, bikin apa? Bikin mati. Makanya kalau ada orang punten menjerumuskan, memfitnah, iya, bergunjing, berghibah tentang para ulama, itu seperti memakan, bukan hanya memakan bangkai manusia, tapi apa? Beracun. Tunggu, racun itu akan merusak. Merusak keluarganya. Racun itu buat keluarganya. Racun untuk anaknya. Gak ada kesolehannya. Racun. Racun dalam hartanya. Racun dalam bisnisnya. Racun dalam kesehatannya. Racun di dalam akhlaknya. Jadi racun semuanya. Ngeri sekali. Sangat mengerikan sekali. Makanya kalau mendzalimi ataupun kalimatnya menyakiti dengan fitnahnya orang-orang muslimin, orang-orang muslimat, ya, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh, itu benar-benar masmumah, racun itu. Belum lagi di akhirat, itu yang menyebabkan bangkrutnya amalan. Yang membuat bangkrut amalan itu ternyata apa? Yaitu menuduh ataupun merusak kehormatan orang lain. Muslimin, muslimat, siapapun, wabil khusus kepada orang-orang yang soleh. Ya, mengerikan sekali, hati-hati. Ya, sangat dihati-hatikan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali untuk mengorek-ngorek, mencari aib itu, aib ini ngeri sekali. Usikum ya nafsi bitaqwa. Apalagi sekarang punten ada yang membuat, ya itu namanya ya, gak bertanggung jawab ya. Membuat apa tuh namanya? Ya pakai AI. Ada sekarang, saya dapat kiriman juga, ada apa namanya? Dibikin entah siapa yang buat, ustazah. Padahal bukan ustazah, itu AI aja. Iya, dibikin wajahnya seseorang wanita gitu. Setelah itu apa? Dia ceramah di background semuanya. Ketahuannya begitu mau diundang susah banget. Gak ada waktu. Ternyata apa? Memang AI itu. Memang AI, iya. Ada AI-nya. Udah ketahuan itu AI. Karena ahli-ahli yang membuat ini bukan real, tapi ini AI. Jadi kalau saya pun kalau ngelihat bisa tertipu itu. Mirip orang manusia, lalu dia ceramah menceritakan, tapi ya itu ngaco-ngaco semuanya. Kadang-kadang bisa ketahuan kadar, oh kok ayatnya ngaco. Bahkan dalam satu ceramahnya, karena ada jamaahnya juga palsu gitu ya, karena apa? Karena ya aja ketika ditanya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Jawabannya dunia, katanya. Iya, itu kan enggak keedit kata-kata itunya. Iya, jadi mencintai Rasulullah apa dunia? Dunia, karena di ujungnya. Coba kalau bertanya, mencintai dunia apa Rasulullah? Pasti yang keluarnya apa? Rasulullah gitu. Cuman di editannya ada aja ketahuan kesalahannya. Dan ternyata ahli dalam masa itu ketahuan. Iya, ketahuan. Apa kirimannya? Mungkin wallahu a'lam ya. Tapi ini sudah banyak sekali berseluweran. Bahkan sudah banyak yang di apa namanya? Banyak yang di posting-posting seakan-akan ini adalah apa namanya? Seakan-akan ini adalah benar-benar benar-benar nyata padahal tidak ya. Padahal tidak, bukan nyata sama sekali. Nah kayak gini, punten ya. Oh bukan, salah. Nah ini, punten.
1: Solawatin dulu.
0: Nah ini
1: mau
0: nih.
1: Mau mobil, disolawatin. Mau rumah, ya, disolawatin. Ya, mau pasangan, disolawatin dulu.
0: Nah ini nih.
1: Solawat itu mahal. Ya, mahalnya mahal kan? Banget. Ya kali cuma ditukar sama perkara dunia. Gak bisa solawat ditukar sama mobil.
0: Nah, dengerin.
1: Mulai sekarang yuk kita rubah niatnya. Karena setiap solawat kita bisa jadi saksi di hadapan Allah. Kita cinta Nabi apa dunia?
0: Dunia katanya tuh kan. Nah itu ketika dicari-cari ternyata gak ada orangnya. Dan itu dikatakan ini ai, wallahu alam. Tapi beberapa teman-teman mengatakan sekarang ini udah ngeri sekali untuk menyesatkan orang. Iya. Bisa jadi dihujat, ternyata yang dihujatnya bukan manusia juga. Tapi yang paling itu kan sudah melanggar. Melanggar apa? Melanggar dari apa yang namanya, ya ada tata krama untuk melakukan AI pun seperti apa. Kalau ini penipuan benar-benar, ya. Wallahu a'lam, apabila keliru atau bagaimana, namun ini sudah disebarkan oleh beberapa asatidz dengan mengatakan hati-hati. Jadi, menuduh dan merusak kehormatan orang lain. Wa qadhafa hadza. Ini adalah menuduh orang lain, ya. Selanjutnya berapa sekarang? Iya, bahkan punten sebelumnya saya sampaikan ada dalam hadis riwayat Muslim kalimatnya kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darah, harta dan kehormatan seorang muslim haram dilanggar oleh muslim lainnya. Berarti apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hati-hati kalau menuduh seperti itu bagian daripada punten, mengerikan sekali. Iya. Jadi kalau kita renungkan ya betapa mudahnya hari ini Iya, betapa mudahnya hari ini satu pesan diteruskan. Iya kan? Mudah sekali. Satu komentar, kita komentar, ditulis, dan itu mungkin pas lagi emosi atau apa, bisa diteruskan lagi, diteruskan lagi. Ngeri. Makanya ada kata-kata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Cukuplah dikatakan orang ini apa? Pendusta. Kapan? Ketika dia mendengar apa yang didengar lalu disebarkan. Dengar, sebarkan. Dengar, sebarkan. Ngeri sekali. Kan sampai hari ini benar-benar kita harus cross check. Benar enggak gitu ya. Ketika ngelihat langsung sebarkan. Ketika ngelihat sebarkan. Makanya dengan adanya seliweran berita ini yang hoax ini, kadang-kadang kita terbawa apa? Terbawa rasa takut. Iya. Usikum ya nafsi bitaqwallah. Ngeri sekali. Waktu ada enggak terlalu jauh dari tempat kami, iya. Ada orang yang borong satu mobilnya itu galon semua, galon kosong. Ketika ditanya, "Ini galon kosong. Bapak jualan air enggak? Kenapa? Buat stok. Kenapa? Karena ini akan ada kemarau panjang, air tidak akan ada." Oh gitu ya. Terus sekarang, ya saya takut nih beli galon banyak. Berapa? Itu semobil galon semuanya. Buat apa? Buat persiapan mau nampung air, takut gak ada air. Oh, kata siapa? TikTok katanya. Subhanallah. Iya. Jadi akhirnya dia, iya kenapa dia? Dia kalau, apa namanya, kalau BMKG belum menyampaikan, itu pastilah akan ada warning kalau ada apa-apa. Subhanallah. Dia bilang, oh percayanya gitu. Tiba-tiba dia sekir, mereka sendiri yang parno. Akhirnya apa? Dia bikin dengan mengatakan, ayo kita beli apa? Makanan-makanan yang siap saji. Dia beli, borong itu, borong ini, borong itu. Kenapa? Karena nanti akan itu, akan ini, akan itu, akan ini. Dari mana tahu? Ya, TikTok juga. Dari apa itu? Kira-kira yang menyebarkan hoax seperti itu, punten, bertanggung jawab gak nanti di akhirat? Pasti harus bertanggung jawab. Untuk apa? Nah nanti orang yang ketipu itu akan ngumpul gak? Ngumpul. Ya Allah, saya gara-gara ini dulu itu siapa penulisnya? Ini nih biang keroknya ini nih. Oh ini dia nih. Sini amalannya. Iya. Atau ini kejelekan saya dipindah ke sana. Bisa jadi. Mengerikan sekali bunda. Na'udzubillah. Iya. Jadi dengan mengatakan hati-hati. Mudah sekali sekarang ini menyebarkan berita. Hati-hati ya. Itu nomor 2 tadi ya. Nomor 3 ya. Punten. Nomor 3, wa akala mala hadza, hati-hati. Kenapa? Yang dapat menjadikan orang ini muflis, punten, memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain. Rasulullah bersabda tadi, wa akala mala hadza, ia memakan harta orang lain. Sampai ada kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Jangan, iya. Ini dalam suratul Baqarah, iya. Jadi kalau dikatakan, iya, bukan hanya memakan harta orang yang batil tuh, yang korupsi, bukan hanya itu. Tapi apa? Mengambil sesuatu sengaja tidak bayar, itu makan harta orang lain, iya. Ataupun punten mengurangi timbangan juga sama. Ataupun kita yang melimahkan timbangan, sama. Enggak terasa kan? Kalau kita mengambil harta orang itu korupsi, korupsi, korupsi, sementara dirinya tidak introspeksi, itu akhirnya PLN gak dibayar sampai diputus. Bayar dulu itu, walaupun sudah diputus bayar, karena itu hutang. Hutang kepada siapa? Kita mengambil hak bukan milik kita. Ada handphone yang seharusnya dibayar per bulan, seharusnya udah gak usah dibayar, kenapa? Biar diputus-diputus. Hati-hati, itu hutang itu, bayar. Iya, subhanallah. Sekarang PAM udah gak dibayar, akhirnya diputus, tapi masih punya utang gak dia? Masih punya utang. Makanya dia punya utang misalnya ke PAM itu sekian. Lalu apa lagi? Hanya gak dibayar. Hanya diputus karena gak dibayar. Bukan berarti selesai. Walaupun sudah diputus, ya udah saya bayar, setelah itu diputus gak apa-apa. Tetap utangnya masih gantung. Selesaikan. Jadi bukan hanya sekedar korupsi yang nampak saja. Kita jangan-jangan kita memakan harta yang bukan milik kita. Dan itu di akhirat membuat muflis. Hati-hati itu. Jual beli. Ya, apa namanya? Wa ilulil mutaffifin alladziina idzaktalu 'alan nas yastawfun, dan selanjutnya ayat surat apa itu? Al-mutaffifin. Ya pun dan ketika dengan seenaknya timbangan itu tidak baik. Nauzubillah, kan ada sekarang ini ada timbangan yang di dalamnya itu malah kopong, tertulisnya 5 kilo tapi di dalamnya udah korek-korek, udah enggak ada berapa gitu. Ditaruhnya di situ. Ngeri sekali, iya. Dan apa yang terjadi? dia ini telah mengambil keuntungan yang bukan haknya. Berarti mengambil orang lain, ditanya di akhirat akan jadi muflis. Ya di dunia bisa bebas, di akhirat gak mungkin jadi bebas. Menukar makanan, menukar buah-buahan bisa jadi. Ditimbang, saat dia udah siapin tuh timbangan yang 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Dia udah siapin, kita yang milih setelah itu berapa? Udah 1 kilo ya, dia pura-pura ngikat, setelah diikat diambil yang ini. 1 kilo, sejadi gitu. Iya, dan ini pernah kejadian, kami pun merasakannya. Beli ketika di tempat buah, orang kita tahu yang milihnya seperti apa, begitu datang dibuka, kayaknya bukan pilihan saya ini. Bukan pilihan saya, ya saya balik lagi. Saya balik lagi karena kebetulan enggak makanya kalau saya belanja nanti Mas kalau enggak bagus saya balik lagi, rumah saya dekat loh, padahal jauh juga ya. Iya, udah ke rumah saya dekat loh di sini, saya harus lewat sini lah gitu. Kenapa? Saya trauma dengan seperti itu. Kita udah milih-milih lama gitu ya. Belum milihnya lama-lama selalu ditimbang. Ya kita kan enggak mungkin diplototin terus itu. Tapi kan ngikatnya ke bawah, tek diikat di bawah, tarik yang ini. Subhanallah, iya, tarik yang ini. Setelah itu kita bawa, begitu dibuka, perasaan saya gak milih mangga yang ini. Perasaan mangga saya ke tadi kan, saya pilih kan, ya kalau gak milih mungkin kita gak awas gitu ya. Tapi kalau milih kan satu-satu saya taruh, pilih satu. Gak milih yang ini, kenapa? Saya ingat yang ada apa namanya di kuning-kuning di atasnya, ada yang kayak bercak-bercaknya gitu, yang ada titik-titiknya, itu saya pilih. Saya balik lagi, Mas punten, ini bukan saya pilihan. Enggak Pak, bla bla bla, saya bukan milih ini, enggak Pak. Ya sudah kalau gitu enggak jadi. Iya. Tapi kan ini belum saya buka loh ini semuanya. Enggak ngaku, enggak kangkung-kangkung, ya udah. Kita juga enggak ngaku, ya udah, daripada dia bilang enggak jadi juga enggak bisa. Iya. Setelah itu juga, tapi saya tahu dengan pilihan seperti itu, saya bilang, saya katakan, ini kalau misalnya ini seperti ini saja, terus begini, itu punten. Mungkin cuma saya yang tahu, tapi yang lainnya insya Allah kalau sudah tahu ini gak bisa. Gak lama, mungkin beberapa bulan setelah itu pindah tempatnya, sudah tutup lagi. Iya, karena apa? Mungkin banyak orang yang tahu dengan cara seperti itu. Karena apa? Ditukar. Iya, seperti itu. Ada lagi, kalau itu sih gak ada masalah. 1 kilo 5 ribu, begitu datang 5 ribu, yang ono yang 5 ribu mah, yang ini mah itu biasa kalau gitu ya, masih tidak nipu gitu ya, karena ketahuan apa namanya 1 kilo 5 ribu, oh kita senang berhenti begitu dibilang ternyata yang 5 ribu ya, Pak punten yang 5 ribu yang ini, ya yang 5 ribu yang ini berapa, yang ini mah 8 ribu, oh ya udah nggak apa-apa lah, kita udah berhenti juga, itu kayak apa namanya marketing kali ya, trik gitu ya. Kita pernah berhenti juga, ada duren itu dipajang. Begitu kita lewat kuning. Sampai lewat tuh. Lewat. Stop. Kenapa? Duriannya kuning, bagus banget. Kan kuning kayak kuning emas gitu ya. Kuningnya itu kuning bagus lah, kayak kuningnya tuh mantap sekali. Saya putar balik. Saya berhenti begitu ngelihat ternyata dibungkus kertas. Aduh, enggak salah sih, cuma sayanya kurang awas. Oh ini kertas ya, emang itu kertas yang asli mah di sini. Waduh ini jadi marketing ya, tolonglah, tapi jangan membuat orang kecewa gitu ya. Apapun yang buat orang jangan sekarang, tapi ya bagus sih istilahnya, saya yang salah kenapa nggak awas dengan kelihatan itu ya. Wajar orang sekarang aja ada jualan durian lalu dibuatnya dari apa namanya sebagai pajangannya dari buat di semen dari apa gitu kan. Nah itu anggaplah itu untuk menarik, kalau itu durian bungkusnya begitu dikuningin, kalau itu durian itu bagus-bagus lah gitu. Cuma bahasanya seperti itu, kalau itu gak ada masalah. Seperti tadi dukuh ya keluar aja jadi dukuh gitu ya. Yang 5 ribu ya bilang gak ada masalah, karena apa? Memang gak salah ini 5 ribu yang di sini, yang di sini, tapi justru yang agak hitam-hitamnya itu yang malah manis gitu kan. Nah itu yang malah manis karena harus habis saat itu juga. Nah punten, kembali lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, di poin nomor 3 ini adalah tidak boleh memakan harta orang yang punten, tidak boleh memakan harta yang bukan miliknya, ataupun jangan memakan harta orang lain, baik itu tadi secara timbangan atau kita ke tukang sayur nambah segitu. Iya, udah jelas ini udah pas ya 4 kilo ya, tambahlah 1, taruh di situ telurnya. Nah itu jadi lebih kan? Itu dipaksa itu. Hati-hati, itu gak usah main usil-usil tangannya. Udahlah, kata si abangnya begitu ya begitu. Jangan nambah. Udah tambah satunya gak apa-apa. Setelah itu selesai semuanya. Jangan, Bu. Ya udah, kalau gitu gratis ini tomat 1 ya. Kadang-kadang ibu-ibu ada aja pengen apa namanya ya, pengen gratisannya gitu. Udah selesai semuanya, ya gratis tomat satu mah gitu. Bengong aja sambil dia pergi, gratis tomat satu. Ya udah dibawa pergi, dikasih ya, dia udah dorong-dorong gitu. Udah dorong-dorong, karena kita ada langganan tukang sayur juga. Kalau ada apa kita telepon datang, kita telepon datang. Tahu bun, kan setiap kalau saya hari Senin, kalau gak Kamis, kalau gak Sabtu, itu pokoknya pagi itu ke Pasar Parung beli pakan ikan gitu ya. Ikan itu saya kalau Sabtu kan bukannya Senin, Kamis sama Sabtu. Udah itu ikan hias tuh banyak di sana gitu ya. Nah, kita cuma beli pakan ikan aja. Sekaligus beli pakan ikan paling cuma 60 ataupun 80.000 atau paling 100.000 gitu ya. Tapi di situ, tapi belanjanya uminya itu jadi banyak banget, beli itu. Ternyata begitu dicek baik-baik gitu ya. Ternyata mereka tukang sayur itu enggak banyak ngambil untungnya. Gak banyak bunda, 500, ada yang 1000, daripada itu ada 500, ada 1000. Lalu saya sampaikan, udahlah kamu gak usah belanja di sini lagi. Kenapa? Kasihan tukang sayur. Iya kenapa? Tuh lihat ini segini, di si abang ini segini, ini segini, ini segini, ini segini. Tapi ibu-ibu kan lumayan. Emang ibu-ibu banget gitu ya, lumayan kan. 1000 juga kalau dikali 7, jadi 7000. Kalau sekarang kasih, ya kalau dibilang lumayan mesti emang lumayan juga gitu ya. Pokoknya sambil healing di ceritanya gitu. Healing itu ke pasar. Enak, pakai sepatu bot, kalau hujan apa datang karena belanja-belanja gitu semuanya. Ternyata apa? Mereka mengambil untung tuh tidak banyak. Kalau tomatnya diambil satu aja, Bun. Kasihan. Iya. Kalau ininya diambil, kasihan. Belum lagi nanti ada yang tidak laku, belum lagi nanti ada sayuran yang busuk, belum lagi segala macam. Iya, makanya mereka tuh paling senang kalau kita pesan dan insya Allah itu pasti lakunya. Pesan, dia tinggal bagiin. Pesan, dia tinggal bagiin. Masya Allah. Jadi punten, jangan pernah memakan makanan yang haram. Karena apa? Itu akan membuat bangkrut. Lanjutkan. Iya, nomor berapa sekarang? 4. Iya. 4 di sini adalah tadi mengatakan wasafaka dama hadza, menumpahkan darah atau menyakiti fisik orang. Dalam hadis ini tadi katakan wasyafaka damahada, iya, menumpahkan darah orang lain. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh atau barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, iya, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Itu kalau cara pembunuhan. Na'udzubillah. Iya. Renungannya itu buat kita gitu ya. Iya ya. Jangan-jangan kita ini bukan hanya sekedar membunuh. Kadang-kadang membunuh karakter orang. Menjatuhkan derajat orang. Itu ya. Jadi namun di sini adalah safakadama. Artinya safakudima. Memang pembunuhan. Tapi punten. Kita bisa mengalirkan darah orang lain tanpa harus membunuhnya pun hati-hati. Tetesan darah itu bisa menjadi hutang buat diri kita yang dibayar dengan amalan sehingga muflis, iya. Termasuk punten ya, kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam artian memukul pasangan, na'udzubillah, atau memukul anak, iya, melukai orang karena emosi, melukai saja itu safakadima. Misalnya tergores sedikit saja ada ya, walaupun tidak netes tapi cuma keluar aja, itu pun hati-hati, entah berapa dosa yang akan ditukar dengan amalan. Itu padahal cuma keluar darah tapi gak apa? Gak ngalir. Itu mengalirkan darah. Dan itu menjadi hutang buat kita. Ngeri sekali. Hati-hati. Hati-hati. Berarti nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4 dengan mengatakan menumpahkan darah atau menyakiti orang lain. Safkudima. Na'udzubillah. Ya ini tidak ataupun dengan cara memukulnya. Ataupun melempar sesuatu dengannya. Akhirnya darahnya keluar. Walaupun tidak menetes, apalagi menetes, apalagi airnya darah itu mengalir. Waduh, itu entah berapa amalan yang orang itu harus diserahkan kepada orang yang meneteskan darah tadi. Itu ngeri. Selanjutnya, nomor berapa ini? 5. Iya, punten. Nomor 5 ini, kalau tadi ya sama ya dengan memukul wadorabahada, sama ya. Saya sampaikan nomor 5 ini adalah, punten, boleh dikatakan tidak menunaikan hak orang lain. Tidak menunaikan hak orang lain. Ada dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan. Ia memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, itu berbuat baik. Allah perintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkannya lagi, lebih untuk menerangkan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an tadi, matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran utang padahal mampu adalah kezaliman dan punten. Berbuat zalim kepada orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, itu adalah perbuatan zalim dan ini adalah punten bagian daripada orang membuat bangkrut. Makanya ada hadis mengatakan matul ghaniyyi dzulmun, mengakhir-akhirkan bayar hutang padahal dia mampu untuk membayarnya, pastikan itu adalah kezaliman. Berarti itu bagian dosa. Apalagi sampai tidak membayarnya, dibayar di akhirat. Artinya tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Iya, seperti intinya tidak membayar hutang, di akhirat dibayar dengan apa? Amalan. Di akhirat dibayar dengan amalan. Siapa? Mereka yang berutang terus tidak mau bayar. Kapan dibayarnya? Di akhirat. Na'udzubillah. Iya. Ataupun punten. Hati-hati nih. Suami tidak menafkahi istrinya. Di akhirat itu akan dibayar itu. Dia akan bilang, ya Allah, dia tidak menafkahi saya dan saya sebagai istrinya. Sama. Anak tidak diberikan haknya oleh orang tuanya. Ya Allah, saya sebagai anak tapi saya diterbengkalaikan. Saya tidak diberikan hak saya sebagai anak. Itu juga haknya. Bukan hanya urusan, ya Allah, dia pernah berhutang kepada saya tapi dia tidak pernah membayarnya, maka saya minta sekarang utangnya dibayar. Itu kan hak dia karena uang dia. Sama, istri punya hak, anak punya hak, suami pun punya hak. Utangnya bukan hanya sekedar utang apa, tapi apa? Utang bisa jadi dengan masalah perhatian, utang seperti hanya misalnya sebagai istri kepada suami, suami kepada istri. Itu kan haknya. Haknya, hak suami apa? Hak istri apa? Seperti hak anak apa? Hak orang tua apa daripada anak itu? Makanya kalau dalam perkataan yang paling tepatnya, tidak menunaikan hak orang lain, maka berikan hak itu kepada yang berhaknya. Iya. Misalnya dengan mengatakan tadi, hak anak ada, hak orang tua ada, hak tetangga ada, iya, hak pekerja ada. Ataupun pekerja itu ya namanya apa? Ya para pekerja atau disebutnya karyawan, hak karyawan ada, hak pelanggan juga ada, semuanya, ya hak warisan itu juga hak-hak harus diberikan kepada yang berhaknya. Ketika tidak diselesaikan hak itu, di akhirat akan dituntaskan, maka amalan itu bisa menjadi bangkrut karena ada hak-hak yang tidak diserahkan kepada pemiliknya. Itu, iya. Coba renungkan, kita sudah sampaikan hak ini kepada yang berhaknya apa belum? Iya, apa belum? Ya, jangan pernah dianggap itu kan urusan kecil, padahal di sisi Allah tidak ada yang kecil, semuanya urusannya apa? Besar. Ada orang masuk surga karena misalnya sebiji sawi amalan, dan orang bisa masuk neraka karena sebiji keburukan yang dia lakukan. Hati-hati. Yang keberapa sekarang? Keenam. Iya, yang keenam pun tak. Yang keenam yang membuat dia ini muflis adalah tidak mau minta maaf dan mengabaikan hak sebelum telah. Artinya apa? Tidak mau minta maaf, dibiarkan saja. Tidak mau minta maaf. Maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Man kanat lahu madzlimatun li akhihi falyatahallalhu minha al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Artinya, barang siapa memiliki kezaliman terhadap orang lain atau terhadap saudaranya, hendaklah ia meminta penyelesaian hari ini. Iya, fal yatahallalhu min hal yaum. Cepat selesaikan, minta maaf, tuntaskan hari ini sebelum datang hari ketika tidak ada lagi dinar dan dirham. Jika memiliki amal soleh, amalannya akan diambil sesuai kezalimannya. Jadi seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, yang punya urusan sekarang dengan saudaranya cepat selesaikan sebelum nanti diselesaikannya di akhirat. Karena kalau sudah diselesaikan di akhirat, udah gak ada maaf dan maaf dan maaf. Tapi apa? Selesaikan di akhirat, selesainya adalah dengan amalan yang dipindahkan atau keburukan yang ditransferkan. Makanya dengan kata-kata yang Rasulullah matan, man kanat lahu madlimatun li akhihi falyatahallalhu minhal yawm. Siapa yang punya urusan dengan temannya, dengan sahabatnya, falyatahallalhu yawm. Selesaikan hari ini, tuntaskan hari ini. Kenapa? Karena jangan dibawa ke akhirat, capek. Saya sampaikan Bunda Puntan, urusan kita dengan Allah banyak gak? Banyak, mau ditambah dengan urusan manusia lebih berat lagi. Urusan dengan Allah saja, sholat kita kayak apa? Puasa kita bagaimana? Baca Quran kita bagaimana? Malu di hadapan Allah. Kalau Allah tanya, aku hidupkan kamu selama 60 tahun. Coba baca Quran kamu kok kayak begitu? Jadi selama 60 tahun kamu belajar Quran gimana ini? Kamu hidup selama 60 tahun bagaimana sholatnya? Kok begitu? Kamu selama 60 tahun diberikan rizki olehku. Kok malah sedekahnya kok begitu? Kamu selama hidup di dunia begini-begini kok begitu? Semua akan dipertanyakan. Usia kita ditanya, ilmu kita ditanya, semua ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah saja udah banyak Bunda. Nikmat yang Allah berikan sampai Allah tanya mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sampai Allah tanya dengan mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim, semua akan ditanya. Kita dengan urusan dengan Allah aja seabrek-abrek, terlalu banyak Bunda ya Anda. Ikhwah, terlalu banyak urusan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ditambah dengan urusan manusia, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, itu tambah repot lagi. Maka Rasulullah katakan, urusan dengan Allah saja sudah banyak, mau ditambah dengan urusan manusia, selesaikan. Cukuplah nanti kita di akhirat itu sudah tidak punya urusan dengan manusia, tapi urusannya dengan siapa? Allah saja. Dengan manusia saya sudah minta maaf, saya sudah memaafkan, utang saya sudah bayar, saya sudah minta maaf karena telah menyakiti, saya sudah memaafkan, jadi selesai urusan di dunia. Jujur, yang paling banyak kita urusan dengan Allah apa dengan manusia kira-kira? Ibu bapak sama-sama banyak katanya. Iya benar, iya. Kadang-kadang banyak orang yang tersakiti. Tolonglah minta maaf. Iya. Maka ini kata-kata yang sangat luar biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggapi tidak mau menyelesaikan urusan dengan saudara kita di dunia, seakan-akan mengatakan ya udahlah saya tangguhkan di akhirat. Padahal ditangguhkan di akhirat itu dengan cara apa? Amalan yang berpindah. Imma amalan yang baik itu pindah kepada orang, imma amalan buruk itu dari orang pindah kepada yang lainnya. Ngeri sekali. Iya, maka selesaikan falyatahallalhu minhal yaum, maka selesaikan hari ini, jangan dilama-lama. Itulah gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Jadi kalau digambarkan itulah bangkrut. Jadi kalau diungkapkan dengan singkat, kita tidak cukup dengan memperbanyak ibadah, tapi tolong jaga 7 ataupun 6 poin tadi. Lisan kita jaga, terutama yang paling banyak melukainya. Iya, yang tadi saya sampaikan, tolong ya, yang pertama yang dijaga oleh kita itu adalah apa? Lisan. Lalu apa lagi? Hati-hati jangan sampai merusak kehormatan orang lain atau menuduh orang lain. Berarti itu juga lisan, diam tapi jangan banyak untuk berkomentar yang tidak baik. Lalu apa lagi? Jangan sampai memakan hak orang lain. Lalu selanjutnya apalagi? Jaga jangan sampai menumpahkan darah ataupun menyakiti orang lain. Walaupun darah itu tidak tumpah banyak, hanya keluar saja, tidak menetes, tapi itu akan hubungannya dengan akhirat. Iya. Lalu apalagi? Dengan mengatakan ucapan nomor 6-nya tadi, nomor 5-nya tadi, tidak menunaikan hak orang lain. Iya, tidak menunaikan hak orang lain. Lalu yang ke-6-nya saya sampaikan adalah tidak mau minta maaf ataupun tidak mau menyelesaikan urusan di dunia. Tuntaskan semua urusan di dunia agar kita tidak jadi muflis kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga seperti ini Allah berikan kepada kita kenikmatan di dunia dan di akhirat dengan membawa keimanan, karena tidak ada yang paling merasakan nikmat di dunia ini kecuali saat dia punya iman. Maka iman inilah yang akan menghantarkan kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman inilah yang dapat mengumpulkan kita di dunia dan di surga Firdaus A'lanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya sampaikan. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum inni al-hubu wa'd-du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi untuk kajiannya pada siang hari, sampai siang hari ini. Abi masih punya waktu untuk tanya jawab. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Oh ada Abi, masya Allah. Bentar ya, boleh ya Abi satu pertanyaan singkat dan padat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi izin bertanya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya jika kita mempunyai urusan dengan manusia agar segera untuk diselesaikan. Saya pernah ada miskomunikasi dengan teman Abi. Terus saya sudah berusaha untuk menyelesaikannya, untuk ngobrol empat mata gitu kan, apa gitu. Masalahnya di mana, ada yang mau ditanyakan atau bagaimana gitu. Pada saat kita ngobrol sampai terakhir saya bilang masih ada yang kurang dimengerti atau tidak gitu. Apakah masih mau ada yang ditanyain? Terus beliaunya jawab sudah cukup gitu. Namun setelah selesai kita ngobrol gitu kan, beliaunya sepertinya tidak tuntas gitu. Masih ngerasa mungkin ada sesuatu yang kurang puas tapi tidak mau bertanya langsung gitu. Akhirnya situasinya beliau ke saya kayak musuhan gitu Abi. Tapi saya sih karena saya gak betah gitu, kalau saya punya musuh itu kayak ngerasa dunia jadi sempit gitu. Kadang-kadang suka kalau papasan saya masih senyum, tapi dia nanti buang muka gitu, seperti itu. Nah kalau misalkan kasusnya seperti itu bagaimana Abi? Apakah saya masih punya urusan yang harus saya selesaikan kembali, atau dari sayanya sudah cukup, atau bagaimana Abi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dilihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat indah sekali ya. Ada ungkapan salatsatun hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul janna bima syaa. Ada tiga golongan yang mana Allah mudahkan waktu hisabnya dan Allah akan masukkan ke dalam surga sekehendaknya atau semaunya orang itu. Pilih. Di antaranya itu adalah yang silman qata'aq, yang sanggup menyambung silaturahim. Itu pertama. Menyambung silaturahim beda dengan mempererat silaturahim. Kalau kita tidak ada masalah, lalu kita terpisah dengan jarak, lalu kita jarang komunikasi, gak ada masalah. Memang karena jarak aja, karena hilang nomor aja. Tiba-tiba dapat nomornya, tiba-tiba tahu. Akhirnya kita tanyakan, assalamualaikum, apa kabar, lama nih gak ketemu, bla bla bla bla. Itu para ulama mengatakan bukan menyambung silaturahim itu, tapi itu mah sedang mempererat silaturahim. Yang besar pahalanya itu menyambung silaturahim, yang mana salah satunya ingin memutuskan, tapi kita tetap mencoba untuk menyambungnya. Seperti tadi, coba ngobrol dengan empat mata. Untuk apa? Sebenarnya ingin menyambung silaturahim agar dulunya baik-baik, masa sekarang jadi tidak baik-baik? Jangan mengatakan, ah dulu juga gak kenal, sekarang juga gak kenal, gak rugi. Itu salah. Kan ada kayak gitu kan? Ah dulu juga saya gak kenal sama dia, gak ada ruginya. Sekarang gak kenal aja lagi, gak apa-apa. Bukan gitu. Dulu gak kenal, terus kenal, kenapa jadi tidak kenal lagi? Dulu gak kenal, sekarang kenal, nah alangkah baiknya saya tetap jadi kenal. Dulu gak baik, maksudnya gak kenal, sekarang jadi baik. Dulu terus jadi baik, terus sekarang jadi tidak baik. Itulah yang keliru. Bagaimana caranya saya ingin menjadi baik? Berusaha untuk datang, ngobrol. Ternyata belum berhasil. Setelah itu apa? Berusaha lagi. Tanya apalagi? Belum ada. Berusaha untuk senyum. Ternyata melengos. Itu sudah cukup dengan mengatakan, membuktikan kalau dirinya ingin menyambung silaturahim. Apakah ada dosa bagi dirinya? Tidak. Yang salah itu ya, satu, yang tidak mau mungkin melengos, mungkin tidak mau memaafkan, mungkin apa? Padahal dia rugi. Padahal ketika menyambung silaturahim, baik yang menyambungkan atau yang disambungkan, itu keberkahan itu datang. Jadi kalau ibu mengatakan, subhanallah, siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan di akhirat, usianya berkah, faliyasil rahimah. Kita bingung faliyasil rahimah, menyambung silaturahim sama siapa, karena apa? Karena kita gak ada yang dibenci gitu kan, gak ada yang di apa lagi, yang membenci. Maksudnya apa? Siapa kira-kira yang memutuskan silaturahim dengan kita? Kita sambung. Ataupun yang kita putuskan silaturahimnya, kita sambung. Nah kalau ada kesempatan di antara teman-teman mengatakan, dia gak mau silaturahim, dia memutuskan. Nah ini kesempatan buat saya, gimana caranya saya untuk mendapatkan keberkahan itu. Jadi ini punten ya, tidak banyak orang yang punya kesempatan melakukan ini. Coba kalau saya tanya sama bapak sama ibu, ada yang punya masalah dengan temannya? Jawabannya, gak ada, saya gak ada. Nah gimana mau jamu silaturahim? Makanya bikin masalah dulu, jangan ya, jangan bikin masalah. Tapi kalau sudah ada masalah, dengan mengatakan dia melengos dengan saya, dia sudah itu, saya akan bikin dia nyambung dengan saya. Tapi kalau dia tidak mau, tidak dosa. Gak dosa, karena apa, kan kita sudah berusaha. Apalagi dengan ketemu sudah senyum aja, baik. Iya, apa kabar, sehat. Katakan aja, ibu coba, enggak, masuk dari sini, coba dari pintu kiri, coba dari pintu kanan, coba dari itu, coba dari. Bila perlu, hebat lagi, ada orang ketiga, masya Allah, bagus. Orang ketiga masuk untuk apa? Mendamaikan. Orang ketiga masuk untuk menyambungkan. Walaupun itu atas perintah yang kita inginkan, itu kebaikan yang berlimpah. Bayangkan, bohong itu boleh enggak dalam syariat? Bohong boleh enggak? Bohong itu tidak boleh. Tapi ada bohong diperbolehkan. Salah satunya adalah ketika mendamaikan orang. Nah, kan ada dalam Al-Qur'anul Karim kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun, lanjutkan, fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan itu. Nah, kita yang tahu, punten ya, apabila ibu, bapak tahu ada temannya A dan B sedang punya masalah, sedang bermusuhan, sedang gak mau teguran, ibu punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab, benahi itu. PR itu, wah ini saya harus benahi nih, antara A, B lagi masalah ini, gimana caranya agar akur, gimana caranya agar, yuk kita bikin tim pengakuran misalnya. Iya, satu orang, dua orang, tiga, biar akur lagi A sama B. Itu kewajiban loh, karena perintah Allah, fa aslihu baina akhwaikum, maka benahi itu. Yang ada ketika A dan B lagi rame, bukannya diislahkan, tapi apa? Dikomporin. Iya tahu gak, iya tahu gak, makin kacau seperti itu. Iya, makanya itu sudah keluar daripada kadrat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau dikatakan, apakah saya salah? Tidak, karena sudah berusaha. Iya, berarti sangat disayangkan orang yang bersangkutan itu, alangkah baiknya ada orang yang masuk untuk memberikan nasihat agar bisa kembali akur dan damai. Karena apa? Karena itulah yang sesungguhnya menyambung silaturahim. Kalau kita gak ada masalah, lalu akhirnya kita berhubungan lagi sudah lama gak berhubungan, berarti itu mempererat hubungan silaturahim. Kalau menyambung silaturahim, tadinya putus karena ada masalah. Iya, tadinya berhenti karena ada problem, maka sambung. Seperti itulah gambarannya. Jadi kalau dikatakan keliru, sudah selesai tanggung jawabnya, tapi bukan berarti selesai berhenti di situ. Tetap ini merupakan amalan besar yang harus dituntaskan sebisa mungkin tanpa ada yang namanya lelah dan capek. Ketemu lagi, assalamualaikum. Bila perlu, WhatsApp. Bila perlu apa? Gak apa-apa. Kalau dibilang mata, walaupun nanti diomongin, tahu gak dia nge-WhatsApp terus loh, dia ngomong ke saya, biarin. Karena apa? Karena kita sedang ingin dilihat oleh siapa? Oleh Allah. Iya, kita bagian berkahnya, gak apa-apa. Nah, diomongin sama manusia mah, punten ya. Orang jahat sekalipun, punten nih. Orang yang sudah terbuka aibnya saja, bertahun-tahun, ternyata lupa juga orang sama orang itu kan. Kenapa? Itulah manusia. Nanti akan ada ingat, ada lupa, ada ingat. Biarkan waktu yang menjawabnya. Nggak ada masalah, bunda. Jadi kalau kita tujuannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengabaikan cibiran manusia karena kita sedang ingin dinilai oleh makhluk. Karena kalau makhluk menilai banyak salah, tapi kalau Allah menilai tidak akan pernah salah. Maka cukuplah dinilai oleh Al-Khaliq yang tidak pernah salah menilai seorang hamba. Seperti itu bunda. Wallahu a'lam bissawab. Allah barifik. Iya.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari

0: Kiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya, dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, Hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?

0: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
0: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
0: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
0: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
0: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
0: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
0: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: RDS FM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
3: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idh ra'a.

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: sa'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kai nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya, dan katakanlah, sungguh, kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh, kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia, Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu.

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a.
1: Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
0: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
1: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
0: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
1: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
0: Wa

0: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.
1: Qala

0: أَخِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ مُوسَى.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
1: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja.

0: mau'idi.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

0: awamiri.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami." Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
0: Oh.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: qawla. Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: عَظِيمًا.
1: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
0: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
1: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
0: وَإِذْ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

0: تَشْقَى. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka.
1: Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra.
0: Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang.
1: Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha.
0: Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: qabla.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
0: Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma

0: غَوَى.
1: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

0: الْأَشْقَى.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: a'ma.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
0: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
1: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Dan demikianlah, kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bi

0: innaka tardha.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

0: Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
0: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min dhikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.
1: La

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabbku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?
1: Wama

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu, maka apakah kamu tidak mengerti?

0: الظَّالِمِينَ.
1: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
0: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
1: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.
0: لا تر...

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Wis serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media.

02 209 12 77, Solo Budi Sorban di nomor 0815 4831 5935, dan Hendri di nomor 0857 1399 9076, Klaten Firdaus di nomor 0813 9386 8444, Karanganyar Anton di nomor 0822 2305 5612, dan Sragen Iswanto di nomor 0815 7517 6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan

0: organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Hidup adalah perjuangan dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Hanya mereka yang sabar dan tegar yang akan menang dan memperoleh kebahagiaan. Pendengar, janganlah bersedih atas kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Yakinlah bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ingatkah saat kita masih duduk di bangku sekolah? Bukankah ketika ujian kenaikan kelas, kita dengan rela mengalami penderitaan karena harus belajar dengan tekun agar bisa naik kelas? Bukankah segala pengorbanan dan penderitaan yang pernah kita alami menjadi hilang, seolah-olah kita tak pernah mengalaminya, bahkan berubah menjadi suatu kebahagiaan tatkala mengetahui bahwa kita naik kelas? Ingat pulakah dengan teman-teman kita yang tidak naik kelas? Mereka menjadi susah dan menyesal yang berkepanjangan, karena dulu mereka tidak mau bersusah payah dan takut mengalami kesulitan dalam belajar. Ya, penyesalan tinggal penyesalan yang takkan pernah mengubah apa yang sudah terjadi. Lihatlah juga di antara mereka yang paling bahagia, ternyata dialah yang menjadi juara kelas. Dia mau tekun belajar, mau bersusah payah, dan tidak takut mengalami kesulitan dalam belajar. Kesuksesan dan kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam mendirikan negara Madinah sekali-kali bukanlah tanpa ada kesulitan sama sekali. Penderitaan dan kesulitan yang harus mereka tanggung bahkan sangat berat. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ketika kaum muslimin diboikot dan dikucilkan di Syi'ib Mekah, hampir 3 tahun lamanya yang kami makan bersama Rasulullah SAW adalah daun-daunan sehingga kotoran kami menyerupai kotoran domba. Lalu dikatakannya pula, pada suatu malam ketika aku buang air kecil terdengar olehku suara dentingan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu kuambil, kucuci, lalu kubakar. Kemudian kutumbuk dengan batu dan kumakan dengan dibantu air minum. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama 3 hari. Saudaraku, bagaimana seandainya kita yang mengalami semua itu? Oleh karena itu, yakin bahwa segala kesulitan yang kita hadapi saat ini takkan selamanya. Semuanya akan berakhir dan berubah menjadi kesenangan dan kebahagiaan. Maka janganlah bersedih. Berbahagialah atas kesenangan yang pasti akan mendatangimu. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada

Perhatian Rasulullah terhadap masa depan umatnya sangatlah besar. Wujud perhatian beliau terlihat dalam banyak hal, salah satunya dalam redaksi doa yang beliau ajarkan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa yang mengemban tugas

Solusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Pendengar, doa Rasulullah ini menyiratkan dua tipe pejabat yang akan selalu mengisi kehidupan ini. Ada pejabat yang menyusahkan rakyatnya dan ada pula pejabat yang memudahkan. Pejabat yang memudahkan rakyatnya akan mendapatkan doa kemudahan dari Rasulullah SAW. Sebaliknya, pejabat yang menyusahkan rakyatnya akan mendapatkan doa supaya ia disusahkan. Kemudahan dan kesusahan yang dimaksud dalam hadis ini bersifat umum, mencakup dunia dan akhirat. As-Sun'ani berkata, kesusahan dalam hadis ini mencakup kesusahan duniawi dan ukhrawi. Di antara bentuk kesusahan yang akan diterima oleh pejabat, disebutkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diamanahi mengurusi umatku lalu menyusahkan mereka, maka baginya bahlatullah. Para sahabat bertanya, apakah itu bahlatullah? Rasulullah menjawab, laknat Allah. Hadis riwayat Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Orang yang dilaknat oleh Allah akan tersingkir dari pusaran rahmat dan kasih sayangnya. Padahal jabatan adalah amanah yang sangat berat, tak mungkin tertunaikan kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Pejabat ini bakal dikenang sebagai pemimpin yang gagal. Pejabat ini justru menjadi sasaran kemarahan rakyatnya. Yang lebih mengerikan lagi, kesulitan ini akan terus berlanjut di akhirat nanti. Tidaklah seorang diamanai memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, jika seorang pejabat bisa memberikan kemudahan, maka ia juga akan mendapatkan kemudahan berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila pertolongan Allah sudah mengucur, maka segala sesuatu akan terasa mudah. Kehidupan sang pemimpin juga akan selalu dinaungi dengan ketenangan. Rakyat mencintainya dan Allah mengasihinya. Di akhirat kelak akan mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa dari Allah. Sebab itulah sebenarnya hikmah di balik disyariatkannya kepemimpinan, yaitu untuk mempermudah urusan umat, bukan untuk membuat umat bertambah susah dengan permasalahan yang menimpanya. Wallahu a'lam bishawab.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: RDS FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin dan kepada semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu semoga kita diberikan ilmu dan kita diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu adalah kekuatan bagi kita dan petunjuk itu merupakan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dan kita tidak mendapatkan petunjuk, kita seakan tidak mendapatkan energi dan seakan tidak mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada di pundak kita kalau kita tidak memiliki kekuatan dan tidak ada kekuatan yang terbesar di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu di dalam perjalanan hidup. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar, kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji karena kita paham betul bahwasanya ilmu adalah energi di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi seorang suami tidak akan bisa menjadi qawwam untuk istri dan anak kita kalau kita tidak punya ilmunya. Kita menjadi istri tidak akan tahu kenapa kita harus taat kepada suami kalau kita tidak membaca petunjuknya. Dan kita tentunya ketika menjadi dokter, menjadi ustadz, dengan seluruh pro dan kontra yang terus kita hadapi dalam problematika yang kita jumpai, tentunya kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang ada di atas pundak kita. Sesungguhnya ilmu adalah energi, dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita ngaji karena kita butuh energi. Kita ngaji karena kita butuh ilmu, bukan karena kita sok suci dan bukan karena kita pengangguran. Ilmu itu pula yang menjadikan kita terbebas dari banyak blind spot di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena manusia, sepintar apapun, dia tetap memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidupnya. Ada weakness point yang ada pada hidupnya. Mari kita belajar dari kisah si leher beton, yaitu adalah Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan pelatih, padahal dia telah dinobatkan sebagai manusia leher beton terkuat di dunia. Ada pelatihnya bernama D'Amato, dan karirnya Mike Tyson melesat ketika D'Amato masih hidup dan meredup setelah D'Amato meninggal dunia. Sebenarnya D'Amato memang tidak sekuat Mike Tyson, tetapi ada keistimewaan dari D'Amato. D'Amato adalah orang yang paling tahu untuk membaca weakness point dan blind spot yang tidak bisa dilihat oleh seorang Mike Tyson ketika dia bertanding. Itu pula yang menjadikan kita paham kenapa Messi dan kenapa Cristiano Ronaldo, mereka sudah menyelesaikan dan telah meraih berbagai macam penghargaan, triple winner mereka telah menangkan. Tapi kenapa mereka bertanding sampai hari ini mereka masih butuh pelatih? Karena pelatihnya itu mampu membaca weakness point dan blind spot yang ada pada dirinya, seorang Messi dan seorang Cristiano Ronaldo. Itulah analogi sederhana. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang butuh ilmu supaya terbebaskan kita dari banyak blind spot. Terkadang manusia mendapatkan banyak cobaan, terkadang manusia mendapatkan banyak problematika, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat kepadanya. Tapi terkadang manusia itu mendapatkan banyak sekali problematika di dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak mau membaca ilmu dan tidak mau membaca petunjuk. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu, akan sibuk dengan logika, akan sibuk dengan ego, dan akan sibuk dengan hobi. Perempuan kalau mereka tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan sibuk dengan perasaan dan mereka akan sibuk dengan sensitivitas yang tidak ada ujungnya. Meeting point kehidupan kita itu hanyalah pada ilmu. Suami yang paham ilmu dan istri yang sadar dengan ilmu, maka sesungguhnya mereka ketemu ketika mereka tidak beradu antara logika dengan perasaan. Inilah yang menjadikan kita. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kehidupan kita tidak banyak terbentur. Tan Malaka pernah menulis, manusia itu ada yang terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Artinya mereka mengalami banyak benturan supaya mereka tersadar dan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman, ketika mereka membaca ilmu, insya Allah, mereka mungkin hanya mengalami satu benturan atau terkadang diselamatkan dari benturan, lalu mereka terbentuk ketika mereka senantiasa mengambil ilmu yang akan memberikan proteksi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Seluruh para nabi itu, mereka itu selalu kona'ah diberikan oleh Allah apapun. Tetapi para nabi tidak pernah kona'ah dalam satu hal, kata Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah kitab Fathul Bari, kitab yang membedah hadis Bukhari. Maka beliau mengatakan ada satu perkara di mana para nabi tidak pernah kona'ah. Dalam perkara apa para nabi tidak pernah kona'ah? Dalam perkara ilmu. Itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa meresapi doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kita bisa meresapi zikirnya Nabi dan doanya Nabi setiap pagi habis subuh tidak pernah tertinggal dan tertanggal sebelum matahari menghangatkan bumi. Yaitu doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang disebut oleh Nabi pertama kali adalah ilman nafi'an. Menunjukkan kepada kita, hajat kita kepada ilmu sangatlah besar, melebihi apapun. Surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Semoga kita, para dokter, para ustadz, siapapun, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya keluarnya negara kita tercinta dari berbagai macam masalah itu dimulai dari ilmu yang memberkahi di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu, ilmu yang bukan menjadikan kita saling mengkafirkan, ilmu yang bukan menjadikan kita saling menyesatkan, yang sana mengatakan Wahabi, yang sana mengatakan Ahlul Bid'ah, Bukan. Ilmu yang mengajak persaudaraan. Ilmu yang menyadari bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kaya dengan berbagai macam ragam pendapat fikih yang diajarkan para ulama. Para ulama ketika mereka sama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengajarkan kita tawadhu dan ilmu yang bukan mengajarkan kita menjadi jumawa dan melangit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, karena memang agama kita bukan agama materialisme. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita tiga perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada apapun, kecuali ketika kita bersyukur. Kalau kita bandingkan konsep tertinggi dalam Islam dengan konsep tertinggi dalam materialisme, ketika saya membaca banyak literasi, konsep tertinggi materialisme itu ada tiga. Kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi konsep tertinggi orang yang beriman itu justru tiga. Ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Makanya kalau seseorang itu sudah tenang, dunia boleh berisi, tetapi hatinya tetap tenang. Dan tenang itu unsur terpenting di dalam memberi kualitas dalam hidup. Kalau orang itu sudah tenang, tidak ada satupun perkara yang bisa menjadikan mereka depresi dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka frustasi. Mereka tetap punya rasa takut, mereka tetap punya rasa khawatir. Tapi rasa takut dan khawatirnya tidak mengalahkan gelombang ketenangan yang ada pada hati mereka. Dan ingat, ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan tidak bisa dicari dan tidak bisa digali. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Makanya kalau bapak dokter dan ibu dokter membaca kalimat sakinah, ketenangan, dan tumakninah, ketenangan, maka bapak dan ibu tidak dapatkan itu di dalam Al-Quran, kecuali selalu dimulai dengan kata kerja, fi'il. Yaitu artinya anzala, diturunkan atau menurunkan, Allah yang menurunkan. Artinya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah tenangkan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan. Mungkin problemnya tidak hilang, tetapi Allah lapangkan di dalam hati kita supaya kita tetap dalam kondisi betul-betul bijak menyikapi setiap masalah ketika kita dilapangkan hatinya. Tidak masalah berapapun virus yang kita dapatkan selama imunnya lebih kuat daripada virusnya. Bukannya begitu dalam dunia medis? Kalau dalam dunia arsitektur, tidak masalah berapapun jumlah mobil yang kamu miliki selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Maka sesungguhnya kelapangan itu merupakan ciri khasnya Allah ketika memberikan special treatment kepada hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya kelapangan. Makanya mari kita menelaah. Di dalam surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya sebagian kaum muslimin. Di mana surat ini begitu indah, dimulai dengan satu ayat. Pada ayat yang pertama, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap membenci Nabi. Umayyah bin Khalaf tetap ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya yang kedua, lapang. Mungkin masalahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kepadanya kelapangan ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, Allah memberikan keberkahan, dan di antara makna paling basic dari keberkahan itu adalah kecukupan. Garansi terbesar manusia, orang mukmin dari Allah itu adalah keberkahan di dalam kualitas hidup. Teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro selalu membahas tentang berbagai macam teori ekonomi. Tapi satu yang tidak akan pernah mereka bahas, yaitu teori keberkahan. Dan teori keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi dengan semua teori matematika dan teori ekonomi. Karena keberkahan itu memberikan kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang.

4 atau 5. Sang laki-laki itu menjawab, berapa gajinya? Tidak sampai 4 juta. Lalu dikurskan itu dengan dolar. Lalu wisatawan dari Australia ini berkata, uang segini bisa membiayai anak 4? Lalu laki-laki itu tersenyum. Kenapa wisatawan itu heran dengan hitungannya bahwasanya uang segitu harusnya tidak cukup untuk membiayai 4 orang? Karena mungkin di pikiran dia tidak ada konsep kecukupan itu datang dari Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita langsung kaya, tapi Allah pasti memberikan kepada kita kualitas hidup. Kita adalah bangsa yang beriman kepada sebuah konsep keberkahan. Dan kita merupakan kaum yang tidak beriman kepada takaran dan kadar yang banyak. Kadang-kadang yang banyak itu malah menghilangkan kenikmatan. Makan durian itu nikmatnya ya ketika kita cuma makan satu kali, dua kali. Dari satu durian dan dua durian. Kalau terkadang kita dikasih durian itu misalkan tiga truk itu malah tidak terasa nikmat. Makan coto Makassar itu nikmatnya ya mangkok pertama. Kalau kita sudah mangkok keempat, mangkok kelima itu sudah mau muntah-muntah kita. Karena sesungguhnya nikmat itu terkadang justru bukan kepada kuantitasnya yang banyak, tetapi kepada kecukupan yang didapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita bersyukur, mungkin mobil kita tetap mobil, motor kita tetap motor. Tapi Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang, dan Allah pasti memberikan kita keberkahan. Inilah puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman yang tidak akan bisa dijelaskan dalam teori makro dan mikro. Karena ini hanya lahir dari mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin terkesan terlalu teoritis, tapi begitulah para ulama menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita kalau bersyukur, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pasti Allah memberikan keberkahan. Dan kita kalau sudah semacam itu mudah bahagia, Pak Dokter, kita pasti akan mudah bahagia. Karena sesungguhnya kita harus paham, kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan. Dan kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanyalah sejarak antara kita dan keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu, kalau sederhana keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak kecil, kenapa gampang bahagia? Keinginannya nggak terlalu banyak. Beli cilok, sudah senang. Diajak muter-muter kompleks sama bapaknya, sudah senang. Diajak main perang-perangan dan kuda-kudaan sama bapaknya, senang dia. Dia tidak terpikir sertifikat, dia tidak terpikir BPKB. Makanya konsep bahagianya anak kecil itu sangatlah sederhana. Tidak pernah kita jumpai anak kecil di dalam kamar nangis gitu. Lalu mematikan lampu kamar dan ketika kita tanya, kenapa nak? Ya mikirin beban hidup. Tidak ada. Dan itu yang menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya. Inilah pentingnya kita bersyukur. Kita harus hadir secara utuh, sadar secara penuh. Konsep kita di dalam kehidupan itu adalah kesyukuran. Materialisme hari ini menggurita di mana-mana, Pak. Dan kita mendapati kapitalisme itu hampir mengenai kepada setiap lini dalam kehidupan sektor bisnis dan ekonomi. Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari bahwasanya kesyukuran itulah obat terbaik dalam kehidupan hari ini yang telah dikuasai oleh materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan lapang, Allah memberikan keberkahan dengan kecukupan, dan semoga Allah menyederhanakan keinginan. Semoga semakin panjang umur kita, semakin sederhana keinginan kita, supaya nanti baliknya itu tidak terlalu banyak beban, supaya ringan, dan supaya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi bersuka cita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seluruh para dokter spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran, izinkan kami pada kesempatan hari ini berbicara tentang sebuah tema, yaitu adalah tentang semua itu bermula dari hati. Ini saya pilihkan materi ini, saya sesuaikan dan saya korelasikan dengan para pendengar yang hari ini hadir, yaitu adalah para dokter. Semoga ini bisa menjadi sebuah sinergi ilmu, dan nanti kalau ada yang kurang benar ataupun ada yang salah, mohon koreksinya. Semoga kita sama-sama mencintai ilmu dan salah

satu indikator mencintai ilmu adalah siap untuk menerima masukan. Bapak Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada intinya dan pasti ada sentralnya. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi ketika kita melihat setiap perkara. Ketika kita melihat mobil, intinya mobil itu salah satunya terletak pada mesin dan terletak pada bensinnya. Karena sesungguhnya tanpa mesin dan tanpa bensin, maka sesungguhnya mobil itu hanyalah seonggok besi yang tentunya tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi karena ada mesinnya dan ada bensinnya, seonggok besi yang ada di kanan kiri itu akhirnya menjadi barang yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita pun sama bahwasanya kehidupan orang beriman itu pusaranya berpusat.

kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan fisik, di mana para dokter selalu fokus dan menjadikan objek ilmunya pada fisik. Maka sesungguhnya ketika manusia itu terbentuk dan tercipta di dalam kehidupan, maka pada dasarnya manusia ini dengan seluruh fisiknya, dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh aktiviti yang dia lakukan, maka sesungguhnya intinya itu ada pada kondisi hatinya. Karena sesungguhnya kondisi hati itu bukan kondisi biasa, tetapi kondisi hati adalah inti. Dia adalah core dalam kehidupan manusia, itu ada pada hatinya. Dan dia merupakan sentral di dalam kehidupan manusia, itu semuanya terletak pada hati. Makanya tidak salah kalau tidak ada bagian terpenting di dalam kehidupan manusia kecuali adalah masalah hatinya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Kualitas yang terbaik dimulai dari hati, dan keburukan dari kualitas kita yang buruk itu pun juga bermula dari hati. Karena dari hati kita akan mampu untuk melihat kualitas kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita di dalam satu riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala yanduru ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Makanya kita menjumpai dan kita mendapatkan sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu, dan Allah tidak pernah melihat kepada fisikmu, tetapi Allah senantiasa melihat itu kepada hatimu. Untuk memberikan arti, tidak ada bagian kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah di dalam perjalanan hidup kecuali hati kita. Dan tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah kecuali hati, tidak ada organ tubuh yang bekerja terus setiap waktunya kecuali adalah hati. Dan ternyata kita pun harus sadar. Ternyata kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktu, ketika Allah melihat saya, Umar Mita, melihat Pak Dokter Takdir dan seluruh para dokter dan seluruh manusia, yang dilihat oleh Allah itu adalah masalah hatinya. Karena menunjukkan kepada kita sepenting itu masalah hati di dalam memberikan warna pada kehidupan. Warna kehidupan itu tergantung pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan Allah selalu melihat kepada hati dan menjadikan hati sebagai spotlight. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti betul. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan beban berat ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun, maka Rasulullah ketika muda dibimbing oleh Allah dan diberikan berbagai macam treatment sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Yang menarik adalah kita tentunya paham Rasulullah itu dididik oleh Allah menjadi penggembala. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupa. Insight-nya, kenapa Rasulullah itu dijadikan penggembala? Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saya pernah tanya sama penggembala di daerah Klaten, Pak, intinya mau jadi penggembala kambing itu apa? Sabar. Karena memang Allah itu ternyata ketika memberikan kesibukan kepada Rasulullah dengan menggembala kambing, Allah sedang melatih kesabaran Nabi Muhammad. Ada peristiwa lain yang juga mendapatkan perhatian dari kita, harusnya. Maka ketika Nabi Muhammad masih muda, ada sebuah peristiwa yang terkenal. Dan saya yakin semua para dokter yang hadir di tempat ini pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh Malaikat Jibril atas perintah dan instruksi dari Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Dan ini dilakukan oleh Malaikat Jibril atas perintah dari Allah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul. Tentunya ini berkaitan erat, karena perjalanan kehidupan manusia, terutama Nabi, itu selalu berkaitan. Halaman 40-nya Nabi tidak akan mungkin lepas dari halaman kelimanya Nabi. Dan ketika Nabi pada waktu kecil dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dan itu terjadi dua kali, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum tugasnya itu berat. Dan tidak ada manusia yang paling berat menghadapi ujian di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah, dibersihkan hatinya oleh Malaikat Jibril dari noktah dan noda, dan dipasangkan kembali dan dijahit kembali. Makanya dari testimoninya Anas bin Malik, testimoni Anas bin Malik itu mengatakan begini, Kuntu ara asharal makhit fi sadri Rasulullah. Aku adalah orang yang melihat bagaimana dadanya Rasulullah, bekas jahitannya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu,
para dokter spesialis

0: ternyata jahitan yang dilakukan dan diberlakukan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ternyata itu jahitannya betul-betul jahitan yang membekas kelihatan. Makanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, dari sahabat yang belia, yang 10 tahun berkhidmah kepada Nabi, 10 tahun, dia yang memberikan testimoni, saya yang melihat bekas jahitan di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi itu dibersihkan hatinya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata masalah hati itu masalah besar di dalam perjalanan kualitas kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada special treatment yang diberikan kepada Nabi Muhammad kecuali adalah dibersihkan hatinya. Karena beban ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat. Nabi itu semua ujiannya berat, Bapak. Anak-anak beliau meninggal semuanya sebelum beliau meninggal dunia. Kecuali adalah Fatimah. Dan Fatimah menyusul beliau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang yang Rasulullah mengatakan, wa inni la'u'aku kemayu'aku bihi rojunelim minkum. Saya ini kalau sakit, dijadikan double sakitnya saya dibandingkan orang biasa. Itu Nabi. Sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Belum lagi ujian yang beliau hadapi, belum cemooh, belum cacian, belum kebencian yang beliau hadapi semasa hidupnya dan pasca wafatnya beliau. Sampai ratusan tahun pun masih banyak yang membenci dan menghujat beliau. Dan ternyata yang diberikan oleh Allah di dalam special treatment-nya itu apa? Yaitu adalah Allah itu membersihkan hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tugas besar diletakkan di atas pundaknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah hati adalah masalah sepenting itu di dalam perjalanan manusia. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu penting. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu sampai mewajibkan bagi setiap para penuntut ilmu sebelum dia belajar apapun, sebelum dia belajar agama, sebelum dia belajar tentang kedokteran, sebelum dia belajar tentang psikologi dan kejiwaan, Imam Al-Ghazali itu menetapkan sebuah syarat. Sebelum literasi ditegakkan, maka wajib untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena hati itu merupakan tempat yang paling penting ketika seseorang menerima curahan ilmu. Hati itu kayak bejana. Ilmu itu kayak air. Kalau bejananya kotor, air yang dituangkan akan menjadi kotor. Dan akhirnya ilmu tidak menghasilkan sesuatu yang berkah dan manfaat, kecuali justru merugikan orang. Tapi kalau bejananya bersih, air yang dituangkan, yang itu analoginya adalah ilmu, maka sesungguhnya air itu akan dituangkan dalam kondisi bersih dan setiap orang bisa mengambil manfaat ketika meminumnya. Dan Imam Al-Ghazali itu sampai menetapkan standar pertama sebelum seseorang itu menegakkan literasi dan referensi di dalam hidupnya, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan wajib ditegakkan dulu bagaimana dia berinteraksi pada hatinya dan bagaimana memperhatikan bejana hatinya. Karena ini lebih penting sebelum curahan ilmu akan dia pelajari di dalam hidup. Ini menjadikan kita akhirnya memahami inilah hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Makanya kita juga mendapatkan Bapak dan Ibu, kita juga menjumpai bagaimana tugas Nabi itu, sebenarnya tugas Nabi itu bukan hanya ngajarin kita sholat. Itu part-part yang di permukaan. Bukan ngajarin kita tentang masalah haji dan umrah, itu part di permukaan. Tapi tugas pertamanya Nabi itu tertuang pada surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ketika Rasulullah SAW diturunkan kepadanya ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah. Hari ini, hari Jumat, baru saja kita sholat Jumat. Ada ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah ketika Allah berfirman, huwalladzi ba'atsa fil ummiyyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah itu menyampaikan, Allah itu yang mengutus seorang nabi yang ummi kepada kehidupan manusia. Tugasnya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu apa? Ada 3. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ternyata tugasnya para nabi itu, tugasnya Rasulullah itu 3. Pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga itu ta'lim. Dan itu termuat di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Jum'ah. Tilawah itu apa? Membacakan petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Beliau membacakan dan menyampaikan hadisnya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan secara global di dalam Al-Quran. Beliau membacakan. Wa yuzakkihim, maka Nabi yang membersihkan hati setiap umatnya. Jadi Nabi itu tugas utamanya Nabi bukan ngajarin sholat. Tugas utamanya Nabi itu membersihkan hati dulu. Dan sholat itu cermin dari kekuatan hati yang bersih. Maka tugas Nabi yang kedua tazkiyah, membersihkan hati manusia dulu. Lalu yang ketiga, yaitu adalah ta'lim. Memberikan kepadanya ilmu yang akhirnya membimbingnya supaya dia tahu bagaimana panduan di dalam kehidupan. Maka di situ kita semakin memahami bahwasanya sepenting itu dalam kehidupan manusia. Bahwasanya masalah hati itu masalah komponen terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan masalah yang berkaitan tentang banyak perkara. Warna kehidupan kita, warna kehidupan manusia itu tergantung bagaimana urusan hatinya. Dan ini yang harus selalu kita mengerti. Islam itu bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada penampilan fisik, tapi Islam itu merupakan agama yang berkonsentrasi masalah hati. Dan penampilan fisik pada ibadah itu merupakan cermin dari warna hatinya. Kalau warna hatinya baik, maka seluruh penampakan di dalam apa yang dia perbuat akan baik. Tapi kalau warna hatinya buruk, maka apapun yang dia tampakkan pun akan menjadi buruk. Dan ini memberikan kesadaran kepada kita. Jangan hanya lihat kepada penampilan luarnya, tapi bagaimana pada kondisi hati. Setelah kita memahami bahwasanya masalah hati itu masalah yang besar, maka kita akhirnya paham. Makanya tidak salah kalau Allah itu sampai bersumpah berkali-kali tentang bagaimana seseorang yang mereka itu menyucikan hatinya. Kenapa Allah itu selalu dalam tanda petik bersumpahnya itu dengan hati terus? Bahkan kita menjumpai sebuah fakta yang membuat kita kaget. Di dalam surat Asy-Syams, kita mendapati Allah sampai 11 kali bersumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi orang yang menjaga hatinya. Ini tambahan dari apa yang saya paparkan bahwasanya ketika Nabi diberikan special treatment masalah hatinya, bagaimana tugasnya Nabi tentang tazkiyah, bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu masalah penting. Bahkan Allah sendiri yang memiliki seluruh kehidupan alam semesta ini pun tidak pernah beliau bersumpah sebanyak sumpah yang beliau berikan di dalam Al-Quran. Sumpah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah tentang perintah melaksanakan sholat, bukan. Sumpah tentang bagaimana kita melaksanakan puasa, bukan. Sumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi siapapun di antara hamba yang mereka itu menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada kita, sebesar ini urusan hati dalam kualitas kehidupan ini, dan sesungguhnya warna kehidupan kita tergantung bagaimana hatinya. Setelah kita memahami ini, kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati adalah masalah yang besar. Tapi banyak di antara kita masih salah ketika mengambil kesimpulan dan perspektif. Oh, berarti ini berbicara tentang tazkiyatun nufus. Oh, ini berarti hanya masalah tazkiyatun nufus. Bukan. Sesungguhnya ini bukan masalah sekedar tazkiyatun nufus. Jadi saya tidak ingin bahwasanya para dokter yang hadir dan ibu dokter, saya tidak mau bahwasanya kita berpikir bahwasanya masalah hati itu hanya sekedar masalah tazkiyatun nufus. Oh, yang penting khusyuk, nanti pahalanya banyak. Kita tidak ingin untuk mengambil dari perspektif itu. Tapi ketika saya menerangkan tentang masalah hati pada kesempatan hari ini dan menunjukkan besarnya kedudukan dan positioning hati kita dan dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya, dan bahkan Allah bersumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu sumpahnya Allah kepada mereka yang membersihkan kesucian hatinya, kita tidak hanya menyampaikan ini dalam materi, oh ini materi tazkiyatun nufus, ini materi taklim di masjid-masjid. Bukan, maaf, bukan itu. Tapi ternyata saya ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini bahwasanya tazkiyatun nufus itu ternyata bukan materi taklim, tapi ternyata materi tazkiyatun nufus itu materi basic dalam kehidupan kita dan kurikulum di dalam kehidupan kita. Karena ternyata penjagaan hati dan bagaimana kita mensucikan hati kita itu bukan hanya bicara tentang pahala yang kita peroleh dan bukan hanya bicara tentang kecintaan Allah kepada kita. Tapi ternyata ketika kita senantiasa memperhatikan masalah hati kita, itu berdampak pada perjalanan kehidupan kita. Bahkan kehidupan fisik kita pun sangat tergantung bagaimana hati. Itu sangat tergantung pada hati. Ada satu riwayat, Pak, Bapak dokter dan Ibu dokter, di mana riwayat ini dalam kurun waktu 5 bulan atau 4 bulan terakhir, saya membedahnya dan mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang kita bisa pahamkan kepada masyarakat. Ada sebuah hadis. Saya yakin Bapak dan Ibu dokter, spesialis, itu sudah pernah mendengar hadis ini dan sering mendengar hadis ini. Tapi terkadang point of view-nya yang terkadang kurang maksimal untuk kita explore. Apa itu hadisnya, Ustaz? Hadisnya dalam satu riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Fa in saluhat salahatil jasadu kullaha, fa in fasadat fasadatil jasadu kullaha." Kullaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah riwayat di mana riwayat ini sering diulang-ulang di banyak kesempatan oleh para dai dan para khutbah. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging, kata Rasulullah. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan hadisnya, Bapak. Ini qadarullah saya nggak bisa tampilkan di mana di apa? Di preview. Tapi saya ingin ngajak Bapak dan Ibu dokter spesialis kita membedah. Nah, di sini Rasulullah mengatakan di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, Rasulullah itu menggunakan pemilihan diksinya itu membuat kita itu berpikir. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, ibadahmu baik. Enggak, Nabi tidak menggunakan diksi itu. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging ini baik, akhiratmu akan baik. Nabi tidak menggunakan diksi itu. Tapi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ada di dalam tubuhmu ini ada sekerat daging, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadmu akan baik. Nabi menggunakan diksinya itu jasad. Silakan dicek oleh bapak-bapak dan ibu dokter. Di situ Nabi menggunakan kalimat jasad. Jadi Nabi itu mengatakan jasadnya akan baik. Jasad itu kalau kita bedah di dalam kamus bahasa Arab, apa yang ada pada fisik manusia dari kepalanya dan apa yang ada di dalam tempurung kepala dan ujung jempol kakinya, itu namanya jasad, fisik yang bisa disentuh. Maka termasuk di antara terminologi dalam bahasa Arab itu jasad itu ya otak, jantung, pankreas, liver, ginjal itu termasuk jasad, bagian dari jasad. Yang menarik Nabi ketika menyampaikan hadis riwayat Muslim ini, Nabi kita tentunya sepakat, Nabi itu kalau menyampaikan hadis tidak berdasarkan prosa. Nabi kalau memilih sebuah diksi itu bukan berdasarkan estetika. Tapi Nabi itu kalau menyampaikan satu riwayat, riwayatnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan bukan hanya sekedar pemilihan diksi. Kalau sastrawan, mungkin dia menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan prosa dan estetika. Maknanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau Nabi tidak mungkin menggunakan pemilihan setiap kalimat di dalam hadis itu hanya berdasarkan prosa dan tidak berdasarkan estetika. Nabi menyampaikan, sekerat di dalam tubuhmu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Dan yang menarik untuk menjadi point of view dari kita ketika membaca hadis riwayat Bukhari ini, point of view-nya itu apa? Nabi menggunakan jasad. Jadi ternyata ketika seseorang itu menjaga hatinya, yang kita sering familiar menyebutnya dengan kata tazkiyatun nufus, orang yang menjaga hatinya tidak berprasangka buruk, tidak curiga, tidak dendam, dan lain sebagainya. Itu ternyata, Masya Allah, Allah itu, Rasulullah menyampaikan, kalau hatimu baik, tahu amalan-amalan hati yang ditetapkan oleh Nabi ketika Allah ketika Nabi mengajarkan kurikulum materi untuk hati kita, maka jantungmu akan baik, pankreasmu akan baik, lambungmu akan baik, empedumu akan baik, semuanya akan baik. Kalau hatimu itu baik. Tapi kalau hatimu buruk, banyak melakukan amalan-amalan buruk yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita. Dendam, susah memaafkan, dan lain sebagainya. Nanti yang kita akan jelaskan satu per satu. Maka kalaulah kamu mendapati bahwasanya hatimu itu buruk, kata Rasulullah, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Sehingga akhirnya dari hadis itu membuat kita akhirnya berpikir betul.
1: Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkaitkan antara kesehatan hati itu kesehatan fisik. Karena pada keduanya itu bukan ada garis demarkasi yang memisahkan. Bukanlah antara fisik dengan hati itu berada pada dua tebing yang dipisahkan oleh jurang yang begitu curam dan begitu gelap dan kelam. Enggak. Masalah hati dan masalah fisik itu satu tempat, Pak. Disampaikan oleh Nabi di satu tempat. Makanya akhirnya saya bisa memahami. Saya lalu ketika membaca literasi dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu punya buku kesehatan, Atib An-Nabawi. Beliau itu kalau mendiagnosa orang, itu selalu ditanya dulu kondisi hatinya dulu. Sebelum diperiksa bagaimana kondisi fisiknya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan itu ternyata ketika seorang Imam Ibnu Qayyim dengan tulisan bukunya, karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga beliau seorang tabib yang terkenal dalam hasanah literasi Islam, ternyata seorang Ibnu Qayyim itu ketika mendiagnosa itu tidak langsung fokus. Dia tidak langsung fokus kepada penyakit fisiknya. Tetapi Imam Ibnu Qayyim itu fokus kepada apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Karena ternyata hadis yang tadi kita baca bersama dalam hadis riwayat Bukhari tentang sekerat daging, di situ akhirnya kita paham apa yang menimpa kepada tubuhnya seseorang itu selalu ada kaitannya dengan masalah hatinya. Tolong koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi para dokter sering mengatakan, kesehatan itu dua, faktor pola pikir dan pola makan. Faktor pola pikir dan pola makan. Tapi yang pertama itu pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, selalu kalimat dokter sebelum memberikan racikan obat kepada kita selaku pasien, selalu dokternya mengatakan jangan stres. Jangan stres, jangan depresi, istirahat dulu, cuti dulu, jangan langsung bekerja, jangan langsung mikir macam-macam. Gitu. Tenangkan dulu hatinya, jangan stres dulu. Baru setelah disampaikan itu, baru setelah itu disampaikan tentang racikan-racikan obat dan pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Tapi selalu para dokter yang selalu saya, kalau datang ke dokter, itu selalu kalimatnya jangan stres, Ustaz. Jangan banyak pikiran, Ustaz. Karena ternyata akhirnya perkataan para dokter ketika semacam itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata penjagaan hati itu, Masya Allah, ya, ternyata penjagaan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seorang manusia. Makanya saya kaget, ada satu kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, di dalam Adabus Syafi'i itu beliau menyampaikan, La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Makanya sampai kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu daerah, jangan pernah tinggal di satu daerah. Kalau di daerah itu tidak ada dua orang yang hidup bersama. Kalau salah satu dari mereka saja, tidak cukup dan tidak ideal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Janganlah kamu tinggal di satu daerah, kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya ada dua orang. Satu alim, yang kedua tabib. Yang satu orang alim, yang kedua itu seorang dokter. Wal alim yuftika an akhirat an qalbika wa tabibun yumbiuka an badanika. Lalu Imam Syafi'i itu ngomong, kenapa dua orang ini penting? Kalau kita tinggal di satu daerah itu harus memperhatikan dua orang ini. Kalau di situ ada alimnya dan di situ ada dokternya, dan dokternya itu mau belajar, mau ngaji, tinggal di situ. Kenapa? Alimun yuftika an qalbika. Karena sesungguhnya alim itu akan memberikan kepadamu bagaimana kamu menjaga hatimu. Dan tabib yumbiuka an badanika. Tetapi tabib itu, dokter, akan menceritakan tentang kondisi fisikmu. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i itu menggabungkan antara alim dengan tabib. Jadi akhirnya bahwasanya dalam kehidupan kesehatan dan pengobatan yang dikonsep oleh Islam itu memang kembali kepada hadis tadi. Bahwasanya ternyata dalam kehidupan manusia itu persoalan ketika seseorang itu menjaga hatinya supaya misalkan jangan dendam gitu. Itu bukan hanya karena materi tazkiyatun nufus. Tapi ternyata itu merupakan materi besar yang dibutuhkan setiap orang di dalam menjaga kualitas hidupnya. Karena kesehatan itu tidak akan maksimal kecuali dua. Gimana kita pola makan kita? Makanya dalam Islam pola makan itu kan kaedahnya yang thayyib, jangan berlebihan secara basicnya. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menjaga pola hatinya. Karena ternyata itu membentuk kesehatan yang selalu sama. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i pun ketika beliau melihat orang sakit, itu pun sama dengan apa yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim. Beliau selalu mengatakan dulu kondisi hatinya bagaimana, apa yang sedang dirasakan. Karena penyakit yang dirasakan di pankreas, penyakit yang dirasakan itu di lambung, di ginjal, itu selalu ada kaitannya dari persoalan hati yang belum selesai. Makanya maaf, saya pernah membaca jurnal, nanti kalau saya salah tolong diingatkan Bapak dan Ibu para dokter yang semoga Allah muliakan. Saya pernah membaca satu jurnal di internet. Saya tidak tahu ya otentiknya jurnal ini, tapi di dalam jurnal itu dibahas 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi yang belum terselesaikan. Jadi akhirnya satu persatu ketika kita membaca riwayat-riwayat itu, mengajar tentang jurnal itu dari apa yang diungkap oleh orang-orang medis hari ini, lalu kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka semakin mengokohkan sebuah terapan bahwasanya ternyata dalam kehidupan kesehatan itu masalah hati itu masalah yang tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin memberikan kesehatan kepada seorang manusia. Makanya maaf, kenapa Islam itu penuh dengan ajaran tazkiyatun nufus? Memaafkan, Bapak, Ibu, Dokter, maaf ya, salah satu di antara materi hati, kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi penikmat buku-buku tazkiyatun nufus, misalkan setelah ini banyak baca gitu, salah satu materi di dalam tazkiyatun nufus itu materi hati itu yang paling sering diulang-ulang itu apa? Materi memaafkan. Materi memaafkan itu kan bukan fisik, materi hati. Materi memaafkan, itu materi hati. Maka saya itu mendapati bahwasanya sampai pintu surga itu ada namanya pintu memaafkan. Bapak dan Ibu, para dokter, pintu surga itu ada 8. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz pintu surga itu ada 8? Karena Allah ingin memberikan sebanyak-banyaknya orang alasan amal untuk bisa masuk surga. Maka dijadikan surga bukan satu gerbang, tapi dijadikan surga itu 8 gerbang. Gerbang pertama sholat, puasa, sedekah, jihad, gerbang aiman. Aiman itu yang masuk surga 70.000 orang ketika mereka tidak pernah minta dirukyah dan tidak pernah minta diobati dengan laser dan mereka selalu tawakal sama Allah. Ini ada 70.000. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ya. Saya itu ketika membaca hadis ini mulai berpikir, kalau pintu sholat, logika kita bisa nerima. Pintu puasa logika kita bisa menerima. Pintu sedekah logika kita bisa menerima. Tapi kalau ada pintu memaafkan, kenapa kok tiba-tiba dalam tanda petik kok nyempil pintu memaafkan? Kenapa tiba-tiba ada pintu memaafkan nyempil? Karena ya ternyata itu pintu memaafkan itu hal besar sekali dalam kehidupan. Sehingga akhirnya sampai kita mendapati bahwasanya termasuk di antara pucuk-pucuknya amal, selain kesabaran itu apa Bapak? Puncaknya amal itu kesabaran. Setelah kesabaran itu apa dalam dunia literasi fikih? Puncak amal itu memaafkan. Karena ternyata dampaknya kalau seseorang itu menyimpan dendam, itu bukan hanya hatinya yang menjadi kotor, tapi semua di dalam kehidupannya itu langsung terkena dampaknya. Jantungnya kena, pankreasnya kena, livernya kena. Disebabkan karena dendam. Makanya saya pernah bertanya kepada beberapa dokter dalam satu kajian, saya ngisi kajian sehari sama para dokter itu. Sembari saya makan itu saya pernah nanya, Pak dokter, apa pola pikir yang sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit? Maka pada saat itu ada beberapa dokter yang langsung berkata, dendam Ustaz, dendam itu berbahaya sekali. Karena apa? Dendam itu akhirnya orang itu berada pada kondisi emosi setiap hari tanpa dia merasa. Terutama kalau orang itu dia lihat. Terutama kalau ada peristiwa yang membuka memori dia tentang hal itu. Maka dendam itu akhirnya apa? Membuat setiap orang itu jadi terkena akibat. Semua bagian tubuh itu terkena akibatnya. Jadi saya akhirnya paham, oh pantas ya, kalau Rasulullah itu pernah memberikan kepada kita satu riwayat, Bapak dan Ibu dokter. Jadi ada satu riwayat bahwasanya Aisyah itu pernah, beliau itu benci sama Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi yang lain. Wajar istri, namanya wanita, mereka memiliki rasa cemburu. Pada saat itu, ketika Rasulullah sedang ngomong tentang Sofiyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu mengatakan begini, Hasbuk min Sofiyah, kada wa kada, ya Rasulullah. Sudah, ngomongnya tentang Sofiyah itu sudah. Innaha qasirah. Caking mungkin dilanda cemburunya yang besar, dan cemburu itu kan kebencian ya. Maka sedang dilanda kecemburuan itu, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu ngomong begini, Innaha qasirah. Innaha qasirah. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Ya Rasulullah, enggak usah ngomong-ngomong terus tentang Sofiyah. Yang menarik Bapak dan Ibu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu mendengarkan Aisyah yang sangat benci kepada Sofiyah, kebenciannya itu sangat nampak sekali sampai dia mengomentari fisiknya Sofiyah. Maka sabdanya Nabi itu, Masya Allah, sabda Nabi selalu tidak pernah keluar dari ilmu. Nabi itu lalu mengatakan, Ya Aisyah tu, laqad qulti kalimatan, lau muzizat, bima'il bahri, lamajazathu. Maka Rasulullah itu mengatakan kepada ibunda, kepada Aisyah gitu. Marah, tapi memberikan ilmu. Dan sekaligus bukanlah untuk menjadi clue bagi kita untuk mempelajari kalimat Rasulullah ini. Rasulullah itu mengatakan, Wahai Aisyah, kamu mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalau kalimat ini dicelup

bebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dibebankan ke pohon-pohon ratusan tahun, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi itu memilih diksinya adalah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, dan lautan itu air, cairan, maka jutaan galon liter yang ada di lautan itu seketika akan jadi hitam ketika kamu mengucapkan kalimat kebencianmu kepada Sofia ketika mengatakan pendek. Saya dengan kebodohan saya itu mikir, kenapa Nabi mengatakan lau mujizat bima'il bahari? Kenapa Nabi itu mengucapkan kalau dicelupkan ke lautan? Padahal kita tahu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Bukankah tubuh kita itu lautan darah? Kalau lautan yang jumlah debit airnya, cairannya jauh lebih banyak daripada darah yang ada di tubuh manusia itu bisa menjadi hitam. Saya tidak bisa membayangkan. Kalau manusia sudah benci, itu darahnya hitam,

kan kalimat jasad. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya memang betul akhirnya kalau saya tuh pengen menyampaikan ini kepada para dokter supaya akhirnya kita mungkin membuka sebuah apa? Sebuah wacana gitu. Jadi kalau kita kedatangan satu orang gitu, maka bukan hanya kita memberikan fokus kepada obat apa yang akan saya berikan, tapi kita memastikan dulu bahwasanya bagaimana kondisi hatinya, apakah dia menyimpan dendam atau tidak, ada orang yang sedang dia benci atau tidak. Karena pengobatan dari luar itu tidak akan seefektif pengobatan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Karena saya yakin Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia yang memiliki sistem yang mampu menyembuhkan setiap perkara, setiap penyakit. Obat dari luar itu memang dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Tapi obat dari dalam itu terkadang lebih cepat menuntaskan ketika digabungkan dengan pengobatan yang diminum dari luar. Yaitu masalah hati. Jadi masalah hati ini masalah yang menurut saya tidak bisa dipandang sebagai materi sekedar tazkiyatun nufus. Sehingga kalau ada seorang para dokter misalkan didatangin seorang pasien gitu, salah satu hal yang mungkin kita tanyakan, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Bapak sering suudon atau tidak? Bapak suka nyinyir nggak sama orang? Bapak suka nggak ngeremehin orang? Bapak suka sombong atau tidak sombong? Karena hal-hal itu, menurut saya, bagian yang tidak terpisahkan dalam satu observasi ketika kita ingin memberikan kebaikan, kesehatan kepada seseorang. Ini ada lagi, Pak. Ada kisah nyata. Ada salah satu murid saya. Itu beliau terkena psoriasis. Bapak-Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Sampai beliau pergi ke luar negeri, sampai ke Perancis. Untuk ngobatin psoriasisnya. Dia mendapatkan endorse, gitu, karena beliau termasuk orang yang lumayan followernya ada ratusan ribu, gitu. Dapat endorse pergi ke Perancis untuk mengobati. Orang yang masih hidup, kalau Bapak dan Ibu para dokter ingin untuk banyak observasi atau banyak nanya, silahkan. Nanti saya akan memberikan informasinya. Ketika pengobatan kemana-mana, qadarullah belum menampakkan hasil yang signifikan, sampai akhirnya beliau menemukan orang yang memberikan nasihat kepadanya, pengobatan yang kamu minum tetap harus dijalankan. Karena itu ikhtiar, dan itu pun ilmu dari Allah juga. Tapi, mungkin salah satunya adalah di dalam beberapa catatan orang itu, di dalam catatan para ulama itu, penyakit kulit itu berkaitan tentang aspek kesedihan yang terlalu tinggi. Lalu ada yang memberikan nasihat kepada beliau, Bapak Ibu dokter. Nasihatnya apa? Coba kamu lawan sifat pelitmu. Jadi ketika beliau ditanya, apa sifat burukmu? Beliau menjawab, saya orangnya pelit gitu. Susah gitu ngasih orang. Coba dilawan. Sifat pelitmu dilawan. Kamu ngasihlah itu ke orang. Akhirnya beliau betul-betul terlibat dalam gerakan sosial. Ngasih, terus pergi kemana-mana, ngasih bantuan kemanusiaan, memberikan dan mengadakan perhelatan pernikahan di tempat orang-orang pembuang sampah dan yang lain sebagainya. Dan ternyata ketika beliau menyerap kebahagiaan dari mata orang yang memancar itu, ketika dia melawan sifat buruknya untuk pelit, ternyata dengan izin Allah, Pak. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Beliau akhirnya sembuh. Pengobatan luar tetap beliau minum. Tapi setelah beliau juga melawan sifat pelitnya dan dia menyerap kebahagiaan setiap orang yang memancar ketika dikawinin, lalu dikasih hadiah yang mana mereka belum pernah nikah secara resmi gitu, lalu didatangkan KUA, diadakan pernikahan, ada khutbahnya gitu. Setiap dia menyerap itu kebahagiaan itu dengan izin Allah, setiap dia menyerap kebahagiaan itu menyembuhkan dirinya. Ada lagi kisah nyata, Pak dan Ibu dokter. Orang yang masih hidup sampai hari ini. Ada seorang laki-laki itu terkena luka itu di bawah telinganya di sini. Luka ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Bisa nggak ditampakkan di sini? Oh gitu, ya nanti bisa. Dia luka itu sampai akhirnya luka, Pak. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Bapak. Lukanya itu semakin besar, semakin besar. Ketika dalam upaya beliau sedang di

0: rujuk ke rumah sakit provinsi. Ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat Bapak. Nggak terlalu ekstrim. Artinya beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada para dokter dan rumah sakit. Tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Terus ditanya Bapak. Ditanya, Bapak punya dendam atau tidak? Nanti kalau ada yang ingin ngelihat, ini saya di-share oleh bagian admin di Zoom. Maka tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial. Saya enggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya enggak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya enggak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Walaupun semuanya berpulang kepada kehendaknya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu dokter, akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Karena istrinya pernah selingkuh. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat itu, istrinya selingkuh sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan, dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas ke alun-alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam bang? Iya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Validasinya susah jadinya. Ketemu terus. Akhirnya beliau dinasehatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi. Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Teman-teman saya jenguk dari kejauhan, anak-anak saya sering menutup hidungnya kalau mereka sedang dekat kepada saya. Karena ngeluarin bau, bernanah, infeksi. Tapi istri saya dengan setia ganti sarung, ganti tempat tidur. Dia tanpa masker, tanpa dia jijik, membersihin, mandiin saya kalau pagi. Disitulah saya tahu istri saya betul-betul sudah bertobat dan tulus kembali mencintai saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai. Hatinya berdamai, Pak. Dan ketika berdamai, Masya Allah, dengan izin Allah, setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya bang, gitu, iya, gitu, saling maafin ya. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, dengan izin Allah, ini saya kirimkan fotonya, itu dengan izin Allah, luka itu akhirnya membaik, membaik, membaik, membaik, dan akhirnya mengering, Pak. Setelah beliau menyelesaikan apa yang menjadi beban hatinya, dendam. Dendam itu kayak dinding yang ada jamurnya, dendam itu. Kayak dinding hati yang ada jamurnya. Gitu. Dan ketika menyelesaikan itu, akhirnya selesai. Makanya ada salah satu akun seorang profesor yang saya follow, Pak. Saya senang sekali melihat itu, apa video-video yang dia share di Instagram. So, beliau profesor. Beliau itu menyampaikan ada salah satu video bahwasanya tanya sama sains. Di dalam video itu saya melihat, ternyata kondisi manusia itu kalau dia lagi dendam dan benci, kortisolnya itu naik. Walaupun memang saya tahu ya, walaupun memang belum terjadi kesepakatan apakah kortisol ini penyebab satu-satunya kanker atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya kalau manusia itu sedang amarahnya itu naik, itu kortisolnya juga ikut naik. apalagi dendam, karena dendam lebih tinggi daripada marah. Makanya ketika kortisol itu, ketika kemarahan itu naik dalam bentuk yang lama dan itu menjadi dendam kesumat, akhirnya kortisolnya naik. Makanya akhirnya paham saya, kenapa narasi rumah tangga itu selalu diliputi dengan permintaan maaf. Itu bukan karena orang yang kita maafkan, pasangan kita pantas atau tidak pantas mendapatkan maaf dari kita. Tapi ternyata kenapa Allah itu membangun narasi rumah tangga itu dengan maaf, maafin istri itu yang minta maaf, suami itu yang ridho gitu. Istri yang senantiasa minta maaf, suami yang ridho, itu aja kalimat yang kita dengarkan kalau membicarakan nasihat tentang pernikahan. Karena ternyata memang berdampak pada kualitas kesehatan pula. Dan bukan hanya berdampak tentang masalah pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya, Masya Allah, saya tuh ingin menyampaikan di sini bahwasanya, simpel aja. Oh, masalah hati itu bukan hanya materi tazkiyatun nufus kok. Materi hati itu materi basic. Makanya Pak, ini karena waktu kita sudah jam 3 gitu. Tapi saya sampaikan, makanya rata-rata orang-orang yang mereka itu dijanjikan surga, kalau Bapak membaca hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu kalau membaca hadisnya tentang orang-orang yang dimasukkan surga, itu rata-rata fokusnya itu masalah hati. Yang hatinya polos, yang hatinya kayak burung, yang memiliki sifat hayin, layin. Hayin itu orangnya lembut, lunak, tidak gampang untuk menyulitkan urusan orang, empati, simpati, itu kan hayin, layin, korib, sahil. Rata-rata masalah surga yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan penduduk surga itu rata-rata masalah amalan hatinya. Bapak dan Ibu dokter pernah dengar hadis tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga dikabarkan 3 kali oleh Nabi? Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tidur di rumahnya, tidak menjumpai dia sholat tahajud, tidak menjumpai dia amalannya istimewa. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu mikirlah, kenapa kok orang ini biasa aja kok Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali? Apa ternyata jawabannya Pak ketika ditanya, amalmu itu apa? Kamu malam juga nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu nggak tahajud ya. Amalmu itu apa sih sampai kamu tuh nggak tahajud gitu? Tapi kenapa kamu Nabi sampai memberitakan bahwasanya kamu penduduk surga? Perhatikan jawabannya. Wala ahsuju wala ahadin minal muslimin. Aku ini tidak pernah tidur. Dan aku tidak pernah menutup mata, memejamkan mata. Dalam kondisi hatiku itu benci sama orang. Jadi ternyata hatinya itu lumer, Pak. Gak pernah benci sama orang. Gak pernah nganggap berat urusan orang, Pak. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad. Dan ini pun masalah hati. Nabi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk surga itu yang memiliki sifat hatinya al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang bullah itu yang enggak cepat marah. Kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Enggak cepat marah gitu. Orangnya easy going. Itu kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-bullah, Pak. Orang yang easy going, kata Rasulullah. Ya mau diomongin orang, ya santai. Kayak Imam Syafi'i itu orangnya itu simple, Pak. Kalau ada orang ngomong sama beliau, ada orang membicarakan kamu di belakang kamu. Imam Syafi'i ngomongnya, Pak, ya sudah. Setidaknya kalau di depan saya dia tidak membicarakan itu dan masih punya rasa sungkan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada orang yang menghujatmu, mencelamu, ya sudah. Ya minimal dia tidak pernah utang sama saya kan kalau dia benci sama saya. Nanti kalau dia senang sama saya, ujungnya nanti utang sama saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi isi kuing betul. Jadi rata-rata, karena kita nggak punya waktu. Kalau saya terangkan hadis-hadisnya itu, semua rata-rata hadis-hadis tentang surga itu, orang-orang yang menceritakan tentang hati. Tanpa menafikan keutamaan sholat malam, tanpa menafikan keutamaan puasa, tanpa kita menafikan keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Tapi masalah hati itu masalah terpenting. Ya, intinya Bapak, sekali lagi, semua itu bermula dari hati dan sesungguhnya materi hati itu bukan materi tazkiyatun nufus. Itu materi yang saling berkaitan. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Imam Syafi'i sampai merekomendasikan kalau di dalam daerah itu ada tabibnya dan ada dokternya, tinggal di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada dokternya atau tidak ada alimnya atau salah satunya ada tapi yang satu nggak ada, jangan tinggal di situ. Kalau kamu di situ ada dokternya tapi nggak ada alimnya, siapa yang akan memeriksa hatimu? Tapi kalau di situ ada alim yang nggak ada dokternya, siapa yang akan menceritakan kondisi fisikmu? Itulah indahnya perkataan Imam Syafi'i. Wallahualam bisawab. Sudah jam 3. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah menyampaikan materi ini, walaupun materi yang di belakangnya ini kita potong banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Memang materi ilmu yang paling penting bukan banyaknya, tapi sesuatu yang bisa membawa manfaat. Itulah yang menjadikan kita dokter, ustaz, guru, siapapun. Itu harus selalu memegang hatinya. Jangan ada dendam. Tidak boleh suudon. Harus kona'ah, ridho. Karena sesungguhnya seluruh bagian tubuh kita itu punya keterikatan dan ketersambungan kepada satu sekerat daging, dan itu adalah hati. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga perkataan-perkataan saya, kalau ada yang memang salah, saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu dokter, para spesialis di Makassar. Ya. Karena pada dasarnya setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa menyapa kepada para dokter spesialis yang ada di kota Makassar. Dan semoga materi ini semakin memberikan kepada kita bahwasanya ternyata pasien pun tidak hanya kita fokus bagaimana meracik obatnya, tapi mungkin dibuka perasaan hatinya, diselami apa yang sedang dirasakan, supaya itu pun bisa membantu memaksimalkan kesehatan. Menjadi dokter itu selalu saya berdoanya, dan menjadi dokter itu ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau ngisi para dokter. Menjadi dokter itu adalah hidup memberi senyum, mati mendulang pahala. Karena kalau dokter itu akhirnya pasien itu sembuh, itu kan berapa banyak pasien yang senyum kembali, sehat kembali, beribadah. Pahalanya besar menjadi dokter itu. Pahalanya besar sekali. Dan para dokter itu terkadang perkataannya lebih didengar daripada perkataan seorang kiai dan seorang ustaz. Makanya, Masya Allah, Allah menjadikan bapak dan ibu sebagai dokter tidak mungkin tanpa hikmah. Karena takdir itu tidak pernah terjadi secara random. Allah pasti punya hikmah yang besar kenapa bapak dan ibu dijadikan dokter oleh Allah. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-23, yaitu haji, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan rafats dan fasik, maka dia pulang seperti hari ketika ibunya melahirkan dirinya. Pada

Ibnu Rajab berkata, jika hamba merasai manisnya iman, akan tampak buahnya di lisan dan anggota badan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah.

0: Media, satu suara untuk dunia.
1: Si pembuat info yang tidak benar di negeri ini tampaknya tahu benar bahwa masyarakat kita umumnya sangat mudah percaya dengan yang namanya isu. Apalagi sebagian besar masyarakat kita diakui memang senang dengan yang namanya isu, gosip, desas-desus alias rumor, khususnya dari orang-orang terkenal. Karena itulah stasiun-stasiun televisi kita berlomba-lomba menjual tayangan gosip melalui program infotainmentnya. Karakter umum masyarakat kita sangat mudah percaya, tapi gampang pula tidak percaya. Mereka yang fanatik dengan calon pemimpin tertentu misalnya, tidak akan percaya dengan berita negatif tentang sang calon itu. Sebaliknya, ketika seseorang mendengar kabar keburukan kandidat yang tidak disukainya, maka dia langsung percaya, bahkan terkadang memberikan bumbu-bumbu untuk melengkapi kejelekan figur tersebut. Betapa bahayanya pendengar bila kita sangat mudah percaya dan gampang pula tidak percaya pada satu berita, terutama yang belum jelas kebenarannya, tanpa melakukan tabayun atau cek dan recheck terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat yang ke-6. Pendengar, sehubungan dengan ayat tadi, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, yang pertama, mengecek kabar yang berasal dari orang-orang fasik. Yang kedua, berhati-hati dalam menyikapi perkataan mereka, sehingga bisa diketahui apakah dusta atau salah. Ketiga, agar kita yang tidak langsung memutuskan hanya lantaran mendengar berita itu. Keempat, bahwa Allah Ta'ala telah melarang kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena itu menurut Ibnu Katsir, sebagian ulama menolak riwayat yang berasal dari orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Tentang sebab turunnya ayat tadi, Mujahid dan Qatadah meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah kepada Bani Mustalik untuk menarik zakat. Kaum dari Bani Mustalik pun berkumpul untuk menyerahkan zakat. Tapi saat melihat kumpulan kaum itu, Walid justru kembali dan melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Mustalik berkumpul untuk memerangi beliau. Qatadah menambahkan, dan mereka telah murtad dari Islam. Rasulullah SAW tidak buru-buru mempercayai berita itu. Beliau kemudian mengutus Khalid bin Walid dan memerintahkan untuk mengecek kebenaran kabar itu. Dan Khalid pun melihat sesuatu yang membuatnya takjub, yaitu ketaatan mereka terhadap Islam. Khalid menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan hasil investigasinya. Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mengecek ketelitian itu dari Allah dan terburu-buru itu dari syaitan. Ya, tidak teliti, tidak akurat, dan terburu-buru adalah sifat jelek kita umumnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini cermat dan akurat, teliti dan melakukan investigasi, serta tabayun saat mendengar berita penting mutlak kita lakukan. Jika tidak, bisa jadi kita akan menimpakan suatu musibah kepada kaum yang diberitakan lantaran kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menarik pula pendengar, kita jadikan pelajaran cerita Said bin Amir al-Jumahi yang diserai jabatan sebagai gubernur Hims oleh Khalifah Umar. Suatu ketika Khalifah singgah ke Hims, di tengah-tengah rakyatnya Khalifah bertanya, bagaimana penilaian saudara-saudara terhadap kebijakan gubernur saudara-saudara? Mereka pun menjawab, ada 4 macam kelemahan yang hendak kami laporkan kepada Khalifah. Kemudian Khalifah mempertemukan rakyat dengan gubernurnya. Setelah semuanya berkumpul, Khalifah membuka pertanyaan, bagaimana laporan saudara-saudara tentang kebijakan gubernur saudara-saudara? Seorang juru bicara pun menjawab pertanyaan Khalifah. Pertama, gubernur selalu tiba di kantor setelah matahari tinggi. Kedua, gubernur tidak bersedia melayani rakyat pada malam hari. Ketiga, Gubernur tidak masuk kantor sehari penuh dalam sebulan. Keempat, sewaktu-waktu gubernur menutup diri untuk bicara. Dalam kondisi seperti itu biasanya sang gubernur meninggalkan majelis. Khalifah Umar kemudian menyilakan Gubernur Said untuk mengklarifikasi empat hal yang dianggap tidak mengenakan itu. Masalah pertama, kata Said, sebetulnya saya keberatan menanggapinya, tapi apa boleh buat? Keluarga saya tidak mempunyai pembantu, karena tiap pagi saya terpaksa turun tangan membuat adonan terlebih dahulu. Sesudah adonan itu siap dimasak, barulah saya buat roti. Kemudian saya berwudu. Setelah itu barulah saya berangkat ke tempat tugas untuk melayani masyarakat. Masalah yang kedua, sebenarnya saya juga berat menanggapinya, apalagi di depan umum seperti ini. Saya telah membagi waktu saya siang hari untuk melayani masyarakat, malam hari untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Said berkata, saya hanya memiliki sepasang pakaian yang melekat di badanku ini. Saya mencucinya sekali sebulan. Jadi, jika saya mencucinya, saya terpaksa menunggu kering terlebih dahulu. Sudah itu barulah saya dapat keluar untuk melayani masyarakat. Kemudian yang keempat, ketika saya masih musyrik dulu, saya pernah menyaksikan almarhum Hubaib bin Adi dihukum mati oleh kaum kafir Quraisy. Saya menyaksikan mereka menyayat-nyayat tubuh Hubaib berkeping-keping. Pada waktu itu mereka bertanya mengejek Hubaib, "Sukakah engkau si Muhammad menggantikan engkau? Kemudian engkau kami bebaskan?" Hubaib menjawab ejekan mereka, "Saya tidak ingin bersenang-senang dengan anak istri saya, sementara Muhammad tertusuk duri." Kemudian Said melanjutkan, "Demi Allah, jika saya teringat peristiwa itu, di saat mana saya membiarkan Hubaib tanpa membelanya sedikit pun, maka saya merasa bahwa dosaku tidak akan diampuni Allah." Khalifah Umar mengakhiri dialog itu dengan mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakanku." Sebelumnya Khalifah Umar memang yakin Said tidak sejelek seperti yang dilaporkan. Khalifah Umar memberikan contoh yang indah, bagaimana ia langsung mengklarifikasi yang dituduhkan kepada gubernurnya langsung di hadapan rakyatnya. Sekembalinya ke Madinah, Khalifah Umar mengirimkan 1,000 dinar untuk kebutuhan gubernurnya di Hims. Tapi dalam sejarah tercatat, uang dari Khalifah itu dibagikan Said pada rakyat yang membutuhkannya. Dua cerita tadi, pendengar, semoga dapat kita jadikan sebagai renungan dan introspeksi kepada diri kita masing-masing, agar senantiasa melakukan tabayun, cek dan recheck jika mendapatkan kabar, apalagi berbau isu, terutama berita jelek yang menimpa orang atau lembaga yang selama ini kita kenal dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, kejujuran adalah kekasih Allah. Sikap terus terang adalah sabun hati. Pengalaman adalah bukti yang nyata. Dan seorang pemimpin sejati tak akan membohongi pengikutnya. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan berzikir kepada Allah. Allah SWT berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Surah Al-Baqarah 152. Berzikir kepada Allah adalah surga Allah di bumi. Barang siapa yang tak pernah memasukinya, maka ia tidak dapat masuk surga Allah di akhirat. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan dan goncangan. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, kegalauan, kecemasan, dan kesedihan akan sirna. Bahkan, dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh dengan sendirinya. Tidak mengherankan pendengar, bila orang-orang yang selalu mengingat Allah, senantiasa bahagia dan tentram hidupnya. Itulah yang mereka seharusnya terjadi. Adapun yang sangat mengherankan adalah bagaimana orang-orang yang lalai dari berzikir kepada Allah itu justru menyembah berhala-berhala dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surah An-Nahl 21. Wahai orang yang mengeluh karena susah, yang menangis karena sakit, yang bersedih karena sebuah tragedi, dan yang berduka karena suatu musibah, sebutlah namanya yang suci. Allah berfirman, "Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah?" Surah Maryam 65. Pendengar, semakin banyak kita mengingat Allah, maka pikiran kita akan semakin terbuka, hati kita semakin tentram, jiwa kita semakin bahagia, dan nurani kita semakin damai sentausa. Hal ini karena pendengar, mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan, keyakinan, ketergantungan, kepasrahan, baik sangka dan pengharapan kebahagiaan darinya. Allah senantiasa dekat ketika hamba berdoa kepadanya, senantiasa mendengar ketika diminta, dan senantiasa mengabulkan ketika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri Anda di hadapannya. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu dengan lidah Anda sebagai pujian, doa, permohonan, dan permintaan ampun kepadanya. Dengan begitu niscaya Anda mendapatkan berkat kekuatan, pertolongan Allah, akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cahaya penerang dan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat." Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, Allah memberitahukan kita bahwa dalam setiap peristiwa yang Dia ciptakan terdapat kebaikan di dalamnya. Ini merupakan rahasia lain yang menjadikan mudah bagi orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Allah menyatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak menyenangkan, ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 19, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Dengan memahami rahasia ini, orang-orang yang beriman menjumpai kebaikan dan keindahan dalam setiap peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sulit tidak membuat mereka merasa gentar dan khawatir. Mereka tetap tenang ketika menghadapi penderitaan yang ringan maupun berat. Orang-orang Muslim yang ikhlas bahkan melihat kebaikan dan hikmah ilahi itu ketika mereka kehilangan seluruh harta benda mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan kehilangan harta tersebut, Allah sedang melindungi mereka dari perbuatan maksiat atau agar hatinya tidak terpaut dengan harta benda. Untuk itu mereka bersyukur dengan sedalam-dalamnya kepada Allah, karena kerugian di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat artinya azab yang kekal abadi dan sangat pedih. Orang-orang yang tetap sibuk mengingat akhirat melihat setiap peristiwa sebagai kebaikan dan keindahan untuk menuju kehidupan akhirat. Orang-orang yang bersabar dengan penderitaan yang dialaminya akan menyadari bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah dan akan menyadari betapa mereka sangat memerlukan Dia. Mereka akan berpaling kepada Allah dengan lebih berendah diri dalam doa-doa mereka, dan zikir mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepada-Nya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat seseorang dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan dengan menunjukkan kesabaran. Mereka akan memperoleh ridha Allah dan akan memperoleh pahala serupa kebahagiaan abadi. Manusia harus mencari kebaikan dan keindahan tidak saja dalam penderitaan, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya, masakan yang dimasak dengan susah payah ternyata hangus. Dengan kehendak Allah, mungkin akan bermanfaat menjauhkan dari mudarat kelak di kemudian hari. Seseorang mungkin tidak terima dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk menghadapi harapannya pada masa depan. Bagaimanapun, hendaknya ia akan mengetahui bahwa terdapat kebaikan dalam kegagalan ini. Demikian pula hendaknya ia dapat berpikir bahwa barangkali Allah menghendaki dirinya agar terhindar dari situasi yang sulit, sehingga ia tetap merasa senang dengan kejadian itu. Dengan berpikir bahwa Allah telah menempatkan berbagai rahmat dalam setiap peristiwa, baik yang terlihat maupun yang tidak, orang-orang yang beriman melihat keindahan dalam bertawakal mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin tidak selalu melihat kebaikan dan hikmah ilahi di balik setiap peristiwa. Sekalipun demikian, ia mengetahui dengan pasti bahwa terdapat kebaikan dalam setiap peristiwa. Ia memanjatkan doa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya kebaikan dan hikmah ilahi di balik segala sesuatu yang terjadi. Orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Allah memiliki tujuan tidak pernah mengucapkan kata-kata seandainya saya tidak melakukan bla bla bla bla, atau seandainya saya tidak berkata bla bla bla dan sebagainya. Kesalahan, kekurangan atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya tidak menguntungkan, pada hakikatnya di dalamnya terdapat rahmat dan masing-masing merupakan ujian Allah. Allah memberikan pelajaran penting dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan pada setiap orang. Bagi orang-orang yang dapat melihat dengan hati nuraninya, tidak ada kesalahan atau penderitaan, yang ada adalah pelajaran, peringatan, dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang muslim yang tokonya terbakar akan melakukan mawas sendiri, bahkan keimanannya menjadi lebih ikhlas dan lebih lurus. Ia menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Allah agar tidak terlalu sibuk dan terpikat dengan harta dunia. Hasilnya, apapun yang dihadapinya dalam kehidupannya, penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir sama sekali. Seseorang yang mengenang penderitaannya akan merasa takjub
bahwa penderitaan itu tidak lebih dari sekedar kenangan dalam pikiran, bagaikan orang yang mengingat kembali adegan dalam film. Oleh karena itu akan datang suatu saat ketika pengalaman yang sangat pedih akan tinggal menjadi kenangan. Bagaikan bayangan adegan dalam film, hanya ada satu yang masih ada. Bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi kesulitan dan apakah Allah ridho kepadanya ataukah tidak? Seseorang tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah ia alami, tetapi yang diminta tanggung jawab adalah sikapnya, pikirannya, dan keikhlasannya terhadap apa yang ia alami. Dengan demikian, berusaha untuk melihat kebaikan dan hikmah ilahi terhadap apa yang diciptakan Allah dalam situasi yang dihadapi seseorang dan bersikap positif akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak duka cita dan ketakutan yang menghinggapi orang-orang yang beriman yang memahami rahasia ini. Demikian pula, tidak ada manusia yang tidak ada peristiwa yang menjadikan rasa takut atau menderita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah menjelaskan rahasia ini dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38. Dalam Quran Surat Yunus dikatakan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang benar. Wallah.

0: Dilihat dari usianya, beliau sudah tidak muda lagi. Usia yang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Pak Suyatno, 58 tahun. Kesehariannya diisi dengan merawat istrinya yang sakit. Istrinya juga sudah tua. Mereka menikah sudah lebih dari 40 tahun. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Disinilah awal cobaan menerpa. Setelah istrinya melahirkan anak yang keempat, tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Setiap hari Pak Suyatno memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke atas tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, dia letakkan di samping istrinya sebuah radio, agar istrinya tidak merasa kesepian. Meskipun istrinya tidak dapat berbicara, tapi dia senantiasa melihat istrinya tersenyum. Untunglah tempat usaha Pak Suyatno tidak begitu jauh dari rumahnya, sehingga siang hari dia pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Sorenya dia pulang memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib dia temani istrinya mengaji. Setelah itu bercerita mengenai apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa memandang, tapi tidak bisa menanggapi, Pak Suyatno sudah cukup senang. Bahkan dia senantiasa menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan sabar dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang anak-anak mereka sudah dewasa. Tinggal si bungsu saja yang masih kuliah. Pada suatu hari keempat anak Suyatno berkumpul di rumah orang tua mereka sambil menjenguk ibunya. Karena setelah anak mereka menikah, sudah tinggal dengan keluarga masing-masing dan Pak Suyatno memutuskan ibu mereka dia yang merawat. Yang dia inginkan hanyalah satu, semua anaknya berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil, melihat bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak diizinkan kami untuk menjaga ibu." Dengan air mata berlinang, anak itu melanjutkan kata-katanya, "Sudah yang keempat kalinya kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun juga akan mengizinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat bapak. Kami janji kami akan merawat ibu sebaik-baik secara bergantian." Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anak mereka. "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, barangkali bapak akan menikah. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak kerongkongannya tersekat. "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat menghargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaan yang seperti ini? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain. Lantas bagaimana dengan ibumu yang masih sakit seperti ini?" Sejenak meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka pun melihat butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno. dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh sebuah stasiun televisi swasta untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat sendiri istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa. Di saat itulah meledak tangis beliau. Dengan tamu yang hadir di studio kebanyakan adalah kaum perempuan, mereka pun tidak sanggup menahan haru. Disitulah Pak Suyatno bercerita. Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dan perkawinannya, tetapi tidak mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, perhatian, ini adalah kesia-siaan. Saya melihat istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberikan saya 4 orang anak yang, ya, lucu-lucu. Sekarang dia sakit karena berkorban untuk cinta kita bersama. Dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi ketika dia sakit.
1: Love your wife, love your husband, love your kids with all of your heart and soul.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101,4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut, karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri, dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini, kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

pendengar, pahala adalah hadiah yang diberikan Allah kepada manusia apabila ia lulus dari ujian yang dihadapinya. Ujian-ujian ini pada dasarnya terletak pada dua jalur, yaitu jalur Habul Minallah dan jalur Habul Minannas. Pada kedua jalur ini, Allah dan Rasulnya telah menentukan aturan main bagaimana manusia itu harus bersikap. Misalnya saja, dalam jalur Habul Minallah, manusia diwajibkan sholat, dan jalur Habul Minannas, manusia diwajibkan berbuat baik terhadap sesamanya. Semua aturan main itu tertuang lengkap dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dapat tetap patuh melaksanakan aturan main ini dengan niat semata-mata karena Allah, maka ia disebut orang yang bertakwa, dan dia akan memperoleh pahala yang kelak akan dirasakan kenikmatannya di akhirat nanti. Jadi dengan perkataan lain, ladang tempat mencari pahala itu terletak pada jalur Hablum Minallah dan jalur Hablum Minannas. Karena pada dua jalur ini, Allah menguji ketaatan manusia memenuhi aturan-aturan yang ditentukannya dalam Al-Quran hadis. Pendengar, Allah melengkapi manusia dengan mata, telinga, dan hati bukan untuk tujuan perlengkapan. Ini merupakan sarana bagi Allah untuk menguji manusia apakah dalam setiap situasi dan kondisi, baik ataupun buruk, ia mampu tetap taat mengikuti aturan main yang sudah ditetapkannya atau tidak. Sopir ugal-ugalan di jalan raya, atasan yang menjengkelkan, kolega yang picik ataupun teman yang menyebalkan, ini semua terjadi karena Allah melengkapi kita dengan mata, telinga, dan hati. Oleh karena itu, pendengar, orang-orang negatif ini harus dipandang sebagai ujian Allah pada jalur Hablum Minannas. Apabila orang-orang ini dapat kita hadapi sesuai dengan tuntunan yang diberikannya melalui Rasulnya, maka berarti kita lulus. Sebaliknya, bila mereka itu kita hadapi dengan emosi atau nafsu, maka berarti kita gagal. Hendaklah kita senantiasa mengingat pengalaman para bijak. Kepuasan sejati bukanlah menuruti hawa nafsu, tetapi kepuasan sejati adalah keberhasilan menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Dengan demikian, pendengar, dapatlah dimengerti bahwa semua masalah, baik itu masalah hubungan dengan Allah maupun masalah hubungan dengan manusia, pada hakikatnya adalah hendak menguji kita mampu atau tidak untuk bersikap sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ujian ini berhasil kita atasi, artinya kita tetap taat bertindak menurut ketentuan Al-Qur'an dan hadis dengan niat lillahi ta'ala. Maka tindakan kita itu dikategorikan sebagai amal soleh yang kelak akan diganjar dengan pahala. Dengan demikian, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan kita untuk masuk ke dalam surga. Adapun salah satu kiat untuk mengatasi kecenderungan hati pada hal-hal yang negatif adalah dengan mengendalikan mata. Bila kita renungkan, mata itu pada hakikatnya adalah hanya alat yang memasukkan informasi ke dalam hati. Informasi yang masuk ke dalam hati ini akan menimbulkan kesan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ada seorang penderita penyakit kusta. Bila yang difokuskan oleh mata itu adalah penyakitnya, maka niscaya hati akan memunculkan kesan jijik. Tetapi bila yang difokuskan oleh mata adalah segi manusiawinya, maka yang akan timbul adalah rasa iba. Dikisahkan bahwa Nabi Isa alaihi salam ketika berjalan dengan para muridnya pernah menemukan bangkai seekor anjing. Para muridnya serentak menutup hidung sambil menunjukkan rasa jijiknya. Namun, Nabi Isa alaihi salam tersenyum seolah-olah ia tidak melihat ada bangkai di hadapannya. Inti pelajaran yang diberikan oleh Nabi Isa alaihi salam adalah bila mata dapat dikendalikan hanya untuk melihat kejadian dari segi-segi positifnya saja, maka niscaya hati tidak akan memunculkan kesan negatif. Pendengar, kita dapat menggunakan ilmu Nabi Isa alaihi salam tersebut
untuk meredam rasa iri hati yang kadang-kadang muncul secara spontan ketika mendengar ada teman kita yang lebih sukses atau lebih kaya dari kita. Caranya yaitu dengan tidak memandang pada pangkat atau harta yang dimilikinya, tetapi dengan mengingat pada kenyataan bahwa soal rezeki adalah memang dibuat Allah berbeda-beda. Hal ini dilakukannya semata-mata untuk menguji manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhanku telah menawarkan kepadaku untuk menjadikan lapangan di kota Mekah menjadi emas. Aku berkata, jangan engkau jadikan emas, wahai Tuhan. Tetapi cukuplah bagiku merasa kenyang sehari, lapar sehari. Apabila aku lapar, maka aku dapat menghadap dan mengingatmu. Dan ketika aku kenyang, aku dapat bersyukur memujimu. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu." Wallahu a'lam bishawab.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

na illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidhambi faghfir li. Fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena salah satu di antara nikmat Allah yang paling besar adalah Allah menggerakkan kita untuk tetap mau dituturi. Walaupun niatan saya kesini bukan nuturi panjenengan, tapi duduknya kita di majelis ilmu itu untuk mendengarkan petuah-petuah dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hidup kita diatur dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insyaallah lurus. Maka duduknya kita di sini bukan untuk guyon, bukan untuk seru-seruan, ngakak, pecical, pecicil, enggak. Tapi kita ingin hidup kita setelah pengajian ini kembali tertata. Dan menatanya itu dengan tatanan Al-Quran dan hadis. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, taraktu fikum amraini. Kalian semua tak tinggali dua jimat. Jadi Kanjeng Nabi niku ninggali buat kita dua jimat. Ma intamassaktum bihima, kalau kedua jimat ini panjenengan cekeli dengan erat, gak diculni blas, dilakoni, diajeki, dikonsisteni, setiap mau melangkah tanya Qur'ane apa, setiap mau melangkah tanya hadisnya apa, aman. Maka Kanjeng Nabi dawuh, ma intamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan. Kalau kalian pegang erat dua pusaka ini, walaupun kelak saya meninggal, kata Nabi Muhammad, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullahi Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tempatnya di majelis yang semacam ini. Bukan di tempat-tempat yang kemudian isinya hiburan, isinya senang-senang, isinya pesta-pesta. Nah, di tempat seperti ini hati kita kembali ditata. Ayo, corone ngene lho. Tuntunannya begini. Yang diperintah Allah itu seperti ini. Yang Allah tidak inginkan yang model begini. Ketika hati terus dituturi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hati itu akan tunduk dengan ilmu. Allahumma amin. Alhamdulillah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah terbaik sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, tema yang akan kita sampaikan malam hari ini singkat saja, yaitu mengenai ridho sebelum pulang. Jadi artinya
saya dan panjenengan semua ini itu pasti pulang. Tapi yang kita sebut kalimat pulang itu wangsul tengarsani Gusti Allah. Kita pulang ke sisi Allah. Maka Allah mengingatkan kita, ya ayyuhal insanu, wahai sekalian manusia. Berarti kalau manusia jamaah, muslim disebut, kafir juga dipanggil. Wong apik dituturi, wong elek yo dielingke. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, seluruhnya. Itu pakai kalimat insan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan menggunakan kalimat insan. Ya.

0: كدحا إلى ربك كدحا فملاقي. Wahai sekalian manusia, innaka kadih, kalian itu berjalan dalam keadaan susah payah. Tidak ada orang di dunia tidak kesel, itu tidak ada. Sampai ketika perang saja, perang, itu Allah menyebutkan tentang orang kafir. In ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau ketika perang kalian merasa sakit, merasa capek, merasa apa ya, sakit, capek, tersakiti, kesel, segala macam, maka Allah mengingatkan apa? Mereka pun, orang kafir, merasa yang sama seperti yang kalian rasakan. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kelebihan kita apa? Kita dalam peperangan itu mengharapkan sesuatu dari Allah yang mereka tidak punya. Faham betul? Jadi lek ngomong kesel, podo kesele. Lek ngomong susah, podo susai. Kalau bilang hidupnya penuh dengan himpitan, semua juga terhimpit. Tapi untuk kita orang-orang yang beriman, mudah-mudahan imannya istiqomah. Amin. Bu, mudah-mudahan imannya istiqomah. Telat, aminnya di komando. Panjenengan ndak refleks blas. Maka ketika iman itu tetap ada, itulah keberuntungan. Maka untuk orang beriman, Allah berfirman apa? Watarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara kalian punya harapan dari Allah yang mereka tidak punya. Artinya begini, sak repot-repote wong Islam urip ndek donya masih punya pikiran tentang akhirat. Nggih napa nggih? Ketika hidup kita sesusah itu, tapi kalau orang beriman masih punya harapan akhirat. Nggih napa nggih? Susah, melarat, loro-loroan, bojone elek. Lho, ujian. Iya, ujian. Maka kita masih punya harapan kelak di akhirat. Allah akan berikan syurga, Allah beri ganjaran atas kesabaran kita, Allah mengganti kelelahan kita dengan pahala, Allah mengganti kesabaran kita dengan keridhaannya. Itu orang beriman. Maka di dalam ayat yang saya sebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Semuanya berjalan menuju Allah dalam keadaan capek. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Semuanya capek. Famulaqi, ending perjalanan kita apa? Pasti ketemu Allah. Semuanya, mau mukmin, mau kafir, mau soleh, mau ahli maksiat, mau dia protes dengan ketetapan Allah, mau dia ridho dengan ketetapannya Allah, ending perjalanan kita perjumpaan dengan Allah. Tapi orang berjumpa Allah itu keadaannya beda-beda. Yang mau kita sebut, sing enak tok, wes sing gak enak jangan saya yang nyampaikan, ustadz lain aja. Mungkin siapa yang hari Ahad besok? Ustadz Rofi aja yang gak enak. Ya saya tak sing enak-enak tok. Yang kita mau sampaikan, bagaimana ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah, menemui hisab yang begitu teliti dalam keadaan gampang, sukses, berhasil, selamat, penak. Gampang, sukses, berhasil, selamat, penak. Kerso mboten? Yo ngoco sik ta, Pak. Kerso mboten? Ibu-ibu kerso, Bu? Kuncinya cuma satu. Ridho dengan semua ketetapan Allah. Itu tok. Maka pastikan sebelum panjenengan wafat, ini tak ukur ana sing meneh iki.
1: tengah rada antep, belakang panas.
0: Loh, kok cuma tiga belakang?
1: Mana yang lain yang biasa di belakang? Pindah nang ngarep ke weden dia.
0: Nah, pastikan satu. Sebelum panjenengan wangsul ten ngarsane Gusti Allah, sebelum panjenengan disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebelum panjenengan wafat, sebelum panjenengan memulai kehidupan yang selamanya, pastikan satu. Panjenengan ridho dengan semua ketetapan Allah.
1: Saya punya teman, ayahnya itu muassis pesantren, kiainya di pesantren itu. Setelah pengajian pulang kecapean, Allah takdirkan kena serangan stroke. Langsung sama anak-anaknya dibawa ke rumah sakit. Masuk ruangan ICU segala macam, sampai kemudian dikeluarkan dari ICU. Sampai kalimat terakhir sebelum wafat apa? Dari muassis ma'had tadi, saya tidak nyebutkan nama dan tempat. Gih. Apa katanya? Kulo ridho Gusti. Itu kalimat terakhir yang beliau sampaikan. Kulo ridho Gusti.
0: Kalau sudah sampai ketemu pada titik itu, maka perjalanan panjenengan sudah tepat. Ndak ono protese blas. Tidak ada marah dengan ketetapan Allah. Tidak ada panjenengan ingin tuker nasib dengan orang lain. Ndak ono, coba dadi Abah Helmi yo, enak rek. Omahe ngarep masjid pas. Masjidnya dibangun, setiap anek wong sholat entuk pahala nih, ndak bisa. Itulah kalau orang Jawa bilang sawang, sinawang. Nah, maka dengan itu saya kasih pertanyaan yang bisa jawab tak kei hadiah tisu.
1: Loh, tisu bekas ustad loh. Ngawur anda ini. Ayo.
0: Astagfirullah, giboten. Bu, sehat bu? Kapan sakit?
1: Nggak enak pertanyaan, iya. Sudah.
0: Saya mau tanya, siapa sahabat Nabi yang setiap angkat tangan untuk berdoa gak tahu ditolak?
1: Lamongan.
0: Siapa sahabat Nabi angkat tangan berdoa langsung dikasih, tidak ada doanya yang ditolak? Uwais bukan sahabat, dia tabi'in. Abu Bakar kurang tepat. Sa'ad, oh pinter searchingnya cuwepet ya, masya Allah, browsingnya cepet tuh, truk, metu. Ini lo repotnya jadi ustaz zaman saiki, kedisian murite. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Panjenengan tahu kisahnya Sa'ad itu apa? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketamuan orang yang sakit, jadi Sa'ad itu ketika hidup rumahnya kayak rumah sakit. Kenapa? Orang yang sakit ke rumahnya Sa'ad, ada yang digendong, ada yang dituntun, ada yang didorong. Itu semua datang ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk didoakan sembuh. Dan semuanya sembuh. Bukan cuma doa sembuh, tok. Doa apapun yang keluar dari lisannya Sa'ad bin Abi Waqqas, oleh Allah diijabah. Antum tahu rahasianya apa?
1: Searching, oh, ayo. Lah gak ketemu. Ini rahasia lah ini. AI gak ngerti ini. Kita gak belajar tenanan nih, gak entuk.
0: Apa rahasianya? Ridho dengan ketetapan Allah. Saat tidak pernah sekecap ucapan pun keluar marah pada ketetapan Allah. Gak pernah.
1: Terbukti apa? Di akhir usianya.
0: Ini terbukti. Maka orang itu pak, hati-hati.
1: Hati-hati nggih bu.
0: Karena terkadang hakikat kita itu oleh Allah ditampakkan di akhir usia.
1: Hati-hati.
0: Maka minta sama Allah husnul khotimah. Minta wafatnya ketika sujud dikala sholat tahajud. Allahumma amin. Coba indahnya pak, panjenengan sholat tahajud.
1: Tidak ada yang lihat, sendirian, meripati nangis, rindu kepada Allah. Pas di sujud itu panjenengan berjumpa Allah. Wih, kepingin buatan? Ya, ya apa bisa terwujud yang tahajud, gak tahu. Anda subuh setengah pitu. Ya apa wafat ketika sujud dikala sholat tahajud. Minta sama Allah yang spesifik. Sujud tahajud wafat. Ya Allah, mati pas sujud sholat tahajud. Begini, insya Allah kalau oleh Allah diterima langsung surga. Panjenengan tahu keutamaannya husnul khotimah. Salah satunya apa? Tanpa hisab. Surga jalur fi kurang. V-nya dua. VIP. Anda tidak ngerti VIP. Very, very, bukan important. Important person. Orang spesial. Orang ini sak menikai dinggiro. Minggir. Ini orang mantup mau lewat. Kenapa? Wafatnya ketika sujud sholat tahajud langsung surga. Amin. Sudah. Maka ketika mau wafat, panjang waktunya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu meripate wuto. Allah takdirkan matanya buta. Didatengin, saat ini ahli apa? Coba, kalau perang dia pegang apa? Panah. Dan panahnya saat itu top, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, dalam keadaan matanya buta, mau meninggal, sama anaknya dikasih busur panah. Pak Nyoh, kepingin ngelihat panjenengan manah terakhir kalinya. Sama anak perempuannya disuruh manah. Kata Sa'ad apa? Ambilkan busurku dan ambilkan 3 anak panahku. Terus Sa'ad di kasurnya sambil berbaring. Itu anak panah pertama dilempar ke atas. Tung! Bikin lubang di atap rumahnya. Panjenengan tahu matanya buta? Anak panah kedua dan anak panah ketiga gak ngerusak bolongan sing pertama blas. Pas di tengahnya, lup, lup, itu Sa'ad. Coba, dalam keadaan matanya buta. Nah, suatu hari anak perempuannya ngomong, Pak, anta mustajabud doa, panjenengan ini sak kecap dungo, mesti diterima. Orang sakit ke rumah panjenengan, panjenengan doakan sembuh, durung mulih wis waras. Pertanyaannya satu, Pak, kenapa panjenengan tidak mau berdoa untuk sembuh? Padahal kalau panjenengan berdoa sembuh, insya Allah meripat panjenengan saged ningali sembuh enak. Apa jawabannya Sa'ad? Wih, ini yang mungkin kita belum punya ya. Apa kata Sa'ad? Aku lebih ridho takdirnya Allah buta daripada aku memilih mataku kembali melihat. Jadi aku luwe seneng buta ini, karena buta ini ketetapannya Allah. Karena buta ini takdirnya Allah. Ini pilihannya Allah. Sementara kalau saya berdoa, itu pilihan siapa? Pilihan saya. Maka Sa'ad mengatakan, aku tidak mau berdoa untuk sembuh, karena aku mencintai pilihan takdirnya Allah. Bu, hebat boten? Hebat boten?
2: Oh, ibu-ibu, bojone ruwet titik. Coba pian gak rabi mbek sing iki. Aku pian dilamar, sing lamar aku saiki dadi camat. Sing iki turut tok.
1: Anda baru urusan suami gembeng. Ngerti gembeng? Ah. Loh ini loh Bu, matanya buta, ndak mau berdoa. Bukan dia mengingkari bahwa doa itu ibadah. Tapi karena dia ngerti ada ibadah hati yang besar jenenge ridho. Gak protes blas. Sekarang kita awali. Apa arti ridho? Ridho itu apa? Ridho Roma. Ya apa Lamongan ini. Ridho itu apa? Ridho itu menurut Ibnu Athaa' dia mengatakan sukunul qalbi ila qadim ikhtiyarillahi lil abdi annahu ikhtara lahul afdal fayardha bihi. Ridho itu apa? Tenangnya hati Ketika mendapatkan sesuatu yang dipilihkan oleh Allah, karena dia yakin pilihan Allah pasti yang terbaik, maka pada akhirnya dia tidak protes. Jadi atine tenang, lisannya tidak mengucapkan kalimat yang murka kepada pilihan Allah, dan dia yakin apa yang Allah pilih itu terbaik untuknya, itulah ridho. Berarti ridho itu berapa? Bu, ridho itu berapa, Bu?
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Bu, ridho itu berapa, Bu? Gak ketok ta? Itu loh di kamera itu liatin. Berapa? Berarti yang masih satu ridho apa enggak? Loh, lah mesti arai rono. Serius ini? Enggak. Ridho itu nomor satu. Hatinya tenang. Hatinya tenang. Mboten gerasa krusuk. Mboten panik dengan apa yang Allah pilihkan. Nomor dua. Lisannya tidak mengungkapkan ucapan yang menunjukkan protes. Hatinya tenang, lisannya ditahan. Yang ketiga, dia yakin pilihannya Allah itulah yang terbaik. Hatinya tenang, lisannya ditahan, dan dia yakin pilihan Allah adalah yang terbaik. Sekarang saya mau tanya, jamaah, ridho sama sabar tinggi mana?
2: Saya
1: gentleman gitu loh. Ridho sama sabar tinggi mana? Kenapa tinggi ridho? Berapa tingginya memang? 180? Ah, kenapa kok tinggi ridho? Karena orang yang ridho pasti sabar. Orang yang sabar belum tentu ridho. Cuma menang, ngempet. Ngerti enggak? Karena arti sabar itu apa? Ngempet. Tapi kalau ridho, seneng dengan pilihannya Allah. Bisa panjenengan. Lah itu loh perlu dipelajari ini, Pak. Saya punya cerita. Teman saya, yo kadang-kadang teman, kadang-kadang yo rotok musuh. Ustadz Umar Mita pernah diundang pengajian buka puasa Ramadan di salah satu PT besar. Acaranya itu direksi, sing teko itu bukan yang model rendahan, sing dukur-dukuran. Kemudian acara ditulis di undangan jam 5. Maghribnya 17.45. Sampai 5:30 bosnya belum datang. Sampai Ustaz Umar Mita tanya, jam berapa dimulai? Ini kurang 1/4 jam. Dibilang apa? Ini bos pesen jangan dimulai sebelum beliau datang. Karena beliau ingin dengerin ceramah. Oke. 5 menit berikutnya baru datang. Berarti ceramah cuma berapa menit? 10. Ketika itu bos datang, gak langsung longgo. Salaman sekeliling. Tapi subhanallah, undangan pukul 5 tertulis on time, bose telat sampai 5:30, tidak satu pun dari bawahannya berani tanya. Kok telat bos? Gak konsisten ini bos ini. Sekentai ini 1/2 jam loh bos. Sampai ini apa sih bos? Tidak satu pun dari bawahannya berani tanya. Kenapa? Ini yang telat siapa? Bos, takono. SP3 langsung. Tidak ada yang berani tanya. Baru sekedar bos dengan bawahan. Terus panjenengan ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang kurang menyenangkan. Lah kok wani protes? Oh apa sih? Kok aku terus status emotikon nangis terus? Status itu emotikonnya apa? Benisuk nangis. Sampai ditambahi. Kenapa harus saya? Jari malaikat lah, sapa menes aliane sampean. Besok ditulis lagi, kenapa tidak kunjung usai Kata malaikatnya apa? Lah sak karepku ta. Kok sampean sing ngatur? Lah, ini kan repot. Sekelas bawahan saja ndak berani tanya sama bos. Karena apa? Ada satu kaidah Al-Qur'an, panjenengan tulis. Ada satu kaidah Al-Qur'an. Apa kaidahnya? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa meletakkan ini, kenapa menurunkan ini, kenapa mentakdirkan ini, kenapa menolak ini, kenapa menerima ini, kenapa tidak memberi yang itu. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah melakukan ini. Wa hum yus'alun, dalam keadaan kita yang oleh Allah bakal ditanya. Apa yang kamu lakukan menyikapi takdirku? Jadi Allah tidak ditanya. Justru kita yang ditanya. Nah maka ridho itu di atasnya sabar. Kemudian para ulama mengatakan begini. Ibadah fisik yang paling puncak apa? Yang ada taruhan nyawa di sana. Jihad. Wal jihadu dirwatu sanamil Islam. Puncaknya amalan di dalam agama Islam. Kenapa kok begitu? Karena panjenengan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan akhirat yang selamanya. Itu puncaknya amalan fisik, jihad. Terus puncaknya amalan hati apa? Kata para ulama, ridho. Kata para ulama apa? Ridho. Itulah puncaknya amalan hati. Nah sekarang kita lihat nasehatnya Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab menasehati Abu Musa Al-Ash'ari. Dinasehati sama Umar. Apa kata Umar Ibnul Khattab? Ini bagus panjenengan tulis. Fa innal khayra kulluhu fi ar-ridha. Kata Umar kepada Abu Musa, Abu Musa ketahuilah, semua induk kebaikan itu ada pada ridho. Ada pada ridho. Manut marang Gusti Allah. Allah taruh kita di kanan, enggih Gusti. Allah taruh kita di kiri, enggih Gusti. Allah bikin perekonomian kita bagus, enggih. Allah uji dengan ekonomi yang sulit, mboten nopo-nopo. Allah jadikan kita sehat walafiat, ridho. Allah jadikan kita sakit, enggih, tetap ridho. Itu Allah seneng kalau ada hamba seperti itu. Karena hamba ini 100% menghambakan diri kepada Allah. Sekarang begini, Islam itu artinya apa sih? Kalau bahasa Kasembonnya, tahu Kasembon? Kota Metropolitan Kasembon Raya, tahu? Itu kota, salah satu kota besar di Indonesia. Golek ana di Google Map lah gak ketemu. Kalau kata orang Kasembon, Islam itu artinya surrender. Gak ngerti kan? Bukan wong Kasembon kare. Apa surrender itu? Ngene lho. Nyerah. Nyerah itu apa? Pasrah. Pasrah itu apa?

manut. Manut itu apa? Gak protes. Itulah Islam. Maka Umar mengatakan kepada Abu Musa, fa innal khaira kulluhu fir ridha. Abu Musa, kamu ingat, semua kebaikan di alam semesta ini puncaknya adalah ridho. Iki lo hati ditoto. Kok gak duwe anak yo? Wis rabi pirang-pirang tahun. Aku wis umur, misalkan perempuan nggih, wis umur 30 kok durung enek sing ngelamar yo. Misalkan laki-laki harus kerja keluar daerah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, gak protes blas, nggih Gusti kula ridho. Maka Umar mengatakan kepada Abu Musa, fa innal khaira kulluhu fir ridho. Semua kebaikan itu ada di dalam ridho. Terus Umar mengatakan begini, inistata'ta fardha. Kalau kamu bisa, ridho. Sing ridho. Wa illa, kalau tidak bisa sampai derajat ridho, fasbir. Kalau tidak bisa ridho, minimal sabar. Nah itulah kita ngerti, ternyata ridho itu di atas sabar. Karena sabar itu boleh jadi atine protes, tapi awake dimpet. Jangan sampai melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu atau bersikap dengan sikap sesuatu yang dengan itu Allah murka kepadanya. Itu sabar. Kalau ridho, seneng dengan ketetapan Allah. Kemudian ridho itu jamaah bukan berarti gak kerasa loro. Loro sakit. Di pinggir kini lho sing loro. Ya Allah, saya ingat nenek saya. Nenek saya itu meninggal umur 94. Alhamdulillah gak loro blas. Dan beliau termasuk pendiri Muhammadiyah perempuan di Kota Batu. Itu sakitnya dek wetenge sini lho, ada koyok atos koyok gedang katanya. Dek kene iki lho nak ana sing atos titik nak koyok gedang. Itu yang sampai dengan itu akhirnya beliau wafat. Tapi subhanallah gak tahu sampai ngerepoti anake, ngerepoti putune, tenang betul. Ngomongin apa? Dek kene lho nak kroso loro, nyucuk ngono dek kene. Padahal itu menurut dokter kalau orang lain iso jerit-jerit karena sakit itu. Saya tidak tahu waktu itu saya masih di Jakarta, saya tidak nemui beliau. Itu di pucuk gini toh. Nah, kalau ridho itu seneng. Nah, maka sekarang begini. Orang ridho itu jamaah, bukan berarti gak kroso loro. Bukan berarti atine gak sedih. Bukan berarti air matanya tidak menetes. Menetes, banyu motone netes, luwe ake. Sedih, pol sedih, sakit. Sakit. Wong Kanjeng Nabi perang, giginya kena batu, lututnya berdarah. Sakit apa enggak? Loro. Bahkan Nabi Muhammad itu sakitnya 2 kali lipat dari sakitnya manusia biasa. Ya apa? Loro. Nabi Muhammad juga lapar. Ingat enggak perang Khandaq? Ketika menggali parit, sahabat protes, "Kanjeng Nabi, pripun niki? Ngeduk parit ombone 15 meter, jerone 10 meter, sepanjang 15 kilometer, dalam keadaan perut kita lapar." Apa kata Nabi Muhammad? Tidak berkata-kata. Nabi tidak ngomong. Apa yang Nabi lakukan? Nabi Muhammad berdiri, sallallahu alaihi wasallam, dibuka kelambine. Ternyata dibalik perutnya, dibalik bajunya, ada satu batu yang diikat dengan ikat pinggangnya untuk supaya tidak perih karena lapar. Lah kalau pemimpinnya model begitu pak, yo kita siap lapar ya benda. Lah kita dikongkon lapar kono warek ya. Lah ini kan bek, pelan-pelan ketawanya. Astagfirullahaladzim. Ridho, ridho, ridho. Nah sudah. Maka dengan itu jamaah, lihat. Ridho itu bukan gak nangis. Ridho itu bukan tidak sedih. Mustahil gak sedih. Menungso kok gak sedih. Ridho itu bukan berarti tidak sakit. Loro. Jenenge wong loro kok.
Saya kasih dalil. Ada hadis sahih dari sahabat Anas ibnu Malik, di mana Nabi Muhammad SAW itu menjenguk anak laki-lakinya di rumah ibu susunya. Nama anak laki-laki itu Ibrahim. Siapa namanya? Ibrahim. Dikunjungi sama Nabi Muhammad, digendong, dicium, dirangkul anak kecil itu. Lalu dikembalikan kepada ibu susunya. Nyoh. Tidak lama setelah itu diberitahu, wahai Nabi, anak panjenengan yang namanya Ibrahim dalam keadaan sakit parah, nampaknya menjelang wafat. Nabi Muhammad datang, ternyata putranya yang namanya Ibrahim sudah meninggal. Sudah meninggal. Apa yang terjadi? Brebes mili. Brebes mili. Nangis. Nangis itu menunjukkan apa, Pak? Sedih apa enggak? Sedih, wong kita menungso kan? Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf gak terima. Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Wa anta nabi. Panjenengan iku nabi. Maksudnya Abdurrahman bin Auf kena ujian kok masih nangis. Cocoknya namanya nabi lah diuji ojo nangis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah rahmat yang Allah titipkan ke dalam hati seorang hamba. Terus ketika Ibrahim itu dikuburkan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Innal aina tadma. Meripat brebes mili, kata Nabi. Nangis Nabi Muhammad sampai di atas makamnya Ibrahim itu. Panjenengan bayangin, manusia terbaik sealam semesta ditinggal anak wafat, nangis. Maka Rasulullah mengatakan di atas kuburannya Ibrahim, innal aina tadma, meripat metu eluhe. Wa innal qalba yahzan, atiku sedih banget. Tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Dan kami tidak akan mengucapkan kalimat apapun kecuali kalimat itu yang menjadikan Allah ridho. Berarti bukan kemudian orang ridho itu gak loro, Bu. Loro, Bu. Suami nikah lagi. Loro gak? Jawab dulu. Bu, suami nikah lagi loro mboten? Terus panjenengan setelah loro itu ridho apa mboten? Panggah mboten nih. Ini ceramah sepanjang ini apa manfaatnya? Astagfirullah. Coba contohnya yang lain ridho dia. Karena contohnya yang itu boten. Dengan begitu yakinnya mereka mengatakan astagfirullah. Ngene iki lho, nuturi wong wedok iku angel leram. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami Ibrahim, kata Nabi Muhammad, setelah engkau tinggalkan kami akan bersedih. Itu menunjukkan tetap kroso sedih, tapi mboten protes. Dia yakin bahwa yang Allah pilih itulah yang terbaik. Kemudian itulah kenapa dalam setiap hari ada dalam zikir pagi dan petang. Niki sing biasa wiritan lho nggih. Lek mboten biasa nggih mboten napa-napa. Mana yang biasa wiritan? Angkat tangan. Kuatir sombong. Sok tawadhu. Tawadhu kok disetting. Sudah begini. Di antara rangkaian zikir pagi dan petang al-adhkar as-sabah, al-adhkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang, itu ada satu zikir yang dibaleni ping telu. Keutamaannya apa? Barang siapa mengucapkannya di waktu pagi 3 kali, di waktu sore 3 kali, tidaklah datang pada hari kiamat kecuali Allah pasti ridho kepadanya. Apa bacaannya?
ustadznya saya. Ojo melun jawab. Biar kelihatan pinter saya ini. Apa zikirnya? Raditu. Masya Allah. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nabiyan wa rasulah. Boleh, dua-duanya boleh. Itu sampai disuruh baleni. Pagi tiga, sore tiga. Tujuannya apa? Agar sadar terus. Kita ini kawulonya Gusti Allah. Namanya budak, kudu manut. Gak oleh protes. Kesana, manut sana. Kesini, manut kesini. Dan tidak ada kebaikan yang lebih tinggi dibandingkan ridho. Maka disuruh baleni. Raditu billahi rabban. Tapi yo diangen-angen dek jerone. Ati bukan sekedar zikir untuk formalitas. Ndak. Diangen-angen. Raditu billahi rabba. Ridho ya Allah. Wabil islami dina. Ridho dengan aturan Islam ya Allah. Wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Ridho Nabi Muhammad menjadi rasulmu yang akan kami contoh. Di baleni pagi telu, sore telu. Kalau panjenengan wafat istiqomah dengan kalimat itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, illa kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, maka menjadi dalam tanda kutip kewajiban Allah untuk meridhoinya kelak pada hari kiamat. Nah, sekarang begini. Panjenengan cek satu ayat Al-Quran yang menjelaskan jangan pulang sebelum ridho. Satu ayat Al-Quran. Jangan pulang sebelum ridho. Jadi atine itu bu, jangan sampai ada dongkol-dongkolnya dengan ketetapan Allah. Jangan sampai ada mangkel dengan takdirnya Allah. Jangan. Mau sakit, mau susah, mau bangkrut, mau repot, mau kesel, mau difitnah, mau ditinggal orang, ridho. Jangan sampai panjenengan pulang ke akhirat sebelum hati panjenengan penuh dengan ridho. Ayatnya panjenengan apal semua. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Saya mau tanya, jiwanya siapa yang tenang itu? Ya apa? Orang yang ridho dengan takdirnya Allah. Boleh. Yang lain, siapa yang dipanggil sama Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa itu nafsul mutmainnah itu? Orang yang ridho. Nggih. Yang lain? Anda buka kitabnya Dr. Ahmad Farid. Dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, Imam Ibnu Rajab. Mereka bertiga menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang dipanggil ketika wafat dengan panggilan wahai jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin. Siapa mereka menurut tiga ulama ini? Ibnu Qayyim, Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali. Siapa orang yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah adalah orang yang ketika hidup atine mutmainnah dipakai ibadah. Maka ketika wafat dia akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi hati-hati, kalau dipakai sholat gak tenang. Digawe ngaji gak tenang. Digawe tahajud gak tenang. Digawe wiritan gak tenang. Digawe maca Quran gak tenang. Maka mustahil ketika wafat dipanggil wahai jiwa yang tenang. Karena menurut tiga ulama

Erham. Woi, woi, woi, masya Allah. Kamera, kamera, shoot. Masya Allah. Begini, sekiranya kita nanti malam wafat, mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Amin. Terus panjenengan kan penisirin. Penasaran, pengen tahu. Pengen tahu apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Kira-kira saya ini wafatnya baik apa enggak? Kira-kira saya ini ketika wafat disambut malaikat maut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah atau tidak? Maka dicek isyaannya tadi. Kalau isyaannya tadi atine tenang, atine penak, salate khusyuk, atine ayem, insyaallah wafat setelahnya mutmainnah. Dicek hari ini ngaji mboten? Dapat berapa lembar? Ngaji Quran gak tahu minta wafatnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lo itu sebab terbesar tumakninah, Quran gak diwoco kok. Maka hati-hati Pak, hidup kita itu diantara itu. Maka kata para ulama, orang yang dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu orang yang hatinya tenang, atine nyaman, atine penak ketika dipakai ibadah waktu masih hidup. Maka hadiahnya nanti wafatnya tenang. Untuk mereka, apa yang mereka dapatkan menjelang kematiannya,

Ia dipanggil oleh malaikat, "Mas, Mbak Yu, wancine wangsul." Panjenengan tahu wangsul? Allah itu membahasakan kematian untuk orang yang ibadahnya baik. Allah membahasakan kematian itu dengan kalimat pulang. Pulang niku enak mboten? Pulang itu enak, cuma satu yang pulang ndak enak. Pulang untuk orang yang punya masalah. Iku ndredeg duk duk duk duk duk duk duk duk duk duk. Ngene tok ndek sepur ndredeg, ndek bis ndredeg. Ndek kendaraan umum ndredeg karena dia punya masalah. Coba dia ndak punya masalah, pulang itu apa? Ketemu keluarga, ketemu orang tua, punya kenangan masa lalu, balik ke rumah di waktu kita kecil dulu. Enak. Nah, maka Allah panggil mereka yang tenang dipakai ibadah, ketika wafat pun dipanggil sebagai jiwa yang tenang, Allah katakan kematian untukmu adalah pulang. Cek. Pulang ke rumah ibu kita saja nyenengke luar biasa. Iya apa enggak? Dimas, bahkan kakak saya itu umurnya sudah 50. Itu kalau pulang ke rumah, umi saya tinggalnya di Jakarta beliau. Itu turune bareng umi saya, lek mangan njaluk disuapi sama umi saya. Karena saking berharganya itu pulang ke rumah ibu saja itu menyenangkan luar biasa. Apalagi kita pulangnya kepada Allah yang tentu tidak ada bandingan kebaikannya dengan kebaikan ibu kita. Baik mana Allah dengan ibu kita? Tentu jauh lebih baik Allah. Maka Allah bilang, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke rumah Tuhanmu. Ke rumahnya siapa? Allah. Sekarang lihat sifatnya dua. Radiyatan. Radiyatan itu apa? Orang yang wafat itu dalam keadaan ridho. Maka sak durunge wangsul, panjenengan kedah ridho. Maka Allah mengatakan radiyatan. Orang yang pulang wafat ini, Allah bilang sifatmu ridho dengan ketetapannya Allah. Apa yang dia dapatkan? Mardiyah. Allah pun menyambut kedatanganmu dengan penuh keridhaan. Ditambahi bonusnya sama Allah. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam rombong.

tangan hamba-hambaku yang solih. Wadkhuli jannati, dan waktunya Anda istirahat di dalam surga. Kuncinya apa? Ridho. Nah, sekarang panjenengan saya beritahukan beberapa tips agar ridho dengan ketetapan Allah itu gampang. Tapi maaf loh nggih, sak gampang-gampange tetap perlu usaha. Nggih apa nggih? Tetap harus ikhtiar, latihan, minta tolong sama Allah, doa, gali ilmunya biar betul-betul kita itu ridhonya gak kepekso. Yang kita kepingin seperti cerita tadi itu loh. Ketika kita mau wafat kita ngomong apa? Kulo ridho Gusti. Kulo ridho. Masya Allah. Keadaan anak-anaknya seperti ini. Keadaan rumah tangganya begini. Keadaan ekonus. Kulo ridho Gusti. Nah sekarang begini. Bagaimana supaya kita itu mudah untuk ridho? Panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 216. Surat apa? Al-Baqarah 216. Allah Ta'ala berfirman, Bu, Pak, seneng perang boten? Jujur, manusia umumnya seneng perang boten? Tidak ada. Semua orang itu suka apa? Damai. Gini apa enggak? Semua orang kepingin damai. Nganter anak sekolah pena, jemput anak sekolah tenang, ngajak anak-anak liburan nyaman. Tidak ada orang kepingin perang, Pak. Maka perang itu dalam Al-Quran, Allah menunjukkan memang gak enak. Memang gak enak. Tapi hati-hati, jangan maghrur, jangan terlena. Sampai kita itu rawani perang, gara-gara kita terlanjur lalai dengan kedamaian. Mali diweden-wedeni. Lihat itu Suriah, bagaimana hasilnya? Lo itu yo konsekuensi dari peperangan, jangan diwala-wale. Kita ini gak cari musuh, nggih apa nggih? Tapi kalau musuh datang, gak boleh mundur. Maka salah satu dosa besar itu apa? Al-firaru yaumaz-zahf, melarikan diri di hari perang. Itu dosa besar, gak boleh. Nah Anda buka Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah telah mewajibkan perang kepada kalian. Ini bukan kita loh ya. Nanti ada tafsirnya ini. Di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mewajibkan perang untuk mereka. Allah bilang apa? Wa huwa kurhul lakum. Dalam keadaan aku tahu, kata Allah, perang itu kalian tidak suka. Berarti di sini ada sesuatu yang kita tidak suka. Tapi sak gak seneng-senengi, ojo sampai gak ridho. Allah mengatakan melanjutkan begini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena boleh jadi ada sesuatu yang kamu benci, padahal apa yang kamu benci itu baik untukmu. Gini apa enggak? Karena yang tahu siapa? Allah. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal dari apa yang kita benci, yang kita tidak mampu melihat dan meneropongnya, ada sesuatu yang di balik semua itu ada kebaikan. Contoh. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Riwayat Imam Tirmidzi. Bu, nanti dalam gitu loh. Bu, insyaallah. Ya dalam tok gak sang guyu. Bu, insyaallah. Kalau kerungu dalam gitu pengen nambah lagi rasanya, masyaallah. Adem gitu, jam ceramahnya itu maksud saya. Anda suudon sama saya. Nanti di hari kiamat, Allah membagi manusia jadi dua kelompok. Teng. Sing muslim loh ini. Muslim. Oleh Allah dibagi berapa? Dua. Yang pertama, ahlul
afiyah. Orang yang di dunia ujiannya ringan. Mek titik tok ujiane. Rasepiro ruwet, rasepiro ewet, rasepiro kesel ndek dunyo. Itu dibilang ahlul afiyah. Orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Nomor satu. Kelompok kedua, ahlul balak. Orang yang di dunia ketok meripat gak tahu seneng. Ciliane lahir dari orang tua yang melarat. Miskin luar, bukan luar biasa, luar dalam. Jawaban juru pada melarat. Sudah. Ketika sekolah, sekolahannya jelek. Koncone nang sekolah gak sepeda pancal, DE melaku. Ketika temennya juara, dia ndak naik kelas. Temennya SMA, dia baru masuk SMP. Temennya bisa kuliah, dia macul. Wis pokok mulai lahir sampai wafat gak enak terus. Itu yang katon ten meripate manusia. Sudah dibangkitkan dua ini. Sing situ enak terus, sing situ soro terus. Yang pertama Allah hisab yang mana? Yang susah dulu. Karena kalau nunggu yang enak-enak, hisape kedawan. Karuan sing melarat-melarat cepet. Ayo wes, mari, mari. Ndang mari. Kalau yang kaya-kaya itu rodok kedawan iki. Waduh iki soro iki. Ini ndak akuntabel ini. Iki kurang 0,1 rupiah kemana? Ruwet. Maka ahlul balak dihisab sama Allah. Allah kasih kepada mereka apa? Tanpa hisab. Allah bilang kepada malaikatnya, malaikat, wes tutupen buku nih. Tutupen. Loh, ya Allah. Iki wong susah iki, ya tahu dosa ya Allah. Tutupen. Malaikatnya tanya, kenapa? Anda buka nanti hadisnya, ini pakai bahasa saya. Kenapa kok ditutup ya Allah? Kok gak dihitung, gak dihisab? Allah bilang, ganjaran dari kesulitan waktu mereka di dunia. Akhirnya orang yang di dunia soro terus itu masuk surganya cepat sama Allah, gak dihisab. Seneng deh. Wih. Noles belakono. Dadah. Pindah dia surga. Orang yang uripe seneng terus, ngeliat. Kalau bahasa Malangnya, WI. Ngerti WI? Kalau orang Kediri, jian. Jian peh. Enak era mau ngikurek. Gak dihisap langsung melbu. Suargo. Apa kata ahlul afiyah? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Ujilah saya dengan ujian yang lebih berat dibanding mereka. Bahkan kalau perlu ya Allah, sisirlah kulit dan daging saya sampai terpisah dari tulangnya dengan sisir besi. Ridho ya Allah, enggak apa-apa. Yang penting saya dapat seperti yang didapatkan oleh mereka. Wah, coba. Jadi Allah itu maha adil. Ketika Allah memberikan ujian yang berat, maka Allah pun memberikan keutamaan yang besar. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesuai. Tidak mungkin Allah itu kemudian marah sama kita. Kemudian, lihat. Itu Al-Baqarah berapa? 216. An-Nisa 19. An-Nisa 19. Ini tentang istri. Pak, rungok nih Pak. Yang sudah beristri. Nah, kalau yang sudah nikah banyak. Coba angkat tangan. Yang belum nikah. Mau cepet-cepet getun sampean. Misalnya nikmatono sik saiki. Enak-enak. Nanti les rabi getun. Kate metu gak oleh. Siket setengah jam ditelepon video call. Dan Dimas. Lali tak les duwe bojo. Nikmati masa jomblomu ya. Lek perlu gak usah rabi sampai mati. Malah ngawur. Sudah. Ini tentang pernikahan. Allah berfirman apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan satu hadis Nabi. Hadisnya apa?
la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tak pantas seorang suami yang beriman membenci istrinya yang podo-podo beriman. Kalaulah ada satu sifat yang tidak baik dari istrinya, maka masih banyak sifat baik yang bisa kalian lihat. Gimana bangki? Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Artinya ojo dibenci dengan segala macam kekurangan yang dia miliki. Kemudian Allah melanjutkan,

0: kathira. Boleh jadi kesabaranmu, kalau pembahasan kita berarti bukan cuma sabar, tapi apa? Ridho Allah kasih istri model begitu itu. Sabar bu, tenang, tenang. Demo haram bu. Maka kesabaranmu atas keadaan istrimu yang semodel itu, Allah mengatakan apa? Fa'asa an takrahu syai'an. Kemudian apa? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik istri yang seperti itu, ketika kamu bisa sabar dan ridho, Allah ganti dengan kebaikan yang banyak. Maka ridho, di balik keridhoan itu Allah ganti dengan kebaikan yang banyak dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat sebelumnya. Maka panjenengan dengerin tafsirnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Kalau ada suami sabar atas keburukan istrinya, istrinya tidak dicerai, dia milih untuk ridho dan sabar, Allah ganti kesabarannya suami itu dengan anak yang solih dan solihah yang akan menghibur hatinya. Sakwali podo. Kalau ada seorang istri yang bersabar atas keadaan suaminya yang tidak baik, tapi maaf loh ya, tidak baiknya bukan urusan agama ya. Mungkin ya sekedar ngomongi kasar, sesekali rodok, ngepuan. Kalau bahasa TikTok sekarang kan rodok lebay ya, ya. Tidak pernah memberikan setangkai pret. Ini gitu, rumah tangga standar TikTok repot. Gak usah standar TikTok-TikTokan, ngelu panjenengan. Apalagi standar drakor. Gak masuk blas. Kita ini standarnya akhirat. Maka apa? Kalau ada ibu-ibu sabar dengan keadaan suaminya yang kurang baik, dia tidak menuntut cerai, Allah menjamin menurut tafsirnya Abdullah bin Abbas, Allah ganti kesabarannya dengan anak yang solih solihah qurrata ayun. Nyeneng nih. Nah sekarang yang berikutnya, bagaimana caranya supaya kita ridho selain tadi Al-Baqarah 2:16 dan An-Nisa berapa? 19. Panjenengan cek satu hadis. Orang itu semakin abot ujiane, itulah orang yang semakin dicintai sama Allah. Tapi hati-hati, ujian itu ada dua. Panjenengan ojo gampang GR. Diuji berat. Kecintaannya Allah. Hati-hati, ujian itu dua. Nomor satu. Maaf, kok ujian itu dia? Bilanglah ujian. Ujian itu dua. Nomor satu, yang dikarenakan perbuatan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di bumi dan di daratan dan lautan dikarenakan ulahnya siapa? Maka sekarang Anda tahu kebakaran itu. Karhutla. Ah, itu yang saya maksud. Tolong kamera. Karhutla. Itu terbakar atau dibakar? Bedanya apa ter sama di? Kalau ter itu musibah, kalau di itu rencana. Fokus. Kita lanjutkan. Nah misalkan bumi ini rusak, terjadi pemanasan global segala macam. Itu bukan ujian karena imannya kuat. Tapi itu ujian karena hukuman perbuatan yang kita lakukan. Ojo GR kalau modelnya begitu. Sonhorek dibiarkan terus terjadi banjir besar. Kita diuji sama Allah. Diuji apa nih? Iku lo sampean maksiat, dikon tobat. Lah kok keliru salah makom? Ujian yang kedua, ujian yang turunnya kepada orang yang taat kepada Allah. Nah, ini tadi yang ahlul bala itu. Ujian karena apa? taat. Maka lihat yang kedua, okay? Supaya gampang ridho. Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil balaa'. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalaahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Allah itu kalau cinta kepada panjenengan, Allah kasih ujian. Kalau panjenengan ridho, Allah akan meridhoi panjenengan. Tapi kalau panjenengan murka, Allah pun akan murka. Dalam hadis yang lain dikatakan, besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Karena Nabi Muhammad pahalanya paling besar, maka ujiannya paling berat. Nah sekarang penutup, tak ceritani. Begini Bu, misalkan panjenengan punya anak, terus panjenengan ajak ke toko pakaian, regoni larang, mahal-mahal. Ada yang 3 juta satu stel, mahal apa murah? Mahalnya kita standarnya beda ya. Anda tahu baju saya ini merek apa? Kelihatan mereknya. Mahal ini. Dikai wong tapi. Sampai seminggu gak tak cepot ini. Seminggu gak tak cepot, tak gai terus. Saking seneng nih saya. Bagus ini. Sudah. Sampai mana tadi? Ya, panjenengan ngajak putra-putri panjenengan, orangnya 5. 5 anak di Jakabe. Ke toko pakaian yang harganya mahal. Yang satu milih ini, yang satu milih itu, yang satu milih ini. Salah satu dari 5 anak panjenengan bilang apa? Loh kok ndak milih? Wes, pilihkan terserah bapak mawon. Terus bapaknya ngetes. Lek gak tak kei yo apa? Anaknya bilang, mboten napa-napa, Pak. Pokok panjenengan ridho. Coba, misalkan begitu. Iki sing papat wis milih kabeh. Sing regone larang dan ndak apa-apa, memang haknya dia. Iya apa ndak? Tapi salah satu dari anak tadi ndak milih. Bapaknya tanya, "Kenapa ndak milih?" Ndak. Terus siapa? Wis, bapak aja yang milihin. Kalau ndak tak kasih, ndak apa-apa. Yang penting bapak ridho. Itu di jurune hati kita apa? Lek perlu sampean tak kei 10. Saudara Anda yang 4 tadi, cek njukuk siji sak stel. Tapi untuk kamu sing nyenengi atiku, lek perlu tak kei 10. Itu cukup bapak dan ibu kepada anaknya. Ya apa kalau itu kejadiannya dengan Allah Ta'ala? Panjenengan sama Allah, ya Allah saya kepingin istri solihah 4. Loh, mau ndak solihah kabeh papat? Mau? Daripada satu ganyang karuan papat solehah, nggih apa nggih? Saya punya teman di Kediri. Saya punya teman di Kediri. Pernah menikah 6 kali. Jadi salah satu istri itu sempat dicerai. Setelah cerai, reshuffle, ngerti reshuffle? Kemudian beliau dapat istri yang baru lagi. Jadi jumlahnya kembali genap 4. Ketika salah satu ada suatu momen, itu istri yang beliau ceraikan datang mengunjungi keluarganya yang di rumah mantan suaminya itu. Ketika si mantan istri itu datang, sama mantan suaminya diajak foto. Jadi fotonya dengan 5 perempuan. Tulisannya apa? Ketika saya dengan mantan pun masih akur, kalian berantem dengan satu-satunya istri kalian. Ini ngeplak tanpa tangan yang ini ki. Perih tapi banyak kita dengan istri kita yang cuma satu, eker-ekeran terus. Itu dengan mantannya masih akur lu. Karuan si jingganyang nopo papat soleha. Yo si ji soleha nge bu. Ini nyeneng nih ibu-ibu, cek gak puri. Sudah. Maka ketika dengan anak saja, kita senang sampai kita bilang, coba gak khawatir didelok liane, diarani saya tidak adil, sampai tak kei 10. Gara-gara kita senang karena dia ridho dengan pilihan kita. Nah maka Allah pun jauh lebih baik dibanding itu. Jadi jangan sampai panjenengan pulang sebelum panjenengan ridho. Kenapa? Karena tidak ada takdir yang salah. Yang salah itu apa? Cara kita dalam menyikapi takdir. Corone keliru. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini kalau diteruskan juga mari tenan nih. Semoga ada manfaatnya. Sebenarnya masih ada beberapa cerita kesolihan dan keridhaan para salaf. Cuma memang waktu terlalu malam ya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia, hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Tahun 150 Hijriah, sebuah penjara bawah tanah di jantung kota Baghdad. Kota yang dibangun dengan kemegahan emas, namun fondasinya basah oleh darah. Di sudut sel yang lembab itu, terbaring sesosok tubuh tua. Kulitnya yang dulu bersih terawat, kini penuh bilur. Punggungnya yang dulu tegak menopang amanah ilmu, kini membungkuk menahan perih cambukan. Siapakah orang tua ini? Mengapa khalifah terkuat di muka bumi saat itu, Abu Ja'far al-Mansur, begitu takut padanya hingga merasa perlu meracuninya? Dia bukanlah panglima perang yang memegang pedang. Dia bukanlah pemberontak yang menghimpun pasukan. Dia hanyalah seorang pedagang kain. Seorang pedagang yang menolak menjual satu hal yang paling mahal di dunia ini, hati nuraninya. Dunia mengenalnya sebagai Imam Abu Hanifah. Namun sejarah seringkali hanya mencatat namanya, tapi melupakan betapa berdarah-darahnya perjuangan beliau mempertahankan logika di tengah kegilaan kekuasaan.
3: Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan intelektual dan spiritual menembus lorong waktu ke abad kedua Hijriah. Kita sering mendengar nama Madhab Hanafi, madhab dengan pengikut terbesar di dunia saat ini, hampir sepertiga umat Islam, mulai dari Turki, Balkan, Asia Tengah, India, Pakistan, hingga sebagian Tiongkok. Tapi seberapa dalam kita mengenal sosok pendirinya? Tahukah Anda bahwa beliau adalah satu-satunya imam madhab yang bukan orang Arab murni? Tahukah Anda bahwa beliau pernah berdebat dengan kaum ateis hanya dengan logika kapal di Sungai Tigris? Dan tahukah Anda bahwa beliau adalah ulama terkaya di zamannya, namun wafat dalam keadaan papa di penjara? Siapkan catatan, seduh kopi Anda. Kita akan menyelami samudra kehidupan. Al-Imam Al-A'zam, Sang Imam Agung, Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit.
4: Untuk memahami Abu Hanifah,
3: kita harus terlebih dahulu memahami tanah tempat kakinya berpijak, Kufah. Kufah tahun 80 Hijriah bukanlah tempat untuk orang yang berhati lemah. Kota ini didirikan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai markas militer. Namun dalam perjalanannya, Kufah berevolusi menjadi kawah candra di muka dunia Islam. Disinilah peradaban Arab bertemu dan bertabrakan dengan peradaban Persia yang tua. Di pasar-pasarnya, bahasa Arab bercampur dengan bahasa Pahlavi, Persia kuno. Di masjid-masjidnya, diskusi tentang takdir atau kadar beradu dengan diskusi tentang nasab atau garis keturunan. Kufah adalah kota yang volatile, mudah meledak. Penduduknya cerdas, kritis, tapi juga pemberontak. Mereka pernah mendukung Ali bin Abi Thalib, namun mereka juga yang mengecewakan Hussein bin Ali. Di kota inilah, berbagai aliran sesat tumbuh subur. Khawarij yang mudah mengkafirkan, Syiah gulat yang menuhankan manusia, hingga Murji'ah yang menggampangkan dosa. Di tengah badai pemikiran inilah, pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, di masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, lahirlah seorang bayi laki-laki. Bayi itu lahir dari keluarga yang makmur. Ayahnya, Sabit, adalah seorang pedagang sutra keturunan Persia. Kakeknya bernama Zuta, seorang bangsawan dari Kabul, sekarang Afghanistan, yang masuk Islam dan pernah menjadi budak yang dimerdekakan oleh Bani Taimullah. Ada sebuah riwayat otentik yang dicatat oleh Al-Hatib Al-Baghdadi dalam kitab monumentalnya, Tarikh Baghdad. Riwayat ini menjadi kunci keberkahan hidup Abu Hanifah. Suatu hari, ketika masih kecil, ayah Abu Hanifah atau Sabit diajak oleh kakeknya, Zuta, untuk menemui Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang saat itu berkedudukan di Kufah. Zuta tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah hidangan penutup khas Persia, sejenis manisan yang disebut faludaj. Ali bin Abi Thalib mencicipinya dan tersenyum. Beliau menyukai hadiah itu. Di momen itulah, Zuta memohon doa. Ali bin Abi Thalib meletakkan tangannya di atas kepala Sabit kecil dan mendoakan. Semoga Allah memberkahi keturunanmu. Sahabat, bayangkan kekuatan doa itu. Doa dari seorang Khulafaur Rasyidin, sepupu Nabi, gerbangnya ilmu, babul ilmi. Doa itu menembus langit, melewati masa, dan mewujud dalam diri cucu Sabit, An-Nu'man. An-Nu'man bin Sabit bin Zuta, inilah nama aslinya. Nama Abu Hanifah sendiri adalah kunyah, julukan. Sebagian sejarawan mengatakan beliau memiliki anak perempuan bernama Hanifah, yang berarti yang lurus atau condong pada kebenaran. Sebagian lain mengatakan, karena beliau selalu membawa tinta, Hanifah dalam dialek Irak kuno bisa berarti tinta, simbol kecintaannya pada ilmu. Tapi satu hal yang pasti, beliau bukan orang Arab, beliau adalah mawali, non-Arab. Dan di masa Bani Umayyah, menjadi non-Arab seringkali berarti menjadi warga kelas 2. Namun Allah hendak menunjukkan bahwa kemuliaan dalam Islam tidak diukur dari darah, melainkan dari takwa dan ilmu.
4: Masa muda An-Nu'man jauh dari bayangan kita tentang santri yang kumel atau asketis. Tidak, An-Nu'man muda adalah seorang fashionista pada zamannya. Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala menggambarkan Abu Hanifah muda sebagai sosok yang sangat tampan, berwajah cerah, selalu berpakaian rapi dan mahal, serta aroma tubuhnya sangat harum. Saking harumnya, orang-orang di pasar bisa tahu jika Abu Hanifah baru saja lewat hanya dari jejak wanginya yang tertinggal di udara. Beliau meneruskan bisnis ayahnya, perdagangan kain khos, sejenis sutra campuran wol. Tokonya di Kufah menjadi pusat mode. Beliau memiliki pabrik tenun sendiri, pegawai yang banyak, dan jaringan bisnis yang luas. Secara intelektual, An-Nu'man muda